0: Hurix Gamat.
1: Uliah ke Hurix Gamat, bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke Ari Upis iklan ubat. Hurix.
2: Pagi rewind.
3: Ya, so pagi ni bala kita ya ke Benum Brisbane Jaku ya ke dia tahu. Macam Jaku. Nanti kelihatan adanya berdarat kurang kau ni.
4: Oh, sekian mana tuan tahu. Nya dia tunjuk mayu macam menggelar ya ne. Akhirnya ke kena merangsang kita ya ge. Mati sebut kita ke berdaratnya. Lemau mai ke kita ikan urun ne tuan.
3: Tahu lepas na bunyi ke canggih moden lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini dia ibu naik Brisbane ke kebun.
4: Utai yang sama ganya ne tuan.
3: Ya sama punya berdarat ke kebun.
5: Anda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
6: Kome 24 itu lagu yang dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
7: Rudy Peter lagu Berdegak berserak lalang, lekang gautiun, mitium mabuang.

0: lompat iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibat.

0: laju ke mujur nyingkang ba semifinal ACSJ kedekat di atur ba puan bulan 8 tu ila ba Dewan Selangor. Ariska hari depan tanya bernyang.
1: Ya, datang meh babala mayuh mehnya tun. Lebih lagi sidak ke kita ke sema ngau ha benua Selangor. Ya. Hari sibu leh datang ga hari Bintulu pan megah. Lepas itu tengah menua tun.
0: Ya, amat. Lalu pian megah hari muka pan uliah.
1: Ya.
0: Datang. Nomor dapang lapan okey mainnya okey semina ACS jadi atur lapan nyerumak minggunya megaknya Karnival Selangor benung diatur
1: benung ramai mainnya tun
0: oh panuah pampe pasar Selangor apa aku
1: nyangkau lah tun
0: aku kaya pula dia nyebutnya aku nyakuang sih aku dia tahu berunia aku nyau ke ngigaramu ni ke rumah dia nanti tenung malah
1: biasanya ialah dah saya ke tanya malam munyi ku nuan tadi lapan ya berapa ngau pengrami kebukai dan tentu ya mayuah orang datai hendang iranya orang hari Selangor pun
0: yeah.
1: Hari menua bukai pan mayuah mega nang penuh mendoro ke bermalamnya
0: nyak mereka ko nyak mereka ko tadi nyok kira dini nungi gak jinggau kena nyerik langkau. Okay, jadi pagi toke dini hari itu tadi sih match ya keterima semifinal World Cup 2026 France bertapat dengan Spain. Jadi merik pegagak tinggi balap penyukur Spain.
1: Wah.
0: Jadi udah menang atau kemujur nyingkang ngagai final ngalah ke Fran 2-0.
1: Orang ke hanyukung Fran tadi sinuati pagi tu.
0: Ya, cuma dah aku lebih lagi. Hari tu semua balai induknya sinuk ke mape nya pepansuat. Aku iran mo deh. Ya, aku pernah aku deh. Maya World Cup tu alah si dah kelaki. Nggak lagi balai sinuk induk mape Alan. Tahun tu pun. Nah, kalah-kalah nyebut nama. Wakil makunnya kalah-kalah nyebut nama Alan. Tuh nyebut nama Alan juga.
1: Engkau hari penjigat kini tuan. Bakal bape hari gamal. Nanti aku ngalah ya pada hari buah.
0: Hari attitude tidak ke bapak padang. Ya, mana lepas itu siku hari top scorer ya ke Mai Mega.
1: Yeah.
0: Jadi semua kaya aku pan kira si Sino Mimet Fran na nyingkang ke final lawan Julo Ati ku to kamda Fran tu tadi 3 tahun berjurut. Masuk final. Ha nanti boleh ya kamda repeat ya match ya bersatu dengan Argentina. Lawan ba edisi ke sebelah tu aba World Cup ya ke sebelah tu tadi.
1: Oh.
0: Dia sida tu tadi seri kamatnya sebelah-sebelah alah nasib maya ba peniti mayanya. Ha ke repeat baru kaya kuntang ni kongau na siap kira pulai ngagai Spain.
1: Yeah.
0: Jadi berkenan ke ba main pagi tadi menitih ke statistik sepenuh masa kalau dalam minit ke-9 berdaun dan nama dia midfielder sida France yang tadi Adrien Rabiot udah boleh kad kuning lalu ba minit ya ke-22 ini tadi pemain Spain udah ini tadi Michael Azuzaval udah skor 1-0 kelebih lagi ba penalti lalu minit ya ke-31 Spain boleh kad kuning pemainnya lalu minit ke-58 gol kedua dipasuk ke Pedro Pero ya lalu ngujung ke Spain leading 2-0 dalam last minit stres gak bala sida tinya pedaku bala ida France ngujung ke minit ke-86 Kylian Mbappe boleh kad kuning lalu cek ke statistik itu mega pemain ya seimbang France bisi 4 shoot on target France shoot on target 4 lalu Spain BC 2 shoot on target entang tayak punya 4 titik ada masuk ke France jadi nge Spain tu tanya kurang ball tu unik tayak punya 2 kali shoot 2-2 masuk lalu ujung kesedak ya menang. Kira gagal meh siapa kita kenyukung Spain aku tak minta payuk lagi punya kau cuma angin.
1: Mere pengagak ti mengagak orang kenyukung Spain pagi tu natun.
0: Oh, okay. Aku kenang kenyak mega si topik tu alaban dini hari pagila. Urung ya pukul 3 siti lagi slot final dekat ditentu ke antara juara pertahan Argentina bersatu ngau siti mega atau pada ke tim favorite hari subuh yang tadi England dia kekalak mega jadi champion sebedau tu subuhnya saya kau sudah dah kita sih
1: sudah dah
0: aku dah damainya dan kita sudah punya England kemenangnya. Okay. Oh, jadi ya, antara England tau ke Argentina siapa kau pernah kata nyatuk Spain ba final World Cup 2026. Okey, nya tadi Aradau kita begitu dah sih.
1: Iya.
0: Oh, jadi aku sudah kita baca komen pening ah. Nanya dulu siapa kepedanuan antara England ngau Argentina tu nyatu Spain menyela.
1: Bakal ke dah gagak nang gambar ba poster tu Argentina.
0: Aku nimbak aja poster nak Argentina. Kenapa jumpa Tina? Kena.
1: Argentina lepas kepada Lionel Messi dia.
0: Oh, iya. Dukung Messi ni. Aku Tina terima kasih. Aku sama mulai ngodik lah. Argentina.
1: Argentina ni.
0: Dan kak kungkah mua ken bunyaunya ba di tongannya di. Lepas yang nak ruti, pagi tu tiba England ni sih mua yang kakak kuliah.
1: Oh nasi, kawan kita nyer lagi.
0: Jangan apa ya. Terima kasih pengagai ati ngagai Ken. Laban saya kuah. Mamanya kita tiem meja mereka tinggal England. Sudah apa ikon?
1: Oh ya ge. Ya ge tanya nanya ku England eh.
0: Oh nya segi mati mati England ni.
1: Oh wow ga. Arab okay. Kebersih berita mana mau buat England ga tang Argentina nya tetap ba. Tetap tanya matun.
0: Sama aku pun berkedi. Okey, udah tu lagi tu macam komen ada peringat bahas tentang randau kita ke pagi tentang sebenarnya terus mai peringat gergas ke mata lagu Aria Jaya pagi tu nyapu lalu aku.
1: Duh. Pagi wai.

0: World Cup 2026, hari 3, 15 hari bulan 7 2026, Renggak Semifinals. France berlabang dengan Spain, but then the Stadium Arlington, USA, pukul 3 dini hari. Boleh dipedat live bak Sukan Plus. City agi main bak semifinals. England bersatu dengan Argentina bak Atlanta Stadium, Atlanta, USA. Kena 16 hari bulan 7 2026, hari 4, pukul 3 dini hari. Boleh dipedat live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
1: Ya, World Cup 2026 nyo kena taiba pengujung ni tim ke dipilih kita. Anda kena nyatup Spain ba final tau ilah.
2: Ya, Argentina tau ke England.
1: Ya, kamu di sini dah madah diri Argentina.
2: Argentina. tu mayo pada aku ba komen tu, mayo sedak ya nyukung England.
1: Kalau bagi baka Joni bagang pada aku segi tap tangan England, lalu pihak mega Paul Minggu yang madah ke England bersatu dengan Spain final tau ilah.
2: Baka DJ Insian tu chat madah ke dia nyukung Argentina.
1: Ya mesti kelainnya orang Insian. Namun aku ingin lantar saya kenyak yang enak sepakang orang.
2: Ganda sebakon.
1: Bakal punya aku nemu yang muda ado yang dah pulainya makanan itu buat.
2: Dengan ini lantan.
1: Kalau bagi ado yang dah buka sekarang ada spray kapit sama muda aku.
2: Oh, ini mah dah biasa tiga lah orang ke dekat lalu tu nyukung Argentina tu nyukung tumpu. Tu bah Facebook tu mayuh gadirik sedek ke nyukung Argentina bakal sunggum ingka sunggum tu Argentina ngah Spanyol. Kuya ga.
1: Argentina Spanyol. Pihak muka dibiat buah meni yang madah ke kumpum Argentina bersatup ngau Spanyol menyantang nanti diperhati ke pada aku. Okey muka peningan kita tu aja. Mayuh di pada aku hari tahun-tahun ya ke sebelah tu lebar aku tu pun sigi orang ke suam dah main bol. Majoriti kita yang Malaysia tu tadi si ya. Mayuh agi nyukung tim England. Jadi popoah kemana siap baru kamu nama kebuah ya. Kamu nama kebuah ya?
2: Nama kebuah.
1: Lepas kita itu hari keliak. Keliak aku kaya tu. Start kita berdoa-doa pun hari sebuah enangnya suah di bantai orang. Berita-berita kelebihan lagi berkawan dengan English Premier League. EPL.
2: Awalnya kita ada kebuah yang kenyak kini. Mayuah peningat tetadik. Kena pedak tu komen Facebook pagi tu. Mayuah lagi nyukur England eh.
1: Ya, Mat. Jadi, mesti dibanding ke uji tanya di diri ni aja. Siapa-siapa aja. Nanti ni. Siapa tim main bola ke
2: segi negara
1: tu. Tim tu. Klub
2: Liverpool.
1: Nanti yang madah nanti you kayak madah MU, yang nanti madah dari Chelsea.
2: Iya iya.
1: Tiup ke Chelsea, yang madah dari Liverpool. Tahu kita ni baru-baru tu temu hidup baru Arsenal madah baru menang pengalaman tahun dahulu nak menang trofi. Tangga pula cerita tadi bakal mesti madah menang City deh. Tang pula ke cerita tadi kita di Malaysia tu mayuh terdedah ngagai EPL English Premier League lalu kebuah ya City laban tu yang ke Tegal kita tu City hari bekas jajahan British. Jadi ni kita lebih hal cenderung ngegai main bol cara England style. Nanti diperhati ke Argentina. Okey madahnya ba kelab menua sedang pun nanda itu berapa dalam peligan tang player sedaya mayuh agi main bak La Liga. Jadi buff nanti nyema Argentina tu masuk ialah rindu main kemudian lepas kenapa APL berlaban dengan La Liga main
2: nanti Argentina berlaban dengan Spanyol, Spanyol berlaban dengan Argentina yang rindu lagi pelabang aku
1: aku kan Spanyol Argentina salah Spanyol berlaban dengan England
2: Spanyol dengan England
1: nanti nyemak kan kau dua itu Liga besar mana besar badunya tu yang tadi La Liga bersatu dengan EPL lepas Liga Argentina tu sembilan orang latihan dah jam mengelak.
2: Nanti pelabak ke nonton berkini nanti Spanyol berlaban dengan England pelabak nombor berapa kini points dah
1: aku nanti diperhatikan nanti cuma England bertapat dengan Argentina tu sangat aku madah laban jadi kita madah pemain dalam nyak tadi deh majority ya nanti bakal kita madah EPL orang yang ketebilang dalamnya top scorer pun orang mau buka import dari mau buka sama megak ngola liga import dari mau buka jadi kita tu tadi lebih Dengan siang player hari mana bukan ba Liga dan
2: pun. Ya ya ya. Au, nya meh tai ke di pelabok ke kami dua itu aja. Jadi tu lagi ngoi ngagai meda komen peninga tu tuan mayu ke depada di pedak itu David buah mening nyukong Argentina ke ya Johnny banyak England John Kua Argentina ke ya madah lalu Henry Jawan pagi elok ke ya ya nyukong Sigi Spain belaban ngau England ke ya buat final tahun tu ko ya.
1: Mesti main-main dengan England. Asyati ya. Jadi ya, tu peringkat kita Eri Mary ke mana kebaru bisa cerak mimet menos manggang ke pagi itu. Jadi dini hari itu tadi ya, ati ya segi nyukung Fran. Tang nanemu. Ketik tau alah laban Spain ya. Tu meh nitiah ke ati tadi segi kak main meda Fran bersatu baru ngau Argentina. Laban kak main tadi ya segi ngarap ke Argentina nanti masuk final tang piamga gay fan Argentina anang kalau ngemaruh ke tim England lawan England depan ulah agak kejutan ke bakal pagi tadi
2: amat kan
1: okey jadi tu terus sampai pinang pagi tu sudah macam warung komen dan peninga pagi tu sih ke sekali tu terima kasih Lisa Jean engkau

Sida dekat diberi peluang melekus ke engkeman, nitihka pemutus persa engukus dikerinduk ke Sida. Nyak metu cu kadai patut diatur, ngambil ke ngembi yang memberi penerang agar raban nemiak senang tangkus, engkau peluang gawak kuli ditangkup Sida cemah ilah. Ngambil ke Sida,

0: Francis ke pagi itu 47 minit lebih pada pukul 8 pagi ni sih.
1: Ya, dah berasa jam hanya ke datai pukul 9 pagi. Selain tu akan nyebut berkawal dengan FIFA World Cup 2026 tu tuan. Nyelepak mimet ke kira ke dekat promo mimet.
0: Atau 8 tu mayu tak kena jadi kamatnya. Tadi 87 lah. Kena MC World Cup Pesta Selangau lalu pihak menggabak RTM tumpu. Kalau ya dia tu nanti kita dekat giga bakat baru. Tapi penglandia baru buat kita ya anak Sarawak ya ke landia ngenatai tu ke maca berita sih.
1: Maca berita. Jadi pengacara TV Pan Bisik mega dibuka ujung bulan tu 28 hari bulan 7 nyentuk dengan 30 hari bulan 7 2026.
0: 28, 29, 30, 3 hari berunggu.
1: 3 hari berunggunya. Berengkah hari pukul 9 pagi nyentuk dengan pukul 5 lemai. Pukul 5 lemai kena kenyawa aku tu. Buat auditorium P. Ramli RTM Kuching.
0: Jadi kita ya kelebih akhirnya bala ya ke bu umur 8 nyentuk dengan 30 tahun.
1: 18 lah. Anak-anak ngasa bala anak kita tinggal tu.
0: 18 nyentuk dengan 30 tahun dah pernah meluluskan tangga di lalau hadatai mayanya ilah ni nemu kita siku hari orang ya ke digiga kami jadi ya pengacara tahu program aku tengok tadi tahu kena tadi pembaca berita TV lalu kita kai kita pengen
1: utai ke patut dikembuan hasil takkan kau engkau uji bakat tu ialah tuan basic personality penampilan engkau perwatakan yang menarik kena kita
0: hanya meh lepas sebuah basic orang kelab talat tu kembuan gamal
1: kemana
0: enggak kau orang ninggalnya tadi nanti basic orang di dunia tu ada jahinya carut pampeh balas kena jadi utai ya ke dia puntang gitu deh orangnya tu basic aura
1: aura basic personality
0: soliti yang muka mulut jadi boleh narik orang medak ya.
1: Betul.
0: Nya aku kita tadi sida ya kemungkinan personality lalu pia mega nak tahu nak tadi bisi confident ya ketinggi.
1: Amat.
0: Confident tertinggi arti jadi tanya apa yang nemu ya salah baca ya lalu lalu lata.
1: Lalu confirm viral aja ya.
0: Arti ya ya nemu tanya tadi salah lajak aja perahu.
1: Iya.
0: Punya kerja aku kata ibal aja perahu meh kumpida.
1: Adanya ngembuan komunikasi atau ke acara berjaku ke mana lebih lagi depan kamera.
0: Iya. Tang Siti ia ke bisi advantage ke lebih lagi ngagai bala ia ke nemu berjaku luar dari bahasa Inggeris ngau pia megak bahasa Melayu reti tadi banyak bahasa Iban meh pan Siti ari advantage laban kita nemu ba RTM tu pan bisi ngeluar ke berita Iban jadi pembaca berita Iban pan benuang digiga jam ya ke dia tu
1: jadi tu meh maya kita ke rindu ke pengawa beketuk nang tu meh maya kita datai ngau nguji kena 28 hari bulan nyentuh ke 30 hari bulan 7 2026 hari pukul 9 pagi nyentuk hingga pukul 5 lemai datang tumu gari yang ni bos sebut mah bapak aku segi dah nemu magang dah nemu magang
0: dan ada orang datang jumpa dengan Pak Sampang kerja jadi tadi
1: pandang
0: jadi kena meh gari ya kengkeman ke lebih lagi senang aja kita nyebutnya kita benar buka kita TV nanti gari orang macam berita
1: ya segi nemu kita nanti boleh mayanya engkau kau baji lagi gamal daripada buat TV kini maya kita ke ngagak uji bakatnya nada salah kan eh pelbab aku tahu ngantok atau ngupah orang ngantok
0: tahu nyaluan diri
1: nyaluan diri buat anangga kelalu kena ke ngedayo ke tuan
0: dah tahu entang anangga nyodoh tinggi kita kalau nanti ya pirang-pirang aja nanti ya celum-celum aja anang tumpuak nan umum bukan nyongkau bulu maya nanti kita kalau
1: kira ke keman ya mungkin tak pandemu memang berkena gamal orang ke macam berita kan jadi pengacara TV host TV deh jadi pelabur aku nya mah tu memang ya ke pemadu mana kita kenang bisi minat bisi pengerindu bakat ba pengacara TV tak ke host TV engkau penyampai berita TV
0: peluang tu tadi ya nak teh selalu ya data ya kadang-kadang menyi kurang tu tadi deh jadi ambil me awak tu engkau kadang-kadang kita tu nak nemu pengelandiannya bisik bagi kita. Nanti salah nguji. Ah, bukan tua tu sebenarnya mengumai dari pegawai radio na.
1: Namat.
0: Entah kita teringuji.
1: Nguji je.
0: Nimbak apa bulian. Ya.
1: Bisi bakat kepada orang tu.
0: Kita nak nemu bakat kita yang mendatang.
1: Namat.
0: Orang, bukan berlalu kita tu tadi dah lama bawa sisi bidangnya.
1: Ya. Macam
0: le, kerja pengawaknya. Nuan pernah lu nemu, oh si Chana tu lah.
1: Ya.
0: Boleh melabak ke. Bahkan kita akan melabak main bol tu, main boleh baru kira dah tu bagi tu.
1: Amat. Nyego tinggal dah. Nyana. Eh, anu orang tu tu lagi nama aja penyuku Argentina. Aku rasa temu tongak dek tu.
0: Ya, kami yang orang England itu pernah aku.
1: Nyawa aku. Tu lagi ber Facebook mayu hasil dah madah ke. Nyapa tu orang megatun. Bakal sisi laku mit sendi end. Nyapa tu pagi tu. So pagi. Lalu hari Samuel Mudin. Yang madah ke sikit 60% England United Spain ko ya in the final ko.
0: Oh. Mana? England bertemu dengan Spain punya.
1: Oh.
0: Yang kena salah. Google Translate.
1: Google Translate. Google tekan tu. Raya kita. Sekian 60% England bersatup dengan Spain ko ya.
0: Oh, lawan ya mana Facebook menawak mana tu. Orang aku yang banyak yang temu tu. Cukati aja jukung. Nukar ya ko.
1: Nya muka ko, nya aku kebeli macam tadi.
0: Maka Jemina Gracia ke pagi tu confirm final tu ialah Argentina bersatu ngau Spain lalu ngujung ke Argentina ngalah ke Spain. Wih, confident ke ban?
1: Sama confident.
0: Jadi ya Jemina tahu ngujing orang macam berita deh. Namanya tak gigak deh ya ke confident.
1: Sama confident. Hari Wellington Imai tetun tu jakup Melayu tu. Memang Allah.
0: Memang Allah.
1: Match engkau antara England dengan Argentina bisi ajak keputusan meragukan kuenya. Tu okay Google Translate segi ya.
0: Segi yang pun ulis.
1: Segi pun ulis. Spain versus bersatu dengan Argentina final. Baru dah test site. Hari cangkul bantu.
0: Tu mesti geng teori konspirasi tu. Konspirasi. Bukan sebab benda main di Piala Dunia. Lalu dah World Cup dah start di orang ni. Udah menang Portugal menang. Lepas dah diatur FIFA. Kayak kena sebab ada tu. Tapi bagi World Cup sudah pincian ke orang. Nah, dah ega adonya gini-gini. Okey, sama pagi menggagai James Nguyen yang peningat kita pagi tu. Jangka aku ke ya. Segi Argentina main bersatu ngau Spain laban kebuah pihak nak kalah dalam syarah World Cup dalam menua tu tadi deh. Menua bakal England tu masuk final ba masuk final pemain bermenua kelimpah ya hari jadi tuan rumah. Orang tadi yang mudah ke England tu kira kuat main bah home aja. Away kau belacan tidak ya. Aku kan udah kena.
1: Ningga agak sepedek ko ya.
0: Aku mati ke teori aja.
1: Agak deh apa ikut ngano deh udah tu.
0: Agak sih. Dah selesai nya udah cun nano tu tadi nyurut ke diri bah dua pagi ke pagi tu. Jadi England tau ke Argentina. Oh, ini hari lagi kita mendaok.
1: Sama-sama mai kita ngantik ya. Laban kedekah anang-anang tindu apa mai tu?
0: Ya mak, laban ani rau, nade boba bayar lagi. Semua ada free aja ba channel RTM kita.
1: Ya. Kita ke bedo lagi download RTM klik tak download dia tu ga.
0: Lalu pian mega bisi orang komplain deh. Pudih mai ngene ka download internet. Ketiu ro tenan nemu ne. Channel RTM boleh dipedak ba mai free view.
1: Ya.
0: Utanya free aja kamatnya.
1: Dia apa boleh pedak. Ini semina buat ujung jari aja.
0: Iya aja. Okey, kaya kemudian isi ya. Nyurat ke diri. Dua pagi, wah kita ke pagi tu.
1: Bye-bye, selamat pagi.
0: Selamat pagi.

Pembangunan pelabuhan Midport di Port Dickson bakal memperkukuh kedudukan Malaysia sebagai hub digital dan maritim sekaligus meningkatkan keupayaan negara memenuhi permintaan perdagangan global yang semakin berkembang. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, projek pelabuhan berteknologi kecerdasan buatan itu bukan sekadar pembangunan infrastruktur baru, malah memenuhi keperluan strategik

0: Pertukaran UNCLOS 1982 yang merupakan garis panduan jelas. Penambahbaikan mekanisme pentadbiran tanah bawah Akta Tanah Kawasan Penempatan Berkelompok GSA 1960 sedang diteliti, termasuk cadangan mengehadkan pendaftaran pewaris kepada maksimum dua penama serta pelantikan seorang wakil tunggal bagi urusan pentadbiran. Menurut Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, dari segi keperluan generasi baharu, kerajaan mengambil maklum keperluan perumahan yang semakin meningkat dan sedang meneliti cadangan pembinaan lebih daripada satu unit rumah di atas lot kediaman tertakluk pada syarat dasar perancangan serta keputusan pihak berkuasa negeri dan tempatan. Program Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET Tahfiz bawah Kementerian Kemaja Desa dan Wilayah KKDW terus diperluas bagi membuka lebih banyak peluang kepada pelajar institusi tahfiz mengikuti latihan kemahiran. Usaha itu turut melibatkan kerjasama dengan institusi tahfiz swasta. Timbalan Menteri Berkenaan Dato' Rubiah Wang berkata, TVET Tahfiz KKDW memberi ruang kepada pelajar membina laluan kerjaya masa depan.
1: Tahun 2025, lebih 1,200 peserta tahfiz telah mendapat latihan kemahiran. Tahun 2026, kerjasama untuk lahirkan teknousahawan tahfiz di bawah Giat Mara telah dilaksanakan. Maksudnya di bawah Giat Mara, di setiap parlimen pun kita buat engagement bersama dengan pelajar-pelajar tahfiz bagi memastikan orang kata ilmu dan kemahiran ini diterapkan secara menyeluruh kepada sesiapa saja yang berminat untuk memastikan tenaga kerja mahir dapat dilahirkan dengan lebih konsisten.
0: Dato' Rubiah Wang. Tiada cadangan menarik balik keputusan mengenai syarat baharu pengimportan kenderaan elektrik EV yang siap dipasang di luar negara. Menurut Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri, langkah itu selaras dengan Teras Dasar Automotif Nasional yang bertujuan merasionalisasikan kemasukan model EV bagi melengkapkan tawaran produk dalam pasaran, di samping memastikan pembangunan industri automotif tempatan bersaing dan mampan. Kerajaan juga tidak menghentikan usaha memperluas penggunaan EV. Sebaliknya, masih meneruskan pengecualian 100% duty import, duty excise dan cukai jualan bagi EV yang dipasang secara tempatan sehingga hujung tahun depan. 199 projek Jabatan Kerja Raya JKR telah menjalani penilaian penerapan hijau sehingga tahun lalu dan merekodkan 44% pengurangan pelepasan karbon bersamaan 1.53 juta kilogram setaraan karbon dioksida setahun. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalinggi berkata, selain itu sebanyak 46 projek bangunan dan 44 projek jalan turut menggunapakai sistem skor produk hijau bertujuan menggalakkan penggunaan produk hijau dalam pelaksanaan projek JKR. Pencapaian itu mencerminkan komitmen memperkukuh agenda pembangunan lestari yang perlu dijadikan prinsip asas dalam setiap pembangunan aset kerajaan, bukan lagi dianggap sebagai pelengkap.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Spanyol mara ke pentas akhir selepas menewaskan Perancis 2-0 pada aksi separuh akhir di Arlington, Texas. Mikel Oyarzabal meletakkan juara dunia 2010 itu di hadapan menerusi sepakan penalti pada babak pertama sebelum Pedro Porro menggandakan kelebihan pada separuh masa kedua. Perancis yang sebelum ini tampil meyakinkan sepanjang kejohanan gagal menghasilkan sebarang kebangkitan. Sedangkan diketuai Kylian Mbappe tidak mampu menembusi benteng ampuh La Roja. Spanyol kini menanti pemenang satu lagi aksi separuh akhir antara England dengan juara bertahan Argentina untuk merangkul trofi kejohanan. Sementara itu, ketua jurulatih Spanyol Luis de la Fuente memuji komitmen luar biasa barisan pemainnya yang disifatkan amat layak melangkah ke pentas akhir Piala Dunia. Beliau menegaskan, kejayaan tersebut adalah hasil kesetiaan terhadap falsafah permainan yang telah dibina sejak hampir 4 tahun lalu. Menurutnya, kesungguhan dan bakat para pemain telah berjaya menjadikan setiap cabaran sukar menjadi mudah di atas padang. Dalam berita, kekalahan mengejut kepada Spanyol menutup peluang pengendali Perancis Didier Deschamps untuk menjuarai Piala Dunia kali ketiga sebelum meletak jawatan secara rasmi. Deschamps yang membimbing skuad Le Bleu selama 14 tahun mengakui barisan pemain bintangnya kini amat kecewa dengan penyingkiran tersebut. Bagaimanapun, beliau enggan menyalahkan mana

0: Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagiku dan bagi kedua ibu bapaku, serta bagi orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan.
1: Ustazah Nur Atibah Rosin.
2: Hari ini kita nak melihat tajuknya mengapa kita ni perlu bertaubat kepada Allah Ta'ala. Bagaimana dalam kehidupan kita ni Allah jadikan kita dekat atas dunia ini, ibaratnya ada juga yang memberikan satu situasi ibarat kita berada di pentas. Kita menjalankan watak sebagai seorang hamba Allah dan akhirnya kita akan kembali semula kepada Allah Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil." Yang bermaksud jadilah kamu di atas dunia ini seperti mana orang asing ataupun pedagang dan seperti orang yang berada dalam perjalanan. Kerana kita bukan akan kekal dekat atas dunia, akhirnya kita akan kembali ke akhirat nanti. Dan ironinya, dunia ini begitu besar dalam hati kita sehingga seolah-olah kita rasa kita nak kejar segala apa yang ada atas dunia ni. Dia sangat menggiurkan. Dunia ini hakikatnya di sisi kita mungkin sangat indah dan kita boleh terleka dengannya. Maka bagaimana kita nak mengembalikan hati kita ni supaya kita sedar, macam yang Nabi sebutkan tadi, kat dunia ni kita jadi seperti orang yang pedagang ataupun orang yang dalam perjalanan, bermaksud kumpul banyak-banyak. Kumpul banyak-banyak yang kau boleh kumpul dan akhirnya kembali ke akhirat dengan selamat, dapat masuk syurga Allah. Di situlah destinasi akhir dan tujuan utama kita. Tetapi terlebih dulu dekat dunia ini kadang-kadang ya ada perkara yang memberatkan kita. Ada perkara yang boleh menghapuskan pahala kita. Ada perkara yang boleh menyebabkan kita tak dapat masuk ke syurga Allah, iaitulah dosa-dosa bebanan. Bebanan dosa dan kesalahan kita itu ibaratnya satu perkara yang menyebabkan kita terhalang daripada masuk syurga Allah. Ibaratnya sebagai satu beban. Maka dekat dunia, tolong buang dulu beban tu. Sebelum nak teruskan perjalanan ke akhirat, dekat dunia buang dulu beban tu supaya kita dapat kembali kepada Allah dengan selamat. Maka di sini pertama kita ambil tauladan kepada Nabi, perbanyakkanlah istighfar dalam sehari-hari. Dan antara istighfar yang boleh kita baca ialah Sayyidul Istighfar ataupun penghulu istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bini'matika alaya wa abu'u bidhambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Penghulu istighfar ini merupakan satu istighfar yang sangat bagus untuk kita amalkan, dan kita amalkanlah setiap pagi dan petang. Ini usahalah untuk kita menghapuskan dosa dan kesalahan kita. Yang kedua, kita nak bertaubat dan minta Allah ampunkan, perbanyakkanlah berbuat kebaikan dan amal soleh. Kerana kebaikan dan amal soleh ini boleh menghapuskan dosa-dosa kita juga. Allah Subhanahuwataala berfirman dalam surah An-Najm ayat 32 yang bermaksud, iaitu orang yang menjauhi dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan kecil, sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya. Dan lagi satu, Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 37 yang bermaksud, dan bagi orang yang menjauhi dosa besar dan perbuatan keji, dan apabila mereka marah, mereka memberikan maafnya. Jadi dosa-dosa ini kita boleh hapuskan, dosa-dosa kecil, dengan sentiasa melakukan amal soleh dan berusaha untuk memohon ampun daripada Allah. Dan yang ketiga juga, kepentingan taubat dalam kehidupan kita supaya kita tak terus berlama-lamaan dalam dosa. Kerana dosa ini kalau kita tak minta ampun, dia boleh menarik dosa-dosa yang lain. Dan hati kita ni kalau banyak buat dosa tapi tak minta ampun, dia akan menjadi keras dan gelap. Bila kata hati keras dan gelap, hati ini akan susah menerima nasihat dan kebaikan dan akan tidak rasa bersalah kalau berbuat kejahatan ataupun dosa lagi dan lagi. Maka janganlah biarkan hati kita jadi keras dan gelap, atau kalau terbuat dosa, cepat-cepat minta ampun daripada Allah dan lazimi taubat setiap hari, kerana dibimbangi ada dosa yang kita buat tanpa kita sedar dan tahu. Mudah-mudahan kita jadi hamba yang sentiasa bertaubat, insya-Allah.
3: Kini itu kita layan Sri Aman FM.
1: Jangan lupa like, share dan
4: dan komen Facebook Sri Aman FM.

Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda pada pagi ini. Semestinya pagi Rabu anda, 15 Julai 2026, bersamaan dengan 29 Muharram 1448 Hijrah. Anda bertemu dengan Iza untuk pertemuan kita pada pagi ini. Diharapkan pagi anda penuh dengan keceriaan, penuh dengan kegembiraan. Untuk yang bertugas, selamat bertugas kita ucapkan. Untuk yang di dalam pemanduan, tak kira ke mana jua destinasi anda, Iza doakan agar perjalanan anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Mungkin ada yang kurang sihat, maklumlah kan sekarang ni kan kebanyakan daripada kita ada yang batuk, demam, sesama dan sebagainya. Iza doakan agar anda cepat sembuh, kembali sehat seperti sebelumnya. Dan kalau sakit anda tu semakin melarat, tak sembuh-sembuh juga, dapatkan rawatan pemeriksaan di fasiliti kesihatan yang berdekatan dengan anda. Baiklah, Iza nak kongsikan juga untuk anda pada pagi ini ramalan cuaca untuk bahagian Seri Aman dan juga bahagian Betong berkuat kuasa di pukul 9 pagi selama 12 jam. Dan untuk pagi ini Seri Aman dan Betong hujan di beberapa tempat. Pada sebelah petang dan juga malamnya nanti, Seri Aman dan Betong tiada hujan dan keadaan laut di perairan. Laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup dari utara timur laut selaju 10 hingga 20 km sejam dan suhu untuk hari ini 24 sehingga 34 darjah Celsius. Itu dia tadi ramalan cuaca untuk bahagian Seri Aman dan juga bahagian Betong. Dan teruskan kesetiaan anda bersama dengan Iza menerusi Spektra 912. Dan dengarkan terlebih dahulu lagu ini untuk anda, Seri Aman FM.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: terbak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau ya, Ji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lah.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Inspirasi
1: Berinformasi.
2: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
4: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
5: Spektra 912, warnai hari.

0: Sekarang anda sedang mendengar Seri Amat FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Baiklah, seperti biasa tepat pukul 10 pagi nanti kita akan ke pusat berita Radio RT Kuala Lumpur untuk ikuti Dunia 10 pagi, dan selepas itu Isa akan kembali lagi menceriakan pagi anda menerusi Spectra 9.12.

0: apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
1: Lagu-lagu menarik, hiburan menceriakan.

Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Aminur Ansam dalam Dunia 10 Pagi. Amerika Syarikat melancarkan serangan udara ke atas Iran untuk hari keempat berturut-turut selain mengenakan semula sekatan pelabuhan maritim. Markas Pemerintahan Pusat Amerika CENTCOM mendakwa serangan bertujuan melumpuhkan keupayaan tentera Iran di Selat Hormuz termasuk beberapa lokasi strategik seperti Bandar Pelabuhan Abbas dan Pulau Hashim. Susulan ketegangan itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa Amerika dan Iran bertenang bagi mengelakkan impak besar terhadap orang awam dan kestabilan di Asia Barat. Kedua-dua pihak disuruh mematuhi Undang-Undang Kemanusiaan Antarabangsa dan melindungi orang awam. PBB turut menegaskan sebarang dakwaan pelanggaran undang-undang perlu disiasat secara bebas dan segera. Dalam perkembangan sama, Presiden Donald Trump menegaskan tiada pihak sepatutnya mengenakan tol terhadap kapal dagang yang melalui Selat Hormuz seperti cadangannya sebelum ini, iaitu mengenakan fee transit 20% atas jasa Washington melindungi keselamatan perairan strategik tersebut. Menurut Trump, pemimpin negara teluk sebaliknya mencadangkan peningkatan pelaburan berbilion dolar di Amerika sebagai alternatif pampasan keselamatan. Katanya konsep itu lebih baik dan menguntungkan. Sementara itu, Trump mendedahkan Amerika bakal memperluas kerjasama ekonomi dengan Iraq menerusi penerokaan perjanjian baharu dalam sektor minyak. Beliau berkata,

Pedro Porro menggandakan kelebihan pada separuh masa kedua. Perancis yang sebelum ini tampil meyakinkan sepanjang kejohanan gagal menghasilkan sebarang kebangkitan. Serangan diketuai Kylian Mbappe tidak mampu menembusi benteng ampuh La Roja. Spanyol kini menanti pemenang satu lagi aksi sebelah akhir antara England dengan juara bertahan Argentina untuk merangkul trofi kejohanan. Menerusi reaksi selepas perlawanan, Luis de la Fuente memuji komitmen luar biasa perisian pemainnya yang disifatkan amat layak melangkah ke pentas akhir Piala Dunia. Ketua jurulatih Sepanyol itu menegaskan kejayaan tersebut hasil kesetiaan terhadap falsafah permainan yang telah dibina sejak hampir 4 tahun lalu. Menurut beliau, kesungguhan dan bakat para pemain telah berjaya menjadikan setiap cabaran sukar menjadi mudah di atas padang. Sebaliknya, bagi pengendali Perancis Didier Deschamps, kekalahan mengejut kepada Sepanyol menutup peluangnya untuk menjurai Piala Dunia kali ketiga sebelum meletak jawatan secara rasmi. Deschamps yang telah membimbing skuad Le Bleu selama 14 tahun mengakui barisan pemain bintangnya kini amat kecewa dengan pengkhianatan tersebut. Beliau secara terbuka mempertikaikan kelayakan pengadil Ivan Bertrand untuk mengendalikan aksi separuh akhir Piala Dunia. Perancis kini hanya berbaki aksi penentuan tempat ketiga yang dijadualkan berlangsung Ahad ini. Manakala penyerang Sepanyol Michael Oyarzabal nyifatkan kesepakatan dan semangat berpasukan yang tinggi menjadi kunci utama kejayaan mereka melangkah ke pentas akhir Piala Dunia. Beliau menegaskan seluruh skuad kini memberikan tumpuan sepenuhnya untuk mencipta sejarah baharu buat negara pada aksi akhir nanti. Pemain tengah Perancis Ryan Cherki pula mengakui pasukannya hanya perlu menyalahkan diri sendiri selepas tersingkir di peringkat separuh akhir. Katanya Le Bleu tewas dari segenap aspek termasuk teknikal, taktikal dan perebutan bola sehingga gagal melekatkan diri ke pentas akhir. Sementara itu, pertemuan England dan juara bertahan Argentina menghidupkan semula perseteruan paling klasik dalam sejarah bola sepak. Ketua pasukan England Harry Kane yakin skuad The Three Lions tidak akan dipengaruhi secara panjang pertemuan kedua-dua pasukan. Sebaliknya, memberi tumpuan sepenuhnya untuk menewaskan lawan dan mara ke perlawanan akhir. Kane yang bersaing dengan Lionel Messi dan Kylian Mbappe bagi merebut kasut emas menyifatkan Argentina sebagai pasukan yang bijak, berdisiplin dan sukar ditewaskan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: ancaman keganasan sentiasa wujud, termasuk pengganas individu yang bertindak secara sendirian atau dikenali sebagai lone wolf. Individu ini mungkin kelihatan biasa, tetapi mereka boleh menjadi ancaman besar kepada keselamatan awam jika didapati bersalah. Anda boleh disabitkan kesalahan dengan hukuman penjara maksimum 30 tahun dan denda. Bersama, kita memelihara keamanan negara.
1: Ayah, sinilah tengoklah kalau Sofia ni.
2: Tak, semua ada kat sini. Tak, aku tengah buat ni. Lagi aku settle sama dia.
1: Ayah, tengoklah sini kalau Sofia.
3: Sampai bila kita perlu menghadapi kes penderaan kanak-kanak? Jika terdapat sebarang kes penderaan ataupun pengabaian, segera hubungi Talian Kasih atau melalui aplikasi mobile Talian Kasih. Sayangi dan lindungi kanak-kanak.

Kembali lagi kita bersiaran untuk jam yang kedua ini. 10.25 minit pagi, masih lagi bertemankan Iza. Dan Iza nak kongsikan juga yang dimuatkan di dalam portal berita RTM, RTM yang mana status negara tua perlu reformasi sosial ekonomi dan infrastruktur mesra usia. Bukan sekadar statistik di atas kertas, sebaliknya sebuah realiti yang sedang melingkari negara. Menjelang tahun 2030, Malaysia bakal melangkah ke fasa negara tua apabila 15% populasinya mencecah usia 65 tahun ke atas. Perinciannya yang mana itu berkenaanlah sedikit negara kita ke arah negara tua, yang mana laksana reformasi sosioekonomi inklusif untuk perlindungan sosial, pekerjaan layak dan kestabilan kewangan warga emas, ya. Dan selain itu juga bangunkan infrastruktur mesra usia, pengangkutan, perumahan, kemudahan awam dan accessibility sejagat, dan rangka polisi bersepadu merangkumi penjagaan kesihatan jangka panjang, sokongan komuniti dan pendidikan pencegahan penuaan. Maklumlah kan, negara kita ni bakal ke arah negara tua. Kita kena, apa kata orang, bagaimana persiapan diri kita untuk ke arah itu. Dan selepas ini Iza akan kongsikan lagi apa yang menarik untuk anda yang kita akan kongsikan selepas ini. Dan kita nak teruskan lagi peluang kita untuk anda yang mungkin tengah memandu tu, pandulah dengan berhati-hati, ya. Semoga anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Dengarkan dahulu lagu ini untuk anda hanya di Spectra 9.12.

0: Segak kau hari ni? Nak pergi kerja ke? Aku kat sini lah. Depan kau. Kau kan dah jadi pegawai kanan dah sekarang ni. Masuk je lambat.
1: Tak. Itu tanggungjawab aku.
0: Hai Syafiq. Pegawai kanan ni banyak faedah dia. Kau boleh guna kuasa kau.
1: Kuasa apa?
0: Tu.
1: Kau nak aku buat apa dengan fail ni?
0: Kau boleh guna maklumat-maklumat tu untuk kepentingan kau.
1: Tak. Kerja aku untuk tangkap orang yang buat salah. Bukan aku yang buat salah.
0: Tak ada siapa yang tahu.
1: Tak. Aku takkan benarkan. Tidak sama sekali. Kau diam. Diam. Aku takkan diam.
2: Integriti, refleksi anda. Hargai diri, lindungi maruah. Hindari salah laku.

0: khabar je suara radio dia pasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau ya, Ji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: 5MHz。
1: 10:52 dan dengan keadaan cuaca yang tak menentu sekarang ni kan, cuaca panas, ada di antara kita yang mudah untuk demam dan kurang sihat kan. Banyakkan minum air sekurang-kurangnya 8 gelas sehari, ataupun anda juga boleh makan buah tembikai, minum kata orang minum air kelapa untuk menyejukkan badan. Itu sekiranya anda rasa badan anda terasa panas kan. Kena pengambilan air tu kena teratur lah kan, jangan kurang minum air ketika cuaca panas ini kerana nanti anda akan mengalami hidrasi. Bagi yang mungkin yang batuk kan, dah seminggu dua minggu masih lagi batuk, belum lagi sembuh, belum lagi okey lagi tu, kita kena selain pada kita membuat pemeriksaan di fasiliti kesihatan, kena tengok baliklah pemakanan anda tu, pengambilan pemakanan anda tu kan. Kalau batuk tu, kurangkan makanan berminyak kan, kadang-kadang makanan yang berminyak juga boleh mencetus kepada batuk yang teruk kan, yang mana sebab kita rasa gatal, rasa perih dan sebagainya. Dan yang paling penting, jangan kurang minum air ya. Itu sebagai peringatan kita bersama sebenarnya. Baiklah, seketika nanti kita akan hiburkan anda lagi dengan lagu-lagu yang terkini untuk anda. Teruskan kesedaran anda bersama dengan kami hanya di Spectra 912.

0: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
1: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
2: Laju jual kitab, Kak. Nak pergi sini, ya.
3: Hai, dengan Kak Onin, Kak. Pak Haji Lee lagi Kak ajar senar. Ha? Kita sini dengan Kak, Kak.
2: Hai, Pak Haji Lee?
3: Aku lah.
2: Hai, bukan ke Pak Haji Lee buat limpas, Tek, Kak?
3: Biar tak ada-ada.
2: Nampaknya motosikal, ya, Tek.
3: Salah orang kali.
2: Bilanya ninggal?
3: Belum lama juga Kak Isah madah dengan Kakak. Dengar cerita, anaknya mukul makin rusi.
2: Hai. Kejap.
3: Apa ya?
2: Dah mesej masuk tu.
3: Lainnya mesej ya? Kak aku nak
2: ambil. Ya, kita ibu kita pergi dulu.
3: Apa hal?
2: Kita tu salah faham, Kak. Kak Esah mesej kami tu. Nyuruh nahan kita.
3: Tak kok, kita dah ditahannya. Ya, aku nak orang tu tak pelik-pelik kok.
2: Belum habisnya kelakangan kita, Teh, Kak. Orang telefon dengannya, sekalinya nanya anak kita madah, kita ngagak orang ninggal.
3: Aulah, nak ngagak orang ninggal. Nak nunggunya. Lalu malam mari. Mak Anton ya.
2: Dengar kita dulu.
3: Apa ya?
2: Bukan Pak Jili ninggal, Kak.
3: Siapa lah ninggal?
2: Biasanya nak di Senanjung yang ninggal.
3: Ya, Kak.
2: Orang tua ya terkejut nak gaulah tedong masuk dalam rumah.
3: Aduh.
2: Pisah nak lumba umur kan tua ya.
3: Hai.
2: Sempat menuhulah makai batang kayu. Bukan makai besi.
3: Aduh. Si betul lah cerita tu.
2: Si.
3: Nasib kakak si pergi sia. Mudah terkejut cacat si tak rumah ya. Madah Pak Jili ninggal.
2: Lain kali. Dengar dulu benar-benar sebelum bertindak menyebar cerita ya. Toklah contoh berita palsu, tahu sih. Salah sebang, kecoh bolehnya, Kak.
3: Benar kata kita, nasib kakak si Madan dengan sidak lain juga. Tak heran sidaknya, terkejut sidak sidaknya.
2: Alah.
3: Yalah kata orang, mesti pasti, jangan kongsi.
2: Tahu tak apa?
3: Tahu lah, tahu kakak salah tu. Lalu nak nerik kita ya. Baliknya kakak tu.
2: Hai.

Seketika nanti Izz akan kongsi untuk anda info surfer tu bagi anda yang berada di zon 6. Dan apa kata kita layan terlebih dahulu lagu dari New Boys, Meraung, untuk anda pagi ini Spectra 9.12.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
3: Setiap Isnin hingga Ahad, lagu-lagu ini menemani anda.

selamat pagi semua. Ibu lupa, lagu-lagu hiburan kami juga sajikan untuk anda semua di Siraman FM 89.5 MHz. Inspirasi

0: selamat pagi semua. Ibu lupa, lagu-lagu hiburan kami juga sajikan untuk anda semua di Siraman FM 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Baby, you're money.
1: Baiklah, sekarang ini saya kongsikan untuk anda info surat radio bagi anda yang berada di Zon 6, Sri Aman dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Maksudnya, solat Fajr Zuhur pada tengah hari ini 12.43 minit tengah hari, Asar 47 minit petang, Maghrib 6.48 minit petang dan Isyak 8.3 minit malam. Dan demikian tadi jadual info surat radio bagi Zon 6 yang telah disediakan oleh Bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak. Dan terima kasih untuk anda yang telah pun setia bertemankan Iza seawal jam 9 pagi tadi sehingga ke penghujung siang kita untuk hari ini, Rabu 15 Julai 2026. Dan insyaAllah Iza akan temani anda di lain pertemuan. Dan esok anda akan bertemankan rakan saya DJ Mulyami untuk edisi hari Khamis. Dan dengan ini Iza mohon undur diri terlebih dahulu. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Terbak-bak je suara dulu dia pasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau ya, Ji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: 99.5 MHz.
1: Rasai bahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di Malam Kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1:30 pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.
2: Hai, selamat pagi semua. Ibu lupa, lagu-lagu hiburan kami juga sajikan untuk anda semua di Siraman FM 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Baby, you're money.
3: Selamat tengah hari peninga bulai ngaku Min Meliza Ryan bab berita tengah hari Sarito 15/7/2026. Dua projek hari baru program Transformation Menua Pesisir RTP Sita Kanser Negeri Opar dekat di Pejalai kebak sekolah SMK Lunduk ngau SMK Sematan. Kaban Kanser Negeri Sita Opar Billy Sujang madah kedua bengkak projek tu ianya pengawal endur ngangkat ke pemanah tempat makai sekolah SMK Lunduk tibungkus RM150,000 ngau pengawal ngangkat ke pemanah gelanggang lumba ngau main sekolah SMK Sematan tibungkus RM100,000. Projek tu dipejalai kena nyedia kapalan pelajar ti manah serta liko nagi ke orang bak sekolahnya. Billy Sujang mansut ke Jakoto bak pengawal endurian nyerah ke tabak projek RTP di Londo. Ia madaka projek bak sekolah SMK Londo dekat diteruskan berenggar-renggar netiah ke guna ngau pemisik belanja. Tu nyengkaum ngangkat ke pemanah tempat makai serta palan bukai ti patut diadu manah ke agi. Bagi menua sibu dekat nyadi palan nur ngatur pelanda maraton antarabangsa Ar Sawit 2026 kena 22 bulan 11 tu ilak bak dataran Tun Tuanku Bujang. Sapit Residen bagi menua sibu Christopher Ranggau Untiang madah kesidak ngadang maratonnya ilak dekat dipasuk kira 5,000 korang ari menua tu ngau orang ari menua luar. Maraton tu diatur kena ngena kerjasama antara Rimbunan Sawit Berhad RSB ngau Raban Pengerja Pengawal Dagang Temuai bagi menua sibu. Maraton tu ilak dekat dibagi ngagai 4 kategori lumba, ianya maraton penuh 42 km, setengah maraton 21 km, 10 km ngau 3 km. Maraton tu megak bisiknya dia ke perais duit ke bulia RM261,000. Siku induk rakyat menua tumpu udah ditan ke polis bak pasar Lubuk Antu pagi kemari. Laban dipelabak ke nyadi keldai akaun bak sekedar kes nipu cara online. Tuai bagian pemansiat jenayah dagang Lubuk Antu, Inspektor Muhammad Ashraf Azmi, Ngulu ke operasinya tingujung ke sidak lalu ngetan ke sikut suspek ke umur lebih 20 tahun. Pansiat polis belabak ke yato nyadi kedai akaun bak dua itik kes meranak ke pokok tibula. Kes nipu nyedia ke peluang gawak ngau siti.

0: JPJ Sarawak madaka beroperasi tu kira 200 buah perengkap pengangkut bisik diperasa. Pengawak merasa ngayan ke sekedap penyalah bisik di kerja orang yang kaum guna lampu HID LED tindak nitiah ke spesifikasyen nadai lesen driba cukai jalai udah habis tempoh serta sekedap penyalah teknikal kebukai. Beroperasi ke sebaka AADK Megau bisik merasa 14 ikut orang ke alai 4 ikut hari sidaknya ditemu positif dadah metafitamin. Atur ti patut Megau udah dipejalai ke AADK pelalau ke bidang kuasa ke dikemisi agensinya. Berbangunnya Upis Immigration Malaysia nadai ngerekod ke sebarang kes bas pemanjai operasi tu ke diatur. Tenaga kami nabur ke berita tengah hari nyadi berita tu tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi ari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani. Bawang lah tengah hari kita terus bergulai ngau YFM Suriaman.
1: Terima kasih YFM Kuching.
2: Ngelah tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz segulai sejalai.

Ya, selamat tengah hari yang balap tengah. Nama berita kita jam dia tau. Jadi ini kita jam dia tau. Nama pengawal kita jam dia tau. Terima kasih lepas mampai mendiang ke YFM. Dia tau gintir YFM Sriaman dengan kita. Nyentuh ngegap pukul 3 ngali hari itu lagi. Ungkup 15 hari bulan 7 2026. Ibin tau ke Steven tapasilai dengan kita. Dalam awak tau. Selama nak kurang lebih 3 jam. Berkongsi kemayuh macam berita sekali kena berkongsi ke pemerintah ungkup kita. Ya, kita sudah bertengah nengah bulan 7 Julai 2026. Hari itu 15 hari bulan 7. Ketika gaya perambu kita abah tengah ya ke penudi, setengah ke penudi kebenarnya. Lalu api amaga ba 2 minggu kudah lalu dalam bulan 7 harap ke semua perambu pengawak kudah di atur kita lancar api amaga lantang di penyalai kita nyentuh ke pengawak kita tembok niat hati digapai semua pengawak dia termujur dalam 2 minggu ba bulan 7. Ya, terima kasih lepas sampai milih YFM Sriaman. Mayuh macam berita dekat berkongsi dengan kita dalam awak kesekali tu. Biar muka rintai lagu dah tersusun dengan mana. Dikharap ke tau ngelantang kati kita ya kebisik dengan kami jam dia tu. Bakal selama hari pukul 12.30 tengah hari. Ngau nak boleh berkongsi ke pesan berat diterima di kita balap ninga. Lalu pukul 1 kita dalam program Ruai Kita yang Nur berkongsi ke penerang. Ianya temuai ya kebisik di kangau kedatai ngagai konti kita. Lalu pihak muka pukul 2 Nur berkongsi ke lagu-lagu lama dalam program Seruran Dikenang. Pihak muka setengah jam ke penudi 2.30 ngali hari dalam program Nur berkongsi ke pesan-pesan rindu hati hari kita peninga mayuah asi di Keskayau Kemagang. Ha. Kita berengkah ngenatai ke pemerintah kup kita selito. Lagu keterubah, lagu hari What Rock. Kedai kumbai terabai. Terima kasih lepas mampai milih YFM. Segulai sejalai.

0: 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ya, ini hari tadi kita udah nemu Araban main bol World Cup menua Francis madah kediri udah pulai. Dalam perjalanan mulai kediri ngai menua Drempo bekau ya kudahlah betapi ngau menua Spain. Araban main bol World Cup menua Spain. Tau ke Spanyol. Ngau Rizal ke penuri tadi 2-0 Spanyol ngalah ke Francis. Atau ngujuang ke Araban main bol World Cup menua Spanyol tau ke Spain dah masuk nganti hari betapi engkau antara England engkau Argentina buat final ila lalu siapa bagi ya ke engkau ya buat final betapi engkau ya buat final ila dekat ditemu kita dini hari pergila 16 hari bulan 7 2026. Kalau dini hari pergi lah Raban pemain bol World Cup England menua England dekat tapi engkau Argentina. Antara dua itu dekat engkau Spain final World Cup 2026. Okay, lansa berita berkawal ngau main World Cup, main ball World Cup 2026. Minit dah pukul 12:30 hari. Ketika gaya kita ngau kami, harap ke semampai lantang, nakak ke dia tau. Lantang mendiang ke YFM, nak milih nama kena kita. RTM klik sekali kena radio manual. Ya kesuai ada kena kita di rumah-rumah panjai jam dia tu. Kita japan pihak ya ke bisik line mana jam dia tu. 4G, 5G. Boleh mendiang ke kena telefon canggih culia. Pemansang kemayari keditapi kita. Diasai ke kita jam dia tu. Aku berkongsi ke dulu berita Gayari ke diterima dari Upis Pengemata Gayari Menua Kita Malaysia. Suriaman ngawa betuang pagi tadi nitiah ke penderang di tau bisik hujan. Muak ke dini hari. Nyentuk ngagai pukul 6. Dibagi menua Suriaman ngawa dibagi menua betuang bisik hujan. Pagi tadinya. Bisik ngemasah ke jalai. Lalu ngalih hari itu, nyentuh ngagai malam lagi, lemai lagi, direport ke nadai hujan. Ha. Lalu tikas pengangan gaya hari kita di dua bengkah bagi menua, sekali kena bagi menua betuang atau ke bagi menua Suriaman, antara 24 darjah Celsius, degree Celsius, nyentuh ngagai 34 degree Celsius. Tajapan kita bisa hujan pagi tadi. Kita balat ngasai ke pengangan jam dia tu, gaya hari ya ke cukup hangat jam dia tu. Lalu nitiah ke penerang hari Met Malaysia, moga kita dekat betapi engkau tahu ke benuang ke pelabak aku. Nanti salah, nanti nak salah sebut, nanti nak salah kingat ke aku, kita dalam proses, dalam proses neh. Dalam gaya hari ya ke Suahagi, dekat ngasai ke pengangan. Bisik penerangnya, lagi aku berkongsi kau. Nya aku gaya info gaya hari kena berkongsi aku dulu. Kalau kita ya ke bisa ngatur pengawak muak ke ngalih hari itu lagi ngau lemai itu lagi di luar rumah dari penanggul kita ya ngatur pengawak jam dia itu nyentuh ngagai lemai itu lagi laban nanti ke petang kita di dua mengkah bagi menua nada ngasai ke hujan nyentuh ke malam itu lagi. Jadi nama-nama pengawal kreator kita harap kita penuang ngau penglantang sarito. Lebih lagi kita ya ke benung bertengah ke jalan aluan jam dia tu kini ke penunga kita sekali kena ngagai pasar, ngambil bala nak pulai ngagai sekolah, pulai hari sekolah. Ya muka bisa ya ke ngagai sekolah jam dia tu ya ke nama tu sesi lemai. Ya ke bisa belajar perengkah hari tengah hari tentu ya baru dah nganjung bala nak ngagai sekolah. Lalu kita ia ke menuang dalam pramu ngiga ndorah alai makai. Beli pemakai tengah hari itu, harap kelantang dalam perjalanan kita, bersabar meh. Nang segi gaya menua pasar, jarang nak jam, lebih banyak tengah hari, lebih kita ngetu tengah hari. Anang ke tengah hari, berengkar di pukul 9, oleh jam. Laban sama belak makai di pasar, nganal ke menyadik kita ya ke bebansa, nabi nak bansa ya ke bisik, ngatur pengawak berdagang. Menua barang pemakai, tak kau tayirup di pasar. Tentu kita dapat ke ya, okey? Laban kita ya, nerema bekal dari rumah. Sekali kenyang ada orang nyendia, takut kita tidak nyendia ke drempo. Mai bekal dari rumah. Datang pilih kita, nadai ya salah. Labannya pilih drempo, jadi kita ke sekali itu, kita ya nampung baru pemerindang, mendiang ke lagu hari, darah Helena, kedekombai, perau miat.

Ya, bawa pun program tu balap ningah dua bengkah lagu ke dia berkongsi dengan kita. Dua itu lagu tidak tayari dari rintai semifinal SCSJ ke-9. Lalu bisa 24 lagu didengar kita dalam paket semifinal SCSJ ke-9. Jadi kali atur 1 hari bulan 8 2026 hari 6 berengkah di pukul 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau Sibu. Lalu 12 itik lagu dekat dipilih ngagak ronggat ke penudi SCSJ ke-9. Okey, kita kenang Siti info dikongsi ke UPS Pengemata Gaya Hari Menua Kita Malaysia atau ke Jabatan Meteorologi. Kalau UPS tu, menung berarti kengau terit fenomena El Nino tidak pelabak ke boleh mai ubah gaya hari di Malaysia. Di itu, nyentuk ngagai pun tahun 2027 nyanila. Jadi fenomena kena sebut El Nino tu dipelabak ke mai gaya hari yang kangat pihak muka kemarau lebih hari ngelama tu. Semanjai monsun barat daya tu berengkah di 14 Mei, 14 hari bulan 5 nyentuh ke bulan 9 September 2026. Lalu pihak muka dalam tempoh angat tau ke kemarau tu sekedap nanggul nyangka dekat nyadi bakal kurang air, babas angus, nada hujan pihak muka sebun asap. Nyalai semua kita di Serata Menua nang dipinta awak kesama berkelimat lebuh berkena ke air. Pihak muka seliah ke aktiviti bertunuk ke babas, kebun menanam besai, jaga pengerai dirempu pihak muka kita sebiliak serta uliah kemeh penerang ia ke pemadu betul. Bekawal ngawa gayari ngena aplikasi My Cuaca tau ke Med Malaysia. Siti info di kenatai ke dipungsi ke UPS Pengemata Gayari Menua Kita Malaysia, Jabatan Meteorologi, bekawal ngawa fenomena El Nino.

0: McAllister. Di Maria is the spare man. And how Di Maria! Glorious goal!
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
2: Okey, dia tu aku berkongsi ke pesan-pesan Rindu Hati hari bola peningah. Kali pesan ke sekali itu, ianya dua bengkah pesan pemati. Jadi pesan keterubah atau pesan yang kedatai dari atau rumah ajak anak sang madah ke pemati ayak ya. Ianya ajai anak ganing. Tiudah nadai 13 hari bulan 7 2026 tu tadi. Niang dekat disengai lemai tu lagi. Lemai hari 3. 15 hari bulan 7 2026. Niang dekat danjung pagi hari 4 16 hari bulan 7 2026. Nyalai pesan tu. Mesan ke kebab melayan dia kengelala ajai anak ganiang. Ajai anak ganiang tau ke ayak tu rumah ajiak. Kita dipinta ngesah pemati tu. Penusah tu ngagai rumah ajiak. Ulu betan buku pakan. Jadi pesan tu tadi madah ke ajak anak ganiang. Udah nadai 13 hari bulan 7 2026. Niang dekat disengai lemai tu lagi. 15 hari bulan 7 2026. Dianjung kena pagi. Hari 4, 16 hari bulan 7, 2026. Kaban belayan ke ditujuk pesan, kita dipinta ngesah penusah tu ngagai rumah. Ajak ulu betan buku, pakan. Jadi pesan kedua, pesan pemati megak datai hari ember, madah ke pemati apa ya? Ianya munan anak ubuang, tau ke apa ember, tau ke imba. Jadi pesan tu, niang tu dekat di sengai, lemai tu lagi megak, 15 hari bulan 7 2026 dianjung pagi 4 16 hari bulan 7 2026 pesan tu dituju ngagai kebang belayan kediau di Tiris Miri Bara Sebangki Pandak Sebangki Panjai Bintuang Bala Bak Batu Pansap Ngau Kedang Indonesia kebang belayan di Suah Sayat Nangak Kumpang Rasau pihak megak kebang belayan di Kumpang Pawah Kumpal Langgir, Danau, Kelampok, Ngau Semua, Kaban Melayan, Tinglala, Munan, Anak Ubuang. Jadi kita dipinta datai ngagai rumah ringkai, Surmat, Ngkelili. Laban pesan tu madah ke pemati. Apai imba tau ke Munan, Anak Ubuang. Jadi niang tu dekat di Sengai, lemai tu lagi. 15 hari bulan 7, 2026. Lalu dekat Danjung ke Pendam. Pagi hari 4, 16 hari bulan 7, 2026. Penderang kesiliap kau dengan penusah tu. Kita tahu telefon ngagai anak ni yang tu. Ianya Amber 013-2356-642 013-2356-642. Dua bengkah pesan pemati. Ketiga tu pesan pemati mega. Pesan pemati terdatai daripada anak Bukiang. Madah ke pemati Indaya. Ianya Inya anak kasih. Inya anak kasih. Tiudah nadai hari 1 tu tadi 13 hari bulan 7 2026. Niang dekat disengai bebala mayuah. Lemai tu lagi 15 hari bulan 7 2026. Dianjung pagi 4 16 hari bulan 7 2026. Kaban belayan ke ditujuk pesan kita dipinta datai ngagi rumah ganji. Meriuk sedan baruah angkelili ngesah penusah mati tau. Jadi pesan tu dituju ngagi kaban belayan ke diau di Meriok nambah rumah, Merinduan kampung saudara baru, Bara, Sebangki dua baru rumah, Seremat, San Panjai, Bukit Tungkok, Sangkul, Cangkul, Tinting Lalang, Selindong Ulu, Marup Atas, Empelam, Suai Sebatuk Nia, Sedarat Mawang, Setengin, Semuyah Baru, Sukung Lubantu, Jelukung, Isu Semunjan, Rumah Sami, Sedarat, Langkang Kelili, Sanugul, Marup Atas, Marup Baru, Ngau Semua ya kengelala Inya anak kasih. Jadi pesan tu madah ke pemati Inya anak kasih tu dah nadai hari 1 tu tadi 13 hari bulan 7 2026. Ni yang dekat disengai. Lemai tu lagi 15 hari bulan 7 2026 dianjung ke Pendam pagi 4 16 hari bulan 7 2026. Kaban belayan ke ditujuk pesan kita dipinta datai ngagai rumah ganji meriuk sedan baruah ang keleli. Lalu pesan keempat, pesan ngetas ulit ngau amuai terbalu diterima ari tuai domah Krizon anak nyambung. Pesan tu dicuju ngagai kabam layan kediau di ulu sekali kenya ile ya kenglala ni yang nyambung anak punde. Jadi pesan tu madah ke pengawa ngetas ulit ngau amuai terbalu ke lemau anak Abbas dekat diatur 18/7/2026 hari 6 pukul 10 pagi. Kabar melayan ke ditujuk pesan. Kita dipinta datai nguluk pengawang kita sulit ngomong yang terbalu tu. Tidak ada atur bak rumah Krizon. Anak nyambung tawai ilik ngkelili. Tu tadi pesan timadah ke pengawang kita sulit ngomong yang terbalu kelemau anak Abbas diatur 18/7/2026 hari 6 pukul 9 pagi. Kabar melayan ke ditujuk pesan. Kita dipinta datai ngagai rumah Krizon tawai ile angkelili. Jadi kita belelak dulu mendiang ke lagu tu sebelum kita nampung baru ngelatai ke pesan-pesan berat ke bisa diterima ari bala peninga.

Terus aku berkongsi ke pesan berat bukai kini terima kami di itu kalau pesan itu pesan kita sulit data dari tinggal anak mangan madah ke pengawang kita sulit ni yang apa ya ni yang mangan anak kandau lalu muain tebalu sima anak jabiang dekat diatur pagi hari 4 pagi lah 16/07/2026 berengkah di jam 9 pagi jadi pesan itu dituju ngagai kabar melayan ke dia di Batang Kesit Batang Lemana, Ulu, Ngawile, Batang Kari, Skim, Batang Aik, Fasa 1, Ngawak 2, Sungai Keruah, Panggang Merindun, Sebangki Panjai, Sebangki Pandak, San Semanjo, Ulu Lansiang, Lubuk Subung, Basi, Selindung, Kelili, Lubuk Antu, Sri Aman, Sri Kai, Sibu, Bintulu, Kapit, Sabah, Ngaw semua, Kaban Melayan Bukai, Ting Lala, Niang Mangan, Anak Kandau. Kaban Melayan dipinta datai ngagai rumah menua, Nanga tiga atas lubuk antu, lapan pesantu madah ke. Dekat ngatur pengawak, kita sulit keniang mangan anak kandau, lalu muain tebalu. Sima anak jabing, diatur pagi 4, pagi lah, 16/07/2026, berengkah di pukul 9 pagi. Sebarang tanya berkawal ngawa pengawak tu, kita tahu bertelepon dengan tinggal anak mangan. Nombor teleponnya, 0112-5083-769 0112-5083-769 Sekali kenyangagai celing anak mangat nombor teleponnya 013-5400-585 013-5400-585 Pesan ke sekali itu pesan kita sulit megak data dari itu rumah cun anak pengabang Tau ke menyadik Niang Kristina Pagi. Niang Kristina Pagi, tiudah nadai 10/07/2026 tu tadi. Pesan tu dituju ngagai kabar melayan ke diau di Batang Baliah. Batang Mujung, Batang Rajang, Batang Sud, Pasar Kapit, ngau semua kabar melayan, ting lala Niang Kristina Pagi. Jadi pesan tu madah ke dekat ngatur pengawak, kita sulit Niang Kristina Pagi, berengkah hari malam hari 5, 17/07/2026 lalu maya atur dekat datur pengawak nguan uliat jadi pengawak ngetah sulit diatur pagi hari 6 18/07/2026 perengkah hari pukul 9 pagi kaban belayan ke dituju ke pesan dipinta datai ngagai rumah niang rumah apa ini yang to Mr. Pengabang Anak Labung Besimpang Pisang Jalai Seliriak Kapiat to tadi pesan ya kemadah ke dekat ngatur pengawak Ngetah sulit Niang Kristina Pagi Tidak ada atur berengkah hari malam hari 5 tu ilah 17/07/2026 Mayatur dekat atur pengawak nguan ulit Nangkan kenyap pengawak ngetah sulit diatur pagi hari 6 18/07/2026 Berengkah hari pukul 9 pagi Ngetah sulit Niang Kristina Pagi Kabar melayan ke ditujuk pesan kita dipinta datai ngagai rumah Apa ini yang to? Rumah Mr. Pengabang Anak Labu di Simpang Pisang Jalai Seliriak Kapiat. Pesan nangkan kenyak ianya pesan kita sulit megap. Data dari Lembak Anak Anyuak madah ke pengawang kita sulit niang apa ya? Ianya niang ex tua rumah Anyuak Anak Dingon. Dekat diatur berengkah hari Lemai hari 5, 17/07/2026, Kalai Mayato dekat diatur pengawak Surarak Bungai. Lalu ngetah sulit, diatur pagi hari 6, 18/07/2026. Kaban belayan ke dituju ke pesan, kita dipinta datai ngagai rumah Roslin Intang, Batu 2.5, Sungai Lium, Jalai Entabai Pakan. Pesan tu dituju ngagai kaban belayan ke diau di Sepemanjai Jalai Engkamu Pakan, Nanga Pedanum, Nga Ulu Pedanum Pakan, Nanga Balut Julau, Kabam Layan di Semanjai Jalai Shin Yang Pakan, Nga Jalai Wak Pakan, serta yang ke nak lah disebut itu, tinggalala Niang X tu rumah Anyuak, Anak Dingon. Jadi pesan tu madah ke dekat ngatur pengawang kata sulit, Niang X tu rumah Anyuak, Anak Dingon, berengkah hari lemai hari bulan, lemai hari lima, 17/07/2026 Kalai Mayato dekat diatur pengawak Surarak Bungai. Lalu ngetah sulit diatur pagi hari 6 18/07/2026
Kaban Belayan te ditujuk pesan di pinta datai ngagai rumah Roslin Intang, Batu 2.5, Sungai Liom, Jalan Tabai Pakan. Lalu pesan berat ke sekali itu, ia aja pesan ngeta sulit menggap datai dari Sharon anak Seli, madah ke pengawang ngeta sulit niang apa ya, ianya niang tuai rumah Seli anak Manca. Dekat diatur pagi 18/7/2026, berengkah hari 6 pagi, baru Masli, Sungai Menuan, Kapit. Pesan itu dituju ngagai Kaban Belayan di Serikai, Sibu, Kuching, Bintulu, Miri, pihak Mekah Johor, pihak Mekah Duju, tuai-tuai Raban Bansa di Bukit Guram, Kapit, Kaban Belayan yang kengelala niang, tuai rumah Seli, anak Manca, pihak Mekah Kaban Belayan, kebukai, ia kenalah disebut diselintang nama sekali kena Nur Peniau. Kaban Belayan yang ke Jawa dipinta datai tumbuh kage kena 17/7/2026 laban mayato dekat datur pengawak Nguan Ulit niang tuai rumah Seli anak Manca. Penerang kesilia Kaban Belayan tau telefon ngagai Base anak Alang tau kebini niang tuai rumah Seli anak Manca lumut teleponnya 014-6135-298 014-6135-298 Tau maka telefon ngagai anak niang to Mr. Stanley Silang anak Seli 013-859-3273 013-859-3273 sekali kenyang ngagai Sharon Betsis anak Seli. Mau teleponnya 012-8807-307 012-8807-307 Tu tadi pesan ya kemadah ke dekat ngatur pengawang atas sulit niang tuai rumah Seli anak Manca. Jadi dekat diatur berengkah hari lemai 17/7 kalai mayato 17/7/2026 Wan Ulit. Lalu pagi 18/7/2026 berengkah di pukul 6 pagi diatur pengawak ngetas sulit niang tu rumah Seli anak Manca. Kaban Belayan ke ditujuk pesan dipinta datai ngagai rumah Seli Sungai Menuan, Kapit. Jadi ngarap ke pesan-pesan yang kini kenatai kakunya tadi terang didinga lebih agak didinga Kaban Belayan ke ditujuk ke pesan-pesan dipkunsi kaku tadi. Lagu dari Clement Joy kini kumbai orang kedua.

Kesan Berat Ngajak Ku Gerah Bak YFM Siaman boleh dikirim ke kita ngagai Facebook rasmi Siaman FM. Bisi Jaku Gerah Ngajak Ku Pesan Berat dipatut digerah Bak YFM Siaman. Kirim ke ajak Pesan Berat Ngajak Ku Gerahnya ngagai Facebook Siaman FM.

0: Rengau kami bawa ngela tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Segulai sejalan.

0: Ya lagori desa
1: nungasi. Laparagi mengkang ba awak ngelah tengah hari ari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
0: Ya terima kasih moga lepas sampai mendiang ke YFM nyata dia lagu Desen Day Oh Y Solo. Ya buka selama pukul 1. Dul kita dalam program Ruai Kita. Oke, kita kedekam bedak kami live dan diperansang bedak kami live di Sri Aman FM. Kita dekat meda siapa bagi temuai yang kedi baik kami yang kebisi data yang ke konti YFM Sri Aman ungkup sarito. Okey, kita sudah live jam dia tu. Kalau walau peninga, kita ya kebesar mendak kami live di Sri Aman FM. Tentu kita sudah mendak. Siapa bagi ya kena tulis kudia nama. Ianya siku ada doktor kita di ya bagi menurut Sri Aman. Ianya Dr. Nurul Atira. Pegawai perubatan dari UPS Pengerai di bagi menurut Sri Aman. Dekat berkongsi ke. Siti ada topik kena kumai rota virus. Di dekat ngacau, uleh ngacau, ngurugak atau kengancam anak mit. Okey, jadi ngelalu ke penatai Dr. Nurul Atirah, pegawai perubatan Baupis Pengerai bagi menua Sri Aman. Selamat datang, Doktor.
2: Oh, selamat datang. Terima kasih, ya. DJ Stephen.
0: Oh, nama berita?
2: Oh, mana?
0: Doktor tu, doktor sama pula kita nemu, doktor tu berbangsa Melayu. Saja pun pihak ia kena red hati kita semua bala peninga uji sangka kita ia berbangsa Melayu menua kita Sarawak sekali kenyak menua Bukai. Jadi bala peninga ngambil ke penemu tambah kita doktor tu ianya datai hari menua Kedah di Semenanjung nah. Selamat datai.
2: Orang Kedah.
0: Selamat datai ku aku saja pun pihak doktor tu dah lama di menua Sarawak.
2: Oh dah ke 3 tahun sebedar tok yang bisik 6 tahun tok datai baru tok 3 tahun.
0: Oh, dengar kita peningat. Nada lagi jakok Melaya. Tak ada lagi jakok Melaya.
2: Dah tak ada.
0: Okey, selamat ngali hari, selamat tengah hari doktor. Terima kasih halaban boleh limpang ngagai YFM Sri Aman berkongsi ke penerang. Jadi penerang ke dekat berkongsi ke ya bekawal ngau rota virus. Ngancam anak miet. Atau ngacau atau ngeruga anak miat. Jadi terus ngagain wan doktor tidak ka ngepun ke randau tua ngau berkongsi ke perkara yang kebenar bekawal ngau utai kesebut kita rota virus. Okey doktor.
2: Oh terima kasih DJ Stephen. Assalamualaikum ngau tabik besai ngagai semua pendengar. Terima kasih ke kangau bala kita. Saya itu aku dekat berkongsi pasal rota virus lah siti igit penyakit di suah nyadi ba anak miat. Ngau nembiak mit lah. Tang lagi kurang dipertika mensia mayuh lah yang topik tu. Oh. Tu ya rota virus tu. Ya ti jakuk virusnya ti ngasuh ngau usus kena rampit lah. Dikelala ngau nama gastroenteritis. Tinya siti ari pun penyakit cirit birit balat ba anak mit ngau nembiak mit lah kebaruh umur hari 5 tahun. Yeah. Cakitan tu tahu ngasuh yang muntah, yang cirit-birit yang beraik, tabin serta yang pedih perut lah. Nanti ndak diperubat ngau mana. Ya tahu ngunjung ke dehidrasi lah. Ianya penyau air ti balat ba tubuh lah.
0: Ya, yeah, lenyau air ba tubuh air kebalat. Laban ya muntah udahnya cirit laban virus tu ne doktor.
2: Oh.
0: Tabian lalu pian megak pedih perut. Yang ujung kia uleh lenyau air balat bak tubuh.

0: Kena ikut rotavirus ulang rekai dah, doktor.
1: Okay, rotavirus tu nya ulang rekai negah jalai fecal oral ya. Ya bak bekam madah ya bak mulut bak nya taik lah nya virus tu ngerengkai dengan exposure hari taik ngagai mulut nembiak bukai. Ambilkan contoh ya. Tahu jadi TBC orang nuka lampin anak midnya. Indahnya. Nuka lampin bisik taik bak jari. Lalu dahnya neguk perengkak pemukaan tahu pemakan gau nyuci jari ya.
0: Nak nyuci jari.
1: Nyan nak nyuci jari. Ya. Unti semak nembiak bukai nyentuh neguk ya pun perengkak tahu ka pemukaan ngena jari sidak. Lalu ya lalunya ngampit ngampit sidaknya kan pegai utai ya. Kah jari bak mulut sidak ya. Lalu virusnya tahu ngengkai ngagai nembiak ya. Ya boleh ngengkai nenggah jari utai main tahu ka objek bak rempang menua ke kamar, makai pemakai gau air rup ke kamar serta neguk utai ke kamar ha. Sidak megai lampin anaknya, anak midnya patut nyuci jari dulu penyudah nuka lampinnya. Lalu ya pun perengkam mainan anak mid ngeliling sidaknya pun patut jaga bersih.
0: Patut dibersih.
1: Anak
0: mendaknya utai di kena sidak yang bersari-sari lalu nak dibersih ke sekali-kali. Boleh doktor. Temu kita ya tu dah tahu kamah nama makbuah kita kena dia pindai biar megabala anak nak dajar kita nuci dirempu jari sekali kena perengka ya dia kena ngambil ke endak kamah. Nah doktor.
1: Cuci jari dulu.
0: Cuci jari dulu. Anak gulai engkau bala kaban kita ya kesakit kedai.
1: Apa indai lah selalunya cuci lampin, nuka lampin, lepas cuci nyuci lampinnya. Cuci jari dulu.
0: Berat kegi pembersih. Lebih bersih, tekankan kebersihan.
1: Kebersihannya gimana? Jaga kebersihannya.
0: Okey. Nama kini nama kena kumbai itu gejala yang kepatut diperhati kamat apa indai sentang virus rotavirus tu doktor.
1: Tu ya baca gejala ya sirik birik beraiknya lah. Muntah, tabin, ngau pedih perut. Bala anak yang megang kak kurang regas serta ndak rinduk makai. Yang kak ngai makai, kurang ngirup. Perkara tik pemandu ngirau hati. Ianya labu anak mit lenyap. Lenyau mayuh agi ketega sirik-birik ngau muntah. Lalunya boleh jadi dehidrasinya.
0: Ya. Lenyau mayuh air.
1: Lenyau yang mayuh air. Sebabnya bisik sirik-birik ngau muntah ya.
0: Ngau muntah.
1: Nya ngasuh lalu jadi dehidrasinya lah.
0: Dehidrasi itu nama kini patut diperhati ke kita kena dia pindai. Tanda dehidrasi itu.
1: Antara tanda-tanda ya. Mulut ngau bibirnya kering. Nyam. Matanya tenggelam toknya selalu boleh jadi bakal anak mid lah yang pun kurang daripada 1 tahun yang boleh pedak mata baru yang tenggelam yang kurang kemih yang nadai lagi kemih jadinya nyabak pun dah nadai air
0: nadai
1: mata lagi bisik ya kurang air dalam badannya nadai air keluar so yang dipedak selalu lemik tahu kan ngantuk serta nyanggai ngirup gi. Sebabnya dah badannya dah terlalu lemah jadi nyangasuh nyanggai ngirup gi nyang dah penat jua. Nanti anak mid BC yang ke tanda-tanda tu apa indai patut lengkas mai anak mid ngagai klinik tau ka hospital lah ngambil ka berubat no.
0: Mayuh apa indai ngombai penyakit ciri-ciri tu boleh diubat ngau antibiotik. Aman ni kini doktor.
1: Untuk yang antibiotik tu nya ndak lah ha. Sebabnya bila kita kangau ngan antibiotik hanya manah merubat untuk bakteria. Jadi yang untuk ya kan bakal madah tak dek rotavirus nya labannya nya virus. Jadi ya pun nadam ndak memantulah untuk ya pun rotavirus tu ha. Batang cakra cakra berubatnya. Untuk anak midnya boleh ti cukup dikena nanti air ti lenyau ketika sirik-birik entau engau muntah ya larutan dehidrasi ialah ORS ataupun sidaknya kangau baka air garam ya nya amat mantulah ngagai anak midnya gi ke susu ulihnya susu badan pengawak susu tu patut diterus pejalai ti anak midnya balat dehidrasi tahu ka endak ulih ngirup gi Sedaknya angkat berguna berobat bah hospital lah. Hospital ke klinik ke awak baik sedaknya.
0: Ya, laban dia nyau ngai ngirup
1: gitu. Oh, nya nada boleh ngirup gig. Tapi agik kalau nya agik kak ngirup. Baik boleh cuba beriknya ngasuhnya. Oh, cuba berik ya. ORS dulu.
0: Nanti ya nak mian tu nak boleh ngirup. Tang ya kena hidrasi tu doktor. Kira kena nak gitu limpang dah tanya tu. Katik ya di
1: Sebab bilanya datai sedap.
0: Ini bahasa ya.
1: Ya kak guna IV drip kah? Maksudnya kita sedaknya masuk air lah. Kalau sedak ya jakuk sedaknya masuk air. Sebab sedaknya nadai kan bilanya dah mayuh air keluarnya dia dari hidrasi. Sedaknya kan badannya pun dah lembek. Nadai gig kak ngirup. Nadai boleh ngirup, nadai boleh nelan. Jadi bila dah datai hospital klinik tu boleh kita mengasuh airnya lah. Masuk air bak uratnya. Jadi bekanya lah untuk selalunya kita boleh mengurangkan risiko komplikasi untuk dihidrasinya lah.
0: Okey, nya kena kembali doktor tadi ORS
1: tu nak. ORS-nya air garam.
0: Okey. Nama kini cara kepada mana dikena nyeliah ke anak miat tu hari kena rampit rota virus tu doktor.
1: Apa indai tu ya perlu berjalankan tanggungjawab pengawal atau berguna amat dalam mengurangkan risiko kena rampit rotavirus tu lah. Tak. Antara atur keulih, dikemeran ianya tentu pemering diri ngau rapai menua seruran bersih. Dijaga. Bersih. Basuh jari ngena sabun ngau air bersih. Lebih lagi pemudah ngena jamban, pemudah nuka lampin, sebedau nyedia pemakai ngau sebedau makai lah. Tu ia pun manah jakuk pesan abah anak mit lah. Tu apa indah yang kena pesan ke diri lah. Kelimpah harinya nentukah pemakai ngau air irup disediakan ngau bersih serta likun. Serta merisi pemukaan ngau utai main anak yang ngau tetap. Tu ia pun indai apa indai yang pun tanggungjawab juga lah. Nanti semua biar mit saya cirit birit tahukah muntah seliah hari nganjung sidak ngagai plan dekenya lah. Ngetu dulu sidaknya gerai ngau manah dulu baru ngantarnya sidaknya ke dekenya yang untuk mengurangkan risiko berampit ngagai nembiak bukanya lah. Ke pemadu berguna apa indai patut berubat tumuh nanti anak sidaknya asai cirit birit balat suah muntah atau kabisik ngangka tanda dehidrasi lah. Pengawal tumuh tu boleh nyeliah ke komplikasi ti balat lagi.
0: Hari ngambil kian tak balat. Kita sudah nyeliah ke penanggul bukai. Ngau cara kena sebut doktor tadi. Nanti bisik sudah mendak tanda ya kebansanya. Bala anak kita ya kelalu hidrasi. Tinggal ke kena virus tu. Jampat-jampat anjung ke hospital. Ya doktor.
1: Hospital klinik pun tahu meh. Klinik semak yang lagi daripada hospital.
0: Semak ngok kita.
1: Ni klinik semak lagi.
0: Okey. Tu doktor nyau ngasuh nuan namrek jako lalau tu ngagai bala pindai pian mega penyaga bala anak kita di luar din.
1: Aku dekang ingat ke semua apa inai anak ngambil mudah penyakit cirit birik ba anak mit ngau nembiak mit tu. Nanti anak nuan ngasai ke sirik birik beraik tindak ngetu suah muntah enggan ngirup kurang kemih nampak lemit tahu ke bisik tanda-tanda dehidrasi tadi tekannya baik anak nuan ngagai fasiliti pengerai lah ngambil ke diperiksa serta diperubat. Berambak ngaunya terus meri lautan ORS lah di bisik barumah untuk di pekerja pengawal pengerai. Lalu ungkap anak mit ke agi nyusu terus nyusu. Amalkan pemersih diri ngau rampat menua. Lalu minta jakut lalau adi doktor nuan pasal cara nanggang ti patut yang kau vaksin rotavirusnya.
0: Vaksin vaksin lah.
1: Tapi bakal vaksin rotavirus tu untuk klinik kerajaan nadai ya pun tapi bak ya pita mada GP ya swasta pun ya bisik. Yang maknanya ya pun vaksin kendiri lah. Ya bukan rutin vaksin yang kita beri selalu macam yang biar ambil data klinik ya nak sidak ngecek beri vaksin ya ukai ya tu untuk macam bakal vaksin tambahannya lah. Ya kena kendiri. Tapi ya pun ikut apa indahnya lah. Mungkin ni kak ngatur untuk ngambil ba klinik luar ya. Mm-hmm. Pengawal tumbuh hari apa inai untuk berguna di Kenyah.
0: Dikena
1: komplikasi ya. Serta itu anak tu masang besar dengan berpengerai.
0: Ya, sejak hari ya, tengok pengawal apa inai ya ke betul. Menjaga pengelikun sedaya, pembersih sedaya, nentukan nak masang besar engkau berpengerai. Okey, bisik kini doktor penemu mukai ke dekat berkongsi sebelum tuang ujung ke randau.
1: Tu kamadah, kamadah lah. Ia pun memang untuk penyakit tu apa indai sebab selalunya ia jadi bak anak mid yang kurang daripada 5 tahun. Jadi apa indai tu yang perlu jaga kebersihan anak midnya lah. Lagi-lagi ia pun yang dah datang sekolah main bak luar, nadai cuci jari sebudang makai apa indai yang boleh pedaknya lah madah ngam sidaknya supaya kurangkan resiko untuk jangkitan penyakit tu. Jadi kalau ia bisik tanda-tanda, baik je datang hospital, klinik yang semak gi untuk berubat. Jadi nadai ORS baru rumah. Datang klinik je, sedaknya boleh beri ORS-nya lah.
0: ORS, air garam?
1: Oh, air garam. Air garam ya, sedak kangau ya. Oh, air garam. Kadang-kadang nadai sedaknya spare baru rumah. Boleh cari buat farmasi, tapi nanti nadai kat beli buat farmasi. Datang klinik je. Datang klinik sedaknya boleh beri lah lagi. Lagi kalau anak midnya lagi kat makan, lagi kat ngirup, kita beri garamnya. Tapi kalau yang ada boleh gip, pedaknya amai, dehydration-nya tu teruk mai. Kita pun bisik boleh masuk air, perlu hospital, perlu refer ke hospital, kita refer ke hospitalnya lah untuk monitor ya.
0: Kalau ya udah, kalau ya udah, nanti ya udah. Kalau balat nak boleh ngirup airnya nyak ke di drip.
1: Oh, di dripnya. Oh, tapi ya. Oh, jadi ya kena nganjung ke hospital lah. Yeah. Kalau ya pun dah sampai perlu di dripnya. Ya selalu kita nganjung ke hospital lah untuk monitor gip kini.
0: Ya. Gak kebisik tu bukain.
1: Benar.
0: Okey. Terima kasih ke penerang doktor yang ujung ke program ruai kita ke sekali itu. Terima kasih ke sekali lagi dengan gaya Dr. Nurul Atirah, pegawai perubatan area UPS Pengerai bagi Menusri Aman. Laban sudah berkongsi ke info pengerai yang keamat guna. Lalu harap ke topik itu merik penguntung dengan semua peningat. Kelebih lagi apa indai, pihak mereka yang kedekumai pengasuh dalam menjaga anak mit hari kena rampit rota virus. Terima kasih Laban sudah berkongsi dengan kami.
1: Oh, terima kasih.
0: Okey. Tunggu baru, doktor. Okay, lagu kena ngujung ke program ruang kita ke sekali itu. Ricky Richard Lee kebenar ya, okay, Ricky Richard Lee kena kumai lelah.

0: Terima kasih ya.
1: Laban lagi menggang, apa awak ngelah tengah hari ari YFM Sri Aman, 89.5 MHz.
2: Aku kongsi ke Siti hari pesan berat, ia kebaru diterima kami dito, kalau pesan itu datang dari Michael Anandu, tau kapa jantiang. Mandah ke Inai ya, ianya Inja anak manggan, tau ke Inai Michael, udah nadai pagi itu tadi 15 hari bulan 7, 2026, bah hospital Miri. Niang tu dekat di baik pulai ngegai rumah Tungku Tanjung Udul Julau sarito. Jadi dekat di sengai bebala mayuah malam hari 4, lemai hari 4, 16 hari bulan 7, 2026. Tanjung Kependam pagi hari 5, 17 hari bulan 7, 2026. Jadi pesan tu, dituju ngegai semua kabar belayan di Nengas Pituah, Rumah Angit, Rumah Berayun. Kabar belayan di Betang Julau, Batang Merurun, Batang Kenawit, Batang Mujuk. Gau semua kaman belayan tinglala Inja Anak Manggan. Inja Anak Manggan. Atau ke Inai Michael. Jadi pesan tu madah ke pemati Inja Anak Manggan. Inja Anak Manggan tau ke Inai Michael. Inai Michael. Udah nadai pagi tadi 15 hari bulan 7 2026 bah Hospital Miri. Niang tu niang Inja Anak Manggan. Dekat di baik pulai ngegai rumah Tungku Tanjung Udul Julau sarito. Lalu dekat di sengai bebala mayuah lemai hari 4 16 hari bulan 7 2026. Ni yang dekat Tanjung pagi hari 5 17 hari bulan 7 2026. Kaban belayan kedai tujuh pesan lebih agak kita kengelala ni yang tu ya kengelala Inja Anak Manggan. Pesan tu minta kita ngesah penusah pengelenyau tau ke mati Inja Anak Manggan tu dan adai 15 hari bulan 7 ni yang dekat di sengai lemai 16 hari bulan 7 dan juang ke Pendam pagi hari 5 17 hari bulan 7 2026. Kaban belayan kedai tujuh kepesan kita dipinta datang ke rumah Tungku Tanjung Udul Julau. Jadi ngarap kepesannya tadi terang didengar, terang didengar kelebih lagi kaban belayan kedai tujuh kepesan tu tadi.

Sebangka muka berita yang kedatai dari Lopis Pengerai Menua Kita Malaysia. Jadi info kena berkongsi ke berkawal dengan merik darah. Jadi merik darah Siti Ari Budaya patut ditanam bagenap ikut kita. Genap ikut kita yang kena diperanak menua kita Malaysia. Nama kebuah pala peningat. Laban to mecara Siti Ari cara kita kena kita mantuk nyelamat kenyawa ndak ngira siapa-siapa ti berguna ke darahnya. Lalu ingat sekantung, satu kantung darahnya oleh nyawab nyelamat ketiga ikut nyawa. Okay, kita ya ke tahu merik darah. Suah kemeh ngatur pengawal merik darah. Sekali kenyangan yang direng agak hospital merik darah. Tahu ke ngawal program kempen merik darah. Jadi dipejalai ke opis pengerai menua kita Malaysia. Ya ke suah diatur kita di kita di Malaysia dia tu. Ujung-ujung minggu. Ngatur program kempen merik darah. Dipejalai ke opis pengerai menua kita Malaysia. Nyak Siti berita berkawal dengan penerang pengawal merik darah. Dia boleh nyelamat ke nyawa siku-siku orang. Siti kantung menyikut itu. Satu kantung darah tahu nyawa nyelamat ketiga ikut nyawa. Kita berkongsi ke berita berkawal dengan menua bagi menua sibu. Pengerami nyambut Hari Sarawak 2026 dekat diatur di bagi menua sibu berengkah hari 20 nyentuh 22 hari bulan 7 etinya di pelasar alai ngenegap ke ulah taluak ngagai menua penyerakup ngau sejarah dengan macam program bekawal ngau identiti ngau pemansang menua Sarawak. Jadi beramai ke Jakob Sarawak Maju Makmur segulai sejalai pengerami tahun untuk diadang di Gulu beribu-ribu ikut mensia mayuah kelebih lagi hari sitak tengah menua Sarawak. Lalu Menteri Pengangkut Sarawak ia kemegah Menteri Pengatur Pengerami nyambut Hari Sarawak 2026 Datuk Seri Lee Kim Shin Madah. Sibu dipilih menjadi tuai rumah ketegal kedekat meri awak ngagai rakyat di sitak tengah sampal datai ngericah ke pengerami itu. Pengerami nyambut Hari Sarawak 2026. Lalu kuya penuduk sibu ia kebak tengah Sarawak dekat nguntung ke agik mensia mayuah ngolok pengerami itu ilak lalu berarti ke serta nambah ke penemu berkawal ngau pemansang negeri itu, negeri kita Sarawak, Ibu Pertiwi ko. Okey, nah sudah ditemu ke kita, sudah ditemu kita di bagi menua sibu. Nur ngatur pengerami nyambut Hari Sarawak 2026. Pengerami nyambut Hari Sarawak diatur berengkah hari 20 nyentuh 22 hari bulan 7 Julai 2026. Sebelum kongsi ke berita bukai, info bukai. Mendiang ke lagu hari Priti Nina kedikumai Sulumangah. Terima kasih alamak semampai mendiang ke YFM.

5 minit dah pukul 1 ngali hari. Kita nguyang ngagai Facebook YFM Sriaman. Mulai selamat ngali hari ngagai semua. Kita yang kewisi ngatai ke pesan dia. Mayuh macam pesan di pekunsi ke. Bisinya pesan madah ke bisinya apa. Mulai selamat ngali hari. Bisi berkunsi ke info gai hari. Bisi mega berkunsi ke pengawal yang diatur jam dia tu. Nala ada selintia aku nama akaun kita balap ninga ya ke bisi kena tai ke pesan dia. Okay, kita ya ke bisi kena tai ke pesan di Facebook YFM Sriaman, Sriaman FM. Terima kasih. Ngagai sokong kita ya kena bebelah bagi. Oh. Terima kasih lah sampai mendiang ke YFM. Dia tahu kita mendiang ke YFM Sriaman nyentuh ngagai pukul 3. Harap ke semua pengawal kreator kita, kelebih lagi kita yakni di peminat-peminat setia YFM Sriaman. Lantang magang di pejalai ke kita nyentuh ngagai tembok pengawal. Siti hari pemansang tiba-tiba bisik udah dipejalai ke di bagi Menos Riaman. Ia nyak jambatan batang lupar satu. Ia kena belanja 848,000. 848.745 juta ringgit. Okay ribu. 848.745 juta ringgit. Ungkus kena ngagak jembatan batang lupar satu. Dia tu ya udah jadi ikon, udah jadi klaik baru menua kita Sarawak. Lalu projek tu jadi penyungkak pemansang kandang menua pesisir Sarawak. Nyalai ku Sapit Menteri Sapit Premier Sarawak, benar ya Sapit Premier Sarawak yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mbas Madah. Penyematan tu ia kenyadi pemadu panjai berakak sebuah sungai di Malaysia nya dekat muka lambar baru ngagai pemansang sosioekonomi bak kandang menua pesisir Sarawak. Lalu pihak mengat jematan lupar ia kepanjai 4.844 kilometer. Siti hari projek besai sukut pemesai rega ngau empas ngagai pemansang menua tu menua Sarawak. Lalu projeknya ukai semina dekat nyampat ke timpuh jalai. Tang megak ngurang ke ungkus logistik ngemudah ke pengawak dagang narit pokok serta nyungkak sektor dagang temuai. Jadi ia maksud ke penerang tu yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mbas rambau pengerami berjadi ke nyematan batang lupar di Sebuyau empai lama. Lalu berbak ngonya Sapit Premier Menteri Kota Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Mbas madah ke Opis Kerja Raya JKR Sarawak di Atuk Benung Cakah ngagak jalai alun nengah projek Sarawak Second Trunk Road SSTR ngau Coastal Road CSTR bak bagi menua Semarhan betuang ngau Seri Aman. Lalu semua jalai itu disambung ke bersambung ke Kandang Endur ngelingik nyematan batang lupar satu itu mungkur 8 projek ngau penyampau ungkus 3.21 bilion ringgit. Tadi juta tok bilion. Ungkus 3.21 bilion ringgit. Tok tadi mungkur 8 projek. Projek ia kena kumbai jalai bersambung ke Kandang Endur ngelingik nyematan batang lupar satu. Lalu ia madah perintah Menua Sarawak megak ngagak 21 buah jematan besai berserta Sarawak ngau semua penyampau ungkus 6.4 bilion ringgit ngena belanja perintah Menua Sarawak. Okey, mengenang jematan batang lupar satu, Premier Menua Kita Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bergulai ngau konvoi ngena motor datai di Sibu sepengudah berjadi ke jematan tu hari 4 tu tadi 9 hari bulan 7 2026. Jadi Premier Menua Sekitar Sarawak nguluk
ngulu ke konvoi to ba penyawah lebih 200 km hari jematan batang lupa satu pengudah berjadi kenyematannya ba semuyau 9 hari bulan 7 atau tadi. Jadi ya mega bisa ngetu nak lama bas kedak palan nur nyapa bala tuai-tuai reban bangsa pia mega mensia mayuah ba sepemanjai konvoi ia ke diatur ya beseribai ngau pengawak berjadi kenyematan batang lupa satu empai lama. Jadi raban tu bisa ngetu ba masjid Al-Mutakin Surikai nur sida besembiang zohor ngau asar berjumaah serta ngirup lemai seberau nerus ke pejalai nengah jalai besai Pan Bonio. Jadi penatai premier gay sibu mayanya. Jadi ke penghujung siri pejalai ngena butuh sikal ti nyambung nyematan batang lupar ngagai menua sibu. Dulu harinya balap ninga konvoi motosikal ti betuai ke premier menuk ke Sarawak ya amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari ke pusat lalu mayanya pengawak tu penemuan itu ngagai pusatnya dikenang ngagai peranak menuanya lebih sidak ya diberi peluang nyambut serta nyapa premier menuk ke Sarawak sepengudah ya jadi kenyematan batang lupar satu. Lalu penatai raban tu bak dataran Tanang Sari pusat disambut ngau manah mensia mayuah ti madah ke program to kelai kawal ia kerat antara ketuai menua kita di to ngau rakyat kelimpah haringayan ke komitmen menua kita Sarawak lebuh mai pemansang ngagai menua pesisir. Lalu ko pemesai peliliah pusat Encik Hamdan Katang Madah penatai premier maya to ko ya merek perangsang ngagai semua ngambil bukulai sama ngemansang ke peliliah tu lebih lagi. Lalu pihak mereka ko konselor zon pusat Encik Ramzi Rasid Madah ke projek ngagak nyematan batang Soribas 1 ngau 2 pihak mereka nyematan batang Lupar 1 jadi penyungkak pemansang ekonomi ngau mobiliti rakyat ya ke ukai semina ngemandak ketimpuh jalai tang mereka ngenegap ke jalai bak kandang menua pesisir kelebih lagi. Okey, mai kita kenang baru pengawak berjadi ke jematan Batang Lupar. Ti udah di penyadi ke empai lama Batang Lupar 1, jematan Batang Lupar 1 di penyadi ke premier menua kita Sarawak. Info-info pemansang dipkunci ke kita bawa YFM Sri Aman.

Lagu hari Joshua Joss kini kumai peraja mata. Sebab kita nyingkan ngagai jam ke penudi pukul 2 Nur berkongsi ke lagu-lagu lama dalam program Seruran Dikenang.

0: McAllister. Di Maria is the spare man. Angel Di Maria. Glorious goal.
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan.

0: Inilah program seruan dikenang Pak YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Ninga bari malam-malam ge tinduk rinduk ninga radio dah. Ora penyanyi merindu ngo berita na. Ora penyanyi ora lama klemana. Nya peminat baka sidam ke jemaat sidanya kliapor rindu ninga pati ninga. Sida ngalai sida anu namanya teh sida bunijem ora lama mana magang. Orang kelia baru rindu ninga.

Ya, lagu kena kumbai Ayak Batu Melaban. Lagu keterbaik sekali itu dalam program Saluran Dikenang di baik Michael Jeman. Ya, kita ayak kerindu ke lagu dari Michael Jeman, harap ke terperindang, harap ke lantang hati mendiang ke lagunya tadi. Lagu kena kumbai Ayak Batu Melaban. Nangkan ke lagunya, kita mendiang ke lagu hari Jelika Belayung, lagu kena kumbai Dinga Lagu Aku. Sebelum mendiang ke lagu hari Clement Inggun, kena kumbai Aku Nemu Ari Suba. Cuma meh, dua bengkah lagu lama tau.

Ya, yang tadi lagu Kedik Humai, Aku Nemu Hari Subak, hari Kremen Inggun. Kita ngisit baru ngangai lagu kebukai 10 minit dah pukul 2 ngelih hari. Ketiba kabel optika menyang kami, harap ke lagu-lagu kini pilih kami dalam program seluruh dan kenang ke sekali itu ngelantang ke semua pengawal kita. Kita mendiang ke lagunya Rindu Hati Terperindang. Jadi kita ngagai lagu nangkan kenyak Siti itu lagu hari Mary Awil. Tincin tu nyadi tanda sebelum kita mendiang ke lagu Andrew Ukalo, lagu Kedik Humai Ati Asai Sayat Semilo. Kita mendiang kedua mengkai lagu terlulu dalam rintai ke sekali itu.

Kita yang mendiang ke lagu dari Linda nang kan kita lagu kena kumbai Siti lagu dari Linda lagu lama ya to lagu kena kumbai nama berita kita di rumah panjai sebab kita nang ninga ke lagu dari Clement Bayang lagu Clement Bayang to menyitu namanya udah nasib atur petara dan sebenarnya kita mendiang ke dulu lagu lama dari Linda nama berita kita rumah panjai.

Okay, lagu hari Clement Bayang Kedai Kumbai udah nasid atur petara. Lagu kedua ke penuli dalam program Saruran Dikenang Kita ke sekali itu. Kena kita nutup Seman Saruran Dikenang sekali itu Siti lagu hari Datin Rafiah Buang. Kita ingat ke lagu Melayu. Kena ujung ke Seman kita ke sekali itu. Nama itu Saruran Dikenang Kita ke sekali itu. Lagu Kedai Kumbai disebut jangan, dikenang pun jangan. Sebelum kita nyingkang agak semen ke penuh di, nur berkongsi ke pesan-pesan. Rindu hati hari balap peningah.

Sinaw laguna. Terima kasih lah mas mampai mendiang ke YFM nyentuh ke jam dia tau. Anang kuai kinsit ke Bukai mau. Nyentuh ke pukul 3 kami di YFM Seriaman ngau kita. Lalu di pukul 3 ditampung kaban kami hari YFM Kucing. Terus ke program kita yang kuap. Rentang alah hari.

terus kita berkongsi ke pesan-pesan rindu hati balap ninga. Ke terubah data dari Tap Benet. Kemarau hari kami di Supi baru puak pakan ku ya, udah seminggu ada hujan. Minta nuan main ke lagu Sebadin Tua, Ari Lekuang Adir. Dikenal menindang kawan Facebook semua yang ngelala, ngejoko pesan, harap kita perindang mendiang ke lagu-lagu ke dipasang. Tap Benet. Tuh sinun ini, peminat setia program seluruhan dikenang tu ya, sinun dengan lagu-lagu lama ke di kenatai kenuan, ko sinun ini. Dayang jaga, selamat ngalih hari, selamat berjalan ke pengawas, selalam lelengau ngege semua, kami sebiliak kelebih lagi ucuk ya. Ya keba baru nurun training baru nurun training tentera darat kemarin. Minta main ke lagu Semaya Balang dari penyanyi Penny Lily. Harap kemujur dalam semua pengawal. Amai bisa didengar berita bala anak kita ya ke udah barulah jauh benar ya. Menung yang angkat diri bujang. Bisa udah mujur ngau training tentera darat ATM kemarin sudah nurun ke Semenanjung. Saya kena bala bakasi da anak jiran aku, anak bos aku Mr. Uka Jang Mac kemarin megan nurun hari airport Kuching ngagai Semenanjung sama ngau training tentera darat ATM. Harap kenuan mujur Mac. Make anak Mr. Uka. Apa yang lambai ke sekali itu, selamat berjalan ke pengawak ku ya, ngagai semua ya kebisi mendak live jam dia tu, kelebih lagi kita ya ngelala apa yang lambai. Rini Sabai, selamat terperindang mendiang ke YFM Sri Aman ku ya, sino ninga lagu-lagu lama. Selamat ngali hari kau Rini Sabai. Ujuh Cawang, minta lagu Stewart Impian, Puang. Dikena berindang terimpu, panas kami di sebawah. Neo Fu, selamat ngali hari minta main ke lagu hari Matthew Francis. Semina penyangkai lagu ditujuh ngagai grup WhatsApp Rumah Senin serupai tengah tatau. Kennedy Ima, hari lambir minta sebarang lagu ditujuh ngagai pengajar Raymond Remayang di Long Lama, Albert Ayum, Nelson Empati sebiliak di muka, Ronin sebiliak bak bintulu. Sidas rumah. Harap kita perindang ngali hari itu, ngagai nuan ya ke benung perindang kami jam dia itu, selamat berjalan ke pengawal. Kok Kennedy Ama. Michael Johnny, selamat ngali hari, panas menua kami di Serian Dito, minta main ke lagu. Sebarang lagu hari Remjana, dikenak ya merindang kawan Facebook, balam nyadek ya bakso, ngau sidak serumah, bak rumah Paulus Yan, Sungai Bawan Kenawian. Selamat berjalan ke pengawal ngai kami serumah, Ko Michael Joning. Lily Anthony, selamat berjalan ke pengawal, panas kami bak Limbang, minta tebah ke lagu Winnie Albert bisik ganti nuan, kena merindang semua peninga YFM Sri Aman. Siko tu ianya Saloma Patrus Nanyom. Nanyoh, okay Nanyom. Saloma Patrus Nanyoh. Selamat ngalai hari bakiah ku ya. Nah, untuk mana gaya hari kami di Bintulu Port jam diato hari pagi tadi lubang hujan, lubang ngetu ga hujan. Ko Saloma Patrus Nanyoh. Nyanya pesannya selamat berjalan ke pengawak genuan. Lalu pesan ke sekali itu sebenarnya kita ngenatai ke lagu ke dipinta balap ninga bisa nyendia ke setiap lagu dito. Nitiah ke peminta kita Lemuk Randi, selamat berjalan ke pengawal, minta tebah ke lagu Meligai Pengerindu di by Ego Anthony. Kena berindang semua yang kenalala ngejoko pesan harap kelantang dalam semua pengawal kita kok Lemuk Randi. Yang berkata terima kasih alaban berindang kami YFM Sri Aman kok Lemuk Randi. Kami nyedia ke lagu hari Ego Anthony Meligai Pengerindu.

Lagu kini kembali melihat pengindo Ari Ego Anthony. Kalau kunci ke pesan bokai diterima di balap ninga baka pesan inai meliang to selamat muncul dalam semua pengawa selamat tengah hari ngagai nuan ko inai meliang nyanya pesan ya. Lalu nangkan kenya pesan ya kedata dari Ros Liao. Pesan kedua, rintai kedua. Selamat ngerja pengawal engkau mujur. Menua kami bayan tasiak cukup panas. Minta tebah ke lagu Rilida nadai utang pengerindu. Kena merinang uco anak menantu. Bak miri engkau semua orang kenala Ros Liao. James Anyau. Selamat menjalai ke pengawal minta main ke lagu Stanley Puang. Ngerubat umur dikena merinang terimpu. Biar megan uju Mary Ubun Martin Emilia Sam Ibrahim Akib Serina Sandau Janang Lina Bugis Ros Liao Boniface Ipiah Sinun Edi Rita Rita Catherine Robin Iba Vincent Margaret Uncing Nancy Sembai Agnes Lima Maria Annie Jimmy Ngaukaban Ia Kebukai. Nama berita kita panas menua kami di Kenawian. Ya tadi pesan dari James Anyau. Venus Jonas. Selamat berjalan ke pengawal. Terima kasih sudah baca komen. Selamat hari tiga. Kuya tahu hari pesan dari Sungai Biar Bakuang Bram. Sidak di Sungai Biar Bakuang Bram. Ianya Venus Jonas. Angela Moses, selamat berjalan ke pengawal. Manah kami, gaya hari kami, bak bin tulu sarito panas. Harap ke datai kelemai panas ko ya. Angela Moses minta sida di bin tulu panas nyentuak kelemai. Ko jaku pesan ya. Mary Jalau Ujo, selamat berjalan ke pengawal. Panas kami bersuang megak ko ya. Minta nuan bermain ke lagu. Gerunung kaki encuri hati. Dikena merindang semua balap ninga kelebih lagi nuju Ravi Davia Grace. Ia kenyambut ada pengada ke 18 tahun. Harap kenuan semampai gerai pihak muka mujur bak pengawal pelajar nuan. Ko Mary Jalau Ujo yang natai ke pesan selamat ngintu ada pengada ke 18 tahun. Ngagai Riva Davia Grace. Ha, Riva Davia Grace. Saran anak berawah saran, cukup hangat kami bersuang baka keserito minta main ke lagu Ngeruman Umur. Zek Ming, hari rumah Minggu Suratua. Selamat tengah hari. Hari kami di Suratua tengah hari itu panas. Salam ngege balap ningai ke bisik mendiang ke radio pihak-pihak megak bisik medak live Suyaman FM. Selamat tengah hari, selamat mujur dalam semua pengawal. Ko Zek Ming, yaitu hari rumah Minggu bak Suratua. Chandrawan. Lani amai luturnya tadi berjakuk iban nadai nyangkut jakuk semenanjuang. Lutur kita tadi ya kena ditemui buat program ruai kita. Minta ampun ada yang komen wantu tadi kaban ianya Chandrawan. Ya segak mai luturnya tadi segi landia jakuk iban. Landia muka jakuk kelaka Melayu Sarawak. Si gaya orang rindu gawak di Sarawak tentu ya rindu belajar ke jakok-jakok kita bak menuh Sarawak. Rono Manijar minta tebah ke lagu Ukai Ngajih Rangkang Ngecuk Mata hari ABJ ditujuh ngagai bala kaban Facebook ngagai orang kedik sayau baka ucuk ya bak sibu Serian Kucing ngagai nuan ya kebenung gawak merinang kami. Kami di Lundok sarito mengkang panas. Ko Rono Manijar. Kita ingin natai ke sitik pesan sebenar berkongsi ke lagu ya ke bisik dia sedia. Jeffrey Jeff hari batu kawah Camp PGA. Kucing. Selamat ngelih hari, selamat berjalan ke pengawal. Bertugas di Konti Sedaman FM. Minta main ke lagu lelengau Kenuan. Denison D ditujuh ngagai kawan Facebook ia kenglala semua TBC mendiang ke radio Suriaman FM
Simedak live Facebook Sriaman FM. Ngaja ko pesan, harap ke semua kita itu perindang meniang ke lagu-lagu kudah dipasang unggal sano. Meruan rindu serta sayau ke YFM Mega. Ko Jeffrey Jeff. Terima kasih ya Jeffrey Jeff. Agnes Inairobin. Terkelanjur ngenatai ke pesan si tidak ke. Agnes Inairobin, selamat berjalan ke pengawal. Berita kami Mbak Miri seletuk panas. Minta tebah ke lagu Zamri Amira. Kena jaya tubuh nuan. Dikena merindang terimpu. Pengak megagak ngagai orang. Ia kenglala Agnes Inairobin. Siti lagu kena sedia. Lagu hari Dayana Shini. Kedai kumai singkang. Harap kelantang meniang ke lagu-lagu. Kedai pasang. Kedai sedia ke kami untuk kita. Dalam awak bukai. Dekat ngenatai ke lagu-lagu bukai. Mungkin ni tiap peminta kita. Nyangka nak ada tebah sarito. Bawa awak bukai kita nambah. Mungkin.

Natai ke rintai ke penudi pesan-pesan rinwati ada kita bola peningat dalam bawa ke sekali itu. Cecilia Fernandez, salam Ari Bintulu, minta main ke lagu Ari Florence High, Kawal Antara Tua. Kenaya merindang semua yang kenglala nak tinggal megang ngagai bala menyadik ya bab. Pihak megah penunggal ya, petunggal ya ngagai bala kaban megah di tuju kemagang orang kenglala kelebih hage. Selamat berjalan ke pengawal. Selamat mujur serito. Serina Sendajanang, salam Mari Hospital Seratua. Harap ke kami di Hospital Seratua atau jampat gerai magang. Oh, nyangka ya tu benar diperobat di Hospital Seratua. Selamat gerai ngagin wan, Serina Sendajanang. Semoga siku ada peminat setia YFM. Jadi ya minta main ke lagu, sebarang lagu dari Anderson Ngalai, kena merindang semua bala peningang. Ake Istefani. Oh, mana nama ucok itu? Istefani. Jadi itu pesan dari Ake Istefani. Minta main ke lagu dari Anderson Ngalai. Kena merindang semua yang kenglala. Oke, nyarintai ke penudi pesan-pesan rinwati ada bola peningah. Kita nyokak datai pengunjung program. Pukul 3 bakal selama dia ada kita yang nyuak ke penunduk atau ngagai kawan kita di YFM Kuching terus ke program rentak ngalih hari. Tapi amga kita di kita ya ke bisik mendiang ke YFM Miri. YFM Miri lagi dekat berbalik nyawa ngagai perkhidmatan kayan kenyah hari pukul 3. Lalu nyameh ke penundi nur berkunci ke pesan rinwati. Kita bisa nyedia ke lagu dari Datuk Zamri Amira. Senang kita ngunjung ke program lagi. Terima kasih yang kita ia kesempai mendiang ke kami. Kita ia kemendiang ke kami. Hari pukul 12, pengudah mendiang ke berita tengah hari tadi nyentuh ke pukul 3 atau lagi. Harap ke penemu, info, penterang-penterang berkawal ngawah atur pemansang, info pemansang menua kita. Jadi ke penemu tambah kita, tahu kelantang ke hati kita. Ya megak lagu ya ke di karap ke kami atau ngelantang ke hati kita di bisik mendiang kami nyerombak kita ya atur ke pengawak batur ke pengawak jam dia tu nampung pengawak baru semudah kita ngetu tengah hari tu tadi. Yang ujung ke program kita ke skeleto jadi aku ibian tau ke Steven Tapasilai. Terima kasih hangga kita ya kesempai mendiang ke kami, kelebih ke kita ya ke mendiang kami tadi. Terima kasih mayo-mayo kita bertemu baru ba awak ke bukai. Ngelah tengah hari sekali kena program hujung minggu. Kena ujung ke program nyedia ke atau ke mai kita mendiang ke lagu dari Zamri Amira, Datuk Zamri Amira kena jaya tumbuh nuan. Kita bertemu baru bawa ke bukai. Selamat ngalih hari.

Romeo Laguto. Terima kasih lepas mampai mendiang ke YFM. YFM sekulai sejalai. Bye-bye adik kami di YFM Sri Aman.

Terima kasih. Laban lagi mengkang, apa awak ngelah tengah hari ki? Ari YFM Sri Aman, 89.5 MHz.

0: FM, segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Berita yang diperoleh biluan kami YFM 101.3 MHz. Terbaik kami 18 jam sehari bahas barang luar
3: kita di 7.000 kaki di langit biru.
2: Menu kita ke sehari itu pagi program ini ngelah tengah hari tentang ngelah hari sadar lemai ngelah pemerintah malam. Masuk ke tali belulang pengelikuan kita. Selamat terbaik bergulengok kami Bapak FM 101.3 FM.
4: Bisa ngenak mantua kita ujau.
5: Ya, kita banyak banyak cinta deh. Nah, kita kerenah orang. Nah, mungkin Pak kita. Nah, ini bila dan nak tahu ya, anak.
6: Rentang ngalih hari.

YFM 101.3 MHz datang gelenga kita bawa rentak ngali hari. Jadi aku ada kat bulan kita 3 jam.

sampai ngau kita ya, bahwa ngelat ngari hari Sri Aman. Jadi datai bawa aku dekat bulan kita 3 jam mega ya. Kalau aku legit dekat berkongsi info, kelimpa hari berlindang, ngabala peringat, ngau lagu-lagu aku dah dirintai aku, buat playlist aku sebelum tamat konti. Ya nama berita bala peninga kita jam ke dia tu, ngarap ke semua gerai magang. Laman bisnes kedaknya madah ke gaya hari hangat dia bisnes tabian ya. Ya sabang nyaga pengerai ba hari ke balat hangat jam ke dia tu. Lalu pihak mega kita ba kebun anang kelalu lama ba sebelah kebun. Apa bisnes kedaknya nyuka luput ke? Laba nangat detok nyelai mat ko tidak ya. Nak baka angat keliak. Laban nga keliak kita peninga. Mayuah kampuang. Kek bisik kampuang. Kampuang kaku nyak mayuah pun kayu ya. Jadi detok mayuah terbayang. Nyak kebuah gayari kita angat ya. Ya kena kita berengkah pak awak rentak ngali hari atau lagu ke di baik menalan band ya, lagu ke diberi nama Selang Mayang.

Ya, nya jadi lagu Ari Rabana Menalan Band ya. Jadi peningat mayu 8 minit pas pukul 3 ngale hari. Jadi tok agi berkawa ngau pengangat gaya Ari kini menua Sarawak jam ke dia tok. Kebenaya agi tikas ke normal. Pihak ko penerang ke depan direktor upis meteorologi Sarawak Khairul Najib Ibrahim. Mana tahu ukai berpun hari utai kena ulir di sadang. Banyak berpun hari fasa monsun barat daya ke suai ngujuang ke kemarau. Ngau mega hujan ke jarang lagi ya. Jadi yang bisa mana ke Mesir Mayu anak patut irawati kebuah alai pihak laban Gayari kangat jam ke dia tu nyandang Ida Gayari ke normal ya. Mansia Mayu amaga udah dilalau ngajako ambil ke kita mendiang ke berita Gayari hari Met ma Malaysia. Kami katua berjaga-jaga boleh di pejalan ke bas pemanya timpu hari kemarau serta angat.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin, Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak, Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

Ya, hanya tadi lagu ke bisik ba playlist aku dito kena melindang peninga hari Nick hari Fiancy ya. Jadi peninga mayu hanya ingat pukul 3:30 lagi dia kita dekat mulai ngopung lah program kami hari Kapit. Jadi ya dekat berkongsi sekedar berita atau pengawak ke bisik dia tu di Kapit. Nanti sigih ya. Kalau aku dah bersedia ngau berita-berita ya. Dan sebenarnya kita berperinang ngau duit lagu sementara aku ngi kat menti di Kapit ya.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilia tidik sayau.
1: Tangemu kita, nintia ngari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu. Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

Ya, nyata dia lagu hari Kat je lemah. Jadi peningat mayu sudah kita ingat ke report hari menti tu Siti lagi lagu hari Tony Rumpang Dara Baji.

0: FM.
1: Jadi ya tok peningah aku berkongsi mimit berkawan dengan sekretari nama tok program atau aktiviti ke dekat itu berbab dengan tok lebih lagi kena 30 hari bulan 8 2026 ianya berambang hari kebangsaan. Jadi pengawak tok dekat itu bawa Town Square muat ke malam ianya konsert ambang hari kebangsaan. Bisik dekat dia tu biar megak, bisik megak dekat mantai ke bungai api, bisik megak pangau pemerintah ke dia tu lebuh mayanya berambang hari kebangsaan 2026 udahnya kena 31 hari bulan 8 2026 dia majlis peresmian nyambut hari kebangsaan peringkat negeri bagi menua kita di kapit dekat dia tu ianya bahasa pihak Dewan Suara bagi menua kita di kapit awak tengah laman dia. Jadi lebuh maya tu dia pengamat bukai ke muka bisik dia tu baka Unity Walk membisik dia tu nua kita ke nyambut hari kebangsaan. Okey, ianya kena 31 hari bulan 8 2026 no berjadi ke sambutan hari kebangsaan bagi menua kita di kapit. Nyak ya peringat mayu sekedar hari info atau ke berita ke uliah dibayar aku hari kapit berkawu dengan sekedar hari program ke bisik dia tu tunggak ke menua kita di kapit. Nyak terima kasih boleh baru dengan DJ ke kawak di konti.

Jadi pukul 4 kita lagi bersedia berpantun. Agak kita ke dekat berpantun. Lebih lagi kita ke baru dekat berpantun. Amik ngericah kage program berpantun kita. Sementara kita nganti berita nasional pukul 5 lemai itu lagi.

peninga mayu ah. Katuk berkawal engau. Berselimai ngau nyambut hari Bandaraya Kuching 2006 di Bandaraya Dewan Bandaraya Kuching Utara kedekumai DBKU. Dekat ngatu pekit golf piala Dato' Bandar DBKU 2026 kena 8 di bulan 8 tu ilah. Jadi Dato' Bandar Kuching Utara Dato' Helmi Haji Oman mana ke pekit edisi ketiganya yang di batang pengerami hari Bandaraya Kediatur kena merangsang mensiamayu kemeran gaya penghidup di berpengerai ngerapi kekawul antara sektor perintah ngeluar datang laku ke industri dagang temuai. Jadi yang arah ke pekit tu dekat majaknya di plaza dikenang rapi ke kawal ngemeran ke semangat lumba main serta melansam mayu lagi orang ngemeran gaya pengira pemperai ngenak lumba ngemain ya. Ya sudah ngenang perkara bukai atau lagu hari Gwen sanggup aku.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Anang Irau. Kami bisik berita kita. Penggerak pagi. Y 9-12. Ngelah tengah hari. Rentak galih hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai. Go!

Jadi lagu ke demai Johnny Aman. Jadi peninggal mana lah. Kita dekat mulai program Maram Berpantun tentang sebenarnya atau lagu Del Luna. Bagus, baduk ngenang kebenaran.

0: Haram Bepantun YFM.
1: Manya amai burung acang nyagak sarang bapun kucai. Masih mengerindu teguh tancang anak ngasuh putus teberusai. Dalai malam nadai bulan, bulan keman mati di sisi. Tapi dalam tanggup penyelam, laban ku tanggup jadi keganti. Tiang tumbang patah tungkas, rarap atap labuh tersesai. Peribu kereta anang tak berkiman, jaga sebut nadai penyukat umur kita.
2: YFM 101.3 MHz.
3: Sayang sekoyak dong.

0: pagi ngisap tuku yuang sale hari se urang dicap doang
1: hapui dicap ai ciro di naga seripas ukai aku na malas
0: yes pecah kaca belah gelah tau ya tuas prian 16 ya
1: Jamai amai buah pedalai. Oh, main tu buah belalai dia ne.
2: Agi belalak dekat berpantun, aram meh ninga ke program Aram Berpantun, bawa rentak nalih hari di YFM.

0: Konti 082-258-634 atau ke 082-258-633 itu arus telepon dibuka ngagai bala peningat kita ke dekat bertimbal pantun kita ya. Ya, kita berengkah dengan peningat kita ke Terubah. Hello, mulai selamat malam.
1: Halo, selamat ngelari DJ kesayangan.
0: Jessica, udah jadi pantuan, Mayu pantuanan cari Tom Jessica.
1: Nggak ada yang bersedia, abang aku mikir kayak nuan gawak sama itu dah.
0: Kau amat, tang kami dua yang tukar baru, tanah yang ngawak
1: kan. Ah, okay.
0: Jessica,
1: pantun. Ah, maju, pantun lagi suruh kita mak peng.
0: Ina peng, bersedia deh, nak patuh, anak agak.
1: Nak peng, peng, ngumpul bola dah gini.
0: Anak agak dia nak ningai ya, kaku yang nak tak nak malas ya sama itu. Okay, terus ke dia.
1: Oh, lemah hari ngabas taut, boleh siko ikan balada. Wasat aku nak disaut, engka benar rindang ngumpul buah lada.
0: Oh, amat tukil ladanya. Okay. Lagi kita ingat saut hari. Ina peng. Pia megak peningat-peningat kita ke dekat Nguji berpantuan Alice Girang ni tuan. Pia megak look ya. Ya, kita mulai dengan peningat kita. Hello.
2: Hari Muka.
0: Okey, Muka Janang. Nama berita cerita Janang.
2: Panas hari itu dia.
0: Kita tapi yang kau tebin tak siap na.
2: Wisi kau walaupun selangau lah dia, setelah juara dia.
0: Nadai aku, nadai.

0: Lepi di Brajala boleh kelai. Ini Rebina bola dunai. Lapan adalah lapai kilat. Ganti ngomnya. Ambil kalau sini kenamai. Enak tak?
1: Okey. Nyak tadi peninga ya. Jangan ngari muka. Peninga kita di muka boleh tahan. Maya direk sirak hari muka pihak megak di kapit dah tau. Jadi peninga di kapit. Ni kita wai. Analah kita. Kita difakan. Serudit. Oh, orang serudit. Sekarang dia me pantun kita. Ya, peninga kita. Hello.
2: Hello, ujang saya kenal tak kena Wan. Kawan.
1: Kawan. Okay, terus ngah pantun Wan.
2: Cici pantun tapi apa mah ya, apa mana ya? Cici orang Mia, arah kau sini ngah.
1: Oh Mia, ninga mana Mia?
2: Oh Mia, tu ninga pantun aku boleh kedai tu di Mia. Daun serai, daun semangka, baru berdekat berbunga di sisi umai. Hai nama Vita Dewa Mia, tamat nak di dinga nyawa. Buah sukun nanti kalah dikupas. Pantun aku dipindah balas. Hanya aja lo rakan ingat.
1: Okey. Banyak tadi. Akik Wang. Peninga kita di Indonesia. Lah. Apa anak ngelak ke Petrus saja berpantun. Petrus baik bakiah dek. Boleh tahan Petrus ya. Sajak bangsa Indon. Tang bab berpantun sikit landik ya. Apa kilat ni bersebut? Nurian ni dengan Nurian. Lama udah-udah nak berpantun Nurian. Tapi yang mereka mai jaga. Ramli, siapanya? Rahim, Rahim. Rahim, lama lah ninga nyawa Rahim. Okey, kita buka lain dengan peninga kita. Hello.
3: Hello.
1: Ya, siapa dengan aku beranak?
3: Oh, Jonathan Dori Pakan tu.
1: Oh, orang Pakan sehingga ngalah orang Pakan, ya?
3: Oh.
1: Apa namanya bergerak tuak balak amat orang Pakan?
3: Oh, Kipang, Kipang.
1: Oh, jauh ke mimik dari Kipang. Ambil ke nyawa nuan terang di ringan,
3: Oh.
1: Okey, terus ke ngapan tuan kita.
3: Oh, tu induk musuh, induk kerawai. Pantun tu kena tep gagai. Anak yang paling ingat dari kejempat tuai.
1: Amai.
3: Mungkin dia yang luar lagu Anderson Ngelai.
1: Lagu namanya?
3: Anderson Ngelai.
1: Sebarang lagu Arya?
3: Berai, berai.
1: Berai?
3: Berai.
1: Okey.
3: Terima kasih ya DJ.
1: Sama-sama. Anyak tadi peninggal lipakan.

0: kita nguji nyawut kangau. Hello.
1: Halo.
0: Iya, siapa ngau ke beranau?
1: Iman kau.
0: Kau hari ini nan?
1: Hari dalat.
0: Jawa ke mimi hari ini dia udah ada nanyo nangkap tanya. Radio na. Okey, terus ke ngau pantun nganau?
1: Aku ke nguji nyucun pantun lekau kita tau.
0: Ngau.
1: Buah nanas bak cici sungai. Di balik orang mandori nyeri. Saka ku panas datai ke lemai. Dak ku nemu ya hujan di tengah hari. Jadi bapak kilat tu.
0: Bapak kilat? Okey. Ya, ngarap ke ya telefon baru. Hello. Lambang putus ada ya. Ya, kita mulai dengan peningan kita. Hello.
2: Hello. Tuh, ya, darah bulan tu.
0: Anak darah bulan bintang ni. Okey, you nak pergi.
2: Ya, okay. Kau kan nyawa pantau kita.
0: Okey, terus
2: okay, belajar, belajar nyaru.
0: Okey.
2: Temunya ya. Pagi hari nurun ke kebun, kaki ku betul.

0: tin dia kapi. Bedau si are ku ni liak telepon. Tu ya baru temu muat padai.
1: Okey, muat padai ni.
0: Oh, nyemai padai ku tadi.
1: Oh, salah me tadi ku mai tanya namanya
0: muat lada. Lada ni. Oh. Nak awaknya.
1: Nemu nanam lada ni.
0: Nama tanda nemu.
1: Oh, okey kalau.
0: Kalau.
1: Okey,
0: terima kasih. Mama tetenda temu nai.
1: Nama namu nyi kedai. Okey,
0: ya. Ya, ya, okey, okey.
1: Ya, nyak tadi ila peng ya. Ah, siapa berani nangkup ya? Look. Alice. Ya, kita mulai ngopi peningan kita. Hello.
2: Hello, DJ Kesengan.
1: Okay, Jessica. Terus ke dia, Jessica.
2: Okay, aku nuju bantuan tu dengan Guy Petrus. Tidak ya, kursi serikat, Apai Kilat, Janel. Asal panggil, bujang semalam. Awak mesti dah nyawat lagi lah, oh. Itu yang. Tunggu pagi, nanak pulut. Simpan ke bekal, budak sekolah. Nuan bakal ulah semut. Bagas nutu pemanis gula.
1: Okay,
2: okay,
1: ya.
2: Bye bye.
1: Okay, bye bye. Ya, nyata deh. Apa nih kita?

0: kita mulai dengan peningat kita ke sekali tu. Hello, selamat lemai.
1: Hello, selamat lemai.
0: Ya, siapa kau kebenaran?
1: Hari ini dulu. Hari ini masih tinggal pelan-pelan. Jalan dulu sendiri.
0: Okey, terus ke dia orang Bintulu.
1: Pagi-pagi pergi ke kebun. Atas kebun tanam lada. Berhati-hati kita bawa ke kebun bantuan. Tidak salah tujuh. Rasuah kita syarat menang.
0: Ya, ya. Ya.
1: Nama lagi ya?
0: Okey, nyajak.
1: Ini nyajak ni. Sudah sekali aja. Nggak ada nyajak ini deh.
0: Aman. Okey, terima kasih ya. Ya, nyata deh peninga kita ya. Ya, berluar dia benung orang ngamal laku di tau ya. Apa-apa kau bisa orang hari Kuala Lumpur datang. Ngarap ke bala peningat kita terus segala sejalan kami bawa FM kita muji nyawun kangau hari bala peningat kita ke sekali to. Ya, yeah, hello ya, yeah, siapa
2: ngaku hari ini?
0: Ya, siapa ngaku beranau?
2: Ini Rian to, hari Subas Buyau.
0: Urang Sebuyau. Wow, nak kata gaya Sebuyau. Gaya hari ya.
2: Mana?
0: Au, nama tai ngliciak de nuan dia wae. Apa tu wae ngliciak nuan dia?
2: Nada ya, aku diri aja di tau.
0: Anu nai aja au. Okey.
2: Oh, ya.
0: Terus ke?
2: Au. Tau pantun merek puji itu DJ.
0: Ya.
2: Merek puji ngagai kepala menteri.
0: Oke, terus ke dia.
2: Nah, tau mungi pantun aku. Tawai malam orang belayar. Tumu pagi orang beramai. Badai bendar jematan batang lupar. Digagak menteri abang juari.
0: Ih, mana mah leka pantun eh.
2: Ya, merek puji ngagai. Tidak kepala menteri.
0: Iya.
2: Jadi yang kedua, pedak mana jam orang bejaku. Nangi lari dulu padah. Derai jembatan batang lupar tembok. Resmi menteri datuk degelas uga.
0: Mm-hmm.
2: Nah, jadi kepenuhdi yang menyetuk.
0: Oh.
2: Mengetubah cabang dua. Pilih orang jadi kepengari. Semua manusia cukup gagah. Laban pemansang terus nyadi. Itu aja DJ.
0: Mm-hmm.
2: Nah, terima kasih DJ.
0: Oke. Ya, kita berperinang dulu.

0: Ya, hanya sekali lagu ke dipinta peninga kita, nang lebu peninga kita ke bisik mendiang ke YFM, bakal ke lemah itu, ya, lagi bisik. Mayu lagi awak dulu kita berpantuan, ya. Tahu berpantuan itu 082258634, 082258633. Kita nguji nyawut kangau peninga kita ke sekali itu. Hello?
1: Ini mah Ruslika tadi.
0: Okey, di mana-mana?
1: Di mana Ruslika? Kita punya wajah. Pernah tunai sudah. Pernah tunai sudah. Mak raga baik keputut. Aku bakal gulah tutu semua. Ruslika, aku campur. Nanti linot. Anak lingat Ruslika.
0: Okey.
1: Okey, hanya jalan.
0: Ya, nyak tadi janang. Ya, peninga kita. Hello. Hello. Namanya namunyi dah ya.

0: Yeah, hello.
1: Halo, selamat ngali hari ini.
0: Josephine,
1: toh di rumah.
0: Oke, bantuan kita, wai.
1: Oh, terima kasih. Tujuh ngagai. Orang kebantuan me.
0: Aman.
1: Meminta, suluh kuih nepiang. Malam hari petang keletih. Aku berjalai ngena tareng. Tajak pun aku diau kediri selalu sunyi. Teng hati aku berasai lanteng. Diau bengong teng hati kona denin.
0: Amai.
1: Kau lagi agak baru kak. Nyajak dulu kau.
0: Oke. Ini lama amai kak pulai renyian lah. Sampai lemah itu. Oke.
1: Aman.
0: Oke, bye. Oke.
1: Ingat, minta kasih ke nain, nuan aku nih, nama aku namin lagu, aku ngasuh nuan main ke aku lagu ngarumah, numual, baik Stanley Pual,
0: ke aku nih,
1: nada jam lagi, gak aku suruhan nih ngat radio.
0: Oke, terima kasih. Oke. Ya, hanya tadi Josephine.

Iya, 08-2258-633 bisa telepon tak ya. Hello. Iya, bisa menanggung Mbak Arus telepon.

0: Yang rumah numun lagu kedi bayi Stanley tua kena melindang peninggal kita tadi Jaspin ya. Keminta lagunya. Yagi esurai segalai ngau kami ba awak aram berpantun ya. Tinggal setengah jam lagi. Ya 082258634 082258633. Mari kita ke Benung Bak Rantu Jalai Jimat ya. Nah ke Jalai Alun berbagi gaya hari ke Angat Tu. Harap ke Bersabal meh ya. Ya hello.
1: Hello.
0: Ya siapa ngau ku beranau?
1: Rachel.
0: Okey Ramli. Ramli siapa tu Rahim?
1: Oh.
0: Oh, Rahim lama nak pantun Rahim lah ya deh.
1: Oh.
0: Namanya bau au aja baru dan cinwa tu Rahim.
1: Oh, Nina Piang.
0: Oh, Nina Piang. Oh. Dia lagi bintas Nina Piang dia lagi. Okey, terus ke dia.
1: Pudia. Suka Piang. Ada domanta. Ulup cha. Bah, ke payah. Wajah yang ada peyang, ada demantah. Tubuh bulat, ngalah kata ya.
0: Mm-hmm.
1: Ya,
0: ya. Ya. Ina peyang. Lagi deh, nganti ina peyang dah malah lagi. Ya, tadi Rahim ya. Ni Robina tau. Lama tau Robina nomor satu telefon. Mia, hari kapit. Apa warna rungok Mia? Hari ke kita di kapit Mia ya. Mia benung berjual ya pembantu. Sebab tamu ya. Sama lemai gaya kita di tamu ya. Baik kapan dek berpantuan Mia bak kapit dek. Ya, peningat kita hari sibu walau berlalu bisai. Dia dengar. Di Selangau, uruk iga ke urah Selangau. Ya. Nak lama dah agak kami kat nemu akiak gak, ya. Balas tidak menikah midi.

0: di Selata Menua nama Sarito Telemau Pelawak aku tinuk magang Pelawak aku ya lambang gaya hari kangen. Ya 08225-8634 08225-8633 ni Elis Girang tau kan main ya ini kak ngelapan Luke ya Luke pernah madah kena dribble benar di rantai jalainya pelabak aku ya. Kita terus bergulai dengan peningan kita ya ke sekali tu. Hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa dengan aku berandau?
1: Kebini.
0: Nah,
1: Bebini?
0: Kebini. Kebini. Baru ya aku ingat nama. Pelabak aku ketubah ya dengan berpantuan lah.
1: Baru ya. Ini
0: nggak
1: berada kereta.
0: Okey, terus kira hari ni non way?
1: Aku hari Bintulu way.
0: Okey, mana orang Bintulu smoting? Terus kira.
1: Okey, tuju aku ngegelak aku ke Benung gak wak. Okey, tinggi tinggi pun ibu tumbuh semak madang raja.
0: Okey.
1: Okey, sama baru.
0: Ati
1: rindu asai kesarat nanggung. Ngarap ke pengerindu tua meruan tuai.
0: Nak tinduak 12 hari 12 malam. Ku ninga pantuannya. Nanti aku amai nuan ne.
1: Okey. Terima kasih wai.
0: Ya, sama-sama. Untuk para laki dituju ke pantuan wai ya. Ni tuju ke lagu gemuk hati ni buah ke tuju ke pantuan.

0: lagu ke dibaik saung van, lagu ke di beri nama kinsil penudua. Halo kita lagi nyawut akan ngawari bala peninga kita ke sekali tu. Hello.
1: Hello, selamat lemai DJ.
0: Ya, siapa ngau ke beranau?
1: Tau hari kapit tau.
0: Orang kapit sikit mana? Sikit temu ke orang kapit bisik cari tau. Siapa nama nuan-nuan?
1: Dan ingat pun makin tersangka pinnya
0: tau. Ya, lain mah nyawa adik. Nanti dia serius ni. Nanti dia leki-leki ketawa lain ke nyawa adik.
1: Bukan. Dan terdapat DJ berbulan-bulan tu isi tu.
0: Mana dah, nyawa
1: umur dah tua nya mia. Nah, standia umur dah tua itu nya mia beketok men kita di jail udah sakit aja.
0: Nah, tipe ngau umur mia biak mak dinga ku ari tu. Baka umur 17 tahun.
1: Dinga ada di jail. Oi. Suara memaji penyanyi gambar kita tu anugerah dari Tuhan. Amai. Tuhan tu nyaga kita kan.
0: Amai.
1: Kita boleh nyaga aja.
0: Iya.
1: Okey DJ tu. Tu kak berpantun aku minta ampun DJ pantun Melayu 2 IG, pantun Iban 2 IG.
0: Oh, terus ke dia miau.
1: Oh, okey. Goreng bihun, nyusul kari, buat sarapan sedikit bekalan. Sudah bertahun ngumpul memori. Manis disimpan, pahit ditelan. Air surut, kudayung sampan. Membawa betik, jual dipakan. Kalau takut, luka di tangan. Jangan dipetik, bunga di taman. Teiban ya. Nanti nuan mudik ke hulu. Anak nak bermaik dulang. Nanti nuan udah bisa sulu. Anak nyalam ke diri, agi bujang. So, pantunnya di je. Minta doa dari orang dulu. Kata yang bunyinya. Nanti nuan berjalan ngigak penemu. Anak nak datai ke Pulau Beruit. Nanti nuan bisa penemu. Nama petua kena muai lemak di dalam perut. Nyak jami DJ. Terima kasih.
0: Ya, sama-sama. Nyak tadi miari kapit ya. Ya, lagi bisa awak nur kita berpantuan peningat sebelum kita ningat ke berita nasional pukul 5 lemai itu lagi. Ya, mulai dengan peningat kita. Hello.
2: Hello, DJ Kesengan, Jessica Rebau.
0: Okey, Jessica, terus ke pantuan Jessica.
2: Aku nak menuju ke Mia tu.
0: Mia.
2: Untuk kapit tadi. Okey, ni tu Mia. Pantun tulik tu lah tu. Pantun gagai. Ni tu. Tesak ke kampung Kelapa Mali. Nadai dengan bunyi buruk kau je lu. Kak mai bertemu. Kak mai Mia bertemu. Salah. Kedi tadi.
0: Aha.
2: Salahnya.
0: Mm-hmm.
2: Oh, dia takut. Kau dah nak ingat. Tak ingat lagi.
0: Oh, ingat-ingat. Oh, ya. Ya, hello.
3: Hello, Nin. Ngapai baru, Nin?
0: Oke, okay. Jasmine.
3: Terima kasih. Lagu udah terperindah. Amat kuningannya tadi.
0: Amat terpantuan, Nin.
3: Tuh, pantuan nuju rahim, tuh. Nin, rahim. Lama amat, Nin. Jarang-jarang berpantuan, dia, tuh.
0: Oh, jaga, Nin.
3: Untuk rahim, hujan banget di menua sampun, air besar ngampuah ke dunia. Aram kita rahim sama bepantun, ngambil kemerindang semua balap ningah. Nyak-nyak dulu,
0: Okay, nyak tadi aja.

0: Ya, kita terus opening kita. Hello.
1: Hari muka, Sarai.
0: Okey, muka. Jangan teruskan pantun hari ini.
1: Tahu tahu punya. Tap kebidap. Genang di tempat tinggal. Di tinggal. Kita kena berpantun. Aneh ringan. Nanti oleh ngai ke tua tak boleh cinta. Banyak je ni.
0: Ya, nemu-nemu janang tau. Ya, yeah, peninga kita, hello.
2: Hello.
0: Ya, yeah, siapa ngau ke Beranau?
2: Aris Rekai.
0: Hah?
2: Aris Rekai.
0: Orang Serikai. Siapa nama orang Serikai tau?
2: Tuan Aris Rekai.
0: Mm-hmm. Terus ke dia au pantun hari nuan?
2: Pantun nuju dispen tadi.
0: Mhm.
2: Mana tu dia?
0: Nai. Oh, udah.
3: Halo.
0: Ya, terus ke dia, terus ke dia.
3: Mhm. Buat aja buat saya. Amat baik mai sakit. Ana meda aja atau minta nama yang kredit ini.
0: Mhm.
3: Ya ada.
0: Ya, nyak tadi apa ninga kita? Ya, kita terus mengenai dengan peninga kita ke sekali tu. Hello.
4: Hello, Dara. Selamat lemai.
0: Apa? Baru dah ni cinwak pelawak Kurobina tu. Nyuka ambil program.
4: Nadai. Mm-hmm. Sikit ngelak kura dulu meri peluang orang ke baru gak.
0: Okey, Robina.
4: Tuh, luju janang tadi tuh.
0: Janang?
4: Pisang jerenang dalam bisin dijual orang bangsa India. Ngagai nuan janang anang selalu doh ke isin. Baka kena nemu aku, baka tapang bisik rembia.
0: Mm-hmm.
4: Atok ke, Dara? Lama hari main gudi duduk di dapur nyumai pulut. Anang jatuh aja nuan mai jadi nanti cuma manis di mulut.
0: Amat, Kak Janang. Okay.
4: Duduk di ruai makai semangka ngabas petik boleh pelan doa. Nanti pengerinduk tua udah ndak sebaka. Tusah mai kak betunduk-tunduk.
0: Amat.
4: Lagi ke darah pantun baru.
0: Ya, nyala apa deh. Ya, mai udah aku deh, Robina. Ya, peninga kita, hello.
5: Jessica, ada tak ya?
0: Okay. Terus okay. Ke dia, Jessica.
5: Pesat ke kampung Karapa Mali. Nadai di tinggal bunyi burung ngau celu. Isi aktif ke rawan ngantai Pulau Bali. Main ni apa temu ngapai terus ngirup air tebu.
0: Apa, Unai?
5: Itu, ini dia.
0: Iya, anak berbuat ke Petrus sudah, Unai.

0: Ya, kita bermulai dengan peningat kita. Hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa dengan aku beranau?
1: Dom itu hari kucing.
0: Oh, Dom. Okey. Itu dengan pantun kita, Dom.
1: Menuju pantun dengan Nia.
0: Nia. Okey, Mia. Okey, terus ke dia.
1: Nanti Nuan pergi ke Mentulu, aku kak ngirum buah kerma. Nanti Nuan matang kudu, aku dah nanti Nuan dalam pintu surga.
0: Okey.
1: Lagi titik lagi. Mm-hmm. Laju-laju bengkong pecik, marui nuju pulau sebaya. Biar air menjadi batu, baru ku bolakannya.
0: Ya. Yeah.
1: Ya aja. Terima kasih.
0: Ya, sama-sama. Nyak tadi. Peningat kita ya.

0: Ya, kita mulai ngopeninga kita ke sekali tu. Hello.
1: Hello, Dara.
0: Ya, Romina, terus ke
1: Ngopatan. Buat tanah temuda, nunu lingkau nurun ke sungai nginti ikan. Nanang nuan selalu main bepukau. Ngasuh ku ditur selalu nyau sedekan.
0: Ngau. Okay.
1: Oh, bungai cempaka bersapa dua bungai kesuli dalam pasu. Tusah amai hatiku udah di pedua. Lenyo semangat tubuh berasai lesu.
0: Au.
1: Au, darah lagi pendan baru.
0: Iya, nyata dek Robina.

Ya, nya tadi lagu Ari Data ya. Jadi peninga maiwa nak tu aja aku sekolah sejalan ngau kita buat program arang berpantun pukul 5 kita dekat ninga ke berita Ari Ari bilik berita Kuala Lumpur nangkan kenyap gulai baru kita tang 5:30 kita dekat ninga tando randau ruai ke udah disedia ke Monica Midi ya. Jadi peringa mayu kena aku ngujuang ke program arang berpantun tau lagu ke di baik Sabia Sabia Banyi lagu ke diberi nama Sayau Diau ke Tegal Sayau ya. Terima kasih semua. Kelebih lagi kita ke sekolah jalan kami buat program berpantun. Jadi sedia ke pantun kita lepas minggu baru dia aku dekat bulan kita baru buat program aram berpantun. Ya terus tujuan-tujuan selalu terus ringan ke kami 24 jam kami sekolah jalan dengan kita buat YFM ya.

0: dan risiko jerebu serta implikasi terhadap kesihatan awam selain turut menjejaskan sektor pertanian dan penternakan.
1: Selain pada pertanian juga memberi kesan, contohnya haiwan ternakan. So, haiwan ternakan dia akan mengalami stres haba kat situ. So, bila berlakunya stres haba, so pengeluaran susu contohnya pada lembu ataupun mungkin boleh menyebabkan orang kata telur pun mungkin kurang daripada telur ayam dan ianya memberi kesan kepada pertanian.
0: Dr. Ahmad Fairuz Jamaluddin.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Argentina Lionel Scaloni menegaskan isu kepenatan tidak akan menghalang misi pasukannya menjelang aksi separuh akhir Piala Dunia FIFA 2026 menentang England pukul 3 pagi nanti. Walaupun terpaksa mengharungi 3 aksi pusingan kalah mati yang mengheret ke masa tambahan, Scaloni tetap berpuas hati dengan komitmen anak buahnya. Gergasi Amerika Selatan diketuai Lionel Messi itu bertekad menewaskan skuad Three Lions dengan merantai gandingan berbahaya England, Jude Bellingham dan Harry Kane bagi mencerahkan peluang mara ke pentas akhir. Sementara itu, England bersedia memberikan aksi terbaik apabila berdepan Argentina di Stadium Atlanta awal pagi nanti. Ketua jurulatihnya Thomas Tuchel menegaskan anak buahnya tidak merasakan tekanan tambahan menjelang pertembungan bersejarah itu. Sebaliknya, teruja untuk menghadapi cabaran besar menentang penyandang juara berkenaan. Pengendali kelahiran Jerman itu turut mengesahkan pemain tengah utama Declan Rice yang sebelum ini mengalami masalah kesihatan berada dalam keadaan cergas untuk diturunkan.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Selat Hormuz akan terus ditutup sehingga Amerika Syarikat menghentikan tindakan pencerobohan. Ini ditegaskan Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC. Cabang utama Angkatan Bersenjata Iran itu turut memberi amaran laluan ekspor minyak serantau yang lain juga boleh menjadi sasaran. Bagaimanapun, IRGC tidak menyatakan laluan mana yang mungkin terjejas. Sementara itu, 3 kapal tangki minyak diserang dalam insiden berasingan di luar pantai Oman. Menurut Pusat Keselamatan Maritim Oman, susulan insiden itu, seorang pelaut terbunuh manakala 6 cedera. 3 anak kapal turut dilaporkan hilang. Cabang Perkapalan Syarikat Minyak Nasional Abu Dhabi ADNOC Logistics and Services mengesahkan 2 kapal tangki minyak mentah kendalian syarikat itu terkena peluru ketika transit di Selat Hormuz. Penularan penyakit kulit termasuk cacar air memburukkan penderitaan kanak-kanak di Gaza. Lebih 10,000 kes direkodkan di tengah-tengah krisis kemanusiaan yang berlarutan. Pengarah Jabatan Kecemasan Kompleks Perubatan Al-Shifa, Dr. Munir Al-Shakrit berkata peningkatan kes itu didorong oleh keadaan di penempatan sementara yang sesak, cuaca panas serta kekurangan zat makanan selain sistem imun yang lemah dan kekurangan langkah pencegahan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Usir segera warga Israel berstatus dui kewarganegaraan. MCMC pertingkat kestabilan rangkaian telekomunikasi. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
3: Jerana, jerita lamak Sarawak.
4: Saritu, 15/7 dalam tahun 2000. Sebuah resort udara gagak bak puncak Borneo yang nyak kerandur tanah tinggi bak pesisir Sarawak. Perkara tu ngayan ke menua pesisir megak di kemansang ke tajak kerandur nyak tibu bukit tang bisik peluang diangkat ke nyadi industri dagang temuai. Resort tu ngembuan serarai menua timan ada pedak, dias ngeberatus bangsa bungai tidi tanam, bandur ke boleh 500 sikar pemesai ianya kira 1000 meter peninggi aritika stasia. Kelimpah rinya megak, resort TBC Padang alai bermain golf 8 lubang, Chalet Nordiau, kebun krisan serta taman alai ngelantang gati, tinitia ketikas antarabangsa, baka Hornbill Golf and Jungle Club. Pihak megak company tibumpu resort tu ngagak sebuah sekolah dikenang nyamai kurang kediau bandurnya nganjung anak sidak bersekolah. Nambah kenya megak Menteri Besar Dato' Patinggi Dr. Mahathir Mohamad muji pengawak kerja company tibumpu resortnya Tinggi Raya Pengelantang sedia kerjasama semua

0: lebuh ngaga resortnya. Resort kerigaga ngena ungkus 500 juta ringgit tu nyadi ke tanda pemansang menopsisir lalu ngayan ke pengangkun perintah lebuh mansang ke Selampur menua Sarawak.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Rontap Nyalahari YFM
3: Segulai Sejalai.

Ya, ge, segera jalan kami bawa rentak ngalih hari. Anan ingat pukul 5:30. Adik kita dekat bergulai. Kami barang naurai. Banyak sitai hari program tanduk ya. Dia keluar ke Monica Midi. Lalu pukul 6. Mulai ngau DJ MA. Sada lemai ya. Atan sebenarnya aku meninang kita ngau lagu-lagu kena meninang hati bala peningat kita ke benua mulai ke direk ke rumah lama dah pukul 5 sekedaknya mulai pukul 5 ya tengah ke jalan ke skuad dan ngau aku meninang kita ya lagu puntang puntan nari ramli ramle sewater.

0: World Cup 2026, hari 3, 15 hari bulan 7, 2026. Renggak semifinals, France berlabang dengan Spain, Bar Dallas Stadium, Arlington, USA. Pukul 3 dini hari, boleh dipedat live Bar Sukan Plus. City lagi main Bar semifinals, England bersatu dengan Argentina, Bar Atlanta Stadium, Atlanta, USA. Kena 16 hari bulan 7, 2026. Hari 4, pukul 3 dini hari. Boleh dipedat live Bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
1: Ya, peningat mayu anak berasa 7 minit lagi. Nyokap pukul 5:30 lagi kita mendiang ke Randau Ruai. Ya nak kata ajak aku segulas jalan dengan kita. Bawa rentak ngalih hari jadi pergi lah aku dekat bulan kita bawa 9-12 bulan baru pergi lah ya. Jadi dah tau lagi peningah. Aku dekat nyuruh nyerah ke penuduk aku ngagai DJMA ke dekat bulan kita pukul 6 nyentuk ngagai pukul 9 malam bawa sadar lemai. Terima kasih ya semua. Labang ke udah bulan kami nyukung kami ya. Lebih agik kita ke mendiang ke kami kenyau tumu pagi tadi nyentuk ke dia tau. Baik ya, kita ninga ke kami ngenak radio atau ke RTM klik. Kami seruran meri inform serta megak merindang kita ya 24 jam sehari ngonak ke uliah. Mulai ngapung-ngapung-ngapung program kami ke seruran. Mulai sejalan ngau kita buat YFM ya. Yang ingat ke kita ngau cerita lagu kedai Bon Jovi. Lagu ke diberi nama Kunci Hati ya. Yang ngau tu mumpuk adalah aku. Bye-bye.

0: lalu akhirnya sekali tahu cow ala kepala kita semua semua baik lagi sebab payah ke lansia ingat kelebiok lebih agak mayari tiga anak tahun lansia pendiam kita ingat kelebiok cow ya bukan lama dan cow lama program lana luar itu ukai semina ini balang kita tahu nusi cerita kami bak terbawai kanyuak di tahu dan cerita ke di susi ini kita tahu ke sekali itu tahu jadi kelalau bala kita mayu cok lebih lagi cerita kenyari balang ilo lapi yang kedekat di kunti aja buatnya ya nama utai nyari nyau cok. Alam kita minyak kerana luai ke sekali itu ianya jamun hero. Hei hei wai jamun nemu jadi hero.
1: Mak Siti Lemayari mak rumah panjai terumah piting tambawai kanyu.
2: Eh? Ma biji yang tu tanah daya ke? Nak pacuan biji yang tu diulang jabuat. Pacuan tak lapan buat jabuatnya majak nadai. Heh, bukan ingat aku kini. Kembali ingat meli biji yang maya ke pasar sekanyawa. Eh, biji yang pu panak lah beli. Aluah jabuat mana? Mas sudah beli, pacuan sudah beli. Eh, aluah jambut tu udung anak aku. Tang, nanti nak berbicara yang lagi. Nak nama itu utai pakai. Eh, ni jambut. Nadai ayam semua pagi itu ayam siapa nadai? Oh, jambut, jambut. Nah, kini jambut tu seminggu-minggu tu banget nadai melalui rumah. Jambut.

0: dah buatnya banget dia ubat ruai sidak lapi yang lama-lama. Mama banget. Ini yang dia bin. Oh, jabuan. Jabuan. Mulai kita dulu ucau.
1: Namanya ini, oh ini nak mau tanya aku tu. Aku kira main aku tu. Anang gue bakal ngau-kangau dulu. Di nyomunyi rusak tercabut tanda waktu. Bakal ngau ke aku ada tadi. Pada aku lagi dulu ni. Lagi-lagi ku aku. Aku kira aku tu bermain.
0: Eh, nama you kenali ya. Mulai dulu. Lagi aku pulas seperti yang dah lagi. Bangan nak ninga sekali, kali, kali, kali, kali. Dia tahu. Bangan entah mak burit duduk abang luar orang ni. Nalai nyebut rumah diri empu deh. Mulai kita dulu. Lagi dia memayal baru. Eh, jabut, jabut.
1: Eh, nak kau dia tahu ini. Dai utai orang pakai ni tu. Dia ajak kawan-kawan hari tadi dengan aku tu. Ngacau daun mau main ni tu. Okey, hantu.
0: Ya, tu duit kena ni beli bician. Habis ya bician tuan, mu dek. Ha, ini dia tahu kat nyumai. Tahu laluan duit bician dia tahu. Ana maju ya. Ana meli kue abis-abis nanai belanja dia pergi lah lagi dia nyamuk main baru jambut anak makin nyamuk dia jambut anak memut dek ngak busuang mu dek ngelaban ulang tuai anak dia meli ketua bici yang dulu bakantil mengulau anak berjenjam dek membeli ke bici yangnya udah beli bici yang lu pulai mu dek
1: tu beraya ini belen belen duit tu lagi kena aku mula es krim tu lagi anang nanya aku lagi dek upah aku bulu pebeli kutai kelut kibak kelut kanan kulu kilai
0: eh udah aku malah tadi lalu ya baik pulai hei anak yang muta pinta dek lalu yang kena dek sekolah pergi lah mulai alai jambat lagi dek ngalau nak makai tu atau lagi
1: 15 minit udahnya. Ini nah tu biciang. Pakai di megang pepak ke biciang tu. Udahnya nang ngangau kaku lagi dek. Kak nyambung di tiang baru koto ngawak nak lepiangnya. Bajik ni nemu di ni. Aku takut kemai kebira di sini tu. Laban pemajik anak lepiangnya.
0: Eh, ucau. Agi miat udah kak berpangan. Agai, itu besar nak nemu agi tu. Puah hari ini dia tahu digiga oleh induk. Apa yang naik oleh induk. Lemau dek. Nak ngipak ke lingku baru pemerai satu. Itu sen miat dia tahu.
2: Sejam udahnya.
3: Sangau. Oh, sangau. Dini dah ngau. Jampak sangau pansuat dek. Kedah diorang begau bermua rumah kitanya. Begau kejabut, labuh pariat bermua rumah panjai kitanya.
0: Hah?
3: Oh, sangau. Dini no dek sangau.
0: Jabut? Nama boleh jabut bekenya? Namanya tadi ia baruai sila lapiang dia bermain. Mana lapiang yang kinauknya? Nih, nama pengawaknya nyau ke mua rumahnya kian dek. Nah, bukannya tahu labuan dalam balian.
3: Eh, dah ada dua rumahnya tadi ngasuh aku ngangau ke dek. Benung begau kita serumahnya din. Sedua anak lapi yang nyak pemain. Main gagai tadi bertengah laman. Bermua jalai berumah kitanya tadi. Aku tu nak menemu cerita kamai tu sangau. Alaban kaku bawa bila ya tadi. Ningau orang begau pansut ke aku. Nyak ke tua rumah ngasuh aku ngigak dek ngangau ke dek. Aram, nyampak ke dek. Kian tua ngesah sedak ekian.
2: Endak lama udahnya.
1: Okay. apa peniau mak tu kepe mak tu incuat mak tu lari ya ke rumah ngayak aku tu timpang peniau ya ke rumah nak bini aku nanti kaki ketu nyo patah sepiak elak nyo okio nyadi aku tu
2: unyor kaki dia unyor kantan tak de lolo unyor kaki dia papa palau beti adanya uji kro lo
1: oke pedih mayat tu rumah pedih mayat tu unyor tu no li angkat tu no li de bingko ketu no li kaki tu ayat tu rumah pedih mayat tu
0: ye jamu nama mah pengawak dia punya nyak berdaya aneh banget mancal bebahin nyak menyau labuah keparit nyak berapa kali aku udah ngajar dia jamur aneh mancal agak mancal selka aja kau kuna daya memasuk pendian dia jamur selka aja laku sawah dia munyi nama ala nyawa laku munyi leka berdaya mulai tau mea tau tak cengai aku ya pedak dia patuan pedak dia bakal nyona lah pengawal bukai jabut bak ceritanya nari menak mua ulang bukai jabut menak mua ini ngau dek nak lama lah ini dia tau kamu kak kelimiak kedirik ngamai ke udah dia bakal ini dia nyari nomisi ubat keliah dia nyak. Hei, jabu, nak lemu ke klinik cara aku ngajar dia. Anak-anak kena unsur inai dengan cuba ngebatuk kelak.
3: Apa? Namanya nak patah kaki jabuknya tuan rumah? Uji petak.
2: Ya, aku sanggau ngasuh ke jabut yang ngunyur ke kaki dulu. Udah tu lagi, kau mai ya terus ke hospital kian lagi. Di tu sanggau tak madah kedi ukai rindu jabutnya labuh keparit lemai tu nemu dek ukai main ukai bermain tau jadi hero jabut lemai tu nemu dek sanggau ngai kedi na nemu
1: amai ga ini tu ih arwah dinya lalu nanti nemu tai dinya ini sepatutnya dek tau riga-riga ini senyum lubang itu orang dia boleh coba aku tu nemu dek aku tu udah nyari Superman udah nyari Spiderman nyari roh aku nyelamat kindo darah nemu dek anak kak nganganau aku sebarang dek ngai kedi temu tempar lebah kau lagi
0: hilu naman cila buah keparitnya Iro tai mayau nya. Akai bai iro ku tai de jabuan. Jabuan. Pre pala aku laman de jabuan. Anje 10 iko orang bakal de uncuk di wan aku jabuan. Dia lah ku terengkah jabuan. Batanyur mutan dia na le orang bas cerita batu tujuah kuciang dia. Pre pala aku ngau de to jabuan. Nalai untuk aku ilah majak beku jabuan. Ya,
2: medi sanggaunya medi anak temeram besari-sari dalam bilik medak apa nama tituk nama agak temeram medak tituk besari-sari dalam bilik nemu di ucuk di jabut baru dah nangkap orang terjahit naban kana lapiang kak naban kana lapiang di nadai jabut tadi kemudah kedi udah menyedih genselan kana lapiang nemu di tusi kedi dia cerita kedi dia di jabut tusi kedi ngambil ke ini dinya nemu lalu nadai nemu tai ini di tu
1: nemu di tadi ini ya tahiro aku tau nyadi hero tadi kena kakonya nemu di tadi di kengsel kumli bicirnya lalu bicirnya tadi lalu aku simpan dalam kane tancut tak kena kumli sekalian ngagain ini gilap nemu di kadang maya kami dua anak lapiannya kangagai kedai negi lap tadi kami dua bisi tepedak ke kereta siti pakai yang tengah laman nyak nemudi bak mua jalai ngagai jalan besainya orang dalam keretanya ngepai nunjuk ke sekalian sekalian putarnya nemu dia tetap berpusian-pusiannya sepusian kok ya iya aja nyual sepusian aja nyual dini nak kami dua kak udah lah duit tu nak tegelan tu mayu lah lah dini nak kami dua sepangai melai Belanda kita bonak kia nak kami dua anak lapi yang ni tadi datai dia tadi lu beri es krim ya benuang kami dua makai klaim kedebre lakinya tadi ya lalu nangkap anak lapiannya lalu tepuk kia dalam kereta kak datapan kia nemu di ini is it loud and clear ini bisa diningat cerita hero di to
0: nanya ni ada lapiannya deh nyamannya taban kurangnya. Okay, parai.
1: Mesti lah ya nak ulian nabannya. Laban aku tu bisi tadi. Ya kan naban kecepren aku. Dini nya tahu. Ya kak bebini giga lah itu bukai. Nanti kak ya kan naban di ini. Sige tahu ini. Aku sige ngaso nanti di taban kaya kami kesidaknya ngau di asaita makap gunis om namu di ini anak lapiangnya tadi ini lalu terau-rau kang lepas ke diri namu di ini udah ulit tepuk ke dalam kereta aku nadai pikir panjaya gai ngai kedena namu ini tangkat aku batu kebesai lalu tikau kungut batu besainya tadi tau mesai batu pengancak tau pemesai-mesai batunya pedak tak kacang jalan ini tikau ku ngau batunya cermin sementar lebaku ini tepambar cerminnya laban batu tikau tadi nya kumbaya lah ya bujang rebak baru temawai kenyok tu
3: nah udah nyakati tadi jabut uli lari anak lapi yang nyari dalam kereta orang ke kanaban kenyata dek
1: lakinya tadi kumada kedi lalu ngejuk kaku ngagati si jalai nyotep lanti yang berpusin nanya nakonya tadi nyotep lungi yang ngiyang nakonya tadi udahnya ya lalu tamak kala kereta kanaban kana lapiangnya tadi mayanya keretanya pansuot aku madak tadi aku lalu ngempang jalainya dalam matiku dian mati pun matilah dia ngai kedena nemu ngai ke kita nemu banyaknya dia apa jembatan baru matau kereta yang kaya tekenyet ngai ke ngantar aku lalu tepawah ke tisi jalai ngau aku sekali labu ke parit pedak aku peniaw aku nyoba ke bekut labu ke buah kena kurang dalam paritnya ada ya aku nemu udah nyautai nyoba ke sengit magang kaki aku aku sih namu nadai kehidup nanti na tegal anak lapiangnya kapak kunya nanti di taban ke ini nadai aku kira kanya ngai kedina namu na kedi taban dia ina kada gagak orang ke gagak ke orang ke lawak dinya adai maku gagak kedinya ya
0: dia nam boleh jabut. Nte urang aban kali ini de to. Sapa nyumai kedai? Le to ka tau rapa mimiat. Ha? Sapa ngau de sebili age? Ah kada na de to. Tinggal angkeh tinggal aku seminggu.
2: Nasib menya aku baru datai tepeda ke keretanya. Basatup ngaku. Bak mau simpang rumah. Iya, bak mau simpang ke rumah yang tadi. Nanti lah basatup tadi. Sigi mecut terus orangnya neban kena lepian. Nyak mebala tadi. Bisi beluarnya sama basatup nangkap lelakinya. Nyamai de pulas tidak berjari. Dendit tidak berkaki ditekan tidak pelaknya tadi. Ya selagi tekan aban kena lepi yang tadi. Sampai asai kumbai atau sebarang bak temuai kenyok tu kini. Sagi-agi betuai kata rumah peti yang tu.
3: Ya, ni lakinya tadi deh. Udah tangkap polis kah?
1: Ya, udah baik laki. Udah baik laki pulu. Tadi ngakai boleh polis kin ke tidak ya. Ni, ngau apa ini lepi yang sekali. Ya, ngau anak lapi yang tadi mah, udah dulu kian kesidak ya.
2: Jadi, jabut tu ngai jadi nak nitih kebelai polis kian ke? Jadi saksi. Tang, nanti yang bulan detai dulu, leban kaki jabut yang berdau le lurus. Engkau terpeleku selau, kini terpeleku bayar labuh ke parit tadi. Nah. Maya ya kama ngempang keretanya tadi. Pamaga. Itu jabut tu. Nemu mainnya di hero. Nyelamatkan api yang lapi yang.
3: Ya, nya nyoba ke kes ke bisa nyadi ba kuci yang pa lama nya tu rumah. Bisa kita nemu ceritanya. Nak ke bisa sikok nembi induk ke umur 8 tahun dia ke benua ba luar rumah sidak ya. Ba luar rumah sidak nyajak nade kebukai. Nya pan nyoka ditaban ke sikok lelaki ke nak cerita. Nasib orang sepia rumah sedanya terpedak lalu jampat ngempang kereta ke kanaban ke nembiaknya tadi. Apakah kes jabut tu ya? Pihak sigi udah kena taban nembiak induknya.
0: Ya Iwan Luan. Nama berani sama ke orang naban ke nembiak. Bak mua rumah ni. Nama apa silaan naban ke nembiak berkenyak. Kenapa silaan nama kini nembiaknya? Macam-macam utainya di kemayal itu banun. Nyu majak-majak medunya majaknya lai kemayal itu. Ilau aku jujur kita ketuai. Ingat itu latap kenyalik kurang, metaban kurang.
2: Sigi mayuah ke biak lenyau ke mediari itu. Bisi sekedaknya ngekitan nemu, sinbiaknya dijual. Ngagai orang ke nyual orang kena kurang di pemerdagangan pernan pemerdagangan manusianya kenyak ke tetap orang kaki jari kaki nyawak timpang peniau ya, udahnya udah suah sidak minta sedekah berbelanja lain kenyak punya tadi ya kindaun tadi bisi kerjual udah besain tadi ya kemin tadi tupi dulu menya. Udahnya besar ya, sosialnya di sunal, nyual tubuh diri. Ya, nanti dia menua indah, dia mayo, utai itu nyadi. Menua luar dari Malaysia tu, dia tu bedau kat itu balatang, nyoka berperpun nasaiku.
0: Apa takut ninggalnya tuai rumah, hanya maku ngai, jabut bermain bertengah laman. Tau kejauh hari rumah. Takut kena tangkap orang jahi. Nama penyadi intik nyauk menadai kaki jari agak jambuah. Ha? Ngau dedek ditaban kurang. Nah, aku selalu mendapat sebelah YouTube, sebelah berita. Udah tangkap, orangnya. Anemiatnya asuh orang minta sedekahnya. Kak ada berkenyak jambuah. Berani dek. Oh, jambuah. Jambuahnya nanti yang ingat aku dek. Udah tau jabut. Pernah yang mana-mana ke jabut kami tau.
2: Ya, kena dengar aku. Ya, kena baca aku. Kes ke di kucingnya. Udah dia baik dengan ikut. Lelaki kena nguji naban kena miak indonya. Kena baca aku kemarin. Kes tu di kasat baru section 365 stroke 511 kanun kesesaan laban nguji dekat naban ke orang tahu tetu nanti ia ditemu salah tahu dikum jil 7 tahun tahu kang gau kuom duit. Kenya ku teh tu. Ia kada kuom tu kada letak perintah.
3: Nya mekitai tajak pambo mua rumah. Anang mekitai nda bejimat, anang lak kena biak bermain ke diri. Ura jahit sige ngantik maya kita ilap sidai ando sidai ngereja naban kanak kita mayo macam eh. Nyalai sama bejimat mekitai tajak pambo mua rumahnya ja. Kita patu berarti megak-gak. Balak cerita kemansa dini kita nemu. Tunggu nak ban kan kita ikut memain bak muar rumahnya.
2: Nya. Yang bulan datai. Baik kaya kerja buatnya. Nya. Yang bulan datai. Baik kerengka di kemana sekali kap ngelalai apa semua. Baik suara beranak baik sekali.
1: Oh ya, telepon petiang. Okey. Di itu singkat. Ini ayat telepon petiang. Uji tinggal ku depan bulan tu. Mayu Indomie ngotwa dalam to lagi. Udah gak bisa diputar kan ambil gambar aku nya. Uya kudanya dihiru nyelamat kecepren aku nya. Indo darahnya anak. Nganya di ku nyebutnya lapis nya.
0: Ini bagi nyawa ketua rumah nyebut dek balas vital lagi jambut. Ya, gak lupa adik banget ngai mai. Ini dia tahu.
3: Eh, lagi kita nitia dudai sangau. Lagi tu mai minuat ke hospital kian gese minuat dia.
0: Ya, betinya bercerita si dah abah tu mai kanyu lemai tu jau. Nemu dah begau laban cita sangau tu. Alah cerita yang nyari kelalau bala kita kebisi anak lebih lagi anak. Nalai takut ke ulang ucapnya. Nah kita udah nyari kemahal itu. Gampang amai ulang uliang nabangkannya tidak. Ajar balanya kita. Aneh sengapa udah titi ya. Lebih lagi inti ulangnya nalai dikala. Indah bala aneh main apa muar rumah gak ulir taban kurang jai nemu kita sama lima baik kita ucau jadi ulang ke ngeluk dirinya di sangau nensi nanggai jabut tuai rumah betir merini liben lalu bandun melati badai program ranarwa itu dikeluar ke menikah midi ya ada kesal kita ucau.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kemijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiko. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibad.
3: Waktunya kita susah juga, kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan budget 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
4: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.

0: visi mimpi kanya di penanyi tu meh peluanuan. Besri main ngebaram Regatta 2026 Amiri FM dekat ngatur peki berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas. Nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Tarkan Mandarin. Maya audition by minus one, Nuan Bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ingat.
1: Ya, selamat malam. Peringat ke lemai itu sadar lemai jam kita 6.14 minit lemai. Okey, untuk biasa hari itu 15.07 tahun 2026 3 jam di konti 6 hingga pukul 9 malam tu lagi ya. Engkau DJ MA tahu ke TU di Bandar Kuching dari kita itu ke mana huay. Bila kita ke Benar Dereba jam ke dia tu ya. Pulai gawa, mansang gawa. Okey, ngarap ke sama-sama kita nya berjimat-jimat bang Jalai Alun sama liku negeri palam ke dituju ungkap ya lemai itu kita akan semampai dengan kami di selampur undua kita. Terima kasih manyu-manyu atau megak didingal secara online hingga RTM klik ya lagu rancang lagu keterubah ya lagu di sada Priti Nina ngau lagu ya dunia pengerindu ya ngarap ke pengerindu kita nya majak ngerembai majak berbungai dengan kami nintiang hari nintiang jam segulai sejalai engkau kami. Okey, bakal selama ninti yang hari tiga kita dekat mendiang ke berita ngelansa hari kaban kita Halloween sibu pukul 6.15 minit lagi. Ya, tang sebenarnya nginjau lagu hari Daniel Patrice engkau Danny Umpiang Engkiniang kakia lagu ke disediakan ke ungkapia sadalmai lemai tunggau kami di YFM.

0: Terima kasih pemula program di YFM Kuching ke Lemai Top yang megak merik. Selamat bertemu baru dengan bala kita ke bisik mending ke report kami lebih lagi dalam Hello YC bungkuk ke Lemai Top buat program sadar lemai kita. Jadi berita ke terubah ke dekat dikunci tau ke di baik kami yang resibu ngenang sitik program ke dekat diatur buat minggu baru ke dekat rata ianya hari Sarawak tahun 2026. Kita sama pula nemu megak peningan ya dia alai sibu jadi rumah Dongatur pengerami nyambut hari Sarawak rengat menua Sarawak ke tahun tu ngau ramai jakok kedai kena Sarawak maju makmur segulai sejalai. Jadi aku ngerawup ngau cara ngerampas program ke bisik diatur berengkari 20 ngagai 22 bulan 7 2026 ianya bisik kanifer jualan untuk diatur ba stadium tertutup di Sibu berlabuh hari pukul 8 ngagai pukul 10 malam udahnya bisik megak Zumba bak dataran Tuntung Ku Bujang untuk pun 20 hari bulan 7 2026 berlabuh hari pukul 7 pagi lalu bak hari Siti ianya 21 hari bulan 7 2026 bisik majlis kesyukuran untuk megak dekat diatur bak majlis bak masjid Anur di Sibu pukul 6 lemai lalu megak majlis kesyukuran untuk pengharap-pengharap bukai untuk dekat diatur bak semengkai utir ke terbilang di menua Sibu pukul 6 lemai nyak program 21 hari bulan 7 udah nyak bak hari nyadi tau kari besai mainnya ilak 22 hari bulan 7 2026 berlabuh hari pukul 7 pagi bisik Unity Walk diatur bak dataran Tuntung Ku Bujang ditangkan mega ba hari kesama muak kengal hari bisi Tan Hall dekat diatur ba Dewan Konselor Tun Taib Mahmud University Teknologi Sarawak UTS ngau kepenuh di sekali urungnya pukul 8 dia bisi perhimpunan Hari Sarawak ngau konsert rakyat tu diatur ba dataran Tun Tungku Pujang nyalai semua kita enang sikit diperansang dipintar datai ngau nyukung program nyambut Hari Sarawak tahun 2026 dalam tempoh 3 hari berengkari 20 ngakai 22 hari bulan 7 2026 ya. Udahnya pula ngakai berita tip kedua tentu tak ungkuk balarana tak ke orang kesikir induk ke belana megak di serata menua kita alai kena bulan 11 ke dekat datai di pelabak ke bisik 5,000 sidak ke dekat ngau ngambil bagi bak acara maraton antarabangsa Arsawit 2026 ya. Jadi sidak kereta itu ke semina hari menua kita ditempuh dan meka hari menua luar. Kali itu program belana dekat diatur bak dataran Tuntungku Pujang fasa 1 ngau fasa 2. Jadi pengawal tu ialah kena 22 bulan 11 2026. Tajak pagi lama peningah. Jadi kita ke dekat register dan segi di asuh di perangsang register tumu ya. Udahnya antik kita meda berita tau ke penerang ke bisa udah dipansut ke sapi residen bagi menua Sibu Christopher Rangau Unting lebih di kerana pengarang berita apin lama tu kuda. Jadi pengawal tinggal tu maraton tu mega peningah. Siti hari peminta bala mayuah berduduk hari sambut ke mana bab program separuh maraton RH tahun 2025 ingin kemari ya. Empat titik kategori maya tu ialah ianya maraton penuh ke penyawah 42 km, maraton separuh 21 km, larian kompetitif 10 km, ngau larian santai 3 km ya. Nanti kita mendak prize mega cukup mana diungkup ngagai para sidak kemenang bat tiap titik kategori nanti dipulai ke sekali penyampau duit ianya RM261,000 ya. Hanya di bala kita menyuka kuari pun tadi dipinta daftar atau ke register tumu dengan platform Checkpoint Sport atau ke BIB sebedau atau ke kena 31 hari bulan 8 2026 tahun tu ya. Jadinya berita ke dikunci aku dalam program atau ke report Hello Y kita hari Sibu buat program sadar lemai kita ke ngali hari tu ngaunya aku nyurut ke direk nyari buat berita-berita bukai di aku dekat berkunci ke berita penuh ngau balap hingga kita ini sebelum aku nyuruh ke direk sekali lagi aku ngambil peluang ruang untuk mereka selamat nyambut hari Sarawak ngakai semua kita mumpul dulu aku bye-bye.
1: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita merinang kita ngau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita tetap gati kita linga ke kami YFM segulai sejalai.
2: Hello, I Sibu baru dari Genatai ke Lucia Thomas. My jam kedai 6.24 minit lemai. Ya, kemudian berapi jam ke dia tu ya. Selamat berapi meh sambil-sambil ninga kami. Okey, terima kasih, Wai. Semampan lekat ninga kami ya. Okey, lagu di sana tadi bersumpah masuk neraka. Tu lagi, kau belan. Udah nasib tua.

Iyaka baru mukam radio on radio lemai tu ya ninga frekuensi kami sudah lemai. Terima kasih bagai selama pukul 6.40 lagi aku limpang dulu macam pesan berat ke BCD. Terima kami ke lemai tu ya. Tasunya nginjau Jeffrey Jack hanggau lagu ya ukai nanya ngapa selamai ke cermangan dan ngau medium Doris kena mending ke program kita barang terjalan pulai ke moyan. Terima kasih ya.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, jam kita pukul 6.40 minil mai. Berenggak ke terubah tu, aku macam pesan berat ke bisa diterima kami. Pesan ke terubah pesan pemati datari Amber, madah ke pemati apa ya, munan anak ubung tau ke apa Amber, di rumah tuan, rumah ringkai di Sermat Engkelili, ni yang tu dekat di Intu Balamanyuh, kena ke malam tu 15/7, di Anjung ke Pendam kena ke 16/7 hari 4 pesan di 7 ngagai semua kaban belayan di Tiris Miri di Bara di Sebangki Pandak ngga Panjai Bintuong Bala di Batu Pansap Kedang Indonesia di Suh Sayat Nangga Kumpang Rasau Kumpang Pauh Kumpang Langgir Danau Kelampuk ngga ukur belayan kebukai kenulia diurintai ke Ditumagang kita ke Ngelala Niang Munan Anak Ubung dipinta datang ngagai rumah tuan rumah ringkang di Sermat Engkelili. Penerang ke silik atas telefon ngagai anak ni yang tumpu ianya Amber nak lumur aku 013-2356-642. Pesan kedua datai Ari Michael anak Endu tau ke apa jantiang madah ke indai ianya Inja anak Manggan tau ke indai Michael tau ke ini jantiang udah nadai pagi tu tadi 15/7 bak hospital Miri pesan dituju ngagai kabar belayan di Kampit Sangkung di rumah Liba Nangabuak rumah Philip Jantiang di Sangkung Bejawai Lasi Mit Lasi Besai Indai Tunsi di Bekiwak Marurun, Bala di Nanga Sepituh, Rumah Anggit, Rumah Berayun, Kebelayan di Serau, di Batang Air Julau, di Batang Air Marurun, Batang Air Kenawit, Batang Air Mujuk, Ngau Bala di Batu 13, Indai Bari, Sebilik di Batu 9, Ngau semua kita kendaulih di Rintai, Kedita Magang Nama, diminta datai, ngagai rumah, Tungku Tanjung Udul di Julau, Niang Inja Anak Manggantuk, dekat di Intu Balamanyuh, kena ke 16, 7 pagi lah dianjung ke Pendam kena ke hari 5 17/7/2026 derang ke silik atau telefon ke Indai Jantiang nombor telefon dia 019-878-6377 atau ke Indai Mausers nombor telefon 019-867-4796. Ketiga tu kita ngalih ngagai pesan ngetas ulit diterima datari Sharon anak seli ngari ke Sidaya Sebilik madah ke pengawal ngetas ulit niang apai Sidaya yang niang tu rumah seli anak mancang kedua diatur kena ke 18/7 hari 6 baru rumah seli sungai menuan di kapit pesan di 7 ngagai kabar belayan ke diau di Pelilih Serikai Johor Sibu Kuching Bintulu Miri pemancang pengulung bala tu rumah di Genturung Bukit Goram. Semua kebelayan kenalan niang tu kena boleh diberintai ke Ditu Magang madah ke pengawal kita sulit dekat diatur 17/7 nguan ulit pengawal kita sulit diatur 18/7 penerang ke silik atau telefon ngagai Basi Alang mengenal lumur 014-613-5298 kau tahu ke Stanley Silang 013-859-3273. Pesan keempat pesan ngetas seulit niang ex tuan rumah Anyu anak Dingun. Pesan tu datang dari lembah anak Anyu madah ke pengawal sulit niang apa ya tuan ex tuan rumah Anyu anak Dingun. Bersara bungai kena ke lemai 17/7 hari 5. Pengawal ngetas sulit diatur pagi 18/7 hari 6. Baru rumah Roslin Intang Batu 2.5 Sungai Lium Jalai Entabang di Pakan. Pesan di 7 ngagai kabar belayan bak semanjai Jalai Kamup di Pakan di Nanga Pedanum Ngau Ulu Pedanum Pakan Bala di Nanga Balu Julaus Pemanjai Jalai Chin Yang Pakan di Jalai Uak Pakan Ngau semua kita ke Sigi ya Ngelala Niang Tu dipinta datai magang. Pesan ke seratu datai Ari Josh anak Muari tau ke apai nyantau madah ke pengawal ngetah sulit engkau ngambil yang terbalu niang binia Diana anak jagah tau ke indai nyantau diatur 18/7 kena ke malam hari 6 anguan ulit dekat diketas kena ke 2 pagi dini hari. Jadi perangkat tu dituju ngagai semua kebelayan ke diau Batu 14 nyentuh ke Batu 26 Jalai Bintulu Miri bala di Jalai di Jemukah Sebakung bawah di Bintulu Sibu Kapil Batu Rajang Suai Niah di Belaga ngau semua kita kenal Niang Diana Anak Jagah atau ke Indai Nyantau di pindah datang ngagai rumah Aliah Sungai Abau Batu 26 Jalai Bintulu Miri kalau pendarang kesilia tau telefon ngagai lumur tu nya 019-885-1542. Lagi aku nampak baru pesan berangkat kedua nginjau Alvarez Lajah. Engkau lagu ya tetap bakal selama sedalamai di YFM.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, nampun baru pesan berat ba renggat kedua tu datang dari Mamca Anak Awiang madah ke Pemangkata Sulit Ngang Lembuang indah niang apa ya Awiang Anak Ugun kedekat diatur ngeta Sulit pagi 18.7 Pemangkata Lembuang kena ke 18.7 Pemangkata diatur ba rumah Sidak Yempu di nombor 1F Lorong Sibu Jaya 12B di Sibu. Pesan ditujung ngagai kabar belayan ke dia di rumah sebeli nangadap bat Tang Rajong di Kapit, bala di Nanga Mikai, di Nanga Buyak, Nanga Bulok, Nanga Peraran, Pasir Nain, Nanga Setapang, Nanga Melak, akan belayan di Baliah, di Sibu Jaya, engkau semua kita kenalah Niang Awiang Anak Ugon, akan lain penerang kesiliat senentang, pada waktu kita tahu telefon ngagai Mamca Awiang, mengenak lumur ya 013-663-1039. Pesan kedua, pesan muai basah, ianya Niang Bungang tau ke Bungang Anak Singkang. Pesan tu datang dari Kepala Pengajar Richard Anak Bungang. Pengawal diatur 18.97 pukul 10 pagi baru Mahyampu di Kampung Muhibah Lorong 3 di Sri Aman. Ya, pesan dituju ngagai kebab layan di Mamaloi Sekerang, 4 buah rumah di Rumah Thomas Pelasuk Sekerang, Rumah Buma di Entalun Sekerang, Rumah Johnson di Pematua Sekerang, Rumah Unggin Kejemut Sekerang, bala di Rumah Tam Merindun Lebuh Antu situat Akan Serit di Lidung, Rumah Panjai Lidung di Jalan Lidung Petung, bala di Lipat 4 buah rumah, di Tembuang 2 buah rumah, Tabut 2 buah rumah, Tandin di Murat Sekerang, Bukung Pelasuk Sekerang, gau di Setuga Angkeliling, gau bala di Duri Bangat, gau bala di Aur Bangat di Jalan Lidung Petung, gau semua kebelayan Bak Sayat di Nanga Kumpang Kucing, gau semua kita kenal Niang Bungang tau ke Bung Bungang Anak Singka kena boleh dirintai ke di Temagang. Dibintak datai kena ke 18.07 10 pagi bar rumah Iyempu di Lorong 3 di Kampung Muhibah Suriaman Penerang Kesiliat. Tau telefon dengan Kepala Pengajar Richard mengenal lumur ya 013-8189-550. Pesan ketiga, pesan ngetah sulit lalu pengak berantu datang dari Dilang Anak Ungkut tau ke Apai Iva madah ke pengak ngetah sulit lalu berantu Niang Indaya ianya Niang Labe Anak Naung tau ke Indai Dilang tau ke Bini Niang Ungkut Anak Geramung. Pesan dituju ngagai semua kabar belayan kengelala Niang tu pengawal dekat diatur kena ke 18.97 ngetah sulit jam 8 malam diatur bak rumah Rafael Ramba di Rumah Keruh Batu 35 Tamin. Pendengar kesilit tau telefon ngagai Ucuk Niang tu ianya Nala lumut telefonnya 011-1952-5998 tau ke layang 019-2311-512. Pengawal muai bangsa tu datai Ari Bangi Anak Bungin tau ke Indai Ngadan di Rumah Ribun Tinting Melaban di Sungai Kelampai di Seratuk. Madah ke pengawal muai bangsa ke Niang Menantu Ya Canda Anak Majat tau ke Indai Jinggan dekat diatur 18.97 hari 6 pukul 7 lemai ngena cara sembiang. Pengawal diatur baru Rumah Ribun di Tinting Melaban Sungai Kelampai di Seratuk. Pesan dituju ngagai bala di Rumah Dennis Tinting Remat, Rumah Anita Balai Badak, bala di Rumah Richard Sungai Muding, Rumah Belayung di Ulu Roban, gau semua kita akan boleh dirintai ke Dituk Magang. Dibinta datang ke Rumah Ribun Sungai Kelampai di Seratuk. Kalai penerang kesilit atau telefon ngagai William Lawson dengan lumur ya 014-575-2457 atau ke Alexson Bungin dengan lumur ya 011-1120-38069. Pesan ngetas ulit datai hari tua rumah bangit anak jantan hari ke sidak sebilik madah ke pengawal ngetas ulit Niang Indaya engkuan anak biduk dekat diatur pagi 19.7 hari minggu baru mah bangit batu burak batang igan sibu. Pengawal nguan ulit diatur kena kelemai 18.7. Pesan dituju ngagai kabar belayan ke diau di Durian di Sepau Menyan Naman di Senibuang Pasai Rasau Tutu Sebedil Sentosa Sibu Jaya, Rantau Panjang, Batu Burak, Penasu, di Arup, engkau di Engkalat, engkau semua kita kenal niang engkuan anak biduk, tau ke Indai Tuan Rumah Bangit, tau ke Bini X Tuan Rumah Jantan, penerang ke Silia. Telefon engkau Tuan Rumah Bangit, kenal umur ya 013-848-4146, 012-833-4146, tau ke Jamit 010-9453-418. Sudah nyikang ke jam kedua sudah lemai, nginjau Richard Wanda merindah kita ngau lagu ya Nuan Kusayau Belama.

meter sejam ke sebuah pengangat engkau penyelap di menua kita antara 24 menyentuh ke 34 degree Celsius. Okey, nyagari kita dikeluarkan upis meteorologi kita. Okey. Terima kasih ngagai pemesai ke gawak lemai tu nah. Tentunya sehari-hari tadi kita berandau ke sentang Siti Megat main bul ketika diatur dini hari lagi pukul 3 England bertemu dengan Argentina untuk ia main ke BC diatur berebut ke slot final nah. Okey, ngarap ke England menang lah. Tunggu pagi lagi ni. Tang sebenarnya kita berperintah dulu tu lagu disa dari Eric Abang ngau Chris Ben Fowler telia. Udahnya nyapa boleh kita di FB kami YFM Iban.

7:30 dah kami nak berikan berita lemah yang Rewind FM. Tak sudah nyanyikan dulu dengan Facebook kami Jonas Tulang MA. Pagilah England Argentina nyukung England. Okey, kakia. Semai tu berlawak ke Sardin bab satu meh kakia. Okey, lagu kena merindang bala kabarnya. Yang minta lagu What Rock kena merindang Humphrey William, Jeffrey Pantil, Freddie Mercury, Robert Masni, Daniel Anding, Daniel Juan, William Manju, Davis Kedid, Balda Anai, Max Jen, Lita Mesila, Muhammad Arman, Hidayah Abdullah, Sultan Patrick, Stanley, William Ganti, David Boniface, Balai, Matthew Balai, Dunstan Boniface, Burhan Jayih, Jeffrey Bunda, Jawan, Gau, Kaban, Kaban, Kebukan, Panjai Rintai, Badiak, Ngerakai semuanya, Terperindang, Lebu.

9MA engkau lemai tu semina daun sabung rebus gulai enggau salai enggau lauk ikan masin adik-adiknya ya. Cecilia Kumit MA selama bertugas di konti Rini Sabai Mega minta tebahkan lagu Igu Antani MA lagu Meligai Pengurindu Body Fest EP ya. Di selepian MA lemai tu minta lagu Ram Chana Bisi Maya Berpura Semua kita merindang kabarnya Rengga Sengga Terumah Igang Apai Muak James Anyau Salomon Pagang, Chai Linang, Dennis Selani, ada bala tu di selepian tengah. Enggak semua bala kenal aku meh kekia. Engkayu lemai tu makai buah terbang kekia. Robert Ganja, Robert berunding ke program kita. Terima kasih yang memanyu. Bala kita ketika nyapa, tahu aja lawak ngagai Facebook kami ya. Surah kita ke Agi Berperindang, Sada Lemai. Nyentuk ke ngagai pengujung program kita pukul 9 malam tu lagi. Ya, akhirnya kita tu lagu Kedisada Josephine Jalin nyanyi lemas dalam pengerindu. Kedua lagi yang lagu dari Angguang Ili Asa Laban Pengerindu. Ya, terus dengar kami di Bandar Kuching, Kota Semarahan 101.3 FM.

Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke jantung. Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Antimeh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengerami itu. Buang pekit lomba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register dia tu seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari pula nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

Nanti kita berhati ke main bola dunia FIFA 2026. Mudah beringkah diatur kena ke 11.6 tu tadi. Indah berasa ya. Kalau edisi ke-23 tahun 2026 ke main bola ke tahun tu ya. Ngayan ke-48 bengkah tim. Abah edisi ke-132 bengkah tim aja. Ya, 104 bengkah main ke visi dibuka. Kudah dipedak bala kita RTM klik ya. Kalau pagi lagi England gaw Argentina tim kemenang okey dekat nyingkang guys slot final kita kalai nangkan ke pagi lagi dia main berebut ke penduduk ketiga dekat bersatu gaw tim Perancis enya tim kalah meh pagi lagi ya kemenang kepada gaw Sepanyol okey renggat final kita tak berasa ni 11 bulan kita dah duga-duga ba Mua TV tengah malam dini hari piang juga pagi hari kita dah nungak TV. Okey, tanya piang ngara ke kitanya lantar magang lah ngerja apa kita ni tiang hari ni tiang jam ya rindu-rindu gam dah membul tang kerja kita mega tetap di kemujur ke mega ya ndaklah ga kita nya lelinuak mata ba upis neh pengawak ndak di kerja mati kita 7:30 menit lagi mending ke berita lemah hari kami di YFM. Okey, nginjau lagu ST12 lagu yang aku masih sayang dan yang kita mendengar berita lemah hari kami ditangkan kau lagu-lagu kau dah diperintai kemegak ungkap yang lemah itu sadar lemah kita 15 bulan 7 tahun 2026.

0: Lontara, Minali Hari, Kadalamay, Pemerindang, Malam.
1: Mari, Segulai, Sejalan.
2: Jam kita ada di pukul 7.30 minit lemai. Selamat pagi dengan kami nombor ke berita lemai hari YFM Iban Kucing kena ke lemai hari 3/15/7/2026 batang berita. Arus 5G dalam bangunan BCCK dekat nyukung program ke besar-besar. MCC 2026 mudah ngada ke 15 penetap ke polisi utai tumbuh ngau utai hidup di menua tu. Bintulunya di palon ke baru lagi untuk ngatur hekloton Sarawak 2026. Kita sebelum mending ke isi berita. Palawan Convention Borneo Kuching BCCK nyadi palon ke terubah di Sarawak ke nerima bungkur 5G cara terus. Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Datuk Seri Julahi Narawi madah ke arusnya mujur di pejalai ke dengan pengawak timutar ke penanggul arusnya dalam bangunan IBC. Kandang endur ke besi arus Ultra 5G-nya nyerangkum kandang endur ke lebih hari 3,740 meter persegi pemesai tulis ngada ke arus internet tiintap serta laju. Pemujur pengawannya megak dikarap ke ulih dikerembai ke ngagai BCCK2 di projeknya udah temu ilang. Ia masa ke jaga tu berserimbai ngau pengawak pemandang ngau awam perkara air ngau air kamah antara bangsa Borneo Big Week 2026 di Kuching. Lima penetap sudah dikeluarkan ke Malaysia Conservation Conference MCC 2026. Sapin Menteri Pengatur Menteri Pentadbiran Tanah Ngau Rampak Menua Sarawak, Datuk Len Talif Saleh Madaka tutukan nyadi ke Malin dikena nyaga ngau ngintu utai tumbuh ngau utai hidup kelimpah hari pemeruan Rampak Menua di Selampur Malaysia. Penetapnya dekat diambil nyadi ke lalau bak agensi terjalai ke polisi ngau atur ngintu Rampak Menua. Yang masa ke jakutup bak pengawak ndur nutup MCC 2020 6 di Kuching, sari itu tadi. Berbangunnya Dato' Len Talif, madaka pemujur sebengkah-sebengkah awamnya endak patut seminat diperhati ke hari sukut pemanyuh perkara ke dibantai ke tau ke randau ke bisi diatur. Pemujur yang megak patut diperhati ke hari sukut polisi ngau atur tulis meri impas ngagai pengawak nyaga serta mulai ke pemanah utai tumbuh ngau utai hidup serta pemansang menua ke meruan. Hasil pansit sains megak patut diansiang ke kena meramu polisi ti boleh nguntung ke rakyat ngau rampak menua asal. Nyalai bala pengajar patut ngumbuk raban orang ke ngagak polisi ngambil ke sidak tahu Arab ke penemu orangnya boleh diansiang ke kena beri hasil ke pragmatik serta tahu meruan. Pekit pemansang teknologi ngau innovation intensive hackathon dalam tahun tu dekat diatur bak empat bengkah ndur. Kelimpari Kuching, Sibu Ngamiri, Bintulu dekat jadi palan ke baru ndur ngatur pekitu. Menteri Pelajar Innovation Ngau Pemansang Bakar Datuk Seri Roland Sagah Wiin madaka pekitnya ditagak ke diatur 14 ngau 15 hari bulan 11 tuilak. Pengawak ngeregister diatur sudah dibuka lalu tahu dikenatai ke dengan website program tu. Ia masa kerja kutub bak pengawak ndur ngelancar ke Sarawak Space Challenge di Kuching. Kita dah tu benda-benda ke berita lemai hari kami di YFM Iban Kuching. Sarawak bisik penduduk ke strategi ke pemansang menua Tuan Sekretari Baupis Menteri Komunikasyen Dato' Abdul Halim Hamzah madah ke Sarawak ukai semina kaya ngau macam-macam budaya ngau pengeraja asal dan megak ulih nyadi pengurandang transformation digital ngau pemansang ekonomi baru nyalai raban orang ke gawat ngau Upis Menteri Komunikasyen udah diasuh semampai negak ke kerjasama strategik antara perintah besar ngau Sarawak kena ngerembai ke access communication negak ke penau digital serta ngelaban pengau orang ting ngerembai ke berita-berita bulat. Raban dari Upis Menteri Komunikasyen mega udah diasuh nentu ke penguntung hari ekonomi digital boleh diasai ke semua rakyat yang kaum sidak ke diau di menua pesisir ngau kandang menua ke jauh di ulu sungai. Dato' Abdul Halim mansut ke Jakutub bak pengurami anugerah perkhidmatan cermelang tahun 2025 Upis Menteri Komunikasyen Zon Sarawak di Kuching. Bak pengurami itu 84 ikut orang bisa nerima anugerah perkhidmatan cermelang 2025 Zon Sarawak di nyerangkum RTM Sarawak Upis Wadah Upis Komunikasi Komuniti bernama Ngau Finas. Tuan Sekretari Baupis Menteri Komunikasyen Dato' Abdul Halim Hamzah seduai Tuan Pemesai Eksekutif Agensi Berita Menua Malaysia bernama Datin Pendudukan Nurul Afida Kamaluddin. Sehari itu tadi bisa nemuai ngabas tukang gambar dari Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS Jai Tepus Bak Rumahya. Penemuannya diatur oleh nyerah ke Bandut Tabung Kasih Ed Hawana X Telekom Malaysia TM. Jai Tepus berumur 60 tahun diriput ke sakit laban bisi utai tumbuh dalam perut ia kenyau hari bulan 2 tu kemari. Dato' Abdul Halim Hamzah madah ke program bernamanya diatur kena ngabas serta mantu raban media ke sakit tau ke bisi penanggul dalam penghidup. Perbangunnya Datin Paduka Nurul Afida madah ke 46 ikut penurut pengemaran media di Sarawak udah ngasai ke penguntung hari tabung kasih Ed Hawana sekumbang wang turunnya ke ditumbuh ke dalam tahun 2023 sebab 6 ikut pengemaran media di Sarawak bisi udah nerima bantu ke diberinya. Agi belanja projek MIT menua pesisir tau ke MRP renggat kedua bisi udah disadung ngagai 37 bengkas serakup ngau gerempung apa indai anambia ngau bala pengajar PIBG di Belaga. Sapi Menteri Utility ngau Telecommunication Dato' Lee Wan Lagang madah ke agih belanjanya diberi kena nyukung program Kementerian Manyuh pengabelajar ngau program pemansang anambia. Baru ngat ke terubah tu duit RM505,000 bisi udah dipakai pasuk ke terus ngagai akaun penerima. Bantu ngagai komiti pemansang ngau pengelikun tumpuk pendiau J3K Rumah Panjang dekat diberi dengan fasa ketiga nanti proses minta pemendar ngau pengawal ngeluar ke agih belanjanya udah tembuk. Dato' Lee Wan Lagang tilalunya di Kaban Kunsin Nguri Belaga mansut ke Jakutubak simbol pengawal ndur nyerah ke cek MRP Sita Kaunsel Negeri Belaga ke diatur bak bilik awam Upis Pelilih Menua Belaga. Sangus bak Taman Negara Niah udah mujur dipadam ke sehari itu tadi. Penerang dari bilik operasi Upis Bomba Menua Sarawak madah ke operasinya di masuk hari ketiga sehari itu dipun ke ngau pengawal kenguna helikopter Upis Bomba. Operasi itu diperjalai ke ngena teknik water bombing. Orang pukul 9.45 minit pagi tadi serta tembuk orang pukul 12 tengah hari. Ba operasi itu 20 operasi water bombing bisi diperjalai ke kena madam ke api di ngangus ke dandang babas kira 1.62 hektar pembesai. Upis Bomba ni kangau pasal penusah angusnya kensana kenyadi ba dua begandur enya ba tisi Bukit Traders Cave ngau Kuala Hangus. Penusah angusnya dipelabak ke pun ari kilat ti mangkak ke pun kayu ti ngujung ke penusah angus nyadi. Dekat ujung ke berita lemai kita ke lemai tutup batang berita dibaca baru. Arus 5G dalam bangunan BCCK dekat nyukung program kebesar-besaran. MCC 2026 sudah ngada ke 15 penetap ke polisi utai tumbuh ngau utai hidup di menua tu. Bintulu nyadi palan ke baru lagi untuk ngatur hek peloton Sarawak 2026. Ngujung-ujung ke berita lemai kita ke lemai tu lemai hari 3.15 hari bulan 7 tahun 2026 berita ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 15/7 dalam tahun 2000. Sebuah resort udah digagak bak puncak Borneo yang nyak kerandur tanah tinggi bak pesisir Sarawak. Perkara tu ngayan ke menua pesisir megak di kemansang ke tajak kerandurnya tibu bukit tang bisi peluang diangkat kenya di industri dagang temuai. Resort tu ngembuan serarai menua timan ada pedak, dias ngeberatus bangsa bungai tidi tanam, bandur ke boleh 500 sikar pemesai ianya kira 1000 meter peninggi aritika stasia. Kelimpah rinya megak, resort TBC Padang alai bermain golf 8 lubang, Chalet Nordiau, kebun kerisan serta taman alai ngelantang gati, tinitia ketikas antarabangsa, baka Hornbill Golf and Jungle Club. Pihak megak company tibumpu resort tu ngagak sebuah sekolah dikenang nyamai kurang kediau bandurnya nganjung anak sidak bersekolah. Nambah kenya megak Menteri Besar Dato' Patinggi Dr. Mahathir Mohamad muji pengawak kerja company tibumpu resortnya tinggirai pengelantang sedar kerjasama semua lebuh ngagak resortnya. Resort kerigagak kena ungkus RM500 juta tu nyadi ketanda pemansang monopsisir lalu ngayan ke pengangkun perintah lebuh memansang ke selampur menua Sarawak.
0: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Program jualan Rahmah Madani akan dimulakan pada 9 Januari 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
3: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Besar Kemegah Menteri Perkara Wang Malaysia. Berjual ramah berengkah di Penyadi 11 Januari tahun 2023 dipejalai ke Upis Menteri Dagang dalam menua ngau ungkus pengidup KPDN.

0: Santa, Nali Heri, Kadalamay, and Marilang Malan.
1: YFM, Sibuloy, Sijoloy.
2: 24 iti lagu deka bepekit ba renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
4: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengka. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
3: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
4: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
3: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
4: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
3: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
4: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
3: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
4: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music.

ka Saiful, nada yang gi pengurindu si kumaga antara artis kita yang ke sama deka engkau berpikir dia pentang semifinal anugerah carta sapa juara diatur 2 minggu dagi wai 1 apabila 8 di lari 6 pukul 5 lemai berdewan serba guna di Selangau ya. Lemanya kita untung lawan sama berarti ke 24 iku semifinalis kita yang manyuh ke bandar ya. Raban Tanah Bernyang kita bersih Wat Rock udahnya Jonas Johnny Aman Veronica Natasha Nicole Rudy Peter Ika Diana Shini Mawad Winnie Albert Ramles Walter Kalmayang Ben featuring Jessica Olivia Fazel Dara Helena Donny Lang Alex Wan pihak mega kita bisi manyu lagi artis-artis kita yang kebukai ha, tahu di pedak kita lemainya ya 1-8 ni bagi artis ke diri daripada kita boleh nyingkang ngagai pentas final kita anugerah siapa juara neh sama-sama lah kita nganti ya kita ke dia di pilihan Selangau anak muai peluang ok terus berfikir nanti lagu di sadang Jimmy Pelikan no lagu ya cerita ibu bergaya nya ya ungkap bala kita amah ibu-ibu ya kebenang nipan gari kita kelemah itu tak kebenang mandu utai kini tak kebenang bersugu bermua cermin baru dah mandi neh udahnya lagi nyingkang ngegai jam ketiga sadang lemai kita ngalah lagu hari Jackie Injun Hujan ngalih ke lemai.

Jackie Chun main jam kita pukul 8:07 minit malam, okey. Nyapa dulu dengan kita, Chasha Amanda, okey. Mana hari kelemah itu bisi berangin ke kia. Yang minta lagu, nanda guna ngetan lagi. Kena merindang semua kabar-kabar FB. Engkau peminat YFM Iban, okey. Jangan lupa untuk bahagia Siri Amai. Terima kasih. Lemuk Randi, sama tugas MA, keserli tu tuan rumah Clarence Smith dan Dipakan. Mana hari yang minta lagu, aku tetap sayau kena merindang di Rimpu Meh. Okey, kabar-kabar FB, Shasha Manda di Sibu, Damia Liana Lin di Miri, Bungai Cempaka, kegawat shift malam-malam tu, Bak Sepital Limbang Din, ngegai MA, sama tugas di Konti. Terima kasih. Catherine Robin, MA minta lagu Marilyn, kena merindang semua peningkat kita ke malam tu. Lemai tu berlawak ke sup terung asam gulai undang, gawai ikan masin.

sebab untuk makan lah lemai tu ni, enggak kita lebih ni. Sindon ni di mega di Miri MA minta lagu William Awing kena berita dirimpu kabar-kabarnya Ricky Ribot Dublin kebau jam bulan pegari Rostin Gunyau Stama Stevie Still Love Mary Burn Martin Peter Tingkau Ku Jam Ngagai Serena Sendai Janang Michael Elmi Walintan Imai Rekuang Lina Bugis Jeffrey Jeff Wally Martin James Anyam enggak semua kabar-kabar di FB ngarok ke terperindang Juni Band kelemai tu MA engkayu lemai tu nyak ya bab satu masak kicap bergulai engkau buah terung gulai salai nyak meh lawak lemai tu kok ya Anita Nawai MA sebab tugas di konti terima kasih Lina Bugis di Johor minta lagu Enjolong Latar Jua kena merindang dirimpung engkau semua peningkat kita ke lemai tu ngarok ke terperindang selamat ngagang jam sepengiran mega besi mending ke program kita Roy Kuang MA Managari di Seri Aman ngarok ke England menang pagi-pagi lah ke kia. Lagu dipinta dengan kita nada guna ngetan lagi ya Jacqueline Johnny Aman kalau lagi nginjau lagu Richard Lee Lelak.

0: Kita sudah di penjahit, kita sudah di keranau, kita sudah di klese, serta nyadi buah mulut orang. Nyadi bak semua utai ti nak manah ke nyadi bak penghidup kita itu tadi deh. Kati patut ke nak kita ngelaban tau ke ngelayak sidak tu.
1: Enti ya secara dunia kemaya hari itu. Tua sikit ngelaban nep ya. Enti orang ngelaban tua. Tua sikit ngelaban tua.
0: Aman?
1: Nyak cara kita tau ke cara dunia. Tang cara Tuhan nak tau sekali. Laban nama kebuah ya nak tau. Laban Jesus ngaca balam murid ya. Ia berjalai ngabar ke berita mana. Ngerai ke orang sakit. Tang ya nak ngasuh sekali. Melaban ngau bala munsuah seda ya mayanya. Au orang ke begede ke ya. Lalu ba penghidup kita sari-sari. Enti tua bisi ninga orang bejaku ke perkara ti nak mana senentang tua anang nat ke diri dia. Au anang nat ke diri dia. Tang tua oleh ngelari ke diri. Laban nama tua buah tua lari oke okay, bertinya tua leh. Lari awak ke tua menang. Ya pemenang tua pemenang. Artinya tadi kalah untuk menang. Pelik bunyi ini ya, kalah untuk menang.
0: Mengalah untuk menang.
1: Mengalah untuk menang, jaku orang. Dan jaku Iban tadi, kini kian ya. Artinya, ngalah ke diri. Awak ke menang dari pihak ya, menang dari pihak kita. Tangkati dah pasal, di dalam biluan, dalam bahas orang tak ngelayak tua deh. Tenganung tua deh. Yang mah tua nyawa, tak kajam ya, ti tua noleh lari. Okay. Badok ya, pemuas ya bejaku, badok ya. Bunyi kaku tadi deh, ti orangnya tadi nganung tua, orangnya tadi ngelayak tua, anda ngetat ke dirimpu dia. Laban ti tua ngetat ke dirimpu dia lagi. Tua juga malas ni ya. Tua nak tau nak ngelari ke diri untuk menang. Tinggalah ke diri, awak kesama-sama menang. Nanti boleh kelayak, menyak apa pemenangnya tadi. Biar ya.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: YFM Segulai Sejalai.

actually gaun lagu yang lelak kadang-kadang kita ke napi baru kau kita okay sehari-hari okay semina lelak tubuh kadang-kadang kita megak lelak minda untuk kita ke berundiang neh ngerja tu ngerja nyawai kita ke benda berlelak lemai tu hingga kami terima kasih banyak sada lemai kita bakal selama bang jam ketiga ke penudia mending ke main asal kita lagi ya malam tu kita mending ke pantun okay udahnya pukul 9 lagi mending ke berita hari pusat berita kita di Kuala Lumpur ditangkan ke program ke sedia ke kami nanti hari tiga ngenggam semangat ya malam tu lagi okay kita kini dengan kami terima kasih di Selampur menua kita Seramah Bumi Kenyalang di Lawas Limbang Miri Kapit Sibu Bintulu Seri Aman Serian Kucing Lunduk Sematan di Pedawan Megang kini dengan kami terima kasih manyuh yang menombak rantau jalai biar kesemampai berjimat bak jalai alun okay kita bertemu baru malam pagi lah pemerindang malam lagu dikenal aku ngangkat diri lagu hari Su Wan Lin Nuan Anda netap ke janji tang kita netap ke janji kita bertemu baru pagi ila ya malam hari empat ya ya kena makan jam kena tu makan engkau hati kecukup ya lantang lah ok udahnya tampung baru dengar kami dalam pemerindang malam kita di tampung engkau timang kerbak tawas ya ok malam lagi tindak jenak boleh mimpi ke mana bagai sama pesan DJ MA jangan lupa untuk bahagia.

นาได้นางฮามาดาสมาดาสญาวายมหาญาเดนาหารใบญาสิงา

randiang ke kita suliang rudiang tamagan bah sangadilah gua surat udah buang

ปัวมะมุตามังคะมะนวานะนิงาเดลุนางลาโบฮานิงาง

Dah tu suan nak nyamai, dah dingangga sangai ngutun gewai. Tak salah dah rindai enak-enak dalka nang si kale-kale medek nge. Naninga dewae minyade aka remang sana biguae. Menyae leme kutubuah we bakal bahan tubuh arina kami urino. Darah tunan mung agak leka ya badas betah merah bakal ka pelaga nyala tu suak minyaya ini amanang dingadasa guang pangguang garumuang nyaran tuang arah-arah ngai palok bi benai timar tebah tembap kenang tebah tawa sigala nyawa dia ada sasi ngai no panai bikayan burai tatiang garunuang leka pilagap terigah tuai rumah gagal simuamu. Tali suhu bala pangulu bacambuar ngobala hanya kunci ala daftari gang sidak kibujang nangkian pedang nyisau baja masuak ke baju kulihat jelu raja Cina nangkuap ketupi siluang lagu tangguang nyaburuang ngarang. Nyaurang kanya muat panat naik retare menyade wae nyuak kedepi darak lima piriang wae tiga miau selingau jagaho nyamanua bana ngayang serendi itu babi menua kena tubuah bakal sidaya ngaluk penatai rekmanzang nanai datai anina manzang abang berada kuak kuak jari kibak ngedeta deka muka balwa ngudek pintu karita sekali ku medak deta de lunah ngakak umai kuna detali adunya sekali kemahar niang deta de antiang nyayang kumai ku keliang seduai laja sekali ku nendang deta de sawa aluna. Kumae aku sagungang seduai mapas kale kunimpae letade nak ningal banyade wae kumae banyawae seduai rengah kita temura laki de kumae kami urino sibaka ngupungka laki urang demanwa nyaubi arak raruya raruya ada tebang. Dudi itu buah lemek kunaninga doae minya dek muji dek ngelara nama kita remahu angasana dulu tubuah mipiah kumre jako besai terima kasih ngagae balahawai iap iam naninga doae minya dek urang king luar kabarnya manzuat barita dunya nyek urang kumuan jayawa pugae nyamanya dek wae pucuang juyuang kami ah bisa ngemuan nyebatu gula ya kemerik minua kita dah simbang nang simbang tersawa lunang minua kayan rina ngeme berita kaya dat murang tak bilang tambah aterang. Dulu mtu buah lemek kena ninga duai menyade madah si bana ini dek nguan dah lenge nangale nguan tandang nangale ngale bulan si galah dem dak jalain banga bedawo bembaye bembaye age bedawo mendahan. Nyamiang asuh ada nyalian kinya semian ngamalakian nyangame sama rata ngame senang dekna tubuh bakal sida enuruan ngame belanya pulaik manua
baru nang nak ningah desa wak lunang pulae amanzang. Nyami ada minta ketiak kede paru jiak nyau buang benang satra kena tubuh gemok sidan dan ingat dek liang kena bigagak kuak ku mau baju warahnya pamam kena tubuh bakal ngigak belanya nguliah kawang nak ingat desa wak lunang ninteng tarang. Nasa kaki ya ngae mende nge nani ngade lunang si ngae tandae kminya de netoae biji ngae pakae sirinam bram tubiganya tubram we bisa kita to murah laki dakumae kami urino teduang makita gendang rahangai huang nyawa rahar nguang nyengkiluang dakemuang bulan pinama kumae kubilalang desawa. Lunang nyawa darengang di aho de padang lebuah manua nabawo kita urah ranaga kita ngemuan nati sepuluh hati seribu nyawa tanua raruya naninga de luna tujuh ahaba pambang. Kumai kami urai naho mengkecuang kambuang makita tunang rangayuang tuntuang ngabanap kukua kita mangat badah rawa rawa nyuruh sayawa bulan pinamai koho kita kelihang kenaho mangabadas rauno runoho bekalap uang ngelan tengahan bekalap uang punguang tengahan pengahan biburai kita bilang ae kita tekang ngimalat mbap sayap ngerebujang sigat manga badas sama munyi tempat tembap urang kabelabuah we ngajat muka silat nyabungae cina.

Mah kita tau murah laki kumae kumanua. Biriang mederang awak liang netetandae. Bigaya yang piyuluak putih yang geraji bisa manuak labahang dek tusawak lunang piyuluak ketupang tekang ngimala bikubah bana akalabo agamang anak kliang menetunah ningade. Andiang nganyayang nadiang gila nak tembak bunga menetuk liang ti muda urang marawak lama minuan marbuang jawa de temungga laki urang mali dawo diri hunyam kaki kutah be agitang itu luang telajan mendera mahuang dan nembab bukit tu suat tanahnya di tembran naga bisa teduang langit iko bibliat dalam weh bulan si gera laki sikar mendeula bitungar penggahe gamar nyaga kar menggahe menua si gera laki rajian dedato kuyan taunya di hijian ngimata kipusian singgang pemanzang adunya. Uduh pengalah lawa mekita remawang sana beglas mata pian pika mi duar dadadap

hanya metubu aji mahat kami hirayat naninga de bujang sikat anhar kita lalaki kerja perindah tetegap baka tukuar pamadat na tekan zahat megahe banzahonya kami mayuah tanar kita lalaki tetegoah baka tukuar pingamuah nadi hitukuah ketua era.

Anak beradai naik tangga karuang berada osige tau kapiat tayap nyari ciap mini staon de mere manzang de la menyade landang na kakang de baci piang obanza semua de bare de rata ampet ama amagang Temura laki daripada kupang melesawa lunang hari kepayang panua mega munuah mendari puah ngerarah kinyumuah jeluh abunya pedas dari kayas dekam buang raya sigera laki jeliang da buliang panai bakira sigera laki luak detunyua jari dua juriang daruniang panai bakira Nemu nga orang atuhar banzaha dilakar mawang sana tetutuah kita elka buah meradika kasih pa manzang dila sawak lunang panai dila nga orang atuhar jalae apa manzang

langit balilit malapalima kaya geluang biluan gandoang pinimbuang samuang totali adunya.

Sang panyahang sinda sanang nala sled ngar panyim nyarao si bao pimunga bukiat ngaruruah kabaniat nganjuar kau kiat pulau hamalaya.

ditikae sapertiga. Kada soah kita nebah sangah dilah surah da buang nyawa kadaya nyamge kanya di demek kunyariah tamkiah rensiang begar renca munyi sepuh bilulang anak tuan raja sayat di nengah.

Tungku Aguang Daraman, apa kita Mantri Malaysia? Anang tusah ke Jakotan Sri Tim Nguang juga aku bisa.

Katuan. Banggat kimnan mulian kita iban di lebuah padang nyarinya barang kena kena me subadi uminya dek da suah ya pulae ngagae rumah direk ngabradai nae tangkae pinyimpan.

kami orang laki dikirum kia kipaleas nengri sirma anda taidian bepulian kami depo disian setinggian di tengah laman di bawah tan ngayuan kibrang di lebuah padang. Gada datai di uamai tuan besai datai hari minua bukai nyamai. Brian gandhi kumai asinapang dulang nyibok kumang satu batang tayang-tayang jakok las petenuan bakiang mai kami nepan diuliang biluan bipleang rawan si gentiang terus kenengri pasar sirman kontrol malam sintri petang. Kabe jalai lempang pangai kesari tuai bigadai gadai ngirampai tatai tanah biriran bigulo nengamungo aku manyade urang ino bitiko lengan.

ulu siam barinear kirangan batu galang pedasap bangan nyomlap menoah ketamperan nyasirpan bakaki pukul 6 sekir bak siang medatap talisi.

Nya kainoinoknya kumang simpok menuang mitetak kabudok campur pakok mulai balacan mendak sinapang patah ngekaminis tanah menggam kajingah pangai kedipah saniah kedalangan. Sanyata perang sidai umang cukup megang saman belak ngimuan suat gan narinya dasadia kami orang laki.

Fatima ga tubo abya aku kumaranja dingarap sta masa jaga abrean gan munyi ujan kinata nangan labuah ninga pedada pumbuang depara buang galempang tubo lempuang esidaya kumang luluang ruat di atap jawang singkawan urak laki madak dire nyal si mabuan tanyan urak ino ino rari dulo naban kasuat gan senapang dulang satu batang Bajalah ya, gue yang ikat tanah kalau naik lengkap renyan.

Je buam tikam dengar kranca buam mutang ek minias cina ningang mua tuan pisad. Datai ari sintalia nyai englan dia luka di palak teleah pepisan.

Kumang kanjeng jaka las petenuan bakeang nya siga urang kreang ngangkat ngalaban rendap nya kumang jinap barani amat nangan saat ngenan nanalan nawang barani kempang taruman kabrean kan ya tetan.

Tuku mamente nyamuang kadini hari jam pukul 6 kirba siang Dharma-arma pinatai alikapta datai rimnua milaya pulau Sirman. Dibaya tuan kepala perang dehat nuruan ya bigadai-gadai terjuan kerangan ulu siam rinyak kudimpran batu galang medak kami ni sudah meyah parai.

Pangayakus are tuae bigadae gadae ngorang pulae keneng riib sae minua sirman natae dian ditabe tuan. Pangkat ki menan ki palaprang ka awang sari to nuan kumang jarib luti nerima juas kruas bintang berani mekluni datarin ngeri aek ngelan nyatana ketiban berani tan ngenan sembilan.

Sirawa sari tokumang daya renjak banget capu warga ramai ramai sampai ki malam. Darmar madiu darapin atai alikapta datai riminua milaya pulau Sirman lalu nyok juruar baru meliang si genteng kulakan za terus ngeri pulau Libuan. Arenya ya lalu maju nyakumang dayang sipu kiminua min tulu muntang kibatang rajang nuruan di padang pasar milaga dia ya dikumai orang mai kabaya besai buam muta kena yang ngancur kiminua kamini askina tesat karapa darang Indonesia dahulu ayeknya manya.

0: Cerita ku mengdayang jinap di kumai orang berani amatnya. Begula yang atuan pisah dia di budagar yasminu antara inun siar di ulu ayek batang rajang topan tuan kami orang laki itu kena barinang hati kita urai nok barapi pagi tinggal ke laki pagi nyadi amirin yasminaya. Anang tu sahati semua kita ebab dunia kedap gaya Malaysia. Ku harap ke kita emradika pemansang lainai orang sama melaknang menge apa mansang.
1: Bisi mimpi kanya di penanyi tok meh peluanuan. Besri main ngebaram Regatta 2026 Amiri FM dekat ngatur peki berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artist. Kategori lagu bebas nuan oleh mic lagu Melayu, Iban, Inggeris Stock Madrid. Maya audition by minus one nuan bo. Anna muai peluang tu. Siapa nemu hari pentas tu nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan Pak Dewan Suara Baram 23 Julai tu inap.
2: Nasional FM sentiasa di hati.

0: Keperluan dan strategi untuk mewujudkan stok simpanan petroleum negara akan dikaji. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata ia bagi menjamin keterjaminan tenaga serta memperkukuh daya tahan negara dalam menghadapi ketidaktentuan geopolitik dan krisis bekalan global. Selain bagi memastikan agenda peralihan tenaga negara terus dilaksanakan secara tersusun dan berimpak selaras dengan pelan hala tuju peralihan tenaga negara. Katanya, perkara itu diputuskan dalam mesyuarat Majlis Tenaga Negara Bilangan 1 2026. Sementara itu, Dato' Seri Anwar menyarankan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan segera menyediakan langkah mitigasi menghadapi fenomena Super El Nino yang dijangka bermula November. Jelas beliau menerusi muat naik hantaran di Facebook, keperluan itu bertujuan mengurangkan impak fenomena terhadap pengeluaran makanan negara selain memastikan komuniti petani terus dilindungi. Dalam perkembangan lain, Dato' Seri Anwar Ibrahim menyerahkan sumbangan kepada 700 pelajar bagi keluarga yang berpendapatan rendah dari 47 buah sekolah terpilih di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Ia bertujuan membantu meringankan beban keluarga serta memenuhi keperluan persekolahan para pelajar. Setiap pelajar menerima sumbangan sebanyak RM500 menjadikan peruntukan berjumlah RM350,000 yang disalurkan menerusi sumbangan Yayasan ERM. Dewan Rakyat hari ini meluluskan rang undang-undang RUU Pindaan Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC 1998 bertujuan memperkukuh peranan dan fungsi MCMC dalam mengawal selia industri komunikasi serta multimedia negara. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching ketika sesi penggulungan berkata pindaan itu tidak memberi kuasa tambahan kepada menteri dalam melantik pengerusi serta anggota MCMC. Sebaliknya, memperkukuh tadbir urus serta menetapkan kriteria pelantikan yang lebih jelas.
1: Di bawahlah Akta 589, Menteri melantik pengerusi dan juga anggota-anggota Suruhanjaya. Pindaan yang menyatakan pengerusi hendaklah bukan daripada ahli badan perundangan dihasratkan untuk mengelakkan konflik politik. Selain itu, terdapat juga peruntukan sedia ada dalamlah Akta 589 iaitu di bawah Seksyen 8 yang menyatakan bahawa seseorang itu tidak boleh dilantik sebagai anggota Suruhanjaya melainkan jika sebelum pelantikan orang itu membuat suatu akuan berkanun untuklah menjelaskan sama ada beliau mempunyai apa-apa kepentingan dari segi kewangan atau selainnya dalam apa-apa aku janji yang melibatkan aktiviti komunikasi dan multimedia.
0: Teo Ni Ching. Usaha menangani isu kesihatan mental dalam kalangan pelajar diperkukuh susulan insiden tikaman membabitkan pelajar di Banting, Kuala Langat, Selangor baru-baru ini. Demikian menurut Menteri Besarnya, Datuk Seri Amiruddin Syari.
2: Kementerian Pendidikan atau JPN akan membentangkan dalam laporan MPS terbaru dalam masa terdekat untuk mengambil langkah-langkah susulan supaya kita dapat tangani isu kesihatan mental yang turut menyebabkan masalah seperti buli ataupun tindakan-tindakan kriminal yang tidak kita ingini. So, kita akan tunggu kertas sokongan daripada Jabatan Pendidikan dan Kerajaan Negeri sedia membantu dengan jaringan yang kita ada sebelum ini khusus untuk mempertingkatkan kesedaran penduduk termasuk anak-anak muda tentang simptom dan kesan daripada kesihatan mental ini.
0: Kawasan Taman Medan dikenal pasti sebagai tapak pembinaan Hospital Petaling Jaya bagi meningkatkan akses perkhidmatan kesihatan kepada penduduk di kawasan padat. Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, kerajaan negeri kini sedang mengusahakan segera proses pengambilan tanah bagi merealisasikan pembinaan hospital berkenaan.
2: Ini kita dah kenal pasti tapak, kita akan segera melaksanakan proses pengambilan. Kosnya juga kita sedang negotiate dengan pihak terbabit. Kita ada dua tapak tadi, kita mulakan tapak yang paling accessible. Tapak itu berada dalam kawasan sekitar Taman Medan kerana ia berada dalam kawasan sekitaran penduduk yang padat dan akses yang jauh daripada institusi kesihatan seperti Hospital Shah Alam ataupun PPUM. Taklah jauh, tapi penduduk yang padat tu akan lebih akses kepada situ. Malahan ia boleh turut mendapatkan ataupun memberikan manfaat kepada penduduk di Pucung ataupun di Jalan Kelang Laba dan juga di kawasan Subang yang boleh akses terhadap pembangunan kesihatan tersebut.
0: Datuk Seri Amiruddin Syari. Harga runcit bagi petrol RON 97 kekal RM4 seliter, manakala harga petrol RON 95 tanpa subsidi meningkat 5 sen seliter kepada RM3.42 seliter. Harga diesel tanpa subsidi pula meningkat 10 sen kepada RM4.07 seliter bagi tempoh esok hingga 22 Julai. Kementerian Kewangan memaklumkan harga produk petroleum tanpa subsidi dipengaruhi pergerakan pasaran minyak dunia pada minggu terdahulu.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina dijadual menentang England dalam persaingan separuh akhir awal pagi esok bagi menentukan lawan Spanyol di pentas akhir. Skuad kendalian Lionel Scaloni memburu kejuaraan dunia kedua berturut-turut sekaligus menjadi pasukan pertama mempertahankan gelaran sejak Brazil melakukannya pada 1962. Kapten La Albiceleste Lionel Messi terus menjadi sandaran apabila muncul antara penjaring terbanyak kejohanan dengan 8 gol setakat ini. Sementara itu, Ketua Jurulatih England Thomas Tuchel yakin anak buahnya bersedia menghadapi cabaran Argentina bagi memburu penampilan pertama di pentas akhir sejak muncul juara pada 1966. Ketajaman penyudah Harry Kane dan Jude Bellingham pastinya menjadi taruhan The Three Lions setelah masing-masing cemerlang meledak 6 gol setakat ini. Ketua Jurulatih Spanyol Luis de la Fuente menyifatkan kemenangan 2-0 ke atas Perancis dalam separuh akhir sebagai bukti pasukan mencapai kemuncak prestasi pada waktu yang tepat sekaligus membawa La Roja ke perlawanan akhir setelah kali terakhir melakukannya pada 2010. Beliau memuji usaha kolektif dan disiplin pasukan sambil menegaskan fokus kini beralih kepada perlawanan akhir di Stadium New Jersey. Katanya, sama ada England atau Argentina, mereka menyambutnya dengan tangan terbuka.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, angka kematian akibat kebakaran sebuah pusat hiburan di Bangkok, Thailand meningkat kepada 32 orang selepas dua lagi mangsa yang cedera parah meninggal dunia di hospital. Tragedi di premis Rong Bia Nalat Prau itu turut menyebabkan 30 mangsa masih dirawat termasuk 15 orang di unit rawatan rapi. Susulan insiden itu, Perdana Menteri Thailand Anutin Chan Virakul mengarahkan pemeriksaan mengejut dilakukan ke atas semua premis hiburan di seluruh negara tersebut.

$16 setong. Susulan, rancangan White House mengenakan caj 20% ke atas kargo di Selat Hormuz. Firma perunding Lipau Oil Associates mendedahkan langkah unilateral Presiden Donald Trump itu turut meningkatkan risiko gangguan bekalan minyak mentah dunia. Ketegangan berlaku selepas Washington menyambung semula serangan ke atas Iran. Filipina mempergiat usaha memperkukuh perlindungan antarabangsa terhadap warga emas dalam persidangan PBB di Geneva. Suruhanjaya Kebangsaan Warga Emas Filipina menggesa agar golongan itu diiktiraf sebagai pemegang hak yang sah dan bukan sekadar penerima perkhidmatan sosial. Langkah tersebut bertujuan memperkasa warga emas di seluruh dunia agar dapat hidup lebih berdikari dan bermaruah serta mengambil bahagian sepenuhnya dalam masyarakat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kaji keperluan wujudkan stok simpanan petroleum negara. Usaha tangani isu kesihatan mental pelajar diperkukuh. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 15.7 dalam tahun 2000. Sebuah resort udah digagak bak puncak Borneo yang nyak kerandur tanah tinggi bak pesisir Sarawak. Perkara tu ngayan ke menua pesisir megak di kemansang ke tajak kerandurnya tibu bukit tang bisik peluang diangkat kenya di industri dagang temuai. Resort tu ngembuan serarai menua timan ada pedak, dias ngeberatus bangsa bungai ti ditanam, bandur ke buleh 500 sikar pemesai yang nyak kira 1000 meter peninggi aritika stasia. Kelimpah rinya megak, resort TBC Padang alai bermain golf 8 lubang, Shele Nordiau, kebun kerisan serta taman alai nantang gati, tinitia ketikas antarabangsa, baka Hornbill Golf and Jungle Club. Pihak megak company tibumpu resort tu ngagak sebuah sekolah dikenang nyamai kurang kediau bandurnya nganjung anak sidak bersekolah. Nambah kenya megak Menteri Besar Dato' Patinggi Dr. Mahathir Mohamad muji pengawak kerja-kerja company tibumpu resortnya tinggira pengelantang sedia kerjasama semua lebuh ngagak resortnya. Resort kerigagak kena ungkus RM500 juta tu nyadi ketanda pemansang menopsisir lalu ngayan ke pengangkun perintah lebuh mansang ke selampur menua Sarawak.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: di bahagian Anderson ngalah ya pengerindu dalam penguji lagu dikenang pun kawak pemerintah malam di YFM ke malam tu peninggal malam hari tiga bakal selama datai baru aku Sam ke malam tu lalu tahu yang aku malam tu hanya kaban aku minggu nyen kemari sama malam Mel.
1: Sama malam Sam.
0: Tuai rumah Mel, tuai kepita.
1: Ya betul.
0: Jadi merik pengagati ngakin wan tu Mel ne. Laban siang tu tadi, sore tu tadi nuan udah boleh anugerah perkhidmatan cemerlang ne.
1: Ya betul.
0: Untuk tahun 2025.
1: Ya betul Sam.
0: Jadi, malam tu gawak malam ne.
1: Gawak.
0: Aruh ya boleh cemerlang ne. Kena merinang pendengar kita ini Mel.
1: Ya betul.
0: Kini sehat Mel.
1: Cukup ya gagal Sam. Laban dipilih siko hari orang ke terima APC 2025 ngari kita YFM.
0: Ya,
1: jadi enggak perlu yang tu baga Sam. Nanti kita bisa mendapat Facebook bisa bala bisa ngepost gambar aku kan terima APC pagi tadi.
0: Bajak kan ni.
1: Mayuh mai orang mari pengagati kakakku bagi ada Sam. Nada udah dibalasku siko-siko. Enggak perlu yang tu aku dekat mari. Besar terima kasih meh ngagai sida ya ku dah mari pengagati kakakku. Aku dah boleh APC 2025 kesari itu tadi the same terima kasih yang pendengar YFM ya ke nang ya suruh nyukung YFM ke baga bala kita buat YFM ni to nadai kita semua nadai mah aku tu buat YFM harap laban hari orang ke senior-senior hari kita no kita belajar the same nadai kita ya tua tu tadi nak demo the same kira ke kita itu tadi belajar hari sida
0: hari ke orang kuda dulu tadi jadi sida jadi keperansang kita
1: ya betul
0: Mel.
1: Sam ya sitege terima kasih baga ngagai bala pengurusan RTM ya ku dia bebenar mengatur pengawal kami sari itu tadi the same serta baga udah milih aku siko hari orang kan terima APC hari hari RTM masa aku bisi 40 lebih ko kebulih APC sari itu laban tadi saya bisi collab begulai ngawari sida Japan Jekom Finas bernama tadi si 80 lebih kok semua kami tadi
0: ya kira ke perancang kita lagi menyata di Nemel tapi ke ransiang lagi berjalan ke pelawan
1: lapan tu tadi nama tu kira ke singkang tua kena tua ngemaju ke diri empu bakal warna bukai
0: tua berandau dulu tadi Nemel
1: ya
0: berkawan dengan Wan ke boleh APC.
1: Ya, ya, ya. Lapan. Enggak peluang tu, meh. Kita udah mari. Terima kasih yang malah peninggal.
0: Betul. Malah peninggal, pan mayuh nyukung kita,
1: ya, betul, Mel. Betul.
0: Lebih lagi, malah peninggal YFM. Kemayuh nyukung kita itu pengeluar program ni tiang hari ini.
1: Ya, betul. Saya uji non pada bawa Facebook YFM yang mayuh sedaya. Mayuh,
0: kekomen ni.
1: Sejak aku nanti ku reply tu siti-siti. Mayuh, mayuh tu aku. Mana aku. Terima kasih yang agak sedaya. Malam lagi ke ku. Ya, jangan malam tu meh tu
0: peluang
1: ya betul
0: nanti semua ke mai ya masuknya PM ke PM meh apa lah belanja dia meh peningan YFM ribunya
1: belanja ngau tucum ke mana manis
0: betul nanti berpansa berluar tahu kongret aja lah kan meh kongret tahu ke nanya aja lah okey hanya tadi itu hanya limpang dulu okey jadi bawa program ke malam tu Mel apakah selama meh kita ngau program menggenggam semangat. Jadi kami dua email nganti kita ke dekat bertelepon malam tu lagi ngena arus telepon kita ini.
1: Ya, nama nak ke cerita ke dekat di baik bala pendengar kita ke sekali tu. Baik kena cerita kini kurang genggam semangat utai kena di baca lai kini utai bisiti pedak kini
0: betul utai kena lai
1: kata layar hari minggu yang kemarin kini sama-sama meh kita nama tu ganti hari peninggal kita ke besi berkelipur malam tu ngaji
0: minggu yang kemarin mayuh ne Mel
1: mayuh besi 14 ikut lagi benar nama sedar aku itu
0: lalu nak ngetu kami dua Mel minggu yang kemarin besi cerita cerita antu menya besi cerita ke
1: rawan
0: cerita ke leboh ke kai menya tadi ne Mel
1: besinya kena tumbuh orang akipita
0: lagi
1: ingatku
0: besi ngap lintah
1: ya
0: oke, hanya cerita ke ngasuh kita bergenggam semangat tau tu si ke malam tu lagi peninggal. Kami dua Mel tetap nyawat kangau kita ke malam tau, ne Mel.
1: Mm-hmm. Mm. Telepon tetap sebakar. 082-258-634. Mm. 082-258-633. Kita berperinan dulu.
0: Ya, Ari Maxwell, Franklin Sarang.

0: dengar ke cerita Tengasuh Kita Nyerenggat Bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut mansak belakang keluar nomor dua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kamu yang tuai yang udah putus bala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Pak YFM.

0: Okey, udah datai ba program mengenggam semangat ke malam tau nah Mel. Tua ngelalu ke bala peninggal ke bisik dekat nusi cerita ke malam tau. Udah bisik peninggal kita itu ba telefon Mel.
1: Hello. Okey. Selamat malam.
0: Ya. Ya hello.
2: Wasim.
0: Oh, selamat malam.
2: Selamat malam. Nama Lika Bandis.
0: Siapa tu?
2: Ilyas.
0: Oh, ini Ilyas. Oh, bisi penanggul ya ini Ilyas. Oh, bisi penanggul. Siapa tu ni? Okey, nyata tadi peninggal ke terubah kita ini Ilyas ni ke malam tu ni Mel. Jadi kita ke dekat nusi cerita jadi malam tu Mel ngau aku ni ke minggunya kemari tuan terima mayu cerita hari bala peninggal kita ini Mel.
1: Ya betul.
0: Madah ke bisi udah kalau betapi ngomong macam penuh sah banyak ya, bahawa penghidup sida ya. Okey.
1: Hello.
0: Ya, hello. Okey, nanti ngawak mail hanya lagi bisa penanggul tahu ke enggak sida ya lagi berdau bersedia. Okey, nanti ngawak kita ke dekat nusi cerita meh malam tu lagi ya. Pihak mereka tua dekat nyenguak sida ya bahawa Facebook lagi ni mail. Ke dekat ke bisi nyapa tu aneh ke malam tu. Okey, hello, selamat malam.
3: Halo Sam.
0: Okey, hello, selamat malam.
3: Amros tu Sam.
0: Oh, Amros, selamat malam, Bros.
3: Sama-sama Sam.
0: Datang baru.
3: Apa lah udah Sam?
0: Mel baru. Datang baru.
3: Cerita aku dia tu madak sesuai deh Mel ngasem. Cerita aku di Kulai Johor din.
1: Ba Johor din Subak.
0: Maya tu kenyadi Subak.
3: Maya lama cerita aku Sam.
0: Okey. Tahu tu sini Ambrus.
3: Berkata ke Sam. Dalam tahun 2014 Subak deh.
0: 2014.
3: Tanya dia ke Sam. Kerja bertanya Maya. Kerja apa Kulai Johor dia deh.
0: Di Johor.
3: Lama di Hega aku dia, biasa ke 6 bulan udah. Mayanya kami sebuat. Tanya setibin aku hujan kami setunggal. Kerja dia. Kerja ngau orang senyapnya siap pekeri penyebutnya. Kerja ngau orang kita semula deh. Jadi pandai kerja kita berketuk ke ya siap. Jadi mayanya subah. Kami tadi bisa bilik kerere wei.
0: Bisa bilik kerere break tuke menya.
3: Break company misem. Udahnya tadi sem. Berketuk ke ya. Jadi kami tu kerja nanti yang pagi tumu kami nurun. Laban kerja tu tadi jauh kir de deh. Tumu nurun. Udahnya pulang hari cerita tadi pulai malam enggak?
0: Pulai malam.
3: Mungkinnya pulai lama. Kami meda bala sira kino entar ino nya nada ino ketiban dia mea. Dari ino ketiban ke abah pulai dia abah rumahnya teh.
0: Nur kita ke gawanya.
3: Belak nyewa dia kami itu.
0: Belak nyewa dia.
1: Kunci.
3: Jadi ino entar ino Melayu des Melayu wang din. Ino bangsa Thailand deh. Tidaknya ngegak kain. Lalu nyepuh ke kain ngegai nama air kena orang nyelup
0: ya
3: deh.
0: Ya ngegak bat.
3: Jangan pengawas tidaknya. Jadi garik tidak tadi berdaya tidak apa belah bisa ngempai pengediri ke kami. Ngempai tidak ujung nyian kami ujung tau. Udahnya tadi guna nyamai gati meragama tidak ngelama atau mana ya. Tak madu gama tidak balas tidak kino deh. Nama tu aku mana hujan lo mesti biar. Nama balas atau nilai lain berak kita kelaki kena kino bukanya. Tidak kau.
0: Tenan tu kau meda ne.
3: Nanti tu sem.
0: Okay.
3: Udinya tadi nyukau malam-lama tadi ini muslim kami.
0: Awal.
3: Bisa Melayu siko deh. Melayunya tadi hari piraya Melayunya. Melayunya udah bulan kami ya Melayunya. Jadi nyebut kami tadi adi dua geng laban. Kaya nunik kami. Laba hari Sarawak deh. Udinya tadi musik ya. Bisa nyamai kena kita aku kan mesti kita ko yang aku itu si dia me kaban dia aku jako benya tu si ya jadi bisa cerita tu tadi ane yang kita ngomai aku menyebut tu pihak aku ya tu ino semua boleh ino ngomai kita namanya bisa ngacau namanya utai kena cawat sila ngacau tusu sila ya.
0: Sangka seraya bisi ngacau manya.
3: Ya, mesin.
0: Au.
3: Dengnya tadi mia. Nah, yang maya ti kami sebuat dengnya tadi. Bisangka seraya bekerja deh.
0: Au.
3: Dengnya tadi. Kira kali kita dengnya tadi. Betul-betul kami medak kera. Tapi mesai kera nyesin.
0: Au.
3: Au.
0: Bian ke mayuh tanya deh au.
3: Mayu alai.
0: Laban ada orang ni nimbah anda baka kita di tahu deh.
3: Nada ai sem nada ai.
0: Aho.
3: Udinya tadi mia.
1: Aho.
3: Baka tahu ke mia. Udinya tadi nien ku aku lalu berana. Tempat ku berana madah sia nien. Kera kedudu aba kayo bisi tanah gayang gede ya bisi Cina nya Kristian deh. Ata dudu aba kayo gayang nyaya kayo gayang ata perbuahnya deh. Mulai ngetut tusu ngotancut cawat hoino nya deh. Udah nya kenal kujian ku kong dia nya kala mama to kami sebelah kita curi cawat kita ngacau utai kita kami tu nare nya kami ada meda mesira ya bo sira en mong. Au balas ya kinau nya.
0: Au.
3: Udah nya minta ampun sira deh kami.
1: Au.
3: Au minta ampun kami ke lama to mai kita curi cawat. Ku yang anu ku dini kami se ku kong kita ya. Kita kayak
0: lain, mepiak kucing. Aw, balak keraknya ngacau.
3: Mana yang awak keraknya lepas kencut sila ngah, kalau susu sila kena deh.
0: Aw,
3: kar buat kar langsung tu kayak rari ada umiannya kami.
0: Oh, aw.
3: Lepas kami kerja dia najawan lo kami kerja deh.
0: Aw, lepas ada bukti mana memulanya.
3: Aw.
0: Amat.
3: Amat nan mutu ma ko sem mayanya ko de ya ga. Sudah kami tadi baru minyak rempu kia amnya hate ya babiliannya.
0: Au. Au aman.
3: Sudah nyam kan do susu.
0: Au. Au. Au.
3: Ya macam
0: aman.
3: Ke bulak ngedai.
0: Au nyam eh macam-macam tai ke maya kita ke gawa penua orang ne Imbros.
3: Ya,
0: mesin. Aw, okay.
3: Aw, ilah mesti baru dah saya mewah ke jadi tak kau kita dah dasar gayanya.
0: Ah, tahunya ilah bro, tahu minggu baru ilah kini. Aw, okay. Sama lah bro.
3: Selamat malam, Mia.
1: Terima kasih.
0: Okay.
3: Selamat malam, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, bro.
3: Aw,
0: okay. Ya, ilah bertemu baru. Okey, hanya peninggal ke terubah kita ya Imbros ke nusi gawak di Johor mayanya neh
1: Mel. Di Kulai
0: neh. Okey tu bisa ke peninggal kita itu Mel. Okey.
1: Hello, selamat malam. Hello.
0: Hello. Selamat malam. Ya, hello, selamat malam. Ni tu deh.
1: Hello.
0: Bisa dengar wei. Halo, selamat malam. Okey, nak dengar wa. Tahu telefon baru lagi peninggal ya. Okey, ke dekat berkongsi cerita meh. Ke malam tahu macam-macam cerita meh. Baka ke udah dengar kita yang lama tahu deh Nemel.
1: Ya.
0: Orang ke Babadi Pak Jalalun. Okey, atau bisa ke peninggal tu neh.
1: Hello, selamat malam. Hello.
0: Ya, hello. Hello, selamat malam.
4: Hello.
0: Selamat malam. Abis ini dengar, wai?
4: Ada.
0: Siapa tu, deh?
4: Itu orang dari Kalimantan.
0: Dari Kalimantan.
4: Oh,
0: itu program ngam semangat tu.
4: Jadi.
0: Siapa tu? Nama tu nama.
4: Simon. Simon dari Kalimantan.
0: Simon dari Kalimantan. Di Kalimantan, area ni.
4: Itu dari Kalimantan Putus Sibau.
0: Oh, Putus Sibau.
4: Jadi kutuk mesti kita kumpul lah.
0: Okay, Simon.
4: Jadi aku tahun 2078.
0: 78 sobat ni. Jauh ke mimet area radio, Simon? Jauh ke mimet area radio, Nuan?
4: Radio boleh padam kah?
0: Boleh, padam tahu.
4: Padam ke radio lah.
0: Ngambil ya nak tanya berbunyi deh.
1: Ambil terang.
4: Ada dengar?
1: Terang.
4: Jadi kita aku dulu. Aku dari Jongkong.
0: Okey.
4: Jadi dari Jongkong aku lalu pergi ke Malaysia tu. Datang aku dari Danau Berida kan. Lalu di Entamangin semalam malam hujan no. Lalu sedap bunti hujan lah. Jadi pau kami lalu karam.
0: Sudah
4: pau karam. Lalu datang badau dah. Datang badau sehari-hari tinduk badau beri makan pukul lepas dah. Belum makan lah.
0: Apa?
4: Kayo lama badau lalu pergi sepau. Sau betul
0: lah. Ya.
4: Pergi sau betul. Lalu ngau ngan orang kerja kayu balak lah. Kerja kayu balak. Dalam 2 tahun lah kerja kayu balak deh. Lalu pindah ke Sememban Bungin. Kayo atau Sememban Bungin. Lalu pergi ke Bladin. Kalau boleh 3 tahun Bladin ya. Lalu terus bini Bladin lah.
0: Lalu jadi ngur Bladin dia.
4: Jadi ngur Bladin. Jadi anak aku teh. Tiga orang dah, tiga ikut anak aku dah. Aku bini Bladin tahun 1983.
1: Lama dah.
4: Jadi anak aku ada si anak tahun 1985. Jadi lama lebih 40 tahun tiga ikut anak. Habis ya. Datang itu lah. Jadi ini itu orang dah bini kami dah ninggal lah, dah janda lah.
0: Okay.
4: Bini kami dah janda tahun ninggal tahun 2022. Nyata tu lebih 4 tahun dah janda lah. Jadi aku tu dah diam Bladin tu, dah stop Bladin dah. Tahu tak kampung Bladin?
0: Anomo.
4: Anomo.
0: Ya cerita nuan tadi deh, Simon. Kan usi nama?
4: Usi ku deh, nyon. Usi ku pergi Sawak.
0: Kita ke Karamnya tadi.
4: Cerita dah lalu pergi Sawak tu sampai tu lah. Lalu sudah pulang sini lagi lah. Pulang ke Indonesia.
0: Lalu dia pulang ke menua lagi emangnya?
4: Tidak pulang ke menua lagi. Dia tetap Bladin dah.
1: Dia jadi orang Bladin.
4: Jadi orang Bladinnya. Anak aku tiga ikut dah Bladin tu. Tucuk ku bisik Bladin tu. Pusat bisik tucuk ku siku. Jadi cerita aku tak. Ya, jarak saya dah mak lagi.
0: Okay, Simon. Okay,
1: terima kasih Simon. Selamat malam.
0: Nya laban ya ke nan mong rintai tadi meane maya ya ke nusi katanya tadi nama tu ya ke mindah nama tu
1: jalai ke menua kita
0: ke belelang ke menua kita nih habis karam tadi tangnya nak panjai dia cerita ya. Okey, nanti ngawak mel. Okey, halo, selamat malam. Ya, halo, selamat malam. Okay, halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
5: Hello, DJ.
1: Hello. Siapa tau?
5: Iman tu DJ. Hello,
1: Iman. Habis sih Iman telepon ketua minggunya kemarin.
5: Gua nggak mau aku DJ.
0: Aman minggunya kemarin. Ya, sama malam Iman. Selamat malam, Iman.
5: Sama-sama,
1: DJ. Nama cerita terbaik nama malam, Iman.
0: Nama itu,
5: DJ. Cerita
1: hantu, DJ.
0: Okey.
5: Aku pergi di Ruban subuh, DJ. Banyak bala aku ngasih kunci cerita. Aku pergi di Ruban subuh. Lama, tahun 1978. Jadi, Madi Indah ikutnya. Mari indah aku, tuai rindu aku. Mati dia menua kabuang dia nanti je. Menua kabuang, nama kita menua kabuang betah siap dia. Bumai dia kan. Bumai dia lepas nak lemah pandai, dia walang kau kami dia je. Walang kau tiang yang dibuang. Tiang yang dibuang atap, dua puang macam-macam. Lepas ke bumai dia ni, mati imah dia naik naik walang kau dia. Dah ke mati jadi balau datang, balau mat di hidup tanya ulah ke tua-tua sangat langkau dia, melangkau kau mana, langkau buang tu dia, berubang ke dia din dia. Hari berubang ke dia tadi, sangat kami dia me, dia langkau dulu tu tu nya di mana ulah ngambil tubuh ya, ngambil papan sebelian hari kabuannya di sini. Nombor saya kabung di Jaya, mula laut dan
0: kita
5: cek. Kita cek masjid kembang ni di Jaya. Kembang itu buat nombor belak dia ni. Kau jelut kita lagi, dia buat langkau di sini, kan ngait dia tadi dia. Mengenal ngambil kau, aku ngau ambil dia. Air batuan 16. Paling indah mai. Kan tadi, kau ingin nak, kita kau ingin nak. Tebuk kapal main, dapat saat magang. Hari bapa cipta balai, kira pukul 6, pukul 7 meh. Nanti jalan mada puang, mada pelik barang ke kemudian. Balik mada kemudian main, wah dia terpulang ini. Dan biar bisik, naik persepian, apaan pun buang. Papan dia dengan kau, kau jaku rumah dia lagi. Ngerakit dia. Lepas kira pukul 7 hanya mada api, aku bilang siap uang. Bapak saya pergi, masa api yang tak ada mabuanya. Jadi, kalau kami ingat pikir, enggak ngepikir, mau tinggal niat terang-terang lagi, ini bakal tabulan, tanya ya. Lu ngagai, itu juga.
0: Boleh.
5: Nyampau, pelawang, di sini mengagai ke sinam batu yang ngagai, ngagai kami, di sini jalan perempuan, di laluan punya. Tapi aja datang baru apinya, baru api saja. Gemang, pala orang, gemang dagu dia tu buat ada.
0: Pala aja.
5: Semua di sebuah di jamnya. Kampung mama dah first grade. Kampung sekadian, kampung samuan, kampung sama, kampung muka. Berarti nak bakal dia tu sesawit dah dari sebuah. Dan yang tadi, wah jauh dari. Cara lagi membelanda balau kami ke mai papan ti terbian ti dia ngagok jaku sapo dulu sapo tingkap terap India belakang gua dari kena dia punya tinggal kami itu dah gua.
0: Tak pernah pernah punya Belanda. Tak pernah pernah punya Belanda. Kau.
5: Bapa cara kita mati lepas tu yang nak lepas terap tingkap India yang tinggal pada kini tinggal tahunnya. Cari kantor yang ngagai. Yang kepuara jauh ah, di sini ke sebab lebih hanya tadi memoknya papannya sebenarnya. Datai di rumah di rumah kau sungai parit. Udah menjadi nyala. Nyalan tu kan nyala pini. Kita bulan namanya ni. Mereka batang mereka sebagai dalam dalam kerja sebagai ayat petarit. Ningo ya nak yo, kerja di rumah dia. Di rumah betul kan moya. Kalau aku orang bukai, aku pergi dia subuh. Dia nyok, orang nari sih. Kita punya dia jago, kau nyebut nyok. Kita nari ini kumpul tu, tuan ini. Orang nyok itu ke, bolang kau, lalu nyabak, aku nyok sih nyok dia. Baru lari ke rumah, kita takut. Kita andaunya. Nyok kayang-kayang untungnya, udah mulai lari di Udah nyok itu dia kan. Tu nare bata nare basuh kaki dia je lu dikit kelengkau ke. Namun dengan gitu belum tada. Lu dikit kelengkau dah. Nanti dia oh balor itu cip penemu dia ke jago pucau pun dia ilmu pun. Ditang baju menampak lubang-lubang semua merah. Semua dunia yang berbang dia bangkai atau puang saya tu bila di dia wah kerja ke bangkai bro dia ada simpan ibu bangkai nyok bawa ini laki takut magang main ngai nah dulu kan laki magang jaga laki pun takut nyok saya nyok semalam malam malam malam nyok kamu di nyok tu nyok tu mengingat ke saya nyok LBJ ni atas kabung lain ni ketubah kepala mainnya
0: ngacau nak ni
5: kau pun ngacau tiba kau nak dia ada lepas kantu malam hari prabu dia ngingit ngingit ni ketubah kepala nan darah
1: si bunyi ni
5: bunyi bunyi bodoh ni terpang terpang kepala bunyi bunyi spres si kau spres ni mainnya ya ni bunyi tapi rai kita nyok deh, nyok ya.
0: Oh, desa dao dia.
5: Dia bawa atas cucuk pelabung kin, nama bawa bernabian dora.
0: Ini namanya kenyak ni.
5: Ya, mai, namanya, mai, kaban dia ngasuh, ngambil untuk, ngambil bangga ini, aku berakhir, bawa bayi, ini kau kita ya. Kalau nak dia berani, ya si kau ni nyok. Saya bawa, aku buang dia, nyok. Kalau nak ada bom lagi, jangan takut membanyakan kewang tu nol pedok, ya tu tenor pedok. Kalau kita gunyo malam hari ini, bini yang uti dia, tanpa uti dia, kemei sebelah mungku, sebelah bisbin, sebelah terbukaan dia. Nak beli mulai sana kian. Kalau pagi ini, pagi ini uti malam hari lagi, pukul 4, saya punya itu dia.
0: Dini hari, ada bunyi lagi. Kalau
5: ada cubanya, jangan kau itu buang yang baru orang aja orang kita pernah berdua sekeban dia, bisu pernah berdua sekebol kan? Dia lagi kami buang, nggak tahu. Jauh yang aja orang. Nggak tahu ingin tanya pan mau.
0: Benar lah, nggak tahu kita ne.
5: Ya, nggak tahu mesti kau, maju hati kita buka itu kau tanya dia, nggak tahu mau tanya orang semanya bisu. Nggak orang nggak mati ya. Mayanya, dia main orang kat tiga orang mati minta. Bagi api merapuk gasnya, main dikit berumah. Kumera rumah buka empayanya. Dayan dia, dia tembak orang dia. Tak mati berapa. Pas bina ngacau kami dia. Orang bukanya tau ya. Menanya tadi, dia ini pulai kami semua buang tu. Pulai enam ruas ruban dia. Tembak enam pun dia. Jadi orang pulai, pulai bukai je. Nak beri lagi lah. Kalau semua budak hanya punya tadi, jadi nak kanya lo begitu cerita buka cerita kami sejak sudah dulu berdaunya sebari je.
0: Mata lo berdaun tu sih nanya Iman. Minggu baru lah Iman.
5: Ada macam mana dia je?
0: Minggu baru. Tahu ke? Anuan ninga namanya ada orang telefon lagi. Tahu ke nuan anda baru?
5: Okay,
0: Man.
5: Minggu baru lah DJ beri terima kasih hangga semua rakyat mungkin seiban ada balo kabar kamu pecara lagi nyato men lain pun beri terima kasih dengan main ni ngau balo ke dia ruban dari DJ belum di support dia orang nasa aku minum saya nu saya aku ke nyado DJ enggak semangat ni DJ
0: betul
5: dia kerja mimpi juga udah malamnya DJ kami itu nggak mau rasa pun ada banyak antau
1: ya.
0: Ya. Yang tadi Imban minggu ni kemarin pan bisa nih Mel. Okey 10 malam tu ngetu nak lama mendiang ke berita. Dah tu lagi kita nampung program genggam semangat ke malam tu ya.

Selamat malam peninggal. Dia tahu kami nak bor ke berita malam. Upis Menteri Communication ngerikut ke mayuh macam pemujur sepemanjai tahun 2025. Tuai Sekretari Upis Menteri Communication Dato' Abdul Halim Hamzah madah ke tahun 2025 nyadi tahun ti mayuh nampak pemujur. Ungkup Upis Menteri itu ngedegap ke infrastruktur digital serta ngangkat ke communication strategik perintah. Berbak ngunyak, ngemansang ke industri kreatif, ngangkat ke pengelikun online serta mai penduduk Malaysia bak renggat serantau ngau antarabangsa di setiap ngau aspiration Malaysia Madani. Ya mansut ke jakonya bak pengerami anugerah perkhidmatan cemerlang tahun 2025 Upis Menteri Communication Zon Sarawak di Kuching sehari itu tadi. Budaya integriti mesti nyadi pugo dalam pengawak merik servis semensia mayu. Tok berguna amat dikenal nentu ke pengawak perintah mengkang efisien, rurus, bertanggungjawab serta megak ngetan ke pengarap hati mensia mayu. Presiden bagi Menua Limbang, Unus Tambi, madah kari integriti nyadi pelasar dikenal ngemaru komitmen ngenegap ke budaya integriti, ngangkat ke accountability serta ngenegap ke pengawak tadbir urus ngau manah bak pengawak merik servis ungkup mensia mayu. Ia nyemetak madah ke pemansang tip meruan di kemujur dengan sistem pentadbiran tip efisien, berurun, berintegriti serta bisi accountability. Yang maksud ke jakunya lebuh ngenatai ke amanat integriti, nyerumah hari integriti pentadbiran bagi Menua Limbang 2026 di Limbang. Berbangunnya semua pengerja pengawal perintah ditangkan berjalai ke tanggung pengawal ngau sama, lurus berpelasar ke undang-undang, nyiar ke penyalah makai suap, salah guna kuasa ngau sebarang bangsa penyalah ke bukai. Bisik 1106 ikut peranak kandang menua penyarai tatau, dia tahu sama boleh ngasai ke arus penyambung telikun serta lantang lagi. Tu berindi hari penembuk projek ngagak jematan penyarai ti baru. Pengawal nyerah ke jematannya sudah dipenyadi ke Menteri Pak Upis Premier Sarawak, kemegak Kaban Kaunsel Negeri Kakus Dato' Sri John Sikitayai. Bahawa jaku ke di Pansut Kia, Dato' Sri John Siki madah ke projeknya di pelanja Dana Lembaga Kumpulan Wang Kawasan Konsesi Hutan LKW-KKH. Kau ya, Perintah Sarawak Megah sudah benar kaki belanja RM1.6 juta. Dikenal nganti jematan Sungai Mayeng di Penyarai, dia tu benar bak renggat proses perolehan serta pekarang intu jalai Sungai Penyarai dengan hakih belanja Malaysia Road Record Information System MERIS. Penatai pemisik negeri itu timanggai RM13.5 bilion tahun yang tadi mereka sudah ngujung ke mayu hakik projek pemansang boleh dipejalai. Tunjeng kaum mengangkat ke pemanah jalai nuju Penyarai ngau peramu numbuh ke skim bertanam padi. Komuniti mesti terus berhati kereti merdeka serta masa pemanah pengawal tiudah ditempak bala tuai ke dulu subak ti bebenar ngulih ke kebebasan menua. Berbangunnya dia semangat berserakup antara komuniti pupu bangsa mesti terus ditegap kaki. Aban Kaunsel Negeri Krian Friday belia madah kenembiak repak baru patut dibantai ngau sejarah hari Sarawak, hari kebangsaan ngau penumbuh Malaysia. Tu berguna amat ngambil ke sidak merti ke nilai merdeka serta bempu tanggung pengawal ngetan ke kedaulatan menua. Nyalai pengawal tengatur program Semarak Kemerdekaan bagi Menua Betong 2026, ngayan ke kerjasama ngau penyerakup tetegam, kelimpah nyadi pelasar, dikenal nerenak ke semangat patriotisme serta ngedut kaki kawal antara Mesia Mayuh ngau agensi perintah. Friday, mansut ke jakonya lebih berjadi ke programnya di Kerian, Tidik Gulo, urung 250 orang.
Wahai pemegai menua Sarawak, Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi, Tuan Ku Jaafar Ngau Binia, Tuh Puan Dato' Pa Tinggi Fauziah Muhammad Sanusi, Ngulo Pengawal Majlis Istiadat Mengadap serta Nyua Kamidul Tanda Pangkat Brunei Darussalam, Balai Singgah Sana, Indra Buana, Istana Nurul Iman Sarito Tade. Pengawal istiadatnya diatur Nyerumba Pengerami Hari Ulang Tahun Keputeraan Kebawah Duliang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizaidin Wadaulah Sultan Ngau Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-80. Penata Tun Pehin Sri Ngau Tuh Puan Ba'atur Pengawaknya Nyadi Kekelai Kaul Rat Antara Sarawak Ngau Brunei Darussalam Seraya Megak Ngerapit Ke Kaul Dua Bengkeh Menua Tau Ngerandang Jalai ngagai pengawal kerjasama Dudiari Ungku Pemayak Jemahila. Nyenaka nabur ke berita malam, berita tu ditusun Ratna Saimin dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abu. Selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: dalam agi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

0: Pegelan Sejarah.
1: Dengar ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
2: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
1: Ninting malam hari tiga.
3: Tapi kutain tansi mangsa belakang pulang nomor dua.
1: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
2: Aku memang yang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus bala lagi berdau ke dua-dua dia.
1: Bak ngenggam semangat tentunya Bak YFM.
4: Ya, Mel, datai baru ba jam kedua.

0: program ngam semangat kita ke malam tu ni. Okey, jadi ba jam ke terubah tadi bisi 3 iko peninga kita ini. Tang harap ke udah tu lagi mayuh me peninga kita ke dekat nusi cerita ke begenggam semangat me na mel.
1: Ya.
0: Tau kau tai ke nyelai ke udah nyadi ba sidak ya kini. Okey, nyar baka minggu nyen kemari ni. Okey, pihak muka lagi tua meda sidak ya ke ba Facebook. Angka mayuh ke nyapa tua meh ke malam tu lagi. Okey, udah bisi peninga tu dah mel.
1: Hello.
0: Halo, selamat malam tuan. Halo.
2: Selamat malam tuan.
0: Selamat malam. Siapa tu dah nanti ingat nyawa tu?
2: Ali atau Hari Sibu tu.
0: Ali Hari Sibu ne.
2: Awnu aku Ibas Din.
0: Ali Hari.
2: Ibas Song di Nengang Kuah.
0: Oh, rak Ibas tu di Sibu ya.
2: Jadi ya ke aku tahu aku tidak nuan ke bawah kata woi. Dah datang ya ke aku kudai, kau babinya kudai datang ya salah uduak. Tapi ikan yang jang ke ya. Salah. Tapi nanggap sihat ya aku kudai.
0: Okay, babi tadi.
2: Tapi nanggap dengan ya kudai, pai kucok ke ya. Nak kalah, aku mau kenyak. Nak kalah, aku mau tu amatnya. Okey. Tu sejarah aku, Sri Somak dia sebab. Okay. Nanti si kita.
0: Nang terdepedak dia empu?
2: Awak terdepedak aku empu. Okey, mulak-mulak buka oleh anak aku mesin. Sejak, lalu kemaru lah aku gue. Parai aku cok. Mabi ini suam-suam aku dia boleh makan tunjuk ya.
0: Okey, ni.
2: Tak ya.
0: Besai babi ya.
2: Banyak aku buat bawah sungai dia ni. Tak bagi je kuyap kena pakai punyuak aku dah.
0: Okay.
2: Ya, sihat akik aku dah. Nak dia temu sihat akik aku dah. Ah, tidak. Ini aku, saya no. Saya jadi mutainya aku dah siam. Ini aku boleh akan juat dia untuk aku. Mana dia siam. Ah, tidak. Tak pantap aku dah beri hawak aku dah.
0: Kena malu.
2: Ah, ini tentu aku. Tak beliat aku wakal.
0: Kena jual win tarik ni.
2: Jual aku 1964 aku lagi mari nam dia tu. Nak dia kerja dia aku.
0: Bukan ni kita jual winnya sobat. Ya.
2: Ada pasal mbah. Maya ya gawi ya kepada dia 30 ah sebab.
0: Oh ne.
2: Ao.
0: Ao ah.
2: Oh ni kasut kita.
0: Ao.
2: Kasut kita kena kaya sebab lawan yang kami semua. Agi sekolah semua. Ini kami kaya. Sebab tu saya tu. Saya agi minta semua. Kalau kita dia tahu.
0: Kenan ke babi entar. Udah baik pulai.
2: Udah baik pulai. Yang punya kami punya. Kira ke kakung mana ada ke pulai. Saya jadi ikut cucuk kau lah. Gajian-gajian
0: betul cucuk kau lah. Bukan ini mai aki, dek mai babi nya deh Alia.
2: Ukai kenya. Aki aku jadi aku dulu. Tidak. Tahu sekarang aku mau akal aku deh. Lalu tak sekarang ya. Lalu tak malak gay, malak gay aku muda aku deh.
0: Tidak. Ya agak seduai dia aja.
2: Mama mengapa aku semangat? Iya mama mengapa semangat Amida.
0: Okey bola.
2: Semangat. Mungkinnya kepada kedalamannya dia cuba dia.
0: Oh, kan?
2: Aku nak bola kita lagi sejarah
0: atau. Okey bola.
2: Ya ya aku kita nak aku nak buka lagi ya.
0: Okey, mana nak cerita.
2: Mana
0: nak cerita. Okey.
2: Ya, terima kasih ya lah kami si baru
1: lah. Okey. Terima kasih Ali.
2: Okey Ali ya.
0: Okey, bertemu baru.
2: Okey, aku
0: sebab
2: bini
0: penyakit akal
2: julau dia
0: sebab. Oh. Mel tu, email dah. Mel nyora julau, melnya. Okey, Leon. Kalau
2: aku bisa ada aku dia sebab tapi dia cerai lah.
0: Oh.
2: Kenangan.
0: Okey, sama malam Ali ya. Ya cerita Aliyah ke malam tu nya baru ngasa kesal hati ne Mel. Kasih ke tu dah ke nya ne. Oh kini kunyah babi.
1: Ba tujuh jari.
0: Tujuh jari tadi au babi nya.
1: Aku tu lagi nganti sawut ya tadi se. Dek nanya. Besai ne babi ya. Nya ke ketemu ku.
0: Tang pelabo ambo ku nang besai nya
1: Mel. Ya nanti nanti babi kampung tu segi kini
0: ke. Nomor daftar yang kena. Ah
1: tarian.
0: Nang saya, ya, okay. Tang nasib ke akik yang ada nama-nama ni. Okay, hanya tadi peninggal kita Ali hari sibuk.
1: Orang ketipas.
0: Ya, ngungsi cerita ngasu mayanya ni, Mel. Okay, tang maya ke ngasunya bisa tay ke penusah meh, bak sedua ya. Okay, peninggal ke empat kita ke malam tu. Kami dua Mel tu nang nyawat kangau kita nyentuh ke 12 setengah malam tau lagi macam-macam cerita meh ketau dikunci kita tang bekaul ngau kita ikut dah kalau betapi ngau penuh sah meh Mel kengasuh kita bergenggam semangat. Okay, bisik peninggal tau ne uji kangau ke sekali tau kah. Okay,
1: hello selamat malam.
0: Hello selamat malam. Okay, hello selamat malam. Bisa dengar, wai? Okey, nak dengar awak, Mel. Bak ya, dia nak tu terang dia dengar, ne?
1: Kan tu boleh, boleh line.
0: Okey, terima kasih kita ke Mayu. Mendiang ke program kita ke malam tau. Mayu, bala sebana angat dia tu deh, Mel. Laban 2-3 hari tu cukup angat.
1: Ya, nanti di pedakku. Kita di kucing dia tu. Bak sebarahan dia pun sama gak Sam. Nada hujan.
0: Nada
1: hujan beberapa hari tu. Cukup angat.
0: Kadang tadi... ngena ikun punya kurang tadi pun nak berasa ini Mel. Jadi bak kaya hari kita kangat tu anak nak jaga pengerai meh ni Mel. Anak nak ngirup baik mayu lah. Nyaga pemakai kita empu bakal aku tadi punya kenusi ngenuan tadi. Bisa makai berian tadi Mel.
1: Benung ya kat maya jam ke dia tu desem lebih lagi ku mada tungak agai nodi diau kia tungak kematian kia mayu orang dah berjua ke buah rian. Kanya rengak buah kini mayu orang
0: nantu
1: dapat maya tu bentabin
0: kanya begini baik tang kalau kita mayu bisi makai buah tadi anang kurang Eropa air meh tadi neh Mel. Nyaga pengerai kita impu neh. Okay, lalu Seraya Ketua Kanganti Peninga kita itu nyengok dulu Mel.
1: Ada nyengok kata Sam.
0: Facebook bisik nyapa tu ameh ke malam tu ya. Selamat malam bagi kita ke bisik nyapa kami dua email seraya nganti peninga kita itu. Oh bisik tu ne. Okey, tu nyawat tu dulu ka. Okey. Ya hello, selamat malam. Hello. Ya, halo, selamat malam. Okey, bedau lihat entah dia nih, Mel. Ke telefon kita, okey. Lagi nanti peninggal ke Bukai, okey. Jadi, tu meri sama malam ngakai Sasa Manda. Oh, pun mahi wah tu nih. Okey, dua. Okey, ya, halo. Halo, selamat malam.
3: Lang Aris Rikai.
0: Okay, Lang. Ya. Suah ngau kita Lang tu deh. Ya. Okay.
3: Mesti di tantu.
0: Di tantu ke au. Munyi ban tadi.
3: Okay. Lama tu dah lebih 30 tahun dah.
0: Apa ni?
3: Bayang itu buat aku kerja jaga mesin kena makin jalan ini.
0: Dini itu?
3: Pernah serikai dia menjawab tentang minah.
0: Tunggu ke serikai dia ke?
3: Ini pernah simpan bulat dia.
0: Simpan bulat.
3: Simpan minah ke. Lepas ke mantan, lepas lelah sebab.
0: Maya hanya melakian jalan ini?
3: Makin jalan ini, aku kerja mesin. Kena itu berdua, ikut Melayu. Jadi malamnya kita mesin jahit cuma simpan sekejadian nak berkotak. Nombor dia sempat beri nak. Jadi ya, tadi nak kodikan mak simpan minah dia. Malamnya lemak lima, bulan dia tahan. Aduh dua aku dia semalam malam jaga apa rola tayar ni mudik rola tayar kena ini belakang ni. Itu dia aku semalam malam. Kaya pukul 10 kanya. Aku aku ke hitam. Kita aku kini atas tayar rola ni. Tungkun kintap jalan aku ngintap. Aku malam tayar dah. Bawa cikri dia itu. Aku ngintap.
0: Nak
3: apa baju?
0: Okey ini.
3: Nak apa baju? Bukan tahu pada aku. Nanti ya. Tiga. Tapi besar. Dia misalnya mesti empat kaki. Mesti semuanya lah pada dawa.
0: Ini.
3: Penunggu ya di nombor saya rolanya, sabunnya. Kaitannya. Ada mesti 12 kaki. Kalau 12 nya ini.
0: Ini makan siapnya ini?
3: Ya. Tamu apa tu? Kan kebut nak dapat, kan nyawa nak dapat aku. Nak ketawa aku dia. Ya aku mudah ngelih di film aku, tapi juga. Terasa kejahatan pegang kini aku. Tapi lihat kepala aku, tetap aku jam. Kan kebut nak dapat, ini aku nak kebut. Mata aku nak ulang kesak. Tak kena aku nak mudah. Kamu ukai bola-bola. Asalkah kami, asalkah biar, asal tak kuat. Kasek nak depan kasek. Nak dia kerja, ini nak dia.
0: Ketawa. Ketawa ke Nuan aja. Nuan nombor tulang. Nuan nombor tulang. Nuan nombor tulang.
3: Nombor tulang. Nengak. Pupu-pupu hanya. Telekak ni kepala aku. Kalau mengisip ya segala. Aku pulang ke buat. Kalau orang kat, ada yang duduk tadi. Wah, kata aku dah. Angkat aku, lo terjun hanya. Lepas aku kena cerita. Hari dia ada yang semak dua bulannya. Dengar, kita minah polai tepi di berapa kilo puluh kilo.
0: Aau.
3: Tak mesti kalau nanti nak, nanti kita buat kalau yang buat dah mula.
0: Kapan dia tadi ada dalang? Nara nemu tay.
3: Kapan? Tak tay kebakaran tu semua itu kota yang sangat aku benar. Tak tay ada hal itu pulai.
1: Kediri tu nak jadi apa deh?
3: Kuatnya ke dalam tangko itu semua ya. Tapi dia nak lagi, dah pulai.
0: Kai.
3: Kai bahu aku.
0: Aau.
3: Banyak pulai aku. Ya. Lemai macam saya bahu, macamnya aku pada aku kawan, aku mana ya? Nama ada pada kawan, naik aku ke konsen tu. Umur maya ya umur aku bahu 9 tahun.
0: Baru lepas
3: tu. Aku takut tu, nak saya ke jadi kena ibu aku. Saya kau ya,
0: aku
3: takut tu. Pada bulan pertama dia aman, pun tiga hari dah dia pulang ke rumah. Semua bulan naik aku tu. Nama dia takut ke apa angkat ambil sedang dulu itu. Kita itu nanti di tengkau ke jantung pantat.
0: Oh,
3: naik ke tu nak datang ke buah di malam. Nak lain ke buah. Aku ni lah.
0: Aman. Orang.
3: Anak ihau dia tu. Minta ampun ke Melayu. Kau ni buat. Anak ihau dia tu. Kami Melayu untuk semaya. Tujuh depak. Nolong ni antau. Kan dah hangat. Nak kaya. Takut. Oh, si, dia nak pok tak kena. Ya, upah lu pun. Baik aku tu kena ringai, pokok. Ya, mai kata buah aja. Luat nak ke mai? Ya, lu kau lebah ke baik kau? Baik aku. Ya, nak luat ke? Lemai, lemai. Ya, aku kena bahu. Tapi tak tinggal, ha? Ringai, pokok. Ya, dia. Dia nak tanya lah, aku. Mungkin itu kuih kau. Tapi nyawa yang banyak. Mungkin nyawa itu kuih. Mungkin itu kuih. Mungkin itu kuih. Mungkin
0: itu kuih. Mungkin itu kuih.
3: Mungkin itu kuih. Di pada yang kita jelur. Aku rasa kita tidak tahu. Banyak salah ya kuih. Tapi itu kuih. Aku rasa kuih. Aku rasa kuih. Tampak kuih langkah. Tidak ya. Aku rasa kuih. Aku rasa kuih. Tak mantap. Saya tu aku tuan ko. Tidak. Aku rasa aku ni tu. Tidak ada yang dia. Tidak
0: ada yang dia.
3: Mantap. Yang bahawa dia buat pelik. Sebaik bahawa dia lompat ku. Dia nak mau buat. Buat saudara yang lain lah. Saya dah tebang seorang lah. Tak mantap. Yang pedak dari satu. Dia biar saya dah tebang. Kenapa saya pedak sikap. Main mahnya wak. Mesti kena rujuk kaya anak kedua. Tak tengah pun nak pergi. Lombok tak mau buat. Yang orang itu impian yang nak pergi. Ya, tak apa. Buat itu pun lah. Itu nama tu nak ke. Dia baru yang memulai kaku. Ya, aku nak kaku. Tak kena. Salah kau. Lagan tuah aja lainnya. Bukti kuku dah tanam bahu dah. Namanya kayu ke bedau buat dah. Tak tunggu, mana ayo tak tunggu, mesti jalan tak tunggu. Tapi dia mau tak masa mau, mesti kena duduk apa itu jalannya. Tak ada bangun.
0: Ne?
3: Kaya? Ya, kau kau tahu itu aku.
0: Eh,
3: nama kau itu tidak pernah. Kaya? Kau, usian bau. Ya, banyak. Ya, aku ingat tu. Bayang mati pun lah. Tak, aman dah. Oh, bayang dia pun ya. Benar, bayang tanya mantap bau. Ya, ya, aku. Anak-anak dia aku yang. Tinggal tahu aku sebayang. Tapi dengan aku, aku lah. Bayang kan. Macam bayang utanya nyala-nyala. Ya, aku malam, malam, malam. Nggak buku empat, baru baru ngelak.
0: Ini.
3: Nah, ngelak dulu kan, nanti. Ya, aku lima lagi. Lima lalu pulai, kan. Ya, ngelak, mendek, enggak, kok, aku. Itu, mengku, ngelak. Tanpa lama, ada ngelak. Tinggal aku, ya, hau-hau. Ngelak, ini juga, kita mampu, kita mampu. Buku, buku. Laba aku takut nak ngahai mana. Tak tumpuk. Tumpuk aku. Kaki aku numpuk. Mata aku minyak. Tak ada mana sini. Cuma aku kebun.
0: Aku
3: ada mana. Mana bapak kan. Dia angkat tu. Kenapa aku yang naik aku. Pergi. Eh, nama tak kepentak aku. Dia nak betak aku. Mata aku betak aku. Dia tidur atas saya betak aku. Mimpi aku ke. Ini mahu tak pedak. Aku muda ini. Biarlah saya bergantung. Kau kena baju buhat. Kau tu duit aku ke.
0: Awak lah.
3: Aku tekan ambil teluk aku ke.
0: Awak ni.
3: Nak aku kemas pelai tu duit.
0: Awak.
3: Bak ke. Oh pelan-pelan. Aku lah perjuan kau yang rola. Nak lu ni mana mana. Tak lu. Saya nak aku kena untuk melihat cetak tu. Amatnya ada tu, tak nak. Amat takut nak aku. Banyak waktu mendak aku tak kenal. Aku keteruk dulu, sungai malam dulu. Kak, kumpulan yang tahu gamanya tidak. Kulit yang namanya buhat. Ya, memiliki sebuah lentak. Mana ke? Saya tak hari ini, nak bupai patua batu buhat. Ya, yang tak kakinya di sini. Gamai tidak. Bukan bola-bola tidak.
0: Nanti ambil dong impi yang tadi ni.
3: Nadai
0: ni.
3: Boleh nadai ni pergi.
0: Tai ngacau diri menya pelabur aku. Tai belah kampungnya menya.
1: Mata mansa.
0: Bayar ge anak ngacau nak anu nuan ni.
3: Nak ah. Ya. Namanya nuan dia nak jauh langkau Cina ke dia nuan Cina. Sebenarnya kau bisi tu punya.
0: Maya kemansa.
1: Maya kemansa. Maya kekayaan tiri mpong.
0: Bidi apa di mana?
3: Aku mungkin cerita hari ke bapa kali ini. Aku mungkin lanjut.
0: Kalau apa?
3: Okay
0: lang.
1: Selamat malam. Terima kasih.
0: Nyak tadi cerita lang tentang nang amat mel ni. Nanti kita meda utainya tahu ke nanti kita tindu tang bisi ga ka ngelda. Tindu kini ko kita nya ne. Okey ka nemu
1: kita. Tindu maya.
0: Tang nanti obisi utai ke bekenya pada kita nang lemu tulang nang lemi tulang kita nak uliah kita ya lo kini aku ngelara ya kini berandau gue ya nyerawah kini segi nak uliah kita segi lemi tulang
1: ya aku suba senyau nyanyi si ke cerita direk gitu Sam mayanya aku lagi sekolah rendah pemri mayanya baru panjai mayanya Sam mayanya lapan dia lagi mid lagi pemberi mayanya kami tu mana cerita tu nak nemunya keremban tau ke tanya nyata di pedang mata dia nemu amari orang keliak sebab kan nemu dia amari gare kata orang keliak so, bisik cermin buat dia sebab Sam bisik cermin angkat kami tu sebab Agi mir, tapi agi berada mir mak aku banyaknya. Tapi aku ingat mati aku ke nomor tiganya. Agi setahun dua kini banyaknya. Desem banyak tindua. Kami itu tadi tindua. Aku tu di sini yang sekali angka tu tadi tindua. Beki buang kenyak desem. Beki buang. Nungak cermin, nungak amarinya, nungak cermin. Tindua. Angka laban malam subah. Agi kan agi kena ini napi. Dengan tindok malam segi bisi api kelita. Ba luar biliknya.
0: Lampu tembaganya.
1: Tembaganya. Agi kena kelita tembaganya. Udahnya. Nya kumada tadi nak nemu nya keremban ke nama angkat tapi saya mendak senayan petunga aku nya biar aku duit kau saya sama dia beranda aku sih senayan saya beranda udah aku kumada senayan sedaya tu tadi malik ke cermin ku mada utai antu indo ke panjang buah panjang ngelainya dia cermin mayuh darah aku ngumbainya keremban laban aku ngerak inai ku menyatang inai ku ngai tadi ada nai menya aku tu kan nyarawah ngai nyadi dengan ku dua menya ya nyala aku dek Sam nyap kurang ada utainya segi uduk kan ngayan kedai rempo nanti bada bamuan namiat kurang menya aku gian namiat kan ku menya dek Sam nya aku nemu utainya ya ukai mimpi diambil ku mimpi lapan aku mak aku nanya nama gede ngerak aku malam nak tindu-tindu aku ya nya aku kan nemu aku sikit mata tanya reman kena tangku sampai sare tau takut aku sikit anto indoknya meh takut abang ku medaknya
0: udah kalau medak
1: mata aku nyam aku nanti ku tindok malam sikit ngai nungak cermin ku sem
0: aman
1: nasi amar aku ya dah dibuai
0: oke bisa peninggal tu meh. Halo ya, halo, selamat malam. Okey, nyata tadi cerita nuan tadi deh mel ni. Ratuai suba. Nama bisi cermin nyata tadi. Untuk serengok kain tadi mel. Nek kutai ke bekenya ni.
1: Hello. Hello, selamat malam.
2: Hello,
1: selamat malam. Siapa to?
0: Ah, selamat malam, wei. Siapa to?
1: Nak kata Sam jangan
0: Sam, siapa Sam? Nak ingat, nak dekat. Nak ingat.
2: Joseph Van Anak.
0: Oh, ya. Malam tu aja, mak kena ngelala, ya. Halo, Mr. Engkau, Ahmad. Mr. Joseph Van. Tu, suah ngau ke program dengan semangat, Tomel. Nang orang suah bercerita. Okay, selamat malam, Mak Genuan. Malam tu.
2: Selamat malam, Sam. Selamat malam.
1: DJ22
0: email ta malam tu. Okay. Jadi ya tu maya cerita tu mel.
1: Tu dah kantai.
0: Terang mama. Okay.
2: Nah, terus ke sana.
0: Okay, terus ke cerita.
2: Jadi cerita tu nak aku ingat ketahuan nak aku ingat ke masa ya. Kalau mau masanya, mesti para kau ya. Nari nama kau.
0: Ya, halo. Halo. Ayah Joseph. Okay. Saya nak tahu tadi email.
1: Harap ke nguji baru desain.
0: Harap ke telefon baru. Telefon baru lagi. Ayah Joseph Ban. Awalnya temut putus tadi ni.
1: Kena mana lain?
0: Kau mana pelabak kau ni? Okay, tahu telefon baru. Tahu ilaban ya banyak ceritanya, Mel.
1: Hello, selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Bisa
0: terang.
2: Jeep dari dia buka.
0: Jeep.
2: Kajit.
0: Okay, Jit dari DJ Mukah ni. Jit.
2: Tak ya, aku
0: ni,
2: ibu aku
0: ni.
2: Nek ibu mesti dah paru minaru, mesti ini ngaku aku tinggal dia.
0: Mayu haraninga.
2: Pasal aku apa panjai aku tu ah?
0: Mayu haraninga,
2: Ya mah. Dah mulu antri. Yang gambar ini jangan lo.
0: Anjing
2: yang lo ni.
0: Tapi
2: aku dah kayu, ngan jangan nengi lo, aku ini mulu hanya. Kebang aku mulu ni, aku sudah rup, aku masih kerja ya, aku masih sebagai mungkin ini ya ni. Mungkin saya upiah ya ni,
0: untuk mulu
2: ya. Masih bayar aku tu kemudian. Nak aku muli. Sekali sudah pada hari hujan, masa aku kira, pernah aku naik cek pun saya. Selain itu orang bawa sendiri air dia ni. Apa aku nama sebagai si aku nanya sebagai si nada ini nada kertas uya orang aku ini nada kata ya aku baik uya anakku
0: tahu
2: aku punya kerja si ini nala aku itu kiri nak aku kiri lagi orang mungkin nala ni
1: nih
2: nah aku masih takut nih namanya siari ni Nah, aku Iran kot, tapi impian dah ya. Nah, yang saya buka itu aja, yang nanti yang saya sebut kotor.
0: Teningau, tak kemarin dua pajak nih.
2: Aku, Ama mendung ni macam netek dan ni.
0: Aw ah.
2: Dan daun ni. Aw.
0: Maya ni ada kerirek je jet.
2: Aw ya mai. Aku kerirek je maya.
0: Aw ah.
1: Bunyi tu si orang.
0: Aw.
2: Aw.
0: Aw aw.
2: Ya ya.
0: Okey je.
2: Kayu lagi.
0: Okey.
2: Aku bisa itu lah.
0: Okey okey. Aw. Minggu baru lah jet.
2: Oh,
0: okay. Ya, selamat malam. Nya tadi jet tadi neh. Meh rabak ko peninga baru ko lain kita nya tadi neh. Okay, hello. Hello. Hello, selamat malam. Ya. Putus baru ke neh. Okay, 8035 tadi neh mel. Okay, tahu nguji baru nanti nyema telefon kita nya putus. Laban kadang-kadang tadi penanggul lain menya tadi neh mel.
1: Ya.
0: Yeah. Okay.
1: Hello. Selamat malam.
0: Oh, hello. Selamat malam.
1: Selamat malam. Siapa? Siapa to?
0: Nama tanya di hau, ke?
1: Hau.
0: Hau, hau, ke? Tu suai dia ini jiri?
4: Hau, ke nengkai kami ke mansai tanya. Ninyo, ninyo utai. Ninyo, ninyo antu, antu gratis.
0: Bu?
1: Kena bunyi?
4: Itu sah.
0: Hau, ah.
4: Hah?
1: Kena tekan. Kadang-kadang desem kita kan berjaku kata kan berkuyuk kata aja kena tekan. Namun kuyuk kita tekan.
0: Kuyuk lepuh. Oh ne. Okey, telefon baru lagi. Ini jiri ya. Okey, halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam. Dua ke DJ.
0: Selamat malam kabar. Oh, no, ya, selamat malam. Mama tu tengah lama geng. Tu Mel. Sida ya udah bertelepon, tang udah nya. Alu tanya.
1: Tepat dah telepon tu
0: aja. Nah, nombor tu bisi nah orang acau tu ne. Ah, jaga Mel.
1: Jempuak
0: jari. Mulai kedirik lagi. Halo. Ah, sida ya udah uli ya, tang maya kap jaku nya ya lu. Nak ada dinga.
1: Nak ada dinga. Nak awak boleh nguji baru. Awak ke penanggung lain, Sam. Positif tu, Sam.
0: Positif ni. Okay, hello.
6: Hello.
0: Aha, okay.
6: Rahim tu.
0: Oh, Rahim. Sama lah, Rahim. Lama nak ada dinga, Nuan.
6: Telepon ku rusak.
0: Oh, rusak. Pia. Kasih, Ahmad. Okay, Rahim. Nama cerita. Okay.
6: Ya cerita itu lah.
0: Cerita itu. Oh.
6: Malam
0: hari lima.
6: Oh. Tuh kuai jalan. Kuai jalan ke sepuluh. Ini tumbuh ke sepuluh.
0: Sepuluh malam.
6: Oh.
0: Lagi tumbuh mana?
6: Tumbuh.
0: Oh.
6: Kau boleh datang. Kau dah dari gate. Pakai sekal sekal pakai ni. Pakai depan rumah aku ya. Ya tu pedak lah. Ia bo banyak ya. Duduk ba dahan buat sampelam. Buat pokok buat sampelam aku ya. Ada yang di rumah aku. 30 kaki.
0: Penyawa.
6: Oh, dok. Gua pakai sikal ya. Udah yang gede. Masuk ke rumah ya. Apa lagi itu duduk luar. Dah. Pop yang sikal ya. Ini lock lah. Dia boleh ke rumah. cuma tekan nombor hon sendiri ni sekarang.
0: Out ni.
6: Bunyi hon. Ya. Ada kucing kau ni lah.
0: Out.
6: Eh, dah faham tekan nombor bunyi kau ya.
0: Out.
6: Ya, ni aku tu. Dah kerumbu kan, tekan kau dah. Lock saja. Dia apa yang nak buat ni? Keluar dari pintu belakang.
0: Oh.
6: Yoloh lah. Habis itu suai.
0: Oh.
6: Yoloh,
0: yoloh. Oh.
6: Tadi aku tahu apa.
0: Itu si kak.
6: Tadi aku dah kan. Ada orang. Semua pokok. Saya kedai orang. Ya, saya pada hasilnya kita coba terus sekarang. Ya, itu sih nak saya.
0: Aau ah.
6: Itu nombor hotel kah?
0: Aau.
1: The modern.
0: Kau kangen jauh utai mana? Kangen jauh untuk sikal deh, mana pelawak kau?
6: Cukup.
0: Aau.
6: Apa yang sah ya? Oh. Ya udah selesai. Ya. Apa ya usuk ya?
0: Oh.
6: Lalu tersebut tak bekerja. Sebab kerja malam penyerah lah.
0: Oh.
6: Ini boleh kompat. Keluar di hari. Ya dah bisa.
0: Oh.
6: Ya, lebih sempat tapi ya.
0: Oh, amat kan ya.
6: Mbak, jalan-jalan pertama aku, rumah aku temukan lah saya.
0: Aw. Saya
6: punya perasa.
0: Aw, ya.
6: Ya, mesti pokok sabuk sendiri ya.
0: Oh, mesti nyaknya diap ya.
6: Aw. Tuduk diap ya.
0: Nak ke kita ngadu ke ya, nih, Rahim?
6: Tidak, ini dah acau lah. Aku cuba pulai mainnya aku tak lain yang kacau. Aku mesti kes cuba.
0: Aau.
6: Pulai aku buat aku dia pagi.
0: Aau ah. Semina bisa medak ya aja. Meh dua dia.
6: Aau. Aku pun tak lain.
0: Aau ah.
6: Dia kunci bau wangi.
0: Oh. Aau.
6: Masih pang pertama lagi ya.
0: Kamu
6: dah
0: kita ya. Nemu ke rahim. Nemu ke rahim awak.
6: Dia aku cuba bau wangi. Pasal wajah lah.
0: Awak lah.
6: Lama aku kan si cerita tu. Darah cerita aku.
0: Awak man. Gerai no rahim.
6: Gerai
0: ni bunyi ke nak nak bunyi kena gerai. Au. Au.
6: Ku ku kai.
0: Oh, au. Ngelama tu nak bunyi tu. Au. Okey Rahim.
6: Ni tu rubah.
0: Ah, bisi penanggul le nak boleh ratai. Au. Ya, au.
6: Aku mesti pai breakunya.
0: Au ne. Au. Okey. Okey Rahim, selamat malam Rahim. Ya tadi Rahim suahnya engkau program tau deh Mel. Okey.
1: Hello, selamat malam.
0: Ya.
7: Halo, DJ berdua.
0: Ah, selamat malam.
7: Selamat malam.
0: Oh, tu siapa tu deh?
7: Selamat malam, Alicia.
0: Oh. Jauh sebab mana belantai. Jauh sebab putus tadi ni.
1: Putus tadi tu. Kalau
7: kuenan
0: mana kita? Aunya
7: meh.
0: Aun.
7: Kadang-kadang
0: tu bisa kalau nadai. Aun nadai garis jan pelawa aku dia.
1: Panas garis itu.
7: Jan.
0: Aun. Bisa tinggal kami doai.
7: Bisa.
0: Bisa. Okay. Tu terang mimin ke ya.
1: Oh, okay. Terus ke cerita Noah Joseph ni keputus baru. Ni
0: keputus baru kalau gitu.
7: Jadi cerita tu kita dari dia berdua.
0: Okey.
7: Jadi tunggal aku nya inonya kia rumah ini ni.
0: Kiau. Au.
7: Jadi pak aku yang mangga. Apa ni? Jadi selama lama gua ya malam rumah.
0: Malam rumah.
7: Apa rumah itu kebun?
0: Aau.
7: Malam sini mutu aja.
0: Oh, aau ah.
7: Tapi mutu kita.
0: Aau aau.
7: Jadi selama lama gua ya malam. Bini mana tuan aku yang pulak kau mah?
0: Aau.
7: Jimmy pada kerja kau 19
0: Aau.
7: Jadi pas aku yang manggilnya apa dirinya tinggal di rumah nak kau mai.
0: Aau.
7: Ah, malamnya maka malam tu ya pulai, bukan main cari ya pulai, bukan nak nyati ya.
0: Aau aau ya aau.
7: Jadi malamnya pagi lunas baru tuan aku ni kira mana ini dirinya kira nya.
0: Aau.
7: Kumai ke?
0: Aau.
7: Menda. Itu ya pintu nak buka.
0: Oh.
7: Api ya.
0: Hmm.
1: Yosep.
0: Halo.
1: Hello.
0: Halo, ayah Yosep. Apa saya nak tertarik nak Mel?
1: Ada shock tu. Dah macam tu mai langkau mai.
0: Okay, namanya ni. Benung tanya tadi benung fokus
1: ya.
0: Kan ingat cerita ada
1: tadi ngarap ke Joseph Muji baru meh ya. Serta giga bandui ke mana lain
0: betul oh.
1: Hello, selamat malam.
0: Selamat malam. Selamat malam.
1: Siapa tu?
8: Hari sibuk tu saya mengalah tu
0: PJ tu.
8: Ya
1: PJ.
8: Selamat malam kita main.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam PJ.
8: Baru gue lah.
0: Ah, aw, nama okay. Berita apa je?
8: Mana,
0: mana?
8: Angat, sehari hari itu.
0: Amat, cukup angat.
8: Ya,
0: aw, aw, okay.
8: Nantung itu ayah, ayah celap,
1: ayah yes tahu asal ya ayah amat.
0: Berontak, okay, ini kerja, apa je?
8: Ayah pandu waktu, nak berontak, ayah yes tu berontak, nama ayah celap kemainnya.
0: Okey, PJ. Nama kak tu sih.
8: Bisa nak panjai cerita tu dah.
0: Okey.
8: Kita nanti bilang kita ke kita tu betul.
0: Aw ne.
8: Nak gentu fungsi ngam semangat. Takut kalau ngam semangat kita takut.
0: Hmm.
8: Jadi kita dah 8 hari bulan hari ni, bulan 7 hari ni.
0: Oh, baru tu ne.
8: Oh, baru jadi aku tu. Kau pastinya ngabaginti aku, lalu ke kebun, menaruh kebun dulu, ngabaginti dulu, tengah nak bukai ke semen, hari kita ngenyit hujan gede, mula mesti ngenyit saya hujannya lo, panas lupa siang betul panas buka ada kebisi sandawari naman, sana deh. Ini geli, mendau aku itu takut. Banyak lama menik geli ke kedungu sapo aku ngaji madang pun perian geli ini penawarnya.
0: Aau,
8: lama aku ke dulu hanya geli kamu ni batanjung. Makan ingat ya, dah benda ni menik kedungu main wah menik ya. Bisa ikutnya rumah Cina nak jauh hari ini. Aku nak jauh dari rumah Pak Nyai dan tinggal kan ngau je. Dengan hari ngomong betul besar je tegang jangan lah besi tujuan dakwah jangan lah kena tak berumah nak ada bahasa aku mengintainya nak nikah baru aku nak puas hati nak pas kena mengintainya Nasanya gaya ginti kerilai lepas gintinya, tinggi ginti tanah kau dah semin, pasung airnya. Tengok kau dah batu, apa matu batu? Nah batu jam mayanya pukul 2 le, tengah hari le, ngalih hari le. Tengok kau deh. Malam baru kan dengar bulu pala aku, bulu pegawai aku deh. Nanti aku mesti cintuang deh. Lalu luka aku mengintai nanda ada bahasa aku tiga tiga bulan pulai kan. Selesai nyaga kau jangan nyalak.
0: Aau, ninga orang batu wak gay.
8: Aau,
0: aau.
8: Ada nyak kau dek pulai rumah namun ni aku. Nak nusi gay balak aku rumah. Dari dia. Aau, tapi pulainya sudah pulai kong ambil daun tunjuk menikur tuai jadi ini ngau janya lah ini dah siun selit ke daun apa ni daun kemulang ke daun lalang ke daun kemulang ke mana lagi
0: au ya mereka tuai semua
8: au yang tuan siun kaya te babi ke mesti ke pihak tu orang tuai semua lah
0: amat sama amat kan kami dian kenyak
1: ya sama
8: ya ni dia kenyak rumah ke ya mana tadi rumah dulu lama kedua aku jangan lah ngai kau orang tengah bagi inti kian gigi ya ga orang tua itu yang main ada keduanya kita nak tahu menurun deh tanya gigi berjalan sebanyak ngasuh
0: deh oh
8: sudah banyak deh sem ini malam menmu nama aku mimpi sem nana enggak ada aku tutup lupa lah aku nyebut
0: oh bising kami mimpi nana
8: bising kami tapi orang nak lalah mantai ngai buat belain tu.
1: Indo ke mana saya daripada?
8: Indo itu ayahnya. Enggak, belum gol tu nyebut tu. Nah, kalau mau dia itu ayah kan. Dalam mimpi.
0: Oh, nanti kalau resiko.
8: Nanti kalau resiko. Aku nak nanya tidak, lama tidak. Nanti kalau aku nak nanya pedak gua aja tidak apa muda aku. Jadi, ia mang saya bawa bagi ikannya tidak ya pedak aku.
1: Mayuah sedang antara ini.
8: Main wah malah tidak ya.
0: Ya, kedumu dinga adanya.
8: Oh, panjai buah. Ya, ada pada aku. Adanya aku deh. Mulai aku tenang mandah rari, aku tadi ini mandah sedang kalau mimpi ke luar rari. Ya, aku halus dani, dani pada aku jam pukul si. Tiga senyap punya pagi. Udah nyak tuan matakah nyak ni hari siti mesti ada parai siti dah jauh dari kami ni kalau sebayang bergaul
0: nyak tak kepadah ke
8: ya nyak nyak tak kepadah ni dan kami ni tu pernah tu bapa menolak ni tu lagi kita nyak ni dia pergi gak ke kulu ke lagi menolak ke jaga wah ke pasai lagi kita nyak lagi mesti lah tuang menolak dan atau meja kau dia cium tu macam-macam lah tu. Nak temui aku dah. Dia diri aja. Ya, kena.
0: Aman.
8: Okey lah ni aja, amin. Ini lah, mesti ni tak buka bisa cerita lama. Dia berempai kan usi ni dengan orang dulu. Rindu ni dengan
0: aman.
8: Ya, terima kasih aku sudah ya,
1: Sim. Terima kasih apa, Jek.
0: Terima kasih apa, Jek. Ilap tu baru.
8: Okay,
0: selamat malam. Tadi PJ, tadi Mel.
1: Ya, mana cerita ya?
0: Sewah, kalau engkau kita ikannya deh.
1: Okay, bulu, kerja okay bulu pala ya. Jangan nyergo, ngaku nyergo. Mendingan cerita.
0: Dinga.
1: Lepas nyanyi dambe mimpi tanya tadi.
0: Yang ke dinga ya kedumu tadi. Mayu wah orangnya.
1: Nyemu nyer si orang kedambe.
0: Okay, hello.
9: Hello.
0: Okay.
9: Namanya putu sedar DJ berdua.
0: Ya, amak aku. Kak nanya putu. Kak lain di dian pelabak aku. Orang bukai tu nak ke putu.
9: Namo.
0: Au ah.
1: Samu baru cerita tu.
0: Samu baru. Kami duanya benung tanya terbelengar tadi. Ya. Putu.
1: Nak laku umai tadi.
0: Au.
9: Nama cerita ni Samu nak tadi kata ku cat pun baru. Nak apa lain tu?
0: Ah, nangka Samu tadi. Au. Nangka ya ke pulai baru ke laku umai tadi. Au.
9: Jadi cat mungkin ada hari Jason.
0: Ah, terang.
9: Nah, naik ketemu putu baru lagi. Macam kali tu putu, nanti putu. Kami yang tiga kali putu itu dulu kokoh.
1: Kita sekali ada lagi.
0: Kunti kita sekali cerita ni. Bukan cerita kenyalang.
9: Jadi, satu saja ya.
0: Ah, okey.
9: Jadi, dua maksudnya, tinggal kena kia ataupun ini diri ke rumah. Hari ceritanya. Dia pagi cita je boleh kumai.
0: Ya, ya. Au.
9: Menda. Langkau pintu langkau nak buka.
0: Terbuka.
9: Nak cita ya. Kedah kibur lagi ni nak buka kibur ni. Agit dah buka.
0: Au, agit rin rin jawang.
1: Kibur agit gantung.
0: Au.
9: Jadi api pun nak padam ke.
1: Au,
0: au. Eh?
9: Udah nak. Menda aku nak. Kena au kia, kena au.
0: Au.
9: Kalau kena lagi tu, begini tu yang kau pintu yang kau dombang ya kau pintu ya.
0: Aau aau.
9: Kalau tamat ya kau kau ke, muda pintu. Jadi saya sebut, muda nak kira ada parai.
0: Nai, ne?
9: Parai.
0: Lo.
9: Bisa tengah cawu le.
0: Aau aau, bisa tengah cawu.
9: Tak kita kira kira, muda ada kira.
0: Iki ne?
9: Aau.
0: Okay.
9: Madai.
0: Aau.
9: Madai punya, enggak ada mana. Tadi benda mana kau main yang pernah kau baca?
1: Aau, kita sah.
9: Pernah kau baca benda mana yang nak tu? Nanti tu mesti aku majuang, muda kau dah aku.
0: Aau.
9: Nikah majuang tu orang muda ya. Di sini si kau tengah aku dengan kau kena mandian. Tapi mana? Naga ya, nikah majuang. Tapi kumak kiri ya, lu kumak kumak ya orang.
1: Aau.
9: Datang rumah dia.
0: Oh.
9: Minta laki dia ikak aku yang ipar aku nak mangga yang udah parah ya pengiri ya.
1: Oh.
9: Orang lu bergaul. Lalu bayi orang main yang pulang ya, minta yang pulang ya. Mm-mm. Ah. Kita utang ya, parah ya, sikit jangan. Jangan kita kita dalam kukuh dah.
0: Mm-mm.
9: Lalu tujuh buka ya, parah
0: ya. Oh, itu nyau tayinya tadi ni?
9: Nyau.
0: Oh.
9: Saya, dua je ya.
0: Oh, ya, lama jadi, lama ceritanya sudah ni, lama ceritanya sudah ni.
9: Lepas itu kau mana dah, kau nak tinggal ke tahun depan?
0: Oh, mak bisa nyadi kau tak berkenyak ni?
9: Lepas itu ya. Tapi orang pun nanti jamah ikut kuasa nya dia, saya dengan dia kuasa nya dia.
0: Aman.
9: Ya lah ya. Bujur cerita-cerita sebelah mana itu sen
0: bujur dua. Okay.
9: Jadi kira-kira sudah makan yang baik pada rumah semua sengaja sudah lah.
0: Sengaja
9: rumah dijanjung-janjung orang.
0: Akhirnya
9: kenapa susinya rumah jam untuk nganjung yang semuanya. Isi berita aja susi kita.
0: Panjainya benar.
9: Ada rumah yang ada utai. Antunilahnya dia
0: kau
9: yang dia tahu. Amat. Kalau saya
0: semua
9: dah tahu ni. Aw. Bapa aku lah, lama dah semua dah tahu dia tahu.
0: Bisa.
9: Alai.
0: Aw.
9: Bila aku baca kau, bila aku baca kau, aku mulai baca terima kasih atas semua ni.
0: Okay.
9: Kalau dah baca, bapa ketiga kali baca tu, betul betul aku mesti cinta.
0: Masih apa kau nak ni? Aw.
9: Kan tu sih cinta ni, putus.
0: Gak ngasuh dia nombor kenyang mana? Aw.
9: Terima kasih DJ.
0: Okay.
9: Yang punya semua pernah peningah. Dua kali aja putus. Sudah, tawannya malunya.
0: Okay.
9: Kutuk bukan sih. Asal kutuk. Ani rumah tinggi. Cuba berulang. Berulang waktu miri.
0: Orang waktu ang.
9: Orang waktu orang berulang. Dia tahu aku tinggal di Bintulu.
0: Di Bintulu dia tahu.
1: Di Bintulu.
9: Bintulu dia tahu.
0: Ayo harus tinggal deh. Okay.
9: Ya, kira-kira. Terima kasih, Sen.
0: Okay, sama-sama. Yeah.
1: Okay, sama-sama.
0: Minggu baru ketemu, kan? Okay, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Ya, Joseph Uban. Yang sikit mayuh cerita, ya, Mel. Peninggal nang suah bergolai dengan kita, ya. Peninggal ke berapa, tu, Mel? 10?
1: 10.
0: 10 ne
1: Jesse Uban. Ke 10.
0: Jesse Uban tarik ke ya meh ke 10.
1: Ke 10.
0: Okey. Ya halo, selamat malam. Ya ya. Ayo kita hai. Okey kita sama lah.
10: Okey. Nama berita seluai deh.
0: Apo puji Tuhan.
1: Mana?
0: Melnya puji Tuhan amatnya. Tahu deh nanti pansa
10: gue ya.
0: Minta payu ya.
10: Sudah terima kecil. Ya lagi betul. Ya terima. Oke ya masuknya. Kita ingin ulung ya.
1: Ya betul. Nyukung ku sakit kita.
0: Oh. Lain aja.
10: Kita kat bumi kina. Kalau kita nyuak ampau. Murah nyuak kita.
1: Ya mah betul.
0: Pihak. Rotinya tua tu, mari ampau kia. Kalau dulu, nanti dah, Nanti dah terima lah ke Peter. Oh,
10: ya. Jadi kau sampai mu terima
0: aku. Okey.
10: Okey, jadi cerita aku tu kita sama.
0: Ah, okey.
10: Kita tu jadi kurang lebih aku nak tu ingat 75 76 dia tu.
0: Ah, oh, ne.
10: Habis sekolah sampai aku kuliah. Itu ai naik ku nangkal ke teh.
0: Kau nangkal lau.
10: Jadi nangkal ke teh ke kurang lebih sejam setengah nak jalan.
0: Ah.
10: Jadi muari rumah panjai kami di Sena dia sebab itu udah pindah ke Sembiang Ayu
0: makan.
10: Ya, jadi paruh jalan yang peran udah nyanyi payah ngelayang agak pun ketah.

0: 74
1: nya. Oh.
0: Au. Jadi kelihat tadi nya nya di kafe mai nya di nya tadi. Kalau gawa ni. Oh, kuat ya.
2: Ya.
1: Ngemak bekal lor apa mam.
0: Ngemak bekal ngemak ngemak ai kita nya.
1: Apo ne?
0: Oh,
2: mana
0: yang
2: dikelihat?
0: Ya, orang kelihat.
2: Ya, orang kelihat tegal.
0: Cuma dia kau tadi, mungkin nak bagi you. Kenapa kelihat tadi kita ini? Sebenarnya, jadi dia kauknya empat.
1: Andai, au.
0: Jadi dari maya kata pagi, dari jajama. Padahal pukul 6 lah. Kalau di pukul 6 tu, Pak.
1: Au.
2: Ya.
0: Kata ibu, Pak, kita hati.
1: Au.
0: Ikit langkau ni, kayak ke dia bekal.
1: Au.
0: Orang buka ini sebenarnya menangkau sejauh lah. Jadi aku sosial teknik yang ketisai. Jadi lai aku tadi. Tua ya aja. Menung ngerjian ketang. Ketang sepah. Minta ini mani aku. Iko-iko itu ngurung. Tau aku. Ngena usai kena ngerjian ketang. Sepat ketanya. Tau. Matai ya. Buat muka kerja dia.
1: Kenal.
0: Aku nggak tahu mati dulu nggak. Kenanya tadi. Anjing kok kemana? Ide nangka punya aku yang lain aku tumbak aku. Tumbak. Jadi bau ya aku. Angkat tu kenanya tadi aku nak jadi. Udah leh tumbak aku. Udah pakai kamu tumbak. Nyalir aku baru. Tanda boleh berapa sikit. Dengar apa bergemuang saya hari ini penatainan. Tak manyi. Cengong umpuk deh.
1: Kaya ini.
0: Baka ke depi, baka ke debuai air hari atas. Utainya terang. Di mana getayah deh. Benem. Ada aku ilai aku. Dongnya. Aku walau cengah-cengah hari ini. Maya tegal. Maya nak maya nak maya nak leh. Kain mu bekas suat di kelian ada kas suat.
1: Oh,
0: dia tengah. Pada aku naik kunyuk jama tadi. Dia agak payah dari hari. Nyempung saya ke buah panjai enggak ke jangan mata.
1: Apu
0: balutnya ada.
1: Balut ya tadi ya. Udah.
0: Tahu cepalut.
1: Kain.
0: Belum untuk buah. Lebih buah. Aku nanti ya tadi malut aku tengah ada jangan aku.
1: Oh.
0: Tadi, kau orang tadi, bisa payah, bisa laporan ke bumi, bisa pariat, bisa air, macam bayang di dalam. Ngendam diri, oh dia, soalnya macam, ni ngendam dia nganti mani.
1: Awak.
0: Mepusin ya, kata dia, dah RRI.
1: Okey,
2: nanti tanya ni.
0: Ini dia lah, nanti betul dua ngutai, kau aman tempat tu.
1: Awak, tanya nyebrang.
0: Tanya ini lah, buat lama ini.
1: Awak, pala ayah gaya menjadi.
0: Aku dah aku indah aku jama di si paya. Nyuri aku ngiri yang kode. Aku tenang di sengat. Ini ya.
1: Tahu ne.
0: Datai di rumah ngakai. Di nemu berjala jama. Lepai kena mentah. Lepai buat kali keluar dia ke
1: barang. Kasih dah.
0: Datai. Yang indah aku bisa berpesai. Lepai aku di patung dan tu nyamai patung.
1: Pedih patung.
0: Nyari datai di rumah. Datai. Apa. Lepai tak.
1: Kasih hamat ne.
0: Udahnya tadi, nanti cara buka kita iban kerja mayanya. Tak penuh kepada ia.
1: Penuh kepada ia.
0: Penuh kepada ia. Ngapai darah hanya tadi nak kau obek. Penuh kepada ia tadi. Engkau kau tay dia. Engkau kita yang tak pada ini tadi.
1: Oh.
0: Aman anggota.
1: Awah.
0: Anggota.
1: Aw.
0: Anggota mana? Tanya lagi kami. Tanya mana kenyabut. Lain namanya, saya ingat tinggal sarungnya.
1: Oh, tanya.
0: Orang kenyabut.
1: Oh, nggak jadi nyabut, jadi tahu.
0: Nah, manji. Ya, ini manji. Ya, bisik usainya.
1: Nyawa muka aku. Lain. Ya,
0: tapi manji. Ya, ini manji. Nah, ini tadi.
1: Oh, ah. Tapi kenalnya tadi. Oh, oke. Lagi aku tanya-nanya, ya lah. Oh, oke. Lalu bisa kita tanya, deh. Oh.
0: Jadi nanya tadi ni, tadi nak cabut macam tadi ribu ekor ni.
1: Alkat ya. Tanya ni.
0: Tahu tak dengan tu si kita tadi? Kami ke datai di rumah, di kantung kor kibuang kami.
1: Oh.
0: Lek manyinya, kami ya badau.
1: Aw.
0: Ya nak nutur, ya nak nutur.

0: tu orang kena bau ni ayah.
1: Au au.
0: Tu tu orang kena bau.
1: Au.
0: Jadi tu pengingat kau nak berulai dengan yang lain. Kamu aku muda dia lain tu makin. Betul. Pergi tu dua hari cuba.
1: Au alu ingat ke yang mana?
0: Tadi ingat aku tadi kita tadi. Lapan kita itu banyak mana. Tapi baik lagi itu mainnya kita saya okey. Ben apa ini boleh.
1: Au.
0: Tino pengemang saya tadi.
1: Aman.
0: Memang pemerintah kelia.
1: Kena.
0: Kau
1: baca dia.
0: Kerja nadi. Jauh LNG yang bisa nadi kelia. Kalau tak, nangkau detek nyok ni.
1: Dia tahu kaki tangga no berkoli. Uliah ni.
0: Wah, yang gay mungkin ya.
1: Gay.
0: Kaki mil punya kau. Ya tu ada rumah. Saya kaki dia. Ia kamu kamu tak cuit. Susun nadi mesti berayat.
1: Angenanya
0: kuat ke, maka kuat sedikit tangga, jadi gigi baruah ni.
1: Aman.
0: Kita ulung ketiak lagi, begitu gigi baruah ni. Kita ulah buah tu sendiri ya. Kita ketiak lagi sebelum yang pala, karena mah penyedi.
1: Aman.
0: Muni kon step by step, maka orang kau dah lima kijalnya. Nya.
1: Aman.
0: Masuk ada sem.
1: Tu lain kita, nyok kita
0: ikhlas. Okay,
1: nyajar ni. Nyah, tanya aku tadi. Akai pita ni nama ukai ke Tegal nuan ke manci yang nya kini engka
0: itu aku nanya orang
1: bala nabia dia tahu nak nemu ni engka salah
0: inai aku nemu ni nang dai Tegal ke panci yang aku
1: ke Tegal nya ini
0: ke Tegal nya
1: nak tahu
0: ke kita
1: ngambil
0: nama manci yang ya inai aku masuk numbek nya nak tahu di panjang ini mani pamai di bunuh yang di kau ya.
1: Kau.
0: Ya petua ya. Anak mani manjang kemai.
1: Anak manjang nanti ya meda. Anak bunuh ya ke kini?
0: Nanti yang kau di klik kau nak bunuh ini malu tak sih?
1: Awah.
0: Ya tertekun kau sekali itu mati ya.
1: Aw ne.
0: Menak menak pat perjuang ketayanya.
1: Aw.
0: Anak manjang ya.
1: Aw. Ya, kata ya, kata tadi. Ya, walau bau kai seminar aku mayuah ke orang biak keninga program tau deh.
0: Atau
1: pan. Au.
0: Maka kita minta lubang semua. Pan yang kita kemai.
1: Au.
0: Aman.
1: Aman.
0: Di petua ya, nyerumeh orang pan yang deh. Ngek kita dinyak kemai. Nak tahu petuanya.
1: Nemu. Nanti
0: dia minta semut di rumah. Aku pulai kita. Ngek kita bunuh aku lagi. Nemu pulai yang ni macam deh.
1: Au. Aman.
0: Cek kebasa yang tadi. Okey, nyajak cerita aku ni.
1: Ya, ya, ya. Okey. Terima kasih akhir kita.
2: Selamat
0: malam.
1: Okey, selamat malam. Okey. Ya, tadi mana mak cerita tadi ni Mel. Lalu bisik maka utai ke namanya penerang mah kunci kenya tadi ni. Nanti ino manyi tadi nama manciang ko ya. Ngai ke kita yang tadi gagai. Tidak sebelia. Okay, saya sebelia lagi. Saya serumah tadi ni. Okay, petua amanya tadi ni. Anak yang nguji ni. Okay. Ngau peningau ke sekali tu, Mel.
2: Hello.
1: Okay, hello.
2: Hello, selamat malam.
1: Ya, 8035 tu ni. 016-698-035. Hello. Nya benau leh nyawat tadi nada ngawa okey tau terus telefon angka pisai teka tusi nyari cerita ke di tusi tadi munyi ke kita tadi bisi nama ko kita yang tadi bisi petua ya meh ke boleh dikunci ngau peninga buka engko bisi ora nemu tadi deh mel atau nabi arpa paro tu mayuh ke nak nemu teka bekenya deh nemel nah nang uji lah ana nguji ke.
2: Halo.
1: Halo, selamat malam. Ya, siapa tu? Nain. Selamat malam Nain. Okey. Ya, bisa tak kau tu sini Nain? Tentu bisa ini. Kak,
3: kalau cerita kami ke nurun sampai ke sana, kami yang lama pun bulan itu lama, pun enggak kalian bulan.
2: Nurun kini ya tadi?
3: Nur
2: sampai ke alam lijan dan nur.
1: Nurun
2: sampai. Nangga lijan.
3: Kami senang
2: lah
3: itu
2: tapi
3: kami
1: sampai ke alam lijan dan. Nurun sampai ke ya.
3: Sudah ya, sampai kami dah lupa. Kami dah lupa. Kami dah lupa. Kami dah lupa. lihat pintu di sampai hari. Nah, saya dengar kalau ada yang tidak lebih semua ada. Semua berada
1: di sana. Halo, Nayan. Nantu terang nah, Nayan. Nantu terang nah. Tahu bisi nak bisi kadang nak dai. Okay, okay, okay.
4: Au. Sudah terang.
1: Okay, okay, sudah terang. Au ji non ari pun tadi au.
3: Au, au. Sudah kami bengkak tadi bengkak ka Nurul sampai ke Bukit Datai bang apa tuai ke Berimbai aku tanya ya tadi.
1: Au.
3: Kat kami tu tadi Nurul kata dia nak tu tadi mai ai orang kata tu. Ngau tidak tadi. Tidak petuai aku tu tadi. Ngau tadi. Lepas datangnya, petua itu kok tercabut, bukan itu, mau bawa bukit yang kami di jalan. Aku turun dia ada yang dapat kena aku tegal di jalan itu, main air. Tapi dia mendatangi bukit yang tadi, petua itu. Bukit di sini, kok tidak lama tidak bersama dengan tadi. Ini kok ngau hujuang, kok tunggal, kok ngau kudito dengan tadi. Lagi, dia kami tujuan ke lagi misal kita baru ke anak aku ngau dia perlu dua nganti
2: ah kiri non aja dia
3: ah si kok kajak tamai yang kebalau dan hari atas ni yang salaban mai wah kalau tu pun kok bisa tu perlu ikut semua kan
2: ah nyampau
3: angka dapat tua itu tadi tidak tiga dan kian ke aku kena ngau mereka ke baru tu ngau punya ngau tua untuk tanya ke dulu sampai ngau tiga tu ni ni petua itu nak ada dekat aku nganu tunggal aku ya. Saya sudah katak ya nganu aku banyak tadi lama kami sampai dengan petua itu nak ada dia datai ini dia tu lalu nak ada datai ngopi saya satu lah nade lama kami dah sampai ni kami sana petua itu pun nak ada datai kangau pun ada dia nyawa banyak ngangau kau dah ada tak ni kan kau balau sampai ada itu dia engau kita nak ada ya kita ada engau kau sudah cari baru dia lah kau nanya itu engau kita ada baru nak ada ya kita ada engau ini kata tua itu ada nak luput aku
2: engau
3: tunggal itu dan bah dia nak bukian ini yang saya nurun ke langkau kita tadi saya manggil yang kita itu nak kau yang kan aku tak ada kau itu tadi dia majek lah kami itu sampai ngerasai batannya kami ibu kesal sampai ngerasai lama amat nanti ini ngerasai berapa jam kami itu udah umpian ngerasai muka biasanya udah lama ini udah muka tengah hari udah lalu tengah hari ya ngerasai ngerasai meskipun pun ngerasai dia nyawa ini itu aku ya sama kami nyesa biasanya udah lama kami itu tadi ya baik baru ada saya hari baru ni hari sungai nangap kateng. Lama tak tadi kalau nak ada datai tadi kami legawak nak kalau nak datai tapi mana ya madah besar aku pula.
2: Kata itu
3: besar. Mula kami tu tadi saat jadi ya tu tadi kemei tu yang ngau tiga ibu ngau tidak tiga nya tadi kemei tu sih yang tak jauh. Ya madah. Tapi kemei ekian tu sudah kangkat baru kemei tadi. Selalu nadai mendak kami lagi. Angau untuk kami nadai nyamut. Saya nyawa angau nadai. Sudah kami itu tadi lagi bakal ngau siapa dia ni. Ya lalu berjalan mulai ya kami juga. Bisa ni ngah mungkin dia yang mungkin dua kali. Ya dah kami ni tadi. Lalu tawa dia lainnya yang dia bedak ya. Ya nyarpa aman dekat aku kami ke atas tadi kan lainnya sampun dan apa ingat kumai tawa tak bahasa ya berjalan itu maksudnya tak mungkin ya tawa tiang kumai jalan sampai tidak ya maksudnya tak ada bahasa ya jalan tak tengkeh tiang lepak dulu sungainya dulu di bandara ke sampai kayu palaknya ada jauh ni memang menua tiangnya menua merurun tiangnya nasihat ya nak nyetir tu tanya dia jawab kini ya nemu lepas datang buat jalan luan dia oh tentu untuk jalan ambil kayu pun penting ambil kayu aku ya tersat itu ya nak ada apa yang jalan
2: nasib kena mau dia rempunya tersat ne
3: lepas ini datang buat jalan balik jalan luan kena ambil baliknya kena tu ya ya lalu kuliah sesat aku tu ini tu ngah aku tu banyak lalu nurun baru aja aku nasihat ya lalu tengah pak berada berkata yang pak nak betul ngah menua kami kelihatan gitu dia sesat dia ya. Nakai menua batu menua kangen araknya lalu nurun dia banyak ya nurun nurun ya yang tahu ya lah ini berada ini mulai kediri nakai untuk kami ya. Cerita penokuan tak mana berasa ya di jalan itu penokuan saya terbaik tapi dia hanya sini mai sini
1: nasib
3: kami selalu nanti ketemu ya kan aku nanti ke kami yang waktu aku ya.
2: Bisa ya, bisa ya madah kati atau terpedak ke kita mainnya kini
3: iya nya datanya mulai ke diri itu pedak kami ini mulai ke diri ngangkai kita tayangnya lu kan datanya benangan kata kami itu bak salah bak namanya sampai datanya di kata yang kami kata lagi bak air hujan itu patah air hujan jauh no ya kesatnya
2: udah ke kemai iya. Udah ya kekemainya tadi ninga bunyi bunyi kekijian yang tadi lalu tahu
3: ya dua kali kena kau ya udah nyak lalu nadai nadai ketemu ke kami
2: udah nyak kau tadi kena pedak
3: kami nadai gini
2: nyak tawa so tadi kena pedak udah ninga tadi
3: tahu tawa apa je jalan itu tu je hakim kau ya
2: kini kau dah jumpa
3: aku nak tu hasil sah
2: katanya nyak tutup tutup utai kini
3: tahu kau ya tali aku tahu kau nadai ketemu kami kena kau ya ya nak cerita aku
1: tanya
3: kerjanya kini sesat ya mak yang degengam semangat ke takut amat
2: ya okey kena nanti dia nak nemu jalan pulai nak nemu dari empu ketesatnya teranyuh banyak nak temu kita
1: makanya
3: orang isi ke aku tunggu aku dah minggu isinya lah penuhi nanti dia tersat ke dua minggu mel tersat kagai merurun tak baik
1: okey ini tang ya.
3: Dalam panai ya.
1: Temu kita baru.
3: Kumpai kami mati.
1: Temu baru.
3: Ya, ini lah penunti ini hari
1: minggu baru ya lah.
3: Terima kasih
2: dua ini. Terima kasih Naing. Selamat malam. Bye bye.
1: Ya tadi Nain dari Julau tadi Demel kesat tunggal ya kesat tadi nih
2: Palai
1: yang pun nih Maya sida ya ke Sabe
2: ya nggak pastan ya
1: Sabe ke aku
2: ya Sabe jangan
1: kita ya selalu kita ini tadi
2: ya betul
1: Oke, tak berasa jam kita itu 11.28 minit malam.
2: Rasa kaki aku 10.
1: Lagi bisa setengah jam. Agi bisa nama tu agi bisa awak siko dua agi mayuh agi deh ke kita ke dekat nosi cerita malam tu malam tu mayuh macam cerita muka yeah. Mel
2: dan ke mayuh agi jantan tu cerita malam tu
1: ke malam tu okay kita ke empai tino angka agi nanti peninga bukai ke dekat nosi cerita atau ke kita empu ke dekat nosi cerita ke nak mucur tadi tau telefon baru nih Mel mayuh ke putus ke malam tau ya ok peninggal ke 12 kita tadi Nain hari Julau. Ok
2: hello selamat so malam
4: hello
2: selamat so malam siapa tau
4: Ludan tau aku bisa madah ke orang ke senar manyi tadi.
1: Okay.
4: Aku cuba dia nguji. Uhang tadi. Udah palo penguhang kan. Anceng ku kemai. Kalau aku cuba uhang dah tayang aku.
1: Ular ni. Ngenuan tu ular.
4: Nakak panci kemai. Udah palo ku tayang mati dah. Palo penguhang kan. Udah nyaplak uhang main ngun tatai.
2: Ular pansa nama ya kini.
1: Ular namanya juga.
4: Macam uhang dah tayang.
2: Kepancing deh nya ular nama?
1: Kepancing nanya deh ular nama?
4: Namanya. Udah palu ke dia mati ya palu hangat ya. Udah panjang ke mai palu hangat. Ini pelaku hal terus kita dapat saya dia.
1: Ular no ke tahu gak kenyak nih.
4: Nak tahu sekali ya. Aku ingat guna nanya.
1: Bakai no manyi tadi kenyak. Nama
4: Aw majah nyajah tu ialah kita bukai lah.
1: Okey. Terima kasih ya. Okey. Terima kasih. Okey, nyak tadi email. Okey, seminar ino manyi punya kaki kita ular apa nak tahu. Nama dudah munuah ya. Ana manciang ya. Ini teh cerita sudah tahu mana.
2: Ya ya. Dan nanti kita punya kurang fikir cara logik kau kita itu deh. Sikit nak tahu manciang utai kita labo utainya nak apa bahasa ku utai hidup. Utai hidup mereka ku tu tadi.
1: Nama ya basic sportnya utai hidup.
2: Utai hidup banyak.
1: Betul. Tanya ya pemali, penting pemali. Okey, hello.
5: Hello.
1: Selamat malam.
5: Selamat malam, DJ.
2: Selamat malam. Siapa tu?
5: Jonathan dari Pekan.
2: Jonathan dari Pekan.
1: Okey. Ya, datai baru.
5: Aku tu kai kita tu. Lama kita tu. Tahun 1900. Amat
1: nyawa terlayan tu. Bisa, terang. Kami dua terang.
2: Bisa ni kan?
1: Terang kan? Terang.
5: Nenya sama kita udah tahun 1985 saya.
2: Tahun 85.
5: Jam main coba kerja belum naikin. Dia kami kin bak ke hari nama rumah kami sampai ke Miri. Lagi ingat bin sebab bayi su hanya bas wala.
2: Kena bin peribit ne.
1: Peribit.
5: Ingat peribit asal ba. Ba cuma tandurian sebab lagi ingat piri je.
2: Ya, lagi kena piri.
5: Ya, tapi ba. Ba kemana ba. Ingat piri je. Tapi tak tahu ingat piri. Dia yang saya din. Ba miri din. Baik, bau. Bu naikin. Tengah sampai ya, ni pas nak dapat passport ni.
1: Tengah
5: jalan tipu.
1: Jalan tipu. Kira.
5: Hari miring ke. Tipu ni. Hari miring ke Kuala Lumpur. Nak Swiss punya sudah.
1: Kai jauh ham.
5: Jalan ia tembang nak Swiss.
1: Ne.
5: Tengah sampai ya. Saya ingat sampai ya, pemang mesti jalan orang ke ngami minyak ke Brunei tu, banyak orang ke beram ni minyak naikin.
1: Ya, orang kena dapat passport ngah ngah ne.
5: Kena dapat passport. Saya sudah bayar pun, dah bercakap yang berai ke dia dah.
1: Mayu orang kau kan?
5: Nanti lima ringgit, lima sebelah ingat nak motor kau tu. Ya, dia yang ngabian mesti orang anjung kian. Ya, anda tahu dengan jalan bisik ada cikian, boleh cikian ke? Tidak, segera ketatnya kami cuma lima itu.
1: Lima ikau,
5: Lima ikau kami. Kamu boleh mengecek kerana ada lisian ke? Ada ini, lepas. Ya, anda tahu dia nak layan lah. Sebab kita nak lepas ke sesigap memudak boleh tu. Banyak mulai kerja kami sebulan. Jam malam tadi nak berun tidur
1: Tu dia berunai dia tu ne.
5: Babas dia tidur malam. Jadi punya okey lah, boleh 18 ringgit sehari di Brunei.
1: Di Brunei.
5: Jam kali 18 gin lah yen dah. Nada panggilan bakal kita tidur berwai. Jam malam kali kami 8 ke agak bit. Ini agak pangkiang dah. Dia kami nak 4 kaki kuil. Kita tutup ada tas ni. Jadi cuba ke bangka bikin pasport keluar peluangnya. Maya pula datang tadi taknya ada atas ni. Jadi mungkin dalam bed tu. Tutup pula pintu ni. Ada pasport lain dah boleh lipit tahun buat kita tu. Man kaya ban ke ban ku bisik pasport. Nyau ke setiap kin ke hanya dia tuarin bisik pas ke. Udah dia tuarin ya. Apa tuarin ya bak ingat mas besai dia. Boleh-boleh Maudin mengalah buanglah biji liung mas tu tadi.
1: Gadai.
5: Tanya polis. Ini ini surat mas tu ku polis nanti singkat. Ya. Kak mas nyebutnya terliluang banyak di. Terbaik pula mas tuai bantuan nanti surat mas ni. Lepas mas tuai tuai Malaysia orang mas liluang lah judi lah nyebutkan
1: tu. Nadai si jil nadai tanya mas nanti awal.
5: Nanti surat dah. tukar ti aku ke ngang ngai suai ngai suratnya.
1: Aman.
5: Kasihan doa ya, banyak mak jaga sibuk saya mencuba nak kerja tahu. Jadi kapan punya tadi? Isi pelan cik bila bilang. Mai wah kami dari pas pun dah mumba sebelum kasih pun. Ya kami buang agak pukat ngepukat pun. Bisa yang mai anak mian. Lepas bersih pas tadi tidak ya. Dan seminggu itu saling pas kelimbang. Nggak sudah nggak tutang. Dan malam malamnya ke babak ke mai kibuang gantung macam mulai dia.
1: Tindak apa apa semuanya.
5: Aku tu apa? Ya tengah malam pulai kan kan luas ke. Kuban kusanya sebelum empatnya kasut nang baik baik buruk ceritanya. Nang nak buka ikati.
1: Yang main
2: lari peralunya.
5: Main lari lupa lari. Nanti polis pada kerja pun nyau kerana tengah bangun kan tindua.
2: Ya.
5: Kerja pun mana boleh saya jauh ke? Datang ke dia tu masa terima mulai diri ke ni. Nak tutan dia malam tercek polis pun.
2: Nak merotin doa.
5: Nak merotin doa. Nak dia ke semuanya. Kita ingat cerita tu. Mainlah cerita sebelum naikin pisah.
2: Ya, cerita orang keliling.
1: Nadai cerita tangkap polis ni.
5: Tangkap polis.
1: Tapi bisa cerita tangkap polis lah. Tahu kan usi. Agak-agak polis eh. Pemuda diri polis
5: berunai.
1: Okay, Jonathan.
2: Selamat malam.
1: Okey, bertemu baru. Kita ke Bukuli sobat neh. Mel ngigak sesin dua menya tadi Mel. Bayarnya Brunei semak ni orang ke Papua ke. Atau ke Mayuah meh sida ya ke nusi cerita deh Mel. Okey semina menua jauh. Jauh dien menua orang keceluamnya ke suai habis cerita meda orang ke peti mbah amnya tadi mel menua orang kan muka menua kita ditau lah sama nya peningah ke 13 kita ini Jonathan dan ke Bukuli di Brunei sebab aku ya dan pelabak aku kan ada lagi ya kena tangkap polis ni
2: ya ya ya yang suai lari tindok ke kampung aku tu tadi nya bapak iki buang dia tindok nak jenek gak jadi ke kita bekanya ni sem
1: maka
2: kapan terakhir tindok kena kasut
1: gak mai kena lu angkat nung si rumah dah ke si polis ke orang kecil ke ya lu angkat
2: ya menuntut ke dalam lelap datai pedih ngeciaknya ni tu bisa meruan tindak
1: makanya duit bisa
2: duit bisa
1: tindak kan nak meruan ni
2: ya betul
1: okey program mengenggam semangat kita ke malam tau macam-macam cerita boleh ditusi ni Mel kami dua email tu nang nyawat kangau kita tinggal 20 minit kena lagi meh nanti nadai lagi tunggu lagi kita nutup program tak malam tu mayuah ke Mel 13 ikut
2: peningkat 13 ikut minggu yang kemarin bisa 14 ikut
1: 14 ikut ya 082-258-634 ngau 258-633 jadi peningkat ke bisa nyapa tua ba Facebook selamat malam nyuka maca lagi bisa ke peningkat ni mayuah peningkat malam tau ya tahu ke Nuan yang awak sidak ya Mel? Seraya tu akan nanti sidak ke dekat bah telefon malam tau.
2: Dan ku Aisem dulu dek.
1: Aku dulu ni. Aku baru ngerebak Facebook tu Mel. Ya selamat malam. Tumi tambi ke malam tau. Hujan di Seri Aman ku ya Mel. Timpai Radin. Selamat malam. Dawa Tengguli yang upah cici Mak Rabung Gringo Aki Kempas ayak Gringo nanti telefon malam tu ni lama tu bisa ya Nik Radin Nilian Roger Indo Kenawit Wilson Senapung, selamat malam Steven Tata Batang, selamat malam ni.
2: Hello, selamat malam.
1: Au, selamat malam.
5: Mesti cerita lah kau DJ.
1: Siapa tu tadi wei?
5: Aku tu Budi Fes dari Kota Semarahan.
2: Budi
1: Fes. Hari Kota Semarahan dia jauh ni.
5: Itu aja. Selalu lah aku nih program tu.
1: Okay, Boniface, nama kak kongsi dengan peninggal kita malam tau.
5: Bisa gak aku dengar cerita antara pasal ino manik je lah. Bisa gak aku pengalaman aku di Perak Subak lah. Nak jangan tu lamanya aku seorang baru pencen lah tau.
1: Sedado tau?
5: Sedado.
1: Mayu cerita lah tu Boniface.
5: Pasal manyiknya kurang. Kami sekawan aku tu tadi. Bising, gak upah lali. Tempat orang mandi lainnya apa pirek dia apa beruas kurang tu tadi. Kami tubuh berapanya ayahnya dua ikut dengan kawan ku tikonya. Ayah rupin dengan ayah minggu dengan kawan ku dibin.
1: Belah sedadu magang tu ni.
5: Nak tiga kok nyawam kerja bayak kita adian.
1: Kabar.
5: Kau jago kan nyolok pama. Biasalah kita yang bantau.
2: Ya.
1: Dini boleh ninggal ke pengawal kita. Okay.
5: Kan nyolok pama. Sebenarnya nyolok pama nya tadi. Kau ayak minggu. Ya apa lagi nyolok kita. Pama mah bisa kita bas. Kau jago. Ya kami sebuah tarik mumpuk hari lumbuat yang agak sungai beruah antara nak mangat jauh dalam 35 minit ke 45 minit kenyal lah.
1: Dah jauh
5: lah. Dan tu jauh lah. Lemai lah kami kena dalam pukul 3 punya datai dia. Nikai antara nungan pelalih selalu kasih dah pelalih dia aku. Nak kalah ngau. Debaik si daya lah. Atai dia udah nikai-nikainya. Kami 3 ayak minggu ayak rubian ngaku tadi. Bertanjuk pandai. Berbaju pandai tak nombor ni. Kawan aku sikonya dia biarnya tadi. Ya, tak bekas surat bertuah panjai. Sanjur jian, baju panjai ya tadi. Udah nikik-nikik. Waduh, ngupak 2-3 itik sini. Aku tu tukang mak. Laban hantu nombor ngupak utainya.
1: Tukang mak.
5: Itu kan mah bisa 2-3 itu ya bah aku panjang gak apa lah lihat tu tadi mau yuatnya kali no bisa bal no lebih kita nya upah ya minggu tarik dah dan tarik ada hantu kuyang aku nama apa sih hantu kau ni mudah dua yang ayak rubian ngah ayak minggu nyelak ya aku pun lari
1: lari nak nemu tai punya.
5: Lari nak nemu tai. Nah patut nak kurang lama lama hari tu bisa antu aku. Lari aku tetap sangkut bakal.
1: Akai.
5: Upa lari yang sangkut bakal mana? Ada dengkah ke ino namanya ino gamayang selingak aku nya. Ada dengkah apa betul ya?
1: Madang ya nya ne.
5: Banyak kita nak upa lari kan di atas dia mungkin nyergau muko.
1: Sarang ya.
5: Ada laban beti aku. Nama tu asa ketumpur yang aku.
1: Ino gamayangnya.
5: Dia ayam minggu dengkah kepada aku yo. Dia ayam ubian dengkah kepada dada. Bisa digigit ya. Kami buat tu lari ngajak jalan raya deh. Ya ke kawan kau bibit tadi. Nak kena labannya. Buat lanjut dia ni. Ya aja kena. Kami 3 anak mu padap. Aku betih aku asal ketumpur yang.
1: Kayaknya ino gamayangnya.
5: Udah tak berjalannya tadi. Apo ada itu nama dia atau kaku? Aku mai pulai. Aku mai pulai. Laban udah niat kata tadi. Kau jago. Kau nyuruh kama atau malam lagi.
1: Ni ke bakuyo entar ke?
5: Bakuyo ni mai mata ya hanya kena nunggu pedas dia ada lupa ma.
1: Aman.
5: Nak jangan kembali tapi mata sepiak nyong kena nyong bangku.
1: Nak kita pulai ni.
5: Dah pulak dah lalang datang.
1: Au. Tetat kejamnya ne.
5: Au, tetat kejamnya. Semua semua malam-malam nak sampai nak kami sampai pagi nak.
1: Au au.
5: Au, sekali dah nyuluh jadi kile. Nyuluh kurang. Lama kami nak nyuluh kulu tonu ramane. Gerugo batu kalau mayu hante kile to ransam ini deh. Udah kan ngali ke sungai sige nya. Ningau temen jepuk jepuk.
1: Au.
5: Jepuk. Eh, nama tak ayak aku ni atau jepuk atau? Dia berada di jat wak kerana aku. Sidik, kau ni nama babi kerana aku.
1: Puh, babi?
5: Ah, bukan babi. Sidik, aku nemunya kerbau.
1: Kerbau.
5: Oh, memutai dengan kerbau. Kenyat aku dengan kerbau.
1: Oh, kerbau babas? Nada rempu punya? Si rempu?
5: Ya, ini orang rempu. Lepasnya kerbau sikit. Jadi, ini apa dia selalu kerbau yang lepau. Sudah apa kebubasnya dan kebubuan. Ah, telah buat kena kai ya, apa aja nak dalam dengan patu. Lelak kita tu ayah aku ni, sudah tu nyata tu tingkuh ada nyanya apa, boleh nama apa kerbau, baik terpulai aku ni, guna aku ni, cuma terpulai.
1: Kau dah nyata.
5: Hello.
1: Hello.
2: Dah nyata.
5: Udahnya, buset ya kami sebuat boleh ya pamaknya, tapi nyamai pulai luka pagi nyamai pemadai ya.
2: Ngetot kak umai abai, sikap baku ya.
5: Umai abai, apa kaya apa dia mak aku tanya?
2: Iya.
1: Ini kamayangnya.
5: Celum abai ya, bakal ketunuh apinya dah.
2: Nanti orang nak tahan kak luput nah.
1: Luput, kayak kak luput. Abah, upa antara dah.
5: Apa nak temu kini? Tinggal aku. Ya, kalau aku tu cegi, jauhlah kami semua. Kalau tinggal aku, namanya temeng teng, dia tangkut bau uyuatnya temeng teng. Tarik aku, uyuatnya tidak baik, upalanya tinggal.
2: Nasib uyuat tidak baik.
1: Nah, dapat tuat kan nikal kia baru, kene?
5: Oh, nikal kia baru, ada lainnya.
1: Tembal ke bas pihak, kene? Oh, pamak mayuh lah kita, Boniface.
5: Bisa kan? Ini kurang uliah kami. Lama banyak jara di kacau. Yang kadang-kadang kita iban ya. Kurung iganya bala nebi di kurung iga.
1: Aman.
5: Bala kami hari lumut. Bisa kan? Kita cerita pasal kurang maka cerita ayak aja Brunei nya tadi. Tapi bahas ngepo.
1: Okey.
5: Belayar kami operasi deh. Ayak ngepo. Pelaban udah operasi ngau nebi Singapore. Bisa keluar, bisa ke pasar. Kawan ku nya Melayu Semenanjung bagai aku sih kok jadi bang satu belengan tempat satu deh.
1: Kelai ya.
5: Kelai jalan ba. Ke depan ya lati deh. Kelai keluar latinya. Ada asal punya berhenti aku. Ai nama menyalah aku tu kudin. Tanya aku pasport mana aku kan aku.
1: Boleh Brunei.
5: Okey, boleh Singapura.
1: Boleh Singapura. Awal.
5: Tanya aku, ni mana pasport kau aku? Tak ada pasport aku ni. Aku bisa main tentera aja. Aku ni. Ini tak boleh encik kau aku. Orang bukanya tadi. Nak tahan ni aku aja lah. Aku pantai. Aku main habis 6. Aku sudah.
1: Nak nemu nuan sedado? Nemu? Nuan sedado ni?
5: Nanti bakal ni di Singapura. Namun kami hati cik amat kami operasi exercise dengan sidak ya. Tapi walaupun ni tokal gada nak namun. Bukan kita bisa pakai pasport. Kedutaan je namun juga kedutaan namun lebih dia namun lah. Aduh asalnya aja kurang mayu asalnya berdiri pada India yang aku. Dari kapas yang tu ya. Sudah kena aku tu nanti sekurin. Dengar puas aku berkelupiah ni. Nanti dia nak percaya aku ni. Telepon dengan agak Nabi ni lebih canggih aku ni. Dengar. Nasib baik agak incah aku sikok bisa. Madah ya. Bukai aku ya. Kami tahu Nabi ya. Tahu orang Sarawak aku ya. Orang Sarawak. Aku mah ambil nama aku. Dah lah. Arai lah bagi luar.
1: Kau muda tatu dengar. Kena rau.
5: Dah aku orang kemari-mari lah. Nyabak ya rati. Aku sikok gagak-gagak ya pakainya.
1: Terima kasih tu Nuan banyak cerita tu Boniface. Nanti Nuan tu minggu baru ya.
5: Ya, selalu kau ingat. Lain kali lah telefon
1: kau. Cerita Maya Nuan ke gawak sobat. Dah sedadu tu Maya cerita. Maya hati ke nyadi dia.
2: Ya,
5: ya. Maya hati lucu dia.
1: Nya tahu. Okay, Boniface.
5: Okay. Terima kasih, Rizal. Selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam. Bye-bye.
1: Nya tadi Boniface Mel. Pelabak kau kira... Nak kata meh ne?
2: Ya, 10 minit lagi.
1: 10 minit. Ya, kira nutup awak kita meh. Ya, mayuah ke sudah dah telefon malam tau. Engkau dah tau lagi kita sama dekat belalak ne, Mel.
2: Ya, betul.
1: Terima kasih mayuah. Kita ke 6 gulai ngok kami 2 Mel. Nyari pukul 9 tadi. Nyentuk ke pukul 12 tengah malam tau. Ya, terima kasih mayuah. Kita ke dah telefon ngau nyapa kami 2 bak Facebook ne.
2: Ya.
1: Okay, anak terperindang meh ngau cerita bala peninggal kita. Harap ke bah minggu baru lah. Mayuh hakik meh cerita ke dekat di tu sini.
2: Ya, betul Sam. Betul baru kita bah awak ke Bukai. Udah terlagi mendiang ke timang kerabat tawas untuk ke pukul 6 pagi.
1: Ya, bertemu baru kita bah awak ke Bukai peninggal ya. Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Belalak semua.
2: Bye-bye.

Visi mimpi kanya di penanyi, tuh meh peluanuan. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekir berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12.30 tengah hari, Bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Stalka Mandarin, Maya Audition by Minus One, Nuan Bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, Nuan boleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai 2026.

0: na pamaagi dekat di temu kitai ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin, Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak, Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 lelati ke industri music Iban.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawak Ku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Hai, aku Erin Nyambong. Kita dia tu benar mendiang ke YFM. Ngagai kita ke dia di Sibu, kita uli mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segulai sejalai.
1: Hey yo, DJ, stop the music!
2: Enti nintih ke pansiak di pejalai ke ngayan ke orang Indo pukul rata ulih bejakok kira 20,000 leka jakok dalam sari. Lalu orang lelaki bejakok kira 7,000 leka jakok sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejakok. Nak ngetu-ngetu bejakok. Laban bejakok tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Nuan Pastor.
3: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Pini 3 kali lipat Indo mayuh bejakok ari lelaki.
2: Ya.
3: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejakok. Nama mesej kini utai ke di pada tau kan disebut sidak ke Indo tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam mati din.
2: Ya,
3: diperam ni. Tau ke bakal buah ke diperam tu nanti ya. Ni udah peram-peram ke tai. Nyo mansau ya bakal buah pelam. Bakal buah kini kini tu buah-buah kebukai.
2: Nyo pansut ya udah.
3: Disimpan kita dalam mati din. Awas, au, nama utai ti bakal tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
2: Ya.
3: Au, nyangka kita betulai dalam hati. Kati salah menghenti kita udu berjakuk pun pini. Nak salah, au. Nak salah henti kita udu berjakuk. Tau utai ke ngasuh salah ianya lebuh nuan kelalu kak berjakuk. Kadang-kadang kita nak berasai tersebut ke jaku jai ti ngasuh ati orang na nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke berjaku tu tadi au, tau ke berandau ngau orang kini, jaga-jaga meh mulut kita, jaga-jaga meh dileh kita. Ana yang tak teracat bakas napang misin gan bunyi korang. Dini na na de postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagai kita kindo, selalu nyadi bagi kita kindo tu tak neracat-neracat kutai. Tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu. Tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah ho. Selalu nyaku, selalu nyak ninga, cie kerja ke orang yang mayari tu ho.
2: Teracat ne pasti.
3: Tang kita kindo tu selalu berjaku tak kutap-kutap. Ho. Ba jam 3 mega bisi nyebut. Bakanya mega dilah. Tajak pen ia mit ting ia balat temegah. Pada kita kampung ti besai, ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus. Dilehnya api dunia ti jai dalam tubuh kita. Ti ngamah ka kita nyelup semua penghidup kita ngena api. Lalu dilehnya empu diselup api neraka. Tang nadai orang ulih berjinak ka dileh. Dilehnya utai ti jai ti nak nemu jenuh, ti penuh laban racun ti bisa.
4: Plasar Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

kaum Tabin, Rengok, Pedis Rekung, Batuk, Pedis Palak, ngau Pedis Sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arip rampit. Anak ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu arip ngekai.

berjaga. Anak besi kawal ngerja penyalah ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngapungah berikan nak beradat. Tukai seminak lapan undang-undang teng megah nguruga penglikun menua. Nanti bisi ketemu korang bisi kerja penyalah tu. Gagal report. Kontak 019-261-1833 atau gagangau penusan ngenyir 999. Harame belak tanku kuasa ngau penglikun menua. Jaku pesan kau tangkan tu dari agensi penerit undang-undang maritim Malaysia ngau Australian Border Force.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngai diri sebilia tidik sayau.
1: Tangan mu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kirwa, mana aku yutan bak piten tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenus.

Anda nak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tau nyadi bak sembarang maya. Okay, semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta tali kereta temeka uleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya mai mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemit berketupan, uliah mai pengelantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku

Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita bak frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

Apa Sheila je? Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, Siti cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelaik ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

0: FM boleh diperniaga kita ngena frekuensi 87.6 MHz di Sibu Ngau di Culau. Terus ke pengiru kita boleh sejalan ngau WFM. Hari aku, I miss you.
1: Antara dua, gak bintang mituan.
2: Sikap sikuk-sikuk orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri, lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kita, lebuh udah nguyum serta kelalu mansau, dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runding tik nak maneh ko kita, runding tik negatif aja utai berunding ya. Serta selalu kutap-kutap mega. Kati aman tu kini.
3: Ya, bak aku penemu aku tai tu aman. Tu nu datai ngagai runian ku gambaran ya bakal gempa bumi nya ya. Nah ya, lebuh ya depedak kita itu mana tang lebuh yang meluap kita meda api apa ya, naka mega nah ya lalu lebuh api nya meluap nya ti ngerusak ke nama-nama tinglingi nya. Ya, so pengeringat ti bakal tu cukup balat bahaya. Laman lebuh pengeringat nak dipansun. Nak diluahka. Lebuh ia udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau, disimpan ia meletup. 100% ia meletup. Lebuh ia meletup nyak ti ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang ti ngelingi ia. Nyak kebuah berguna amat. Ba ati kita, ba ati nuan, ba ati tiap ikut kita, belajar meluah ke perasaan kita. Anang sekali mendam kenyak kediri. Lebuh nuan dituntung oleh penusa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut, beranau ngau counselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidak nyak tadi. Ya, ngemedias kati sidak nyak tadi. Anang sekali-kali nyimpan ya kediri. Terbuka ngau pastor nuan, terbuka ngau counselor nuan, okay? Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua yagi ti ulih merik penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke ulih nyeliah ke pengeringatnya ti ulih ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan ulih dirusak ketegal pengeringatnya pansuat darinya. Anang mendam kediri, anang murung kediri, anang sekali-kali laban orang ti bekanya dengar tu pedias ya. Nyak alai belajar muka dari empu, belajar beranau ngorang. Orang ti tau dikarap kenuan. Anang ngeluah ke sengapa anak beranau ngorang ti nak tau dikarap. Legi ya ti sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang. Tu ukai utai ke betul anang berandau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai.
4: Sajurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
5: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: sejalai.
1: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kerembai kita bak radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis dari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi, oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sarito nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi nanti kita, nanti orang ngena telefon, nipu kita, ngangau kita, boleh tiket, ngangau kita, kita tu tadi, nama tu disaman orangnya, cerita pula megang. Artinya, nanti orang ngena telefon, nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari Tuan Lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya, nanti ngena telefon orangnya, kumai orang skema. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang labah kena skema.
2: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: Eh, peda nuan. Penuh uras batis si jalan.
1: Akai, malu meda. Palan piten timaneh nyonya di palan do moy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kakau, engka telebak moy uras ngapak berbilik derimpau.
4: Muai uras bas barang alai, nyak siti penyamah. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, muai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tangguam pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM

0: kami suba na. Unan mo na utang na lusian na kaura dito. Pudaan mo. Jadi kupul niya, duige ya, telo manang waktu kurang. Masai, lima ringgit ya suba. Kumay maranya, kemardu. Bisa ga kupul kami merah. Jod pakuyo to apa-apa, na ulo mayung wa. Nuna anta ino Melayu kami kapiat ya. Teladan dia. Maranya suba, penuh kuyaku. 15 ringgit semua sekuta. Marudu, coba setiap mulut kami tahu daun mana dan pertas. Ia ga pertas tu penuh penuh kujaku suba daun pertas banyak. Pak pertas dia nak maka kita dia tahu buat tanya nak. Ia ga bisik kutek yang punya sekuteknya suba 2 ringgit lebih marmnya mar. Nya kena micu mulut.
1: Nadai yati baru, enti nadai yang kelama.

0: Timang Kremata Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

ke tahun tu. Rokab dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap kati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

Bang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang di udah.

0: pagi rewind.
1: Maya sudah pergi sekolah subuh ke yang tiap-tiap kali permisi. Ia suah nulung atau kemantuk ini ia meresih ke rumah. Ke yang bakal mantu rumput di ujung bilik. Jauh sekali ke bayang telefon main game bakal zaman subuh.
2: Ya, kebenar ya. Kita nak boleh nyeliah kari pemansang si subuh. Laban kena dari gadget dari telefon. Tapi bisa telefon berapa aku. Kan sama meh.
1: Ya, aman. Bakal dia tahu. Tang utai yang boleh dikurang ketua.
2: Betul. Seminar ya kita ke apa indai ke nemu. Bekeni ke kontrol atau kenyakau tanya.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nama duit nadai duit. Kita kerpai dah pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Bukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ke runding. Anang tak berbunyi, nanti medak pengawal kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Hai, aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Kita ke Benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangkat pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 mega. Terus bergulai sejalan dengan YFM.
1: YFM, YFM, YFM.
2: Seri Aman.
3: 89.5
4: MHz. Jadi lepuh kita nyebut berkawa ngau maya Tuhan tok de pastor, utai ke suah didinga kita ianya maya Tuhan ukai maya kita. Erti ya, Tuhan bisik maya yampu lebuh dekat ngereja sitik-sitik utai bak penghidup nuan ngau aku. Jadi pastor, nyangka nuan boleh madah ke nama kini bida antara maya Tuhan ngau maya kita.
5: Kita berarti ke Tuhan tu ya bisik perambu. Indah ya ngepun ke semua pengawak pun ya bisik perambu. Lebuh kita minta Tuhan ngagak dunia tu keliar kena yang pun ke semua pengawal ya nang bisi atur. Oh, hari 1, hari 2, hari 3, hari 4, hari 5, hari ke 6 kita minta semua tanya mana maga kita dah atur ya. Artinya Tuhan tak pernah gagal. Tang kita ke selalu pel tau ke selalu gagal dalam perambu kita. Tuhan ngemuan perambu ngau maya ting keman. Bak semua utai kenyadi dalam penghidup kita minsia. Tajak pen kita dekat ke siti-siti utainya lengkas nyadi. Oh, tuannya tadi selalu dekat dua lo. Triple light di laban tua. Nyak kengujung ketua lagi nyau accident. Nyak kengujung ketuanya tadi nyau gagal atau kepel dalam semua pengawal. Laban tuannya kak dua lo hari Tuhan. Sedangkan utai ke datua Tuhan tu tadi lebih badas. Di tiah kejam ngau maya kepatut ti di kedekak ya. Oh, tajak pun kita dekat ke siti-siti utainya kak lengkas kita ya dalam semua pengawal. Tang Tuhan postpone perkaranya laban ia nemu maya ti pemadu engkeman. Meri utainya Tuhan dekat ke kita nganti lebih lama hari maya ti di kedekak kita. Laban bisi utai ke mana? Benung dikerjaya bak penghidup kita. Lalu contoh ke patut diperhati ke kita Sarah ngau Abraham kelama bantik kebolehkan ya. Kita berarti ke orang nak boleh anak setahun dua tahun udah dekat nyidak orang ya. Mungkin mega engkau nak boleh metu atau bisa anak tahukah bukan penekat Tuhan metu atau jadi nyona dia boleh purih pantian ya mayor mucau ke bekenya tang nanti kita meda berapa umur Sarah lebuah ya beranak ke Isaac. Umur ya 90 tahun.
4: 90 tahun ya.
5: 90 tahun. Abraham ianya 100 tahun mayanya. Nama kebuah ia nak beranak umur 30 tahun ya. Nama ya kebuah nak beranak dalam umur 40 tahun. Tik maya orang meyari dia tahu umur 20 lebih tahun, umur 30 tahun. Bunuh orang beranaknya na ya. Tang Tuhan ukai munyi ke jakuk kita mensia. Tang prambu yang pu tang atau yang pu kita meda Sarah umur 90 tahun beranak ke Isaac. Dia kita meda Tuhan bisi maya ti engkeman ngagai setiap ikut orang kelebih lagi orang ti berpangai bak Tuhan.
2: Sajurai 6:35 belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
6: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Mulut, mayuh bangsa mulut. Kita dikumbai orang mulut basah jari rangkai, enti kita ngambuk dengah orang. Kita dikumbai orang jai mulut, enti kita selalu berandau ke utai tenda mana, tau ke bejai orang. Tau mulut, enti kita tau tepang. Bertebu di mulut, enti pengengkah jakuk kita siruk. Mulut pulut, hati keladi, enti minat jakuk kita siruk, tang hati kita bergede. Pandak mulut kerasa, panjai mulut kita, enti kita landi-landi bertampung kereta tenda menuku. Bubuk mulut, enti kita tak sigat berjakuk, tau ke bersebut ke perkara kendak dipeguna. Mulut nyebut, patung tak nyawut, enti kita seminak ngauk, tang tak ngerja. Buah mulut, enti kita selalu tengah-tengah, ngenang seminak sebengkah perkara. Mayuh mulut, enti kita mayuh acuk jakuk, cabul mulut, enti kita pancar berjakuk. Berat mulut, enti kita nak lancat bertanya rita, rangkai mulut, enti kita terkelambang berjakuk. Lempung mulut, enti kita lumpak bertanya rita, bisa mulut, enti kita selalu boleh lebuh minta utai ari orang. Enggai jenuh mulut, enti kita bagas masuk ke jakuk pasal perkara kejai. Semuti mulut, enti kita semuti jakuk, tang tak dikemendar ke enggau ulah, tau ke pengawak. Mulut endak pansut, enti kita bisik penemu disimpan dalam hati, tanggai nyebut nangi kurang pedias hati. Nama ngai nak mulut, enti kita endak ngamat ke jakuk, minak nyebut ngapa. Enti mulut kita mayuh, maya suntuk sendat, orang enggai kiruah. Enti mulut kita panjai, perkara kemit di tempat kebesai, kita datai endak diancau kurang tikai. Enti mulut kita bubuk, semua orang ngumbai kita tuyuk, orang makai ngai mai kita serumpuk. Enti mulut kita cabul, utai disebut selalu kelanjur, ujung-ujung ditunggu, ngenak mungkul. Enti mulut kita berat, nada siku orang dekat ngerapat, mua pintu kita berpukat. Enti mulut kita rangkai, kita tamak diburu orang pulai, kaban belayan enggai digulai. Enti mulut kita jai, kita selalu dekat dipegedik, ujung-ujung diau kediri. Enti seminak mulut kita ngau, nyak dikumbai au belau, orang nganggap kita ngelusuk. Enti kita tau mulut, pendiau kediri bakal bunsu bubut. Enti mulut kita pancar, lamak lawun boleh hal. Enti kita bermulut engkerasa, utai panjai ditusui pandak, utai segala sebut simpak. Curak celum dikumbai burak, orang tuai dikumbai biak, apai dituduh anak, orang ketawa dikumbai nyabak. Imun dikumbai jegak, petang dikumbai tampak. Nama ngenak mulut, mutik nyawa rah-rah, tang burit ngeleput, rari kelintah, takut kesemut. Nyalai, mulut mesti dijaga memanah, laban jakuk bertibang didilah, tau ngidup, tau ngenusah, tau ngedang, tau megak matah.

0: singa ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya itu.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi mansak belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayah keteriba kami yang apa tuai yang udah putus balak lagi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya Pak YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, kita bisa megang peningan kita Catherine Charlie bagi tu. Ya, tahun 1989 datang aku ya. Jadi tahun yang ditiakan zodiak Cina, tahun ular.
2: Jadi, tahun ular.
1: Oh, dah baca ya. Ciri-ciri zodiak ular tu. Apa tu buah kuah. Mak betul lah kena kuah. Tang kita bisa tu. Nah sebakar. Aku harap putih tu. Ya.
2: Nama ciri-ciri bisa payah ke?
1: Ciri-ciri tahun ular tu. Tang kita nitiah ke. Tak bisa baca aku ni tu. Tahun ular tu. Orang ke tahun ular tu. Rundiang sida tu. Rundiang panjai rundiang.
2: Baka ular.
1: Baka ular.
2: Hanya nanti tahun ular sawah tak ke lah senduk cak. Tang nanti tahun ular ribuan. Nanti panjai garun dia. Lamanya kapa petual ke ribuan.
1: Dek.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

podcast culi tau kanan biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mit ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang tindak dikelala, tengok pansi dak ngak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

mana kita ke nak seronokan hiburan ngejo ke utai bah happy happy masing-masing ke jadi penyanyi ke jadi film star kadang-kadang guys school baru form 1 dah nemu style dah nemu agak buat panjai jo nak tak ingin anak kita kadang-kadang form 1 beri kita handphone kadang-kadang handphone anak kita diambil balo cibu ke lagi ringat kita bukan deh melayak ko melayak.

0: Tikas umurnya nanti bakal kebaru kat derma, yang nak tahu lebih hari 60 tahun. Nanti bakal regular donor, ya kan memang derma tetap tiap 3 bulannya, ne? Ya boleh ngagai 70 tahun, kami bisik donor yang lebih hari 70 tahun. Syaratnya yang mesti ngagai medical check up setahun sekali.
1: SN Destri Endaya, anak Kennedy, hari tabung darah AJS.

0: Ngagai bala kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, bablah rancan dia. Disterian oleh menengke kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Lebih kita itu ke siku-siku orangnya tadi ringat deh pastor. Suah tuan inga orang nyebut utai munyi itu deh. Cinta seput nuan dalam-dalam.
2: Betul.
1: Udahnya kesuah ke belubah-lubah. Engau tu pengeringatnya tadi oleh kurangnya munyi jakuk ke selalu didinga kita nya pastor.
2: Betul, betul.
1: Ya tang tek ba aja kita. Nama kini prinsip-prinsip ke ulih dikena kita nagang tau ke mutal ke asai ati ti kelalu ringat tu.
2: Au. Sekedak prinsip ti ulih dikena kita lebuah maya ringat ianya nomor satu. Kita ngagai nuwul ti sunyi. Berarti nya anang ngasuah utai ti ngelingi nya mengka ngembar rundiang kita tadi. Ngagai nuwul ti sunyi. Nama pengawak kita dia ndah. Ba pengawak ti sunyi dia nuan meluah ke perasaan nuan dah. Ka enuan nyerawah, ka enuan nyaba, ka nuan mukut dinding. Ya, nuan meluah ke nama utai ke di dalam hati nuan dian. Tangan nangga mukut dinding terus pecahnya. Okey, okey ajal aku ya, okey. Ya, aku tu ianya meluah ke perasaan kita. Nama ge udah nuan reda dah. Belajar belagu nyembah Tuhan. Dia selalu mai kereta ringat kak belagu na ya. Amat nak na ya. Tang belajar belagu nyembah Tuhan. Nama kebuah ku ngajal kita itu misalnya dah. Laban lebuah mai kita nyembah Tuhan ngau lagu kita nya. Hadirat Tuhan datang ngagai kita. Lebuah hadirat Tuhan bisik dia. Roh Allah Taala, roh pemayaknya bisik datang ngagai penghidup kita. Roh pengelikuannya, pengelantangnya. Ba Mazmur 44 madak ngagai kita. Kita tahu ringan tang anang berdosa leka jakut dia madah tang beranau ngau ati kita empu ba peninduak kita lalu anang ngkerti peninduak erti jakutnya ba notis sunyi beranau ngau kita empu erti jakut randaunya kita jakut orang menganalisa utai itu dah nyadinya kita dekat nemu nama kebuah utainya nyadi. Lalu anang kertiak, nama kebuah anang kertiak, jakuk Tuhan madah, kuminyau jakuk orang putih dolo au, be still and know that I am God. Nyak jakuk Tuhan madah. Erti jakuknya, awak ke kita likun. Nak engkertiak, lalu kelalam Tuhan nyak Tuhan. Nama erti jakuknya, erti nyak kita ngasuh ya, betakta bak penghidup kita, berkuasa bak penghidup kita, lalu ngasuh ya berjakuk ngau penghidup kita, labanti kita, ninga ke suara pengeringatnya tadi kita nadai meri awak ngai nadai meri peluang ngau ruang ngasuh Allah Taala ti ngenatai ke pemanah pemayak penglikuan yang ngagai kita kita nyo turuna-runa nitiah ke empat jelka jaku orang ti ngenatai ke pengerosaknya tadi na ya sebab bab Kolose 3:13 nyebut sabal ngau pangan diri lalu ampun pengandiri nanti kita bisa ndak nyamai hati ngau pengandiri baka Tuhan ke udah ngampun kita baka nyak megak kita ngampun pengandiri
3: Sajurai 6:35 Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai. YFM 101.3

0: Aih, dini dolpen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangun ni, meh kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi mada pen aku ngom maris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terawah-rawah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Iran hati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensia yang nada di tu. Ngawak, isi, minjau pen dek. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi tu? Mensia yang nada di tu. Jadi, automatic, bentuk pen timpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan aban. Utai orang ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng aban ke pen kabantu. Ari kami Bak YFM.

0: Pedih nak palak. Tu bil tu minta bayar ke tu? Hei, mayuh mau belanja bulan tu.
1: Apa?
0: Ngai dah mayuh tu ke jalan skut. Uji kita tinduak naik berumah. Hei, lelak masar itu. Mayuh sama pengawak. Hei, lelak, lelak.
2: Kita selalu muat-muat dalam pengawak kita yang bersari-sari. Tangkala nak kita yang berundian, mayuh lagi orang ketusah gerinya. Nanti kita yang ngasai ke diri tusah, mayuh lagi orang ketusah geri kita. Uji kita berundian ke sidak ke kejak untuk ya ke bepanas, ya ke bumai, ya ke tempat hujan, bekuli, kena ngidup ke diri. Jadi, anak-anak terima kasih agar jeriki keberi petara dengan kita. Kerja meh pengawak kita yang ngawati tilurus. Laban bisi orang ke pedis sagi pengawak sidaya hari kita. Pesan kerja pengawak kita ngawati tilurus tu hari kami bawai.

0: maya kita suntua, nadai salah ke kita ingin jauh bak kaban, tau ke diri segilir.
1: Tang maya orang ngaga diri, ndak nemu, nanti udah ngutang.
2: Nanti beda wisi duit kena maya, padah dulu ngaga ke kaban.
3: Orang ke diingin jauh kita nya, segi lembah kau nagi ya. Laban nak nyamai hati ngai ke kita ringan. Pesan bayar utang ke bantu, ari kami.
4: Sway, ngau, wajah.

Pedak dia mah. Ketua ini. Patut nak mu mampu mulut. Ya mah anti, air liurnya macam orang. Uji batuak mampu mulut meh. Lagi kita yang sampai ya. Ya mang, tok pemampu mulut ngoi dong. Break angka petuanya lain.

Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, selia kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pesan tu ari aku, Gabriel Ferus Lewis, begulai ngau YFM.

0: Penon riba kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuh penon dulu au. Datai benua dituju nuan tau boleh baru. Lagi boleh ganti ya deh. Anang. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layap 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke pejalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayuh lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu, dibaik

0: YFM di muka 98.7 YFM.
1: Tajak pen duit ukai segalanya, tang semua utai berguna ke duit. Abak topik tuas sebedau tu kalau megak aku nyebut semua utai berguna ke duit.
2: Betul.
1: Ketegau tu meh kita mensia bebenar ngau nak uliah kita deh, nguliah ke duit. Kena kita nangkup peminta guna abak penghidup tau ke, kena kita nyapai pengingin tubuh kita deh. Jadi tu megak ngujung ke sekedaknya tadi bisik salah singkang. Ngerja pengawak ke salah, ngerja pengawak kena patut eh.
2: Sigama.
1: Jadi ambil ke contoh tu dem. Mensia sanggup ngencuri, ngagak petenah, berperang, pecah amanah, tau kena ada integriti. Jadi nanti kita belum mati ke semua utai tu. Kati amat kini duitnya pun semua macam penyai.
2: Jadi utai ke disebut wanya tadi. Mayuh nal utai ke nyadi. Tau ke dulu supak, tau ke menyatu, utai ke disebut wan. Bak tanya jakunya. Puan, nak amat duit ukai pun semua penyai. Nama kebuah kebenarnya duit ukai siti penanggul tang pengangkun ke duit nyati-nyati ke pun semua macam penyai. Ya, duit ukai penanggul ya tu tadi cukup berguna buat penghidup kita tang lebih kita angkun ke duit nyak kan ngasuh kita macam ulah kena ngasuh kita nya tadi nak nemu cukup dalam kehidup kita. Sehingga kita nya tadi ngerja utai ke disebut nya tadi. Sehingga kita nya tadi nyo kelalu angkun ke duit. Ti lebuh kita kelalu angkun ke duit, dia pemendau nya tadi nyo ditutup ketika ke kita kelalu angkun. Pak kejujurannya tadi nyo ditutup pengangkun ke duitnya. Pak pemanehnya tadi nyo ditutup ketika kita angkun ke duitnya. Pengangkun ti bakanya ti mai sekedar orang limpang. Ari pengarap. Tuk kebuah tu tadi ngajar tu bak konsep ngeprinsip orang Kristian tu nak tau nak bisik pengarap. Berarti nanti tua bisik pengarap, tua takut ngerja utai kena patut. Laban tua nangi kalah tala, tu salah. Ya ko Tuhan tanyap ya, bak rundi yang tua. Ti tuanya bisik pengarap bak Tuhan. Lalu bak 1 Timotius 6 ayat ke 10 atau kegentran ke 10. Pengawak ti ingin ke duitnya pun semua penyai. Erti itu ingin atau kelalu ingin, kelalu angkuan erti ya.
1: Pengangkuan kita ke
2: pengangkuannya tadi sehingga kita nak ngelala pemenal. Sehingga kita nak jujur dipercaya ke kerja pengawak atau ke kita yang ngurus pengawak bersangkut pawat dengan duit. Nyalai kita selalu ningal berita bak surat kabar bak TV kini atau ke bak dini nyalai bak portal berita kita selalu meda mayu orang ada integriti. Mayu orangnya tadi mencuri ketegal dekat angkuan ke duit. Mayu mega orangnya tadi ndak jujur ngerja pengawak laba ketegal angkuan ke duit. Jadi bak pengarap kita nak tahu nak berarti kota itu duit tu mana nanti ia jadi panganti mana nanti ia jadi tuan kita diperintah ya.
3: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Rahsia hidup gayu. Netiah ke pansep orang ke pandai, kawal ke mana, keteguah ke kukuah negeri niri ke ruang bilik. Ia nganuci ke penghidup orang ke diau dia. Ia ngasuh orang dekat berbahasa ke pengandiri. Ia selalu dekat medak orang hari pemanah hati, penau pengelandia. Ia ngansak nyukuang orang lak kedatai bertingkat pemadu tinggi. Ia ngemanjai ke penglihat hati, serta merangsang penyayau ngau penghindu. Lebih lagi, ia nyagi orang hidup gerai nyamai, nyembuh ke orang kesakit. Kawal ke mana, ngau kaban pelayan, sekujuru, sama-sama ngau kita ke pekerjanya, siti kunci nyagi hidup kayu.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Segulai sejalai.
0: Segulai sejalai.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

Pengerap pagi, pukul

Selamat pagi Sarawak Tanah Kejalang. Sekolah Sialai baru kita bawa pengerah pagi YFM. Ya, ke dibuka bab pagi hari 4 kita Sarito. Hari 16 dalam bulan 7 tahun 2026. Terima kasih ya kita semua. Laban sudah mulas ke tuil radio kita. Tumu-tumu pagi sudah mendiang ke kami bab pagi Iban YFM di tu. Sebenarnya manua engku kuat dia kami mula program pak bagi ban nagia dulu engku kuat ngergas ke mata kita semua pagi hari 4 kita cerita awak nur buka kedai lalu dalam kenang 6 jam sebenarnya tu tadi ianya berkah hari pukul 12:30 malam dia tindok malam kita udah ditimang di pelanai kami ngel seleksi lagu-lagu undur ngasuh mata kita lelanu agi lalu apa enggak undur kami itu tadi ya ngulu bala ya kegawa siap malam sehari itu saya kutnya udah biar meh siap bala kita nabak ya jadi selamat mulai ke diri enggak kita ngagai rumah tetap di rumah belalak dulu mekihau. Okay, lepas ni cek kesemuanya kami bawa FM tu nang yang sesikin pun nak kena ninggal ke kita semua 24 jam sari YFM naya segulai sejalai ngau peninggal kita di selampur dunia tu laban radio ke dia tu ukai bakal radio ke kelia nanti kelia semina jam tu aja kita boleh menentang dia tu hari ubah dunia ya kemudian dia kami mesti RTM klik ke alaya nangira dini-dini kita dia baiknya dalam Malaysia luar Malaysia nangya boleh terus mendiang ke YFM ngau cara online au nyampanya mai rendah pembuka tu neh. Okey, jadi bakal selama mega bawa pengerap pagi YFM dia kami mai kita bela bersampi dalam hati diri ke pagi tu ketanda kita yang beri terima kasih ya ke putara laban ke udah nampung support kita iba dunia injau tu lalu pian mega minta berkat bapak pengawal ke dekat di gagak kita semanjai hari tu lagi lalu ke pagi tu aram kita ya sama dia jenuh lama belak kita sampai dalam hati diri di ulu ke Rabah Kristian Naria Gereja Seventh Day Adventist.

Selamat pagi, Bala Peninga. Selamat kita bertemu baru dalam program Sampi Pagi. Ya, ke dulu ke kami hari gereja Seventh Adventist, lalu pagi itu kita bergulai ngaku baru Pastor Lawrence Banyi. Haram kita bersampi. Terima kasih Tuhan apai di surga, ke hari baru keberi nuan ke kami pagi itu. Nebuah kami dekat muka ngegejaku nuan. Kami bersampi, nyami ke Roh Kudus Tuhan atai nyangup kami. Nangkap erti ya, ya ketau jadi kebekal penghidup kami sehari itu. Kami minta semua dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Pelajar kita pagi itu ngenang orang kaya kebeli. Lalu ayat di hari Luk 12, ayat 16, ngegai 21. Ya lalu madah ke siti sempama ngegai sidak kok ya. Tanah orang siku kekaya mansut kemayu hasil. Lalu koya berunding, nak mau tai ti dekat dekerja aku, leban aku nadai nua ralai nyimpan gandum aku. Lalu koya berjaku, tu tai ti dekat dekerja aku. Aku dekat ngererak store aku ti lama. Lalu ngagak sebuah ti besar lagi, alai nyimpan semua gandum ngerta tingkira aku. Lalu aku dekat berjaku ngau dirimpu. Nuan udah bersimpan kemayuh tai, nyadi ke penabat. Ke beberapa tahun ti dekat datai, badu agi gawa, makai ngirup, lalu ngelantang ke diri. Tang kualah tala, bejakuk ngegeya, nuan tu beli. Malam tu support nuan dekat diambil hari nuan. Lalu siapa dekat bempu semua utai ti udah disimpan nuan? Nyameh gaya utai ti dekat nyadi. Ba orang ke nugung, ke pengaya, ke diri mpu. Tang nak kaya di mua Allah Ta'ala. Cerita sempama Jesus pasal orang kaya kebeli tu ngunan pesan keberat amat ngegi kita kehidup dia tu. Dalam dunia moden tu mensia berkenanas begigak ke duit ngerta pengeraja serta bebeli kemayuh macam utai mensia kisuak siang malam begawat kin kia begigak serta berkukun ke utai. Tang bisikah kita berkenanas ngumpul reta pengeraja ti dekat kekal belama ya kini? Dengar cerita sempama moden tu, kedekumai 7 hari lalu belajar ria. Bari ti keterubah, umur ya baru 3 tahun. Inai ya udah ngajar ya bersampi, nyala ya bersampi minta roti kulum. Terbakar kenyawat sampai ya bisik bala kaban sida rindur bukai datai nemuai. Lalu sida bisik mai roti kulum. Bari ti kedua, lebuh ya udah besar lagi. Nadai utai bukai dikingin kati ya lebih hari bisikal. Baka bala kawan ya ke bisik bukai bisik bisikal. Nyala ya bersampai nakak pemenar ngegai Tuhan. Lalu Tuhan nyawat sampai ya. Lalu ia pin boleh bersikal. Bari itu ketiga, lebuh bak sekolah tinggi, ia nak tentu belajar. Tang tajak pihak, ia bersampi ngagai Tuhan, ngambil kia boleh grade mana, awak kia boleh masuk ngagai college. Ia nak patut boleh grade ke mana, tang Tuhan kasih kia lalu meri ia agak. Bari itu keempat, induknya popular amat serta bajik. Lalu ia melabak ke diri, nadai peluang nguliah ke induknya. Tapi ia sudah belajar, harap ke Tuhan, lalu sekali lagi ia bersampi, kok ya, oh Tuhan, minta kasih ke Tuhan, sekali itu aja aku minta induk. Amat gak, sekalinya Tuhan lagi ninga sampi ya, lalu meri ia induk ke bajiaknya jadi ke bini. Bari ti kelima, bini ya benuang radai dekat ngada kanak lutur madah ke ya, berita ndak tentu mana. Sekali lagi ya bersamping ngegai Tuhan, lalu sekali lagi Tuhan nelap ngau ya, lalu nyawut sampai ya, anak ya mujur rada, nadai apa nama. Ba'ari ti keenam. Nanti semua utai mujur megang ba bisnes ke benuang di pejalai ke ya, nya baru ya dekatnya di kaya. Baka orang kekena durian runtuh. Tu meh pemujur ti pemaduk ya. Nanti ia ti uliah kenya. Kok ya? Dalam hati dirimpunya baru semua utai cukup.
kayampu kebinian nak ya nyentuk ngagai balau cuk ya sida nak hidup sida dekat hidup senang lantang undanya. Nyalai sekali lagi ya bebenar bersampi, oh Tuhan ku ya, tolong meh aku nguliah ke pemujur tu, udah tu ilah, badu aku ngacau nuan lagi Tuhan ku ya, sekali lagi Tuhan ninga sampi ya, lalu meri ya pemujur. Bari ti ketujuh, dia tu umur ya udah 60 tahun, nak semua tahunnya nyamai megang, mayuah ya ke pedis, sudah dia saik ya, tang tajak pen ya bisik semua utai tidak kingin kia di dunia tu penghidup ya kedudi hari la agi bergantung dia tu ya nyau nadai pengerai agi lalu tu balat ngirau kati ya nama penunga aku tu ila lusa ko ya berundiang ke dirimpu nyalai sekali agi yang nguyang agi Tuhan ko ya, oh Tuhan tolong meh sambung meh support aku berapa tahun agi kasih kebini anakku ku ya tang ya nak ingat bari ti ketujuh Tuhan diau lalu nadai gawa nadai ninga sampai ya bela peninga nang lupa semua utai ti kemisi kita nang datai hari Tuhan tau ka diberi ya ngami kemisi dikena kita berhidup. Tuhan nang ngarap ke kita yang bekerja ngau nakak pengrajin kita yang hidup ke diri di dunia tu. Tang Tuhan mega ngarap ke kita ingat ke ya. Ti pun penatai semua utai ti uliah kita. Tau kan di kemuan kita. Nanti kita semina rajin bekerja nguliah kerta pengeraja di dunia tu aja. Datai ki kita nyau nadai ingat ke Tuhan. Lalu nadai hari ke Tuhan. Kita sama baka orang kaya kebeli dalam cerita sempama kita pagi tu. Nama penguntung kita boleh semua utai tang malamnya kita mati. Aruh ya Jesus ngajar kita ngiga Allah Ta'ala dulu mau perintah ya. Lalu semua utai ti diguna kita dekat diberi ya. Bala peninggal. Kati ngiga Tuhan mau perintah ya dulunya utai ti lumur satu dalam penghidup nuan. Haram kita bersampi, oh Tuhan, apai kami ti di surga. Kami muji Nuan, lalu meri terima kasih. Kan Nuan, laban Nuan, udah ngajar kami pagi itu. Selalu ngigak Nuan dulu dalam penghidup kami. Tolong kami ingat selalu, lebih hari semua utai bukai dalam dunia itu, kawal support kami, ngau Nuan aja utai ti pemaduk berguna. Kami rindu ke Jesus selalu diau dalam penghidup kami, menjadi ke Tuhan kami, lalu ngiriang kami tiap hari, berkat semua bala peninga pagi itu Tuhan, berkat semua pengawak ti kerja kami, kesetuju ngautai ti kedekat Nuan, ke kami uliah meri saksi, ke pemanah Nuan, ngagai semua orang, ke ngasih ke Nuan. Terima kasih Tuhan, Tuhan Nuan dan ninga, sampai kami, ya ke dipinta kami dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin.

0: YFM. Penggerak pagi.
1: Penggerak pagi.
0: YFM.
2: Bulan Julai orang putih ya. Nyak bulan dua kita daya. Bulan tu megak dukumai kita. Bulan Nasau.
0: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau ianya munyi tu.
3: Ku dekat malaku dinga samua iban. Nampung singalang burung kuntuang manawal buban. Tuk ke bulan dua jaku canduan. Dama ke bulan nebas upas salai bertanam. Nebas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Induk ngawala laki ayak ngawakan. Bas tanah munggu nebat tanah memperan. Mantap ke kita jimat anang kena pangan. Gawak anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita gawak hari pukul enam. Musai kemadang ramai campur ngaur sam. Lebas ke anak kekas munuh anak mampasan. Nebang ke kayu serang batang kurang ruman. Ngetak garanau rarak parugan manyuh dan. Munuh kemadang buluh parugan berintai enam. Kawak lekitai daya atarubak muai hutan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan. Lebas ga udah baduk lantang ga ikan.
4: Angkai batuk baru ga?
5: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
4: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
5: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
4: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
5: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
6: Why? Dani why? Oh why? Dani why? Dani why?

Jaku prasang kesaritu. Pengurai tubuh ngau sengat kitai. Pengurai tubuh hendang utai tiamat bergau betiap iku kitai. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai hendang ingin ke pengurai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lebo kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat megau. Kita hendak kesemampai biak berhari. Lebuh umur udah mangai.

bisi mayap medis mansau bisi mangkok kepidup kita nasal dudi sigi nadairti kuasa kena ngubah pejalai hidup kita ndang dalam genggam jari kita siku-siku ura muka inda ulin tetap ke pendiau kita tau kenentu ke puyang hidup kita kuasanya ukai dalam jari lutur bini, laki tau ke pendai kita ia dalam jari kita kita ulin ngerubuh, kita ulin ngeruntuh ulin niri, ulin negi ke hidup kita dalam sebengkah pansia berserban orang bermenuhi USA pasal julu ati tau kasam tahun baru ke tahun tu bisi nunjuk ke 44% tau ke 25 iku madah ke julu ati sida inya sida ke lebih lagi nyaga pengerai sida bisi 29% madah ke sida dekat bersama lagi dengan Tuhan bertahun ti baru tu tu dipelabak ke berindia berpenyakit COVID-19 sebalan nau dah ngerugak menung ke sida dalam kandang 2 tahun tu kita juga boleh bersagam ke perinsa tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai pidu tindak berperai. Belajar meh hari utah itu. Kesar itu, aku baik kita butuh sekati kita. Pilih meh perai. Pakai meh utah itu maik perai, anda ngelawang ke exercise. 20 minit sehari cukup meh kena kita masuk ke luar. Kerja meh utah itu maik, penguntung ke tubuh meh semangat kita. Sayau ke meh perai kita. Lengkok ke meh tebiat lama tinadai mai penguntung uji meu tai ti baru. Pengaya puraja undang segi ulia giga. Segi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang pengurai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ia lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh purai kita. Duit ringgit ulia digiga. Tang nuan dah ulia ngiga tubuh ti baru. Andang sekali-kali nempaya mempelitak kepengerai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk kemunyitu. It is health which is real wealth and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jakuk iban, pengayuh ti bendar yang tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas tau kepira di kerembuan kita. Kadang-kadang kita menganggap pengerai yang dekat meruan bau kita belum mayau. Dan pihak yang belum jadi. Bisi maya dekat ayas dari mata kita, bisi maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indah ukai nimpu kita. Yanggi Allah Ta'ala. Bagi semua utai buat dunia yang nyautu, ia seminak diinjau kita indah lama. Ia langkau nur kita ngenduah indah lama, sebedau kita berkejang mulai ke diri, pemaya tidak diletak ke Allah Ta'ala. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain, kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah tala longasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh merik penghidup ngau pengerai kai barang sapa ti merti longasi ke ia. Maka kena sebut terus kenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20-22 timun itu. Anak, pendiang kutai tersebut aku tu. Pendiang keleka jaku aku. Anang leju ke sida lenyau hari nuan. Ingat ke sida. Lalu simpan sida dalam hati nuan. Sida dekat beri penghidup berperai dari barang siapa merti ke sida. Pegam tegut ke meja ku Tuhan. Labannya oleh beri pengerai bertubuh engkau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pengerah pagi.
4: YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Niklas saya jarang pagi tu dia. Jadi tiap tahun ti saya is rumah nang suah haga krim itu gift exchange to tukar ka dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang ya sama beli ke present nak ira mina matang ketebal lagi cerah rumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya. Kita ke sama boleh perengkal elektrik megang. Arti rumah punya jadi tu dah sekarang punya.
2: Ya.
1: Tak selalu trend itu pun aku sebut perengkal elektrik. Nama tu ke data jurnal nanti dia beli present.
2: Periuk karan.
1: Periuk karan.
2: Oh, ngedek tu.
1: Aku sekarang dibuka speaker iriatnya, man. Lepas speaker iriat tu, tanya dia beli kurang.
2: Oh.
1: Entah ujo jadi hak bersama.
2: Ya. Yeah. Beli baik keruai.
1: Oh.
2: Maya manggil meluar baik. Meluar
1: kelima. Banyak maya kita ke gitu bersih jani. Baik ke penai. Dia kurang nyemelih jani. Sekarang ke penai dia. Uleh baik penai. Uleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita tu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan. Uleh dia baik pendam. Kena semiang.
2: Kembali ke pasal lagu.
1: Nak patuan di pasal lagu. Kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi dengar.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat, wuhuu. Dia tu kita dengar program Pengerak Pagi, YFM, manis. Angkayang, harap kita terperindang, anang stres-stres.

Okey, antara lagu kedibahin Niang Jeffrey Nyaloi, Kawal Tua Kelia. Lagu ia ke cukup evergreen, lalu pihak megah, tiba kakum pun aku lebuh terdengar ke lagu tu. Nang tengok amai asai kemulai kiri, agai cuman agi bau liak subak. Dunia mayanya munyi ko kita itu tadi. Nada itu mayo teh di rundiang dari pagi lalu sembilan ka main aja nanti bayar sekolah pulai sekolah main baru tang mayanya sebab titik kan solat tidak sabar ke besai ko ya ko ya leban ke besai tu ke besi duit terimpu tang lebuah maya besai udah nggak saya penghidup apa jerak saya wai. Bukan nama bahas tentang luar kita tadi dah nemu nama utai ke iya ke ditemu kita penghidup. Nadai gawa, nadai penghidup kak belalak, nadai membisari kadang-kadang. Ya meh nama ya tadi, hidup apa dunia injau tu. Ngerepun dah terpindah, ngau lagu kawal tu kelihat Arya. Niang Jeffrey hanya lui yang tadi. Lalu pihak mengatakan sebab pagi, ngerepun bala kita. Yang kanya ke pagi tu, bisa dekat nurun agai ya. Biang gini, au kak bersimpan ke duit. Kaya nyimpan aja, bisa gas kedaknya kak ngerbuak. Jadi bersebut kawal ngau account tu tadi. Mesti berita ke dibaca aku ba Facebook berita RTM Sarawak ngenang ke dibagi menua lubang tu siku Indo udah dia tan pulis ba lubang tu dia ke Tegal ke ya tu tadi di pelabak ke nyadi keldai account ba berapa itu kes nipu dalam online. Jadi ya keldai account tu ngi kita ya ke nanti nemu nama arti dari keldai account tu nya orang ke di pinjau account nur mindah ke duit sekian pemain wahya lalu adanya tadi duitnya nak nipu kita diambil orang baru dan tadi kena nur nyinggah ke CCTV transaction. Okey, jadi ya penerang ke dikeluar ke ketua bagi siasatan jenayah komersial pilih menua lubang tu menjadi Inspektor Muhammad Ashraf Azmi madah ke operasinya ngujung ke suspek ya ke berumur 20 tahun tu tadi ditan. Jadi ya lubang maya di pansi ya, suspek tu di pelabak ke jadi ya kedai akaun badua iti kes pernah kepukuk ti nadai bisi wujud kalai siti kes nipu ba offer job scam ngau pihak mega siti kes personal loan ya ke nadai wujud. Jadi ya kes tu tadi direport ke mangsa ba Pulau Pinang Sabah Pahang ngau pihak mega Kedah lalu penyampau semua duit yang tadi digumpul dah taiba 109,448 ringgit 5 sen. Jadi ya polis minta Malaysia Mayuah ngambil ke ndak nyerah ke akaun bank kad ATM token nama-nama aja utai ya ke berkawal ngau akaun kita ngagai orang ya ke ndak dikelau ke mana dikelala orang ke dikelalapan kadang-kadang boleh mega nyalah guna akaun kitanya nur sidato tadi nipu orang bukai labannya akaun kita tanggung pengawal ke tempu nyaga serta nyimpan ya lalu nanti nyemak kita itu tadi ditemu salahnya di kedai akaun kita itu uliah dihukum kita ke seksyen 424B kanun kesesaan lalu ngujung ke uliah dihukum jail nyentuk ngagai 7 tahun pihak moga ditunggu maksimum ya tadi RM100,000 tau ke ditinggang 2-2 hukumnya nanti nyemak kita ditemu bersalah. Oh, jadi mesti sekedar kes tu tadi kadang-kadang ya orang tu tadi datang ke kita yang madah ke sana boleh ngejauh akaun dek laban mesti orang ke transfer duit dengan aku ikan aku nak boleh kena tau ke aku tu nak ada akaun minyau dah lama lagi meh mereka di mimpi depan anang megah laban kita nak nemu kadang-kadang amat orang transfer duit dengan cara menang dia tahu kan tadi ulih Ari Asialia nipu orang. Ha, ngajar dik ngajar aku gak bakia. Okey, jadi ya udah tu lagi bakal selama kami dekat terus ngetai ke pesan ti dikirim kita pesan berat kita ke pagi tu Ari email YFM Iban ngau pia mega Ari nombor WhatsApp konti kami. Sudah ngetai ke pesan tentu ke kita tadi bisa nyempulang ke nombor telefon kita dia ngambil ke nyamai nur orang bertanya enti nyema utai ke disebut kami tu tadi anda itu nyemeta didinga pendiang sida. Okey, jadi sebelum datai ke pesan lagi terus mai pendiang semua berperindang ba awa penggerak pagi kita ke sari tu engkau penyanyi evergreen kita. Terima meh Josephine Chan. Terus merindang kita gergas ke mata pagi hari.

0: yfmiban@gmail.com. Nemonan yfmiban@gmail.com.
1: Ngelatai ke pesan berhati di bisi dikirum peningat kita pagi tu bawa pengerap pagi kita rubah tu ngelatai ke pesan ke dikirum Lai Meh Yun yang dipesan tu nucu kamar belayahan ia ke diau ba semanjai batang spa batang layar batang padi yang kepi mega bala ke ba semanjai batang pakau batang tabai ngau yang kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala sangian lai. Jadi pesan tu tadi madah ke sangian lai. Sangin Lai dan adai kenari 2014 hari bulan 7 di hospital Betuang lalu niang Sangin Lai tu deka dintu bala mayu kena malam tu lagi malam hari 4 16 hari bulan 7 sebedau ke di Anjuang pagila ya pagi hari 5 17 hari bulan 7 kabar belayan ia ke di pesan tukung lalon ke datai ngesah nusah rabat tu ngagai rumah gawan anak merum dan ngatapia ya, spa. Sila lagi kita tahu bertanya ngegaya Cumang Lai bernombor 0135346921. Nada baru isi pesan pemati ke dikirim Lai Meh Jun ke pagi tu nyari pesan medah ke pemati anak ya ianya Sangian Lai. Sangian Lai udah nadai kena hari 2 tu tadi 14 hari bulan 7 hospital Betuang lalu niang Sangian Lai. Niang Sangian Lai tau dekau dintu bala mayu malam tu lagi malam hari 4 16 hari bulan 7 sebedau ke di Anjuang pagi pagila pagi 5 17 hari bulan 7 bala ya ke ngelala tau ke dipesan dintu datai ngesah musara batu ngagai rumah gawan anak merun nangga tapiah spa. Okey, sila lagi tau bertanya ngagai Cumang Lai bernombor 0135346921. Lalu nguyang ngagai pesan yati keduanya setiap moga pesan pemati ke dikirim Jonathan Jubin tau ke ulian anak cenang. Jadi pesan tu tadi nuju semua kawan belayan ke bagi rumah ya ke sama semakai ngau rumah usian Sungai Bawan Balangian baka bala bas Tuan Besai Kuala Balangian piang moga nuju bala kemelayan ya kenalah dia rintai ke itu tinggallah candang anak mayang. Okey, pesan tadi madah ke candang anak mayang. Candang anak mayang dan ada kemari hari 3 15 hari bulan 7 lalu niang candang anak mayang. Niang candang anak mayang tu deka dia sengai bala mayu berumah usia na Sungai Bawan Balangian malam tu lagi malam hari 4 16 hari bulan 7 sebedau ke di Anjuang pagila pagi hari 5 17 hari bulan 7 ke Pendam Bawan. Okey, jadi minta kita ia ke dipesan tak lalu datai ngesah penusah rabatu lalu sebarang tanya tak tanya ngagai Jonathan Candang pan nombor 0199629445. Nombor baru isi pesan mati ke dikirim Jonathan Jubin tau ke ulian anak candang ke pagi tu pesan mudah ke pemati apa ya ianya candang anak mayang. Candang anak mayang dan ada kemari hari 3 15 hari bulan 7 lalu niang candang anak mayang. Niang candang anak mayang tu deka dia senggai bala mayuah malam tu lagi malam hari 4 16 hari bulan 7 ba rumah usian Sungai Bawan Balingian sebelah ke di Anjuang pagila pagi area 5 17 hari bulan 7 ke Pendam Bawan. Okey, jadi minta bala ya ke ngelala sampal datai ngesah penusah rabatu. Lalu pesan ya ke setitunya pesan ke datai Arya Michael Ananduk tau ke apa ya jantiong nyari pesan tu nuju bala ya ke dia berumah kampir sangkuang rumah liba nangga buak pemega kabelayan ke dia berumah jantiong sangkuang berjawai lasi miat lasi besai indai tunsi ba bekiok merurun pemega bala ba nangga sepituah kelebih lagi berumah angin rumah berayun kebelayan ya kediau dia serau kebelayan kediau bersemanjai batang air julau batang air menurun batang air kenawir batang air mujua ngau kebelayan kediau bapatu 13 serta indai bari sebilia kediau bapatu 9 ngau ya kenalah dirintai ke ditu ti ngelala inja anak mangan. Jadi pesan tu tadi madah ke inja anak mangan. Inja anak mangan tau ke indai Michael tau ke indai jantiang udah nadai kemari hari 3 15 hari bulan 7 hospital Miri lalu niang inja anak mangan. Niang inja anak mangan tu dekat dintu bala mayuh malam tu lagi malam hari 4 16 hari bulan tujuh ba rumah tungku Tanjung Udola Julau sebedau ke di Anjuang Pagilap pagi hari 5/17 hari bulan 7 kita ke kak nemu sili lagi berkawal ngau penusara batu tau bertanya ngagai indai janting bernomor 0987863377 tau ke ngagai indai Moses bernomor 0987647 96. Nando baru isi pesan pemati ke datai Ari Michael Anandu tau ke apa ya janting ke pagi tu nyari pesan madah ke pemati indai sidak nyari injau anamangan injau anamangan tau ke indai Michael tau ke ini janting udah nadai kemari kena hari 3/15 hari bulan 7 ba hospital Miri lalu niang injau anamangan niang injau anamangan tau ke ini Michael tau ke ini jantiang tau deka di senggai malam tu lagi malam hari 4/16 hari bulan 7 ba rumah tungku Tanjung Udola Julau sebedau ke di Anjuang Pegilak pagi hari 5/17 hari bulan 7 kabar belayan ya kan musili lagi kawan ngapun sarabat tu tau bertanya ngagai indai janting bernombor 0198786377 tau ke indai Moses bernombor 0198647796. Lalu ke situ tu pesan pemati ke dikirum Mary anak aku tau ke amui jadi pesan tu nuju limah anak jimbat ke diau di Bintulu pia mega sinduang anak jimbat di Bintulu meramat anak jimbat di Bintulu pia mega nuju rumi anak liang di Bintulu ngau empawi ke dia ba licu aruban apa itu rias ba licu aruban serta kabar belayan kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala aku anak jimbat jadi pesan tu madah ke aku anak jimbat udah nadai kena hari 2 tu tadi 14 hari bulan 7 lalu ni yang aku anak jimbat atau ke apa yang mui tu deka diintu balam mayuh malam tu lagi malam hari 4/16 hari bulan 7 sebedau ke di Anjuang pagi pergila pagi 5/17 hari bulan 7 balak ke dipesan di bicara tayang ngesah penusara batu ngegay rumah buau anak enting sedih nyabur ruban nado baru isi pesan ke dikiru Mary anak aku atau kamu ke pagi tu pesan malah kapaya ianya tadi aku anak jimbat udah nadai kena hari 2 tu tadi 14 hari bulan 7 lalu niang aku anak jimbat tau ke apa amu itu dekau di intu balam ayuh malam tu lagi malam hari 4/16 hari bulan 7 ba rumah buau anak jantiang sedih nyabur kabuang sebedau ke di Anjuang Pegila pagi hari 5/17 hari bulan 7 ke pendam Anglika panjang rubaan bala kebablayan ya ke ngelala di pijak datai ngesah penusah rabatu pesan kita ya ke 5 pagi tu ianya pesan ti nuju kebablayan ya ke dia ba penasuk bataigan rantau panjai sebedil pemegah bala ke dia ba tutus sungai rasau rumah entalai ngungun gemah pemegah bala ke dia ba sungai menuan kapit jagawa miri Bintulu pemegah bala ke dia ba rumah Birai Sungai Saliam Kemuyang Pasai Besai Ulu Asan Guci Kenawit Ngau Pemega kena Allah di rintai ke ditu ti ngelala Melaya Anantri tau ke indai tian tau ke bini bala anak timbang jadi pesan madah ke Melaya Anantri tau ke indai tian tau ke bini bala anak timbang udah nadai kemari hari 3/18 hari bulan 7 lalu niang Melaya Anantri tau ke indai tian tau ke bini niang bala anak timbang tau deka di intu bala mayuh baru macendang sungai Asan malam tu lagi malam hari 4/16 hari bulan 7 bedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 5/17 hari bulan 7 jadi agak kita keka nemu sili agib kawal ngau penusah rabat tu kita tahu bertanya ngagai lubo panumber 0166529194 nandu baru isi pesat mati kemadah ke pemati Melaya Anantri tau ke indetian atau ke bini bala anak timbang udah nadai kena 15 hari bulan 7 akhirnya kemari area 3 lalu Niang Melaya Anak Entri. Niang Melaya Anak Entri tau ke Indai Tien tau dekat di itu balam mayuah malam tu lagi malam hari 4 16 hari bulan 7 baru mah cendang Sungai Asan sebenau ke di Anjuang Pagila pagi hari 5 17 hari bulan 7 hasil lagi kawal ngawap musah rabatau kita tahu tanya enggak enak ni yang tumpu ianya lubo bernumber 0166529194. Lalu pesan kita ia ke enam pesan ke dikirim tuan rumah bangkit anak jantan ngari ke sida espilia jadi pesan tu nuju balai ia ke diau badurian sepau menyan naman pemegah kebelayan nari ia seni buang pasai rasau tutus sebedil sentosa kebelayan ke diau di Sibujaya rantau panjang batu bura penasu awap engkalat ngau ia kenalah dirintai kerito tinggal niang engkuan anak bidu atau ke indai ke rumah banggi. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawal ngetas uliat ke niang engkuan anak bidu. Niang kuan anak bidu deka diatur kena tumu pagi hari yang minggu tulak 19 hari bulan 7 bak rumah bangiat batu bura batang igan sibu. Jadi malam sebedawanya malam hari 6 18 hari bulan 7 pengawal nguan ulit deka diatur kabupan belayan ke pesan bila datang ulup pengawal tu lalu kan mu sile lagi kita tahu berarti pun tak ke WhatsApp ngagai tu rumah bangiat tempu duit nombor ya hanya 0138484146 tau ke bernombor 0128334146 tau megak kita tu tadi bertanya ngagai jamiat bernombor 0109453418 tau ke ngagai piah bernombor 0191757885 nanu baru isi pesan ke dikirum tuai rumah bangin anak jantan ke pagi tu ngari hidas biliak madah ke pengawal ngetas ulit ke niang indaya jadi niang engkuan anak bidua niang engkuan anak bidua dekat dia tuar kena tumu pagi hari minggu tu lah 19 hari bulan 7 bak rumah bangin batu bura batang igan sibu jadi malam sebedau ianya malam hari 6, 18 hari bulan 7 ianya pengawal nguan ulit kita akan nemu sila lagi kawal ngatur pengawal tu lah kita tahu tanya ngagai itu rumah bangkit tempuh bah 2 itik nombor ya ianya 0138484146 tahu ke bah nombor 0128334146 tahu moga kita bertanya ngagai jamiat bah nombor 0109453418 tahu ke ngagai piah bah nombor 0198175785. Lalu pesan ia kenangkan kenya nya pesan muai basa ia kedatai ari bangi ana bungian tau ke indai ngadan. Jadi pesan tadi nuju bala ke dia baru rumah Dennis Tintin Remat, rumah Anita Balai Badak, pemegah kebelayan ke dia baru rumah Richard Sungai Mudiang, rumah Belayuang Ulu Ruban Gawi ia kenalah di rintai ke ditu ti ngelala canda anak maja atau ke indai hecingan. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawal muai basa ke niang canda anak maja niang canda anak maja atau ke indai hecingan dekat diatur kenari 6 tu 18 hari bulan 7 jam 7 lemai baru mah ribuan tintiang melaban sungai kelampai seratu. Okey, jadi kita kekan nemu sila lagi kawal ngau pengawak tu lah kita tahu bertanya ngagai William Larson Jingan bernombor 0145752457 tahu ke ngagai Alison Bungian bernombor 0111203806 tahu ke ngagai pilih ingat bernombor 0197420768 nandu baru isi pesan namai basah ke dikirum bangi anak bungin ke pagi tu tau ke indai ngadan yang dipesan tu tadi madah ke pengawak namai basah ke niang menantu ya jadi niang canda anak majat niang canda anak majat tau ke indai jingan dekat diatur kena hari 6 tu ialah 18 hari bulan 7 jam 7 lemai bak rumah ribuan tintiang melaban sungai kelampai seratu. Kita engkanya akan nemu sila lagi berkawal dengan pengawak tu lah tau bertanya dengan William Larson Jingan bernombor 0145752457 tau ke dengan Alison Bungian bernombor 0111203806 0169 tau ke ngagai pilingat manumber 0174207 68. Pesan kita ia ke 8 pagi tu, pesan ngeta sulit lalu berantau ke datai Arya Dilang Ana Ungkut tau ke apa Iva. Jadi pesan tu nuju semua kabar belayan ia ke ngelala niang labe anak naung tau ke ina dilang tau ke bini niang Ungkut anak geramung. Jadi pesan mada ke pengata sudah lo berantu ke niang labe anak naung, niang labe anak naung tau ke ina ya dilang tau ke bini niang Ungkut anak geramung. Dekat diatur ke 18 hari bulan 7 jam 8 lemai bar rumah rapi ramba tau ke rumah keruah batu 35 Tamian. Kita akan musili lagi berkawal ngawa pengawak tu tau bertanya ngagai nala ba nombor 0119525998 tau ke ngagai layang ba nombor 0923115112. Dan baru pesan ngeta sulit lalu berantau ke dikirim dilang anak Ungkut tau ke paiva ke pagi tu. Pesan madah ke pengota sulit lalu berantau ke niang Indaya ianya niang labai anak naung, niang labai anak naung tau ke nedilang tau ke bini niang Ungkut anak ramung dekat diatur ke 18 hari bulan 7 itulah jam 8 Mei baru rumah rapi ramba tau ke baru rumah keruah ke sebab batu 35 Tamian. Okey, kita akan nemu sili lagi kawal ngawa pengawak tau tau bertanya ngagai nala ban nombor 0111952598 tau ke ngelayang ban nombor 0123111512. Pesan yang ke 9 ianya pesan ke dikiru manca anak awing. Jadi pesan tu nuju balaya ke dia berumah sebali nangadap patara jangkapit nanga meke pem gabala ba nanga buya nanga bulu nanga peraran kaban kebelayan ke dia bapa sinai nanga sapang nanga mula ngabala ke dia bapa li si bujaya ngawi kenalah dia rintai ke dito tinggalan yang awing ana uguan. Jadi pesan tu madah ke pengawa ngetas sulit lalu ngelumbuang yang awing ana uguan, yang awing ana uguan dekat diatur kalai ke 18 hari bulan 7 tu pengawa ngetas sulit lalu muak ke malam pengawak menjadi ke Lumbuang. Kepulauan ke dipesan untuk ngelala dipinta data yang nguluk pengawak tu ia ketika diatur bernombor 1F Lorong Sibujaya 12B. Okey, sila lagi tak bertanya ngagai namca anak awi yang tumpu bernombor 0136631039. Anu baru isi pesan ke dikir manca anak awi yang ke pagi tu nyari pesan mada ke pengawak ngetas ulias dan ngelumbuang ni apa ya. Jadi ni yang awi yang anak ugun, ni yang awi yang anak ugun deka diatur kena 18 hari bulan 7 kali muak pagi pengawak ngetas ulias lalu muak malam pengawak menjadi ke Lumbuang. Balai akan pesan pendatai nguluk pengawak tu ngagai rumah ni yang tu nyeba nombor 1F Lorong Sibujaya 12B Sibu. Jadi sila lagi tak bertanya ngagai manca anak awi yang tempuh bernombor 0136631039. Pesan kita ia ke 10 pagi tu setiap pesan muai basa ke dikirim peninggal kita datai hari pengajar Richard anak Bunggang. Jadi pesan tu nuju bala kabar belayan ia ke dia bab memalui sekarang 4 buah rumah pemegak bala ke dia bab rumah Thomas Plasuk sekarang rumah Buman Talun sekarang bala berumah Jensen Pematuah rumah Ugian Kejemut pemegak rumah Tau Merinduan Luban tu situat akan seriat ke dia di Liduang pemegak bala ke dia bab Semanjai Jalaya Liduang Betuang lipat 4 buah rumah Tembuang 2 buah rumah Tabut 2 buah rumah Tandian di Murah sekarang pemegak kebelayan ke dia bab Bukung Plasuk Setuga Angkelili Duri Bangat Awar Bangat Ngau Pia Mega Ngai Bala ya ke dia bab Sayat Nangga Kumpang Kuciang Ngau Ya Kenalah Dirintai ke itu tinggalan ni yang Bunggang atau ke dua beli nama Bunggang Anas Singka Kenalah Dirintai ke itu. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawak Mui Basah ke yang Bunggang atau ke Bunggang Anas Singka deka di atur ba kampung Mibah Lorong 3 dia Seri Aman kena 18 hari bulan 7 tu lah jam 10 pagi. Minta balaya ke di pesan tokong lala data yang ngulu pengamak tau lalu tikan musili lagi tau bertanya ngelai pengajar Richard Tempo bernumber kusuang 1381385505 nando baru isi pesan ya ke di kirum pengajar Richard Ana Bugang ke pagi tau pesan mudah ke pengamak mulai pasal kena yang payah dan yang Bugang tau ke dia boleh nama Bugang Ana Singkal dekat di atur kampung Mibah Lorong 3 di Seri Aman kena 18 hari bulan 7 tulah jam 10 pagi. Sila lagi kita tahu terus bertanya dengan pengajar Richard Tempo bahan nombor 0131895505. Lalu pesan kita ke sebelah sepagi tu ianya pesan ke dikirim Sharon Anasli ngari sedaya sebiliknya di pesan tu nuju bala ke dia bersikai Juhur sibu kucing menjelumiri pemancap ngulung ngau semua tu rumah ba peliah menua goram setaya kenala di rintai ke ditu ting lalani yang tu rumah seli anak manca jadi pesan tu madah ke pengawang getas ulit ke niang tu rumah seli anak manca ni yang tu rumah seli anak manca dekat diatur kena 18 hari bulan 7 itulah jam 6 pagi ba rumah seli sungai menuan kapit bala kabar belayan ya ke Jawa dipinta data ya tumu kagi nanti ulih kena 17 hari bulan 7 ngawa pengawak nguan ulit malamnya lalu kan musili lagi kita tahu bertanya ngagai bahasa ya nalang bernumber kusul 14613529 tahu kengai Stanley Silang anak seli bernumber kusul 13859327 tahu kengai Sharon Bersis anak seli bernumber kusul 12880730 7. Nanu baru isi pesan kita sulit ke dikirim Sharon anak seli ke pagi tu ngari kita sebilik jadi pesan madah ke pengawang kita sulit ke niang apa yang sedap ya jadi ni yang tuan rumah seli anak manca ni yang tuan rumah seli anak manca dekat diatur kena 18 hari bulan 7 itulah jam 6 pagi bak rumah seli sungai menuan kapriat kebelayan ia ke Jawa dipinta data ia tumu kaki nanti ia uliah kena 17 hari bulan 7 engkau pengawak nguan ulit ke dekat diatur malamnya sila lagi kita tahu bertanya ngagai besi ana alang bernumber 0146135298 tahu ke ngagai steli silang ana seli bernumber 0138593273 tahu ke ngagai Sharon Bertis ana seli bernumber 0128807307. Jadi hanya nak kami ngetai ke pesan berat abah awak penggerak pagi YFM Ungkuap pagi tu pagi hari 4.

0: Master. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu baru nyamai.
3: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: Kita suah ninga jako sempama ke bunyi tu. Dilah endak betulang, ngau dilah berpangak dua. Lalu bisa mega tau dikumai kita jakok tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar ari jakok ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakok tu tadi mai

0: Muit kayaknya tadi. Oh. Te Babylon baik kok. Jadi te kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke Babylonnya tadi kiri tau ke kanan. Mm-hmm. Oh, te kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku uliah nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita uliah mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti uleh ngering tau ke ngelemi korang serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya bepangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Labat jaku kita tu bisi kuasa. Jaku kita tu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi ba ketempu tau ke nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega, mayuh jaku ajar tau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak Kolose bagi keempat ayat keenam, awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ka ti urang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyaut semua orang. Oh. Kedua mega lebak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngidup tau ka ngerusak nyawa nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ka utai ti dekat nyadi ba nuan ketega jaku nuan pu artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ka penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga ba luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ku taiti manah Ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ku taiti jai Ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke Atia.
1: Plaza Jurai 635. Plasar dua berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
3: Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat, wuhuu. Dia tu kita dengar program Pengerak Pagi, YFM, manis. Angkayang, harap kita terperindang, anak stres-stres.

0: Betul-betul. Pagi Rewind.
1: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat lelaki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Mm-hmm. Ujian lelaki orang putih aku ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya aku menang, masalah ya kita yang menang tu. Nada kedai jual mesin berbasuh cepat. Ujian menang orang putih cak. Nada lakinya berbasuh apa enak.
2: Ya aku menang selalu dishwasher.
1: Dah mesti dishwasher eh. Ya yang dah basuh cepat. Cepat lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalau tak itu pernah ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku sekali aja boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelur dishwasher tau. Nyapan maya aku sesat hingga zaman maya di nebo hotel. Terpedak ke onya hotel ke jelur dishwasher aku.
3: Nanti pihak datun. Aku punya kena nebo tadi dishwasher tadi. Mak laki reputih tadi. Nulung bini sedaya masih pinggai. Nak kena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu. Amali dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rindu tu tadi.
1: Entah, pernah dicat. Ya dah, mantai keterangan tipikal hidup. Kita yang nyebut, alu ngasuh meli terus.
3: Nak kena kelempuan mimit, mai pengawak tu tadi. Nak ya,
1: aku selalu dikaya kota semua.
3: Nah, lapan nu ada nyebut tadi deh. Ada salah gak meli kena kena ngelempuang ke pengawak kita yang berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalat nyo belayak dulu. Ke basuk pinggai tu tadi deh. Lepas sama lelah.
2: Betul. Apa yang buka kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya. Dengar wish list ya, wish list tahun tu.
1: Nemu deh apa bunga ada tahu pernah mereka telok di kalau si joran murah deh tahu udah kita habis macam tahu kaya aku sih bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
5: Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau

Selamat pagi, Dato' kami nabur ke berita RYFM. Terbatu batang berita. Sarawak merabu dekat airport air bersih ngagai menua sepia. Sarawak mantai ke langkar atur karbon merakak garis antara menua. Nyukung industri CCUS. Raban pengakap Sarawak dilalau ngatur mayuh agi program community ngambil keseruran relevan. Lalu tu isi berita. Sarawak meramu dekat ekspor air bersih ngagai menua sepiak jemaah elak. Pelintuk berpelasar ke potensial besar berkawa dengan pengeraja asal sungai ke di Kembuan negeri itu. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke dikenal ngemujur ke juluk artinya Sarawak dekat mansiak teknologi ke pemaduk baru untuk pengawak napis ngau meresi air sungai ngau komprehensif. Dajak pihak yang nyumetek madah ke inisiatif eksportnya seminar dekat di Pejalai ke pengudah target nyedia ke bungkur air bersih penuh ngagai semua rakyat Sarawak. Mangai bat tahun 2030 udah dicapai. Yang maksud ke Jakotu ngagai media pengudah menjadi ke awam ngau pengawak pemandang air ngau air kamah antara bahasa Borneo di Kuching. Lebuh ke ditanya berkawa ngau makit ke bisik potensial Premier berdau dekat mantai ke nama menua kau dah bisik muka awam perkara dagang air ngau Sarawak. Berbangunnya Sarawak merambu numbuh ke langkar atur untuk pengangkut karbon dioksida merakak garis antara menua. Pengawak tu berguna amat dikena nyukung penumbuh industri pengawak nangkap guna ngau nyimpan karbon CCUS. Dia boleh nangkup peminta titinggi ariraban pemerana puku antarabangsa. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg mantai ke perambunya lebuh tingulu awam Komiti Tenaga Menua ke-1 tahun 2026. Dibetuai ke Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim di Kuala Lumpur pagi hari 3. Guna langkar baru tu berindia aritikas pengarap ati tinggi ke dikemuan pemeranak pokok ari menua luar ngagai penau geologi Sarawak. Nakak ke dia tu sekedar company besar ari Jepun ngau Singapura dah nganjung peminta rasmi nyimpan karbon bak genturung CCUS anggi Sarawak. Tajapan Sarawak dulu agi disikap ngau undang-undang domestik berkawa ngau CCUS Premier nyemetak madah ke koordinasen bak renggat perintah besar berguna amat dikena nentu ke logistik ngau perengkap pengangkut merakak garis antara menua nita ke standard undang-undang antarabangsa. Yang maksud ke perkara tu rambau awam pengarang berita pengudah dijadi ke awam ngau pengawak pemandang air ngau air kamah antarabangsa Borneo di Kuching. Dalam perkara ti sebakar, dia perkara tumu undang-undang karbon udah nyadi faktor besar tingengkah ke Sarawak bak jalai ke betul. Dikena ngeranda yang pemasang teknologi nangkap nguna ngau nyimpan karbon CCUS. Pensarah kanan ke juruteraan mekanikal ngau pengeluar bak University Malaysia Sarawak UNIMAS, Dr. Lidiana Roslan. Madah ke pengawak temegak nyukung Aspiration Malaysia nyadi hub karbon serantau. Cara proaktif tu ukai seminat nanam pengarap ati pemeranak pokok dan muka-muka jalan ngagai pemansang industri. Tik kurang karbon kauliah ngenatai ke penguntung ekonomi ngagai rakyat. Yang berjakut ngagai RTM berpengawak ngerikut program Kupa-Kupi di Kuching. Yang menggap madah ke tajak apa Malaysia benung mansang dan raban pengerandang industri netap ke menua tu undang udah bak penuduk timbana ngau kapasiti pengawak nyekat ngau muai karbon. Teknologinya bisa potensial ngasil ke gas asal kurang karbon, hidrogen, ngau amonia kurang karbon, produk tinggembuan rega ekonomi tinggi, cemah ilak. Persekutuan Pengakap Malaysia Pampang Sarawak dilalau ngatur mayuh agi program Community Jemaah Elak. Atur-atur berguna amat dikena nentu ke gerempungnya mengkang relevan serta terus berjalan ke pengawak ngau manah ungkup community. Presiden Konsel Pengakap Sarawak Tan Sri William Mawan Ikum madah ke pengawannya oleh dikemujur ke hari cara tingatur program ke ngawal perkara pengerai, lomba ngau main serta pengawak ngarupan. Kelimpah hari tinggawa diri ngau mansia mayuh yang madah ke pengawak ngenyemak ke diri ngagai raban nembiak.
patut diperjalai dikena ngada ke gaya kawal tibaru dalam gerempungnya. Yang moga nambah ke pengakap oleh nyiri ngau nampak oleh ngau disiplin raban nebia. Dia tahu ti dia tu mayuh teparwa ngau dunia internet. Yang maksud ke Jakotoba pengerami ngilang bidai gerempung pengakap Malaysia Pampang Sarawak di Pakan Serikai. Urung 300 ikut pengakap rekan dan menuanya bising ngolok pengeraminya. Kita ada itu benar mendiang ke berita RIY FM. Tuai Pemegai Menua Tun Pehin Sri Dato Wan Junadi Tuanku Jafar di Sempulan Binia Tah Puan Dato Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi bisi ngatur penemuai basa ngagai ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hassanal Bokiah Muizadin Wadaulah Sultan ngau yang dipertuan negara Brunei Darussalam serta ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha di Istana Nurul Iman Brunei kemari. Pengawal bertemu dalam pengelama urung 30 minitnya mandang ke kawarat antara Sarawak ngau Brunei Darussalam. Kedua-dua raban bertukar ke penemu bak maya macam perkara. Kelebih lagi, pengawal dinegap ke kerjasama antara sektor di dekat meri penguntung agar rakyat ngau pemansang kedua-dua bengkah menua. Penemuan yang megak ngayan ke komitmen kedua-dua raban terus negap ke kawal serta mansiak peluang baru kerjasama terdekat sama meri pemain. Raban delegasi akademik dari Jiangsu Normal University Kowloon College, China dibetuai ke Dekan Profesor Hu Fonian bergulai ngau 12 ikut staf akademik dan nemuai ngagai tegas Digital Village TDV. Ditia ke penerang media hari tabung gagasan ekonomi anak Sarawak tegas, raban delegasinya diberi penerang pasal perengkah guna ngau pangkuk pengawak tegas Digital Village, Digital Innovation Hubs serta megak kerjasama strategik menyokong ekosistem innovation negeri itu. Program itu yang kaum sesi interaktif ngau bertukar penemu ngau pengari tegas, nemuai ngagai facility TDV, serta sesi networking ngau company pemungkal orang dagang ngau raban penyewa tiba operation bak palan innovationnya. Penemuan yang ngembuan tuju negap ke pengawal bersilih penemu antara raban ekonomi China ngau industri Sarawak serta megap mantai ke pangkuk pengawal tegas ngau Digital Innovation Hubs dalam menyokong pengawal pemansang dagang ngau Innovation Collaborative di Sarawak. Peranak kampung Selemas Bintangur dekat ngasai ke perengkah guna Kelantan hari ungkup pengawak Jalai Pengarap ngau aktiviti komuniti berindi hari projek ngangkat ke pemanah Surau Darul Taqwa. Aduhnya ngembuan tujuh nyedia ke infrastruktur tip berkualiti dikena nyungkat pengelantan pendiau rakyat ke lebih agi di menua pesisir. Kaban Parlimen Sri Kai, Datuk Sri Huang Tionsi madah ke pengawak nyedia ke infrastruktur komuniti yang kaum rumah do bersemayang dekat terus di Kemerat. Jadi sebagi hari pengawak tinggangkat ke pengelantan pendiau rakyat. Yang madah ke surau Kais Minak Palan bersemayang temegaknya di Palan nyerakup ke komuniti hari bermacam aktiviti. Yang maksud ke Jakotok Maya Tinggabah serta tetap ke senarai kuantiti untuk projek mengangkat ke pemanah surau Darul Taqwa di Selemas Bintangur. Yang ngarau ke projeknya oleh merik pengelantang dikena nangkup guna peranak dia untuk timpuh panjai. Gerempung kriket Sarawak ACA sudah nyirik 4 ikut jurulatih hari menoluar dikena nangkup peminta hari sekolah di serata negeri tim manjak nambah. Pengawak nyiri itu dikena nyukung pengawak di berjalan ke program pemansang main kriket. Hari penerang media, Sapit Presiden ACA Victor Graman madah ke jurulatih dekat berjalan ke pengawal sidak bak tiga bengkah palan pemansang kriket Sarawak. Ngau tiga buah sekolah asrama penuh antaraya SMK Tun Abang Haji Openg, ngau sekolah menengah sains Miri. Atau dia ngembuan tujuh negap ke pemansang atletik lebih berurun serta meruan bak renggak sekolah.

0: SCN itu mesti tujuh ikut jurulatih sepenuh masa timun ke dua ikut jurulatih ilin ngau lima ikut jurulatih pemansang. Program pemansang kriketnya ianya kerjasama antara ACA, Opis Pelajar Negeri Sarawak ngau Komiti Lomba ngau Main Sarawak. Di dekat ngada ke mayuh agi pemain kriket di berpengelandia. Tenaga kami nabur ke berita, sebenar ngujung ke berita, berita tu batang berita baru. Sarawak merambu dekat eksport air bersih ngagai menua sepia. Sarawak mantai ke langkar atau karbon merakak garis antara menua nyokong industri CCUS. Raban pengakap Sarawak dilalau ngatur mayuh agi program komuniti ngambil keseruran relevan. Jadi berita tu tadi ditusun Raina Samin lalu disalin Matthew Abu. Ari bilik berita RTM Kuching.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 1607 dalam tahun 1992. Lions Club Nursing Home di Stampin udah tembuk digagak nak belanja RM750 juta lalu terus ngambil 20 kurang kawak pak palannya. Belanja ngagak palan tu hari pemerik Mr. Ting Pek King siku orang dagang ti pegari nama bak industri kayu batang gau ngagak projek mayanya. Tajak panulin nerima nyentuk ke 60 pesakit tang palanya nerima 20 pesakit aja dulu lebuah keterubah dibuka. Bak Lions Club Nursing Home pesakit semina di kemendar ke diperubat dan ngelui 3 bulan laban palan tu ukai palan ngibun orang tuai dan nyedia keperubat ngagi orang kuda tuai umur di sakit lalu nda uliah ngintu diri. Nyak kebuah orang ke sebilik ngop sakit dekat diajar teknik fisioterapi awak kesidak uli terus diperubat maya di rumah. Palan tidak ngiga untung tu dikarap kulit merik mayo pemanah ngau penguntung ngagai raban bansa.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Jaku dalam saritu ianya jaku iru. Jaku iru. Reti jaku dalam jaku iru ianya leka jaku bangsa bukai tidak ambil serta dikena dalam jaku bangsa diri. Mayang anak jaku dalam tu ianya munyitu. Kita dia tu mayu berkena ke jaku iru laban pas kedap perkara nada dalam jaku kita iban kelebih lagi bab perkara sains. Taukah kita patut ngena jaku iban hari ti ngena jaku iru enti nyemak kagi bisik jaku kita impu dalam perkara terdekat disebutnya. Nyak nakap jaku dalam sarito ianya jaku iru.
1: Jaku dalam sarito tau di pendiang ke kita nintiang ari dua, ari empat, gau ari enam.

Sekali tu, YFM mai kita rawun ngagai Sriaman. Kira tiga jam pejalai, hari bandaraya Kucing. Sriaman tau kenama asal Semanggang, ianya menua bagi kedua di Sarawak. Nama Semanggang ditukar ngagai Sriaman, kena ngelai menuanya, kendur raban komunismenya, nyain sebengkah sempekat ngau perintah, kena 21 hari bulan 10, tahun 1973, Nur sidak ngalah Kediri, lalu bersemaya baduk ngergau menua. Palang kendur sidak nyain sempekat tu, dia tu lagi mengkang bak menua Sriaman, lalu diberi nama Rumah Sriaman. Batang Lupar, ianya sebengkah sungai ti cukup terbilang, bak bagi menua Sriaman. Bak tebiang lai Batang Lupar tu, dia siti kubu ti digagak dalam tahun 1864, ianya kubu Elis. Nama kubu tu diambil ngangkat ke nama bini raja ti kedua, ianya Margaret Ellis. Bak Batang Lupar megak, siti utai ti laik bendar, lalu narit atim siamayuh ngagai menua tu, ianya Pangkah Pasang. Tau ketebal lagi, disebut benar bak sidak ti diau bak menua tu. Batang Lupar tu, siti ari lebih 30 iti sungai badunya, tibisik Pangkah Pasang ke dikumai benar tu. Berduduk hari benak kenyelai, lalu balat ngerinduk ke hati orang tu. Lebih lagi temuai menua bukai, dia perintah lalu numbuh ke sebengkah pengerami ke dikumai pesta benak. Pesta benak di Sriaman diatur nintil tahun. Pengerami pesta benak di Sriaman berengkah diatur bak tahun 2000, lalu pengerami itu narit beribu-ribu ikut mensia datai ngagai menua Sriaman. Lebuh lemai hari, maya benak ngalun mudik Batang Lupar. Mensia tiratai dia oleh medak pemanah gulung gelombang Pangkah Pasang tu. Rawa Pangkah Benak oleh didingan sekilometer sebedaya mansak Pasar Sriaman. Bak tahun 2009, orang tilandik ngeluncur bak umbak. Peranak menua Perancis di bernama Anthony Colas dan uji beluncur ngelaban Pangkah Benak Batang Lupar. Kedia tu, pengerami pesta benak udah nyadi siti ari pengawat dagang temuai dikena ngangkat ke menua Sriaman ukai seminak bak menua Malaysia tang begat temuai ari serata dunia. Kelimpah hari medak Pangkah Benak tinggal liat gati pekit lombak perahu ngong begat Indian Spirit lebuh pengerami pesta benak di Sriaman megak. Kita dekat tertemu ke mayuh bansal berjual bermacam barang. Pengawah mandang ke utai ari upis tidi kuasa perintah ngau swasta bermacam pekit bakal pekit gambar benak di pemaduk mana. Pekit kumang benak panggau pemerindang ngau mayuh macam pekit dibukai. Datai meh, nemuai ngagai Sriaman Semangat nanti kita dekat medak Pangkah ngau alun benak ting rinduk kati. Pesan tu, hari Radio Malaysia Sarawak, YM.

0: Info Activity Y.
1: Aku Rebe Jaro, Publicity Skateri dekat Nassau, Stratenite kita sambal datai. Enggau program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 dekat Datur kena 25/7/2026 berengkah hari 7:30 pagi untuk 6 lemai Bapalan Badewan Serba Guna Selangau.

Tidak dekat diberi peluang melekus ke teman, nitihkan pemutus persa angukus di kenduk ke sidak. Nak metu cu kali patut diatur, ngambil kengemli yang ngomberi penerang agar abang niat senang tangkus, engkau pulang rawak kuli ditangkup sidak cemah ilah. Ngambil ke sidak, nak

tapi pasto bala nembia mayanya. Disediakan ada bala nembia kelatai ngeluk pokento. Kenap ikut lembia anak ngira penatai akademi, endur tak ke status ekonomi, patut diberi awak nyerungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta ekspresi sida. Pelajar ukai seminat bekaul ngau mulih ke penyuluh akademi, tambah